0: para tujar di akhirat nanti. Orang-orang kayanya akhirat banyak disebabkan karena waktu di dunia dia berdagang, dia bekerja dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. At-tajir al-amin as-sadu ma'asyuhada yawm al-qiyamah. Kata Nabi Muhammad, pedagang yang dia amanat dan dia jujur dalam perdagangannya bersama dengan para syahid di hari akhirat. Masya Allah. Jadi kayak gitu tuh. Ini sekarang yang saya melihatkan. Jangan salah, kamu di toko-toko asalkan, maksudnya kamu berdagang, kamu bekerja, asal hatimu nih kepada Allahnya lurus, kamu bisa jadi salah satu dari orang yang tercinta di sisi Allah SWT. Asalkan kamu jalankan apa yang tadi saya sampaikan, dari benerin niat sama bagusin cara. Caranya dua, takwa dan cinta. Takwa dan cinta. Yang sayang sama orang, aduh ini saya gak jadi nih beli bajunya nih karena uangnya perlu buat anak sekolah. Gak apa-apa. Gimana urusan sekolahnya udah beres anaknya? Iya sih, lagi masih usaha-usaha juga nih, ada yang mau saya jual-jual juga. Oh gak apa-apa kalau gitu saya tambahin gitu. Dengan cinta. Selanjutnya saya sampaikan, berdaganglah dengan takwa dan cinta. Bekerjalah dengan takwa dan cinta. Dengan itu kamu layak menjadi hamba-hamba tercinta di sisi. Amin ya Rabbal. Saya masih punya cerita. Teman-teman sih saya melihatkan ceritanya dua ya. Yang pertama, apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak. Alhamdulillah. Kata Abdullah bin Mubarak, saya malam hari itu pulang dari satu majelis menuju ke rumah malam Jumat. Saya kemudian lewatin kuburan. Saya jadi mikir, ya Allah kesiannya nih ahli kubur. Mungkin mereka perlu pertolongan. Mungkin mereka perlu doa-doa dari orang hidup. Jadi beliau memutuskan untuk enggak pulang dulu ke rumah, tapi duduk di pekuburan tersebut untuk baca Yasin, baca Waqi'ah, baca Tabarok, baca Solawat, baca Zikir, baca doa, dihadiahkan semuanya kepada ahli kubur. Allahumma ja'al qawma qara'nah min al-Qur'an al-Azim makunnah min qawli la ilaha illallah masabahna wa bihamdulillah masallayna wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah barakatan syamilah ila nudi ila jami arwah muslimin wal muslimat di hadal kubur. Beliau hibahkan, maksud beliau berikan pahalanya bacaan-bacaan beliau kepada semua ahli kubur. Habis itu beliau pulang. Malam harinya Allah kepada orang-orang soleh itu memang suka ngasih pelajaran ya. Malam harinya di malam itu juga beliau bermimpi seolah-olah apa yang tadi beliau baca itu serupa hadiah. Berupa hadiah yang dibagi-bagikan para malaikat kepada ahli kubur. Jadi beliau melihat di alam arwah itu, di alam kubur yang di situ tuh, beliau lihat ada malaikat bawa pakai nampan gitu. Hadiahnya Abdullah bin Mubarak. Ini hadiahnya Abdullah bin Mubarak nih. Siapa yang perlu nih ambil? Dia bilang, saya pun melihat orang-orang semuanya pada rebut-rebutan hadiah tersebut itu. Dia bilang, kecuali seorang ibu, dia berdiri aja di pojokan, kelihatan gak tertarik sama hadiah yang dibagiin. Saya pun samperin ibu-ibu itu. Saya bilang, bu, hadiah lagi dibagiin, ibu cuek aja. Kata si ibu, saya emang gak perlu hadiah segitu doang. Gak perlu saya hadiah segitu doang. Emang kenapa bu? Saya punya anak tiap hari ngasih hadiah saya satu hataman Quran. Dia baca dari pagi surat Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai sore atau malam dia sudah menghatamkannya, dihadiahkannya satu hataman Quran itu untuk saya. Saya gak perlu hadiah sekecil itu doang. Saya udah kaya raya dalam alam kubur saya. Kalau merat dalam kuburan dia diahin satu hataman Quran sama anaknya tiap hari. Bener-beneran satu hataman ya, bukan siapa yang baca kulhu tiga kali ke hatamin satu, enggak, hataman di Fatihah. Saya jawab ini karena ada sebagian pandangannya yang jangan-jangan. Enggak, beneran, beneran. Adaman dari Fatihah sampai ke An-Nas, saya baca. Baqarah, Al-Imran semua baca. Enak. Abdullah bin Mubarak kemudian penasaran, Bu, boleh kenal nggak anak ibu siapa dia tuh? Disebutin, Fulan bin Fulan, pedagang daging di pasar. Kamu harus tahu, jangan salah. Para kekasih-kekasih Allah ini banyak yang dagang, banyak yang bekerja, banyak yang buka usaha, banyak yang jadi. Jangan membuat kamu merasa kok kayaknya saya gimana gitu ya, saya harus kerja gitu. Jangan merasa hina dengan kamu bekerja, teman-teman saya sekarang. Justru itu memuliakanmu. Asal sekali lagi, niatnya benar, caranya benar. Caranya benar ada dua, takwa sama cinta. Jadi begitu pagi hari, Abdullah bin Mubarak bangun dari tidur, penasaran benar nih. Ditunggunya waktunya pasar buka. Begitu waktunya pasar buka, jam 9 pagi, Abdullah bin Mubarak bergegas pergi ke pasar, bukan mau beli, akan tetapi mau nyari siapa dia nih, waliullah yang tiap hari ngirimin ibunya hadiah satu hatamul Quran. Disamperin, namanya disebut tadi malam di mimpi ini. Cari-cari, ketemu juga. Beneran tuh orang, sambil nungguin orang beli dagangannya, mulutnya komat, komat, komat. Hafiz Quran. Dia pun kemudian bilang, Abdullah bin Mubarak, sekilonya berapa nih, Kak, dagingnya? Dek, bilang, ah, salam, salam. Iya, Kak, sekilonya berapa? Nih sambilan dibeli nih, ini Abdullah bin Mubarak juga orang takwa tuh. Dia mau nanya urusan itu, tapi cinta di hatinya bikin dia sambilan gitu sambil dibeli dagangannya. Ya cuma nanya doang.
1: Oh udah Pak, kalau gitu sih cuma nanya doang.
0: Ya Allah, banyak tuh orang kayak gitu tuh. Yang jualan baju tuh, ya ampun saja, untungnya cuma ngelipet doang. Dibeli kagak, dibuka semuanya. Ada tuh yang suka kayak gitu tuh. Kalau beli cuma buka-buka doang, beli kagak. Kalau nggak niat beli, nggak usah buka. Akhirnya teman-teman sekalian, sambilan di ini nih di timbang, nanya lah Abdullah bin Mubarak, baca apa dek tadi dek? Enggak. Baca apa kok? Baca Quran ya? Kok apa tahu? Kamu baca dari Fatihah sampai karena sudah sore atam ya? Kok apa tahu? Dia nggak pernah cerita rupanya orang kagak kayak kita. Ibadah dikit tapi semua orang pernah tahu. Ngemes ya sama kita nih ya. Ya Allah. Dia bilang kamu hadiahkan ya pahalanya buat ibu kamu yang sudah meninggal. Kok bapak tahu? Dia bilang sebab tadi malam saya bermimpi ibumu, bahkan gak perlu sama hadiah dari siapapun yang lewat dan mengirimkan hadiah kepada mereka. Ibumu sekarang dalam alam kubur telah menjadi konglomerat di sana karena hadiah yang kamu kirimkan. Masya Allah, Masya Allah. Dia bilang sejak ibu saya meninggal dunia, saya sudah bernazar untuk tidak melewatkan satu hari kecuali saya menghadiahkan satu hataman Quran, saya hadiahkan buat ibu saya tersebut. Masya Allah. Ya khair walad ya. Ya khair walad. Sebaik-baik anak nih, seindah-indah anak nih. Mudah-mudahan kita punya anak-anak nanti gak keberatan buat ngirimin kepada kita hadiah-hadiah yang indah ketika kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa di dalam kubur nanti. Nah itu satu cerita tentang pedagang, tapi tidak menghalangkan dirinya untuk bisa menghatamkan satu hataman Quran tiap hari ini, sedangkan beliau sambilan jualan daging. Masya Allah.
1: Juga yang kedua masih boleh?
2: Boleh.
1: Apa tadi ya? Oh, Habib Habsyi. Teman-teman saya sekalian, Habib Ali Habsyi itu dalam banyak kosidahnya menceritakan tentang gurunya. Gurunya namanya Habib Abu Bakar Al-Abbas. Karena itu ya, banyak di kosidah-kosidahnya memuji-muji tentang gurunya. Dari Habib Abu Bakar, saya mendapatkan gelas gitu kan. Saya minum air cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oh, Masya Allah. Habib Ali banyak menyebut-nyebut tentang gurunya, itu Habib Abu Bakar Al-Abbas. Tahukah kamu, Habib Abu Bakar Al-Abbas adalah seorang pedagang madu di pasar. Cerita ini saya sampaikan padamu untuk membuatmu jangan meremehkan, jangan merendahkan orang yang dagang, atau jangan merendahkan orang yang kerja, gitu ya. Selagi dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka belum tentu loh mereka-mereka yang jadi ulama, jadi ustaz, apalagi kalau tujuan jadi ulama, jadi ustaznya malah pengen mendapatkan harta, pengen mendapatkan dunia. Nah, ini kalah jauh dengan mereka-mereka yang berdagang tapi dagangnya dengan penuh takwa dan cinta. Misalnya sekalian, Habib Abu Bakar jualan madu di pasar. Satu hari Habib Ali Habsyi itu dari keluarga ilmu. Dari keluarga ilmu. Ayahnya beliau adalah ulama, kakeknya beliau adalah ulama, di sekitar-sekitarnya beliau ulama. Habib Ali Habsyi itu memang keluarga ilmu, teman-teman sekalian. Satu hari beliau lagi pergi ke pasar. Enggak ini juga, maksudnya bukan memang demen pergi ke pasar gitu, enggak. Pas lagi beliau pergi ke pasar untuk satu hajat, beliau kemudian melihat, beliau udah jadi berilmu ya, Habib Ali udah dewasa ya, maksudnya sudah mungkin usia beliau sudah 20-an ke atas gitu, bukan anak-anak. Habib Ali kemudian melihat orang ini, Habib Abu Bakar Al-Abbas. Begitu melihat Habib Ali Habsyi, langsung saat itu juga beliau masuk ke toko tersebut, diraihnya tangan Habib Abu Bakar Al-Abbas, diciuminya tangan tersebut. Kemudian beliau berkata, ya Habib, jadikan saya muridmu, Habib, jadikan saya muridmu. Ini murid kelas atas, guru kelas atas. Yang dilihat bukan cuma hidungnya mancung apa kagak, tampilannya seperti apa. Karena bahkan Habib Abu Bakar Al-Abbas pada saat tersebut itu berpenampilan biasa-biasa aja, gak pakai surban, gak pakai tub, gak pakai rida imamah, gak ada. Biasa aja, umumnya pedagang jualan madu tuh kayak gitu dah, di pasar sana tampilannya begitu. Sehingga sekalian, langsung ini juga ngajarin kita adab kepada guru. Langsung beliau gak pakai apa-apa, diciuminya tangannya, tolong anggap saya sebagai murid Habib, anggap saya sebagai murid. Apa jawab Habib Bakar Al-Abbas? Habib Bakar Al-Abbas bilang, ya Ali, gak pakai imannya namanya, ya Ali, saya sudah menjagamu sedangkan kamu masih berada dalam sulbi ayahmu. Dan saya sudah menunggu perjumpaan denganmu, ya Ali. Saya sudah menjagamu sedangkan kamu masih berada dalam sulbi ayahmu. InsyaAllah. Kenapa orang-orang itu bisa kayak gitu, teman-teman saya sekalian? Karena orang-orang tuanya juga orang-orang soleh-soleha. Jadi dari sejak anaknya belum lahir, bahkan cucunya nih, masih belum lahir nih, masih belum punya cucu, dia udah doa, ya Allah, karuniakanlah jalan paling indah bagi anak-anakku, ya Allah, karuniakan guru-guru dalam kehidupan mereka yang mampu membimbingnya menuju jalanmu dan jalan Nabi Muhammad. Itu udah didoain buat ke anak-anak cucunya. Kita ini aja orang-orang yang kagak ngerti apa-apa, yang kita minta duit, yang kita minta rumah, ya, yang kita minta harta, gak paham, kita mesti minta apa sama Allah tuh gak paham. Jadi kita doain anak, kita urusannya cuma gitu-gitu aja. Siapa di antara kita yang mendoakan agar anak cucu kita bisa dapat guru yang benar, yang membimbing mereka ke jalan Allah SWT. Habib Ali Habsyi, salah satunya teman-teman sekalian. Nah, intinya cerita ini, Habib Abu Bakar Al-Abbas hanyalah seorang pedagang madu. Gitu ya, tapi kita tahu seperti apa nilai beliau di mata Allah yang sampai bisa menjaga muridnya padahal muridnya masih berada dalam sulbi ayahnya saat itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu teman-teman sekalian, para pedagang-pedagang hebat yang saya ceritakan ini, para ulama-ulama terkemuka yang saya ceritakan ini. Mudah-mudahan keberkahannya berhasil kita dapatkan pada hari ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi pakai tanganmu untuk bekerja, asalkan bekerjanya dengan pekerjaan dengan cara-cara yang benar.

0: detail-detail perjalanan dan apapun yang akan kita buat ketika kita pergi ke Turki. Kira-kira pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Oke, semua orang normal pasti akan memilih travel yang akan menjelaskan lebih rinci, menjelaskan lebih detail, gitu kan ya. Contoh, ada travel yang pertama ditanya, Mas, ini travel pergi ke Turki ya? Iya. Kira-kira Mas, kita nanti di sana berapa hari ya Mas berpergiannya? Oh, jawabannya begini, bisa jadi Bu, bisa jadi 7 hari, bisa jadi 9 hari, atau bisa jadi juga 5 hari. Nanti kita lihat ya, karena ini masih tentatif. Oke, lalu yang ditanya, nanti kita pergi kira-kira di tanggal berapa ya? Kan biasanya kan setelah berapa hari ditanya di tanggal berapa. Jawabannya, kita juga masih mikir nih dan masih ngecek ketersediaan pesawat. Bisa jadi berangkatnya bulan Oktober, bisa jadi berangkatnya bulan Januari, atau bisa jadi berangkatnya bulan Maret. Oke, lalu berikutnya tanyanya apa lagi? Harganya berapa ya? Kalau misalnya kita pengen pergi ke Turki, kita harus biayanya berapa ya? Nah, kalau ini juga masih kami hitung Ibu. Nah, bisa jadi nanti berangkatnya itu 32, bisa jadi 16, bisa jadi bahkan bisa jadi 40 juta. Oke, itu jawabannya. Nah, kalau gitu kita kesana nanti kemana aja ya? Nah, itu semua tergantung Ibu nanti maunya kemana, karena kita juga belum mendapatkan update terbaru dari Turki. Oke, kalau gitu ada nggak itinerary yang bisa saya dapat kira-kira perjalanannya seperti apa? Nah, itinerary-nya nanti kita coba lihat pas di sana ya. Nanti itinerary-nya baru kita lakukan di sana. Itu travel yang pertama. Kelihatannya meyakinkan atau tidak meyakinkan? Tapi orang-orang travel ini baik-baik katanya. Orang-orang travel ini suka untuk bagi-bagi makanan. Orang travel ini suka untuk misalnya ngajak ngobrol dan segala macam. Kelihatannya keren dan seterusnya. Itu travel yang pertama. Travel yang kedua. Travel yang kedua ketika ditanya, kira-kira kita di sana berapa hari? Oh, kita di sana 10 hari. Tapi karena kita naik pesawat dan perjalanan di pesawat itu 11 jam, maka kita terbang pergi ke Turki 11 jam. Pulang dari Turki ke Indonesia kita juga terbang 11 jam. Artinya ada 2 malam yang nanti akan kita habiskan di pesawat, tidak di kota. Artinya 10 malam itu nanti ibu-ibu akan nginep di Turkinya 8 malam, 2 malamnya nanti di pesawat. Kalau ditotal-total lagi kira-kira ya sekitar 8 hari lah kira-kira seperti itu. Oke. Kalau gitu kita akan berangkatnya kapan? Kita kebetulan ada 3 keberangkatan Ibu. Ibu bisa berangkat ketika musim semi, ketika tulip masih ada di sana, itu berangkatnya berarti kira-kira di awal April. Kira-kira di tanggal 3 April kita sudah jadwal. Kalau ibu pengen, ibu juga bisa berangkat ketika musim dingin. Nah, ini ada banyak sekali pemandangan-pemandangan yang tidak ada di Indonesia. Di musim dingin itu misalnya yang namanya pohon-pohon semuanya mengering, dan cuacanya di bawah kadang-kadang 5 derajat, kadang-kadang 2 derajat, kadang-kadang 3 derajat, bisa jadi juga 7, bisa jadi 8 derajat. Nah, karena itulah ibu akan mendapatkan vibes yang tidak ada di Indonesia. Kenapa? Karena ibu di sana nanti bisa pakai jaket tebal itu kan ya, dan main salju misalnya. Nah, ada juga kalau ada orang enggak seneng dingin, lalu kemudian dia juga nggak sempat berangkat di musim semi, kami juga menyediakan kepergian di musim gugur bulan Oktober. Nah, ibu bisa untuk pergi dan sekarang kami lagi buka yang di sini. Oke, ditanya lagi biayanya berapa? Oke, biayanya segini Bu, biaya sekitar 32 juta, biayanya segini gini, sudah mencakup ini dan segala macam. Ini ada list yang bisa kami kasih. Itinerary-nya kemana aja? Kebetulan itinerary sudah kami buat semua, ibu-ibu bisa baca dan kami sudah ada di YouTube dan ibu bisa lihat di YouTube untuk ngelihat seperti apa perjalanan kami untuk pergi ke Turki. Kira-kira mau pergi yang mana? Yang pertama atau yang kedua?
1: Kedua.
0: Yang pertama atau yang kedua?
1: Kedua.
0: Kedua. Sekarang saya mau nanya, hidup ini perjalanan atau bukan?
1: Perjalanan.
0: Betul ya. Setiap waktu hidup kita itu perjalanan. Kalau misalnya ibu-ibu dan teman-teman bapak-bapak itu berpikir, saya misalnya, saya tuh sekarang sudah usia 39 tahun, mendekati 40. Setahun lagi itu sudah usia nabi. Itu kalau dihitung Masehi. Kalau dihitungnya Hijriah, sebenarnya saya sudah seusia nabi. Gitu kan ya. Artinya hidup itu kayak perjalanan. Sudah umur 40 tahun sebelum masuk Islam aja saya tuh khawatir umur 40 tahun. Kenapa? Karena orang-orang Cina, ada yang orang Cina? Nah, orang-orang Cina dulu nenek saya bilang gini, "Lik, orang itu ditentukan umurnya 40." Bukan hanya muslim loh. Orang-orang Cina aja meyakini begitu. "Lik, orang itu ditentukan umurnya 40." Kalau dia jadi seseorang ketika 40 berarti dia jadi. Kalau dia bukan siapa-siapa ketika dia 40 berarti dia bukan siapa-siapa.

0: umumnya begitu. Artinya orang-orang Cina pun melihat orang itu sukses atau tidak, jadi orang atau tidak, itu umur 40. Setelah umur 40 itu dia agak lebih susah berubah. Orang itu lebih susah berubah setelah 40 tahun, entah kenapa. Tapi orang-orang Cina juga meyakini itu. Saya khawatir ketika umur 40 apa sebenarnya sudah saya hasilkan untuk hidup saya. Saya men-trace balik hidup saya dari SMP, sorry, dari sebelum sekolah, SD, lalu SMP, SMA. Ini kan hidup kayak berjalanan ya. Karena hidup itu kayak perjalanan, makanya kita tuh seringkali melihat ke belakang. Seringkali kita tuh seneng kalau kita apa ya, trace back. Kita melihat hidup kita ketika zaman dulu, begitu kan ya? Jangankan antum, Instagram aja kayak gitu ya. Anda ingat nggak sih di zaman ini Anda pernah kayak gini, gitu ya? Di Facebook juga kayak gitu. Karena hidup tuh kayak sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Akhirnya kapan? Hidup itu kan kayak travel ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah satu momen ke momen yang lain. Akhir perjalanan kita kapan? Meninggal. Betul, meninggal akhir perjalanan kita? Meninggal itu akhir perjalanan di dunia, tapi bukan akhir perjalanan hidup, gitu kan ya. Karena ada yang namanya kehidupan akhirat. Kan kalau hidup ada dua, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Pertanyaan saya sederhana. Kebanyakan kita itu kan berasal daripada agama Samawi kan ya. Kalau orang Muslim itu biasanya dari, kalau enggak dari Katolik ya dari Kristen. Itu kan agama Samawi. Jarang sih di antara kita dari agama Yahudi. Ada enggak di sini agama Yahudi? Tapi kesamaan agama Samawi itu meyakini, semua sama-sama meyakini bahwa perjalanan kita itu tidak hanya di dunia, benar enggak sih? Perjalanan kita ada perjalanan setelah perjalanan dunia, termasuk yang namanya perjalanan kehidupan akhirat. Sekarang saya mau nanya, kalau menurut teman-teman sekalian jujur, melihat daripada itinerary tadi, melihat daripada kejelasan tadi segala macam, kalau perjalanan dunia, oke lah ya, kita gak usah bahas lah perjalanan dunia, kita bahas perjalanan akhirat dulu. Pernah baca gak sih dulu kitab suci sebelum pindah agama Islam? Pernah. Pernah baca gak tentang bagaimana dunia setelah nanti, perjalanan itu setelah kita mati? Pernah baca gak? Ada yang sudah pernah baca, ada yang belum. Saya sarankan baca deh, supaya nanti keislaman kita tuh bertambah kuat. Tapi kalau teman-teman sekalian sudah masuk Islam atau yang sudah Islam dari awal, pernah gak baca perjalanan hidup manusia setelah dia selesai di dunia? Gak usah bicara dunia deh, karena dunia kan kita bisa lihat ya. Tapi setelah dunia, pernah baca atau enggak? Pernah baca? Setelah mati, kita ngapain? Berada di mana? Kita berada di alam kubur. Diceritain bagaimana posisinya di alam kubur? Di alam kubur ada orang yang kuburnya sempit, ada orang yang kuburnya luas, ada orang yang kuburnya gelap, ada orang yang kuburnya terang, gitu kan ya. Ada orang-orang yang di situ disiksa tiap hari, ada di situ ngeliatin trailer seperti apa surganya. Itu ada di dalam Al-Quran. Setiap pagi dibukain trailernya, setiap sore dilihat lagi trailernya. Sebelum kita masuk ke surga aja sudah dikasih kenikmatan-kenikmatan, lihat trailernya. Paham teman sekalian? Kayak kita sekarang kalau lagi nunggu-nunggu film terbaru, kita lihat trailernya, teasernya, gitu kan ya. Orang-orang yang nungguin dari wah sekarang saya punya iPhone 9 Ustaz, nanti iPhone 15 saya mau update misalnya, itu ngeliatin teaser-teasernya udah seneng, betul enggak? Nah itu ada orang-orang kayak gitu. Tapi ada juga yang setiap pagi dan sorenya itu mendapatkan azab. Kenapa? Karena dilihatin trailer tempatnya nanti. Itu semua ada gak beritanya yang datang kepada kita kayak gitu? Ada. Ada itinerary, cara untuk hidup ketika di alam kubur. Betul. Setelah dari alam kubur terus selesai kehidupannya? Enggak. Kemana lagi? Yaumil kiamat, dibangkitkan padang mahsyar. Ada di situ diceritain bagaimana cerita di padang mahsyar? Ada manusia yang jalan pakai kakinya, ada yang manusia jalan pakai perutnya, ada yang manusia jalan ngesot, ada manusia buta, ada manusia wajahnya hitam, ada manusia wajahnya biru, ada manusia wajahnya kemudian terang sekali, ada manusia yang jalan pakai awan yang ngikutin dia kemana-mana. Pernah nonton Dragon Ball? Kintaun, nah itu di atasnya ada Kintaun. Dan ya, lalu kemudian ada orang-orang yang jalannya cepat gitu kan ya, kayak flash. Ada orang yang naik keledai, ada orang yang naik unta, ada orang yang ada orang yang naik ayam gitu kan ya. Itu guyonan ya. Jadi kalau di depan kan, kalau di depan salat Jumat, duluan salat Jumat, laki-laki katanya dapat apa? Unta. Agak belakangan dikit dapat keledai gitu kan ya, yang paling belakang ayam kan ya, lumayan lah naik ayam ya. Nah, tapi maksudnya adalah ya kita diceritakan seperti itu, bahkan diceritakan ada orang yang jalannya miring, ada orang yang jalannya pincang, ada orang ketika misalnya suka bohong lidahnya menjulur keluar dan segala macam. Bagaimana prosesnya di situ ketika bumi dikali lipatkan luasnya, lalu tempat berkumpulnya di mana, ada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu tempat berkumpulnya nanti dan seterusnya. Itu semuanya lengkap. Setelah di situ apakah selesai? Enggak, diceritain waktunya berapa lama, lalu seperti apa kemudian orang-orang merasa sulit di sana. Apa selesai? Enggak, ada kemudian dari situ ada kepada Sirat, lalu kemudian kepada Haud, lalu kemudian surga dan segala macam. Semuanya lengkap atau tidak? Lengkap. Makanan-makanan surga tahu? Diceritain di dalam Al-Qur'an. Yang paling ingat apa? Ada homer, luar biasa, langsung ingatnya homer. Kenapa yang pertama kali itu homer? Ya gak apa-apa, karena ini menurut saya paling menarik Ustaz. Oke, gak apa-apa, karena di dunia kita gak boleh gitu kan ya. Di sana ada homer, selain homer ada apa lagi? Ada sungai susu. Selain susu apa lagi? Hah? Madu, terus apa lagi? Buah-buahan. Ada kemudian, buah-buahan apa aja? Ada delima, ada anggur, ada pisang dan segala macam. Semua diceritain, bahkan kenikmatan-kenikmatannya diceritain. Laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat rumah, betul. Karena perempuan tuh apa-apa minta rumah ya. Nah, jadi coba lihat tuh. Kayak ini ya, kayak Khadijah ya. Bunda Khadijah itu ketika beliau susah di dalam mendampingi Rasulullah, itu Rasulullah itu dikasih tahu oleh Allah nanti Khadijah mendapatkan apa dari kesulitannya? Rumah. Gitu kan ya. Tahu Asiyah? Asia dizolimi sama Fir'aun. Ketika dizolimi mintanya apa? Enggak apa-apa aku dizolimi, yang penting aku dikasih rumah. Paham ya? Nah, jadi rumah mintanya. Tidak hanya rumah, tapi berikut dengan kitchen set-kitchen setnya. Lalu dengan perabot-perabot di dalamnya. Gitu. Ada piring-piring, ada kemudian gelas-gelas bercahaya, berikut yang bawain kemudian ya, dan segala macam. Itu adalah kemudian sangat lengkap sekali. Pertanyaannya, kalau kita bicara tentang agama Samawi, ada enggak yang nyeritain lebih lengkap daripada Islam? Saya kok pikir gak ada ya. Kenapa? Karena saya juga bertanya seperti itu. Saking penasarannya saya ketika saya belum muslim pada saat itu, saya sampai nyari bagaimana surga versi orang Buddha, bagaimana surga versi orang Kristen, bagaimana surga versi orang Hindu. Itu semua saya cari. Dan begitu saya dapat di dalam Islam, saya bilang mereka ini dapat dari mana ceritanya kayak begini. Bisa dipahami teman-teman sekalian, ini kayak gak pernah diceritain di dalam yang lain. Maka kalau seandainya kita lihat, kalau logiknya, kalau kita pilih travel, itu kita pilih travel yang jelas itinnya, kita pilih travel yang benar-benar paham tentang bagaimana kondisi yang kita enggak paham. Kalau pilih agama kira-kira gimana? Sesederhana itu baru kita bicara nanti di akhirat, apalagi berbicara di dunia. Karena masalahnya begini, contoh, kalau Anda pergi ke Turki bersama dengan travel yang enggak ngerti kondisi Turki, kira-kira perjalanannya jadi menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Anda bersama dengan travel, yang travel ini sendiri gak ngerti kondisinya di Turki itu kayak apa. Anda diberangkatin bulan Desember, lalu kemudian Anda nanya, apa aja yang perlu saya bawa? Jawabannya, iya seperti yang dibawa di Indonesia aja, gitu kan ya. Ya udah, akhirnya kita kesana, pakailah kita kaos. Sampai di sana kecele, ternyata suhunya di bawah 5 derajat. Kedinginan atau tidak? Susah atau enggak? Pertanyaannya sederhana, kalau di dunia saja Anda salah bawa baju, salah kostum, salah OOTD pergi ke Turki, gitu kan ya? Salah OOTD pergi ke Turki, paling banter apa? Kedinginan. Kalau Anda kedinginan, bisa nggak beli jaket yang baru? Bisa. Tapi pokoknya kalau nanti di Yaumil Kiamah anu salah OTD, kira-kira gimana? Kira-kira ada di situ dibangkitkan telanjang, ada di situ dibangkitkan dengan pakaian yang bagus dan seterusnya. Kalau kita salah di dunia itu masih bisa kita koreksi, tapi kalau salah di akhirat itu bahaya. Makanya di dalam agama apapun, orang yang bawa itinerary, ingat ya, orang yang bawa itinerary, orang yang bawa penjelasan tentang trip yang kita nggak tahu, itu namanya nabi. Namanya apa? Nabi. Kenapa namanya nabi? Karena nabi itu bawa naba, bawa berita. Orang yang bawa berita namanya nabi. Berarti nabi pasti bawa berita. Berita apa? Bukan berita istimewa. Kalau beritanya kita sudah tahu, oh saya adalah seorang nabi.
1: Oh iya ya, kamu buat berita apa?
0: Bahwasanya manusia itu matanya ada dua kalau normal.
1: Oh iya, saya juga sudah tahu.
0: Kupingnya ada dua, saya juga sudah tahu. Air itu ngalir dari atas ke bawah, saya juga sudah tahu. Paham teman-teman sekalian? Dikatakan nabi apabila dia bawa berita yang gak semua orang tahu. Makanya nabi itu pasti bawa berita. Berita apa? Berita nanti setelah mati itu jadinya seperti apa. Berita bahwa nanti ketika kita sudah mati, nanti kita pas di kuburan, kita tuh dapatnya kondisi kayak apa. Supaya apa? Supaya kita bisa siap-siap di dunia. Nanti dikasih tahu, di kuburan gak ada teman sama sekali. Di kuburan itu gak bisa kita disapa orang sama sekali. Di kuburan gak ada hiburan sama sekali. Gak ada cahaya sama sekali. Maka kalau gitu kita nanti di kuburan supaya nyaman kita gimana? Nabi tadi ngasih tahu. Ya kan ya? Maka nabi tadi ngasih tahu, maka sholatlah. Karena nanti sholat itu ketika di yaumil kiyam, sorry, ketika nanti di kuburan akan jadi cahaya. Enggak hanya cahaya, jadi teman. Enggak hanya teman, jadi pengacara. Teman-teman sekalian, maka kita dikasih tahu berita-berita itu supaya nanti pas nanti kita ngalamin betul, kita bisa selamat. Oh, kalau gitu gimana supaya bisa terang? Baca Al-Qur'an juga, karena Al-Qur'an bisa jadi penerang selain daripada sholat. Al-Qur'an bisa jadi pengacara, sholat bisa jadi pengacara dan segala macam. Gimana caranya kalau di sana biar kita banyak temannya lagi? Cari amal-amal yang soleh, karena di sana yang jadi teman hanyalah amal-amal soleh. Nah, ini kan kita dikasih tahu. Oh, nanti kalau gitu hari berbangkit kayak apa? Hari berbangkit ada orang yang mukanya masam. Ada orang yang mukanya jelek banget. Kenapa? Karena dia mendapati kerjaan-kerjaan dia di masa yang lalu. Dapat anak yatim dia hardik. Dapat orang-orang yang mau bantuan dia enggak mau bantu. Ketika ngelihat pada kebenaran dia berpaling daripada kebenaran, maka mukanya jadi jelek nanti di sana. Ada juga nanti orang-orang yang bercahaya wajahnya. Kenapa? Karena dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia kemudian bersabar dengan kesulitan-kesulitan hidup di dunia, bersabar taat pada Allah. Ada orang-orang yang nanti dapat naungan tadi, siapa Ustaz yang dapat kinton? Ada. Siapa mereka? Pemuda-pemuda yang terikat pada masjid, pemimpin-pemimpin yang adil, orang-orang kemudian diajak zina kemudian berkata takut dengan Allah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita dapat kemudian itu. Kenapa? Supaya kita bisa siap-siap di dunia. Gimana caranya biar nanti besok ketika saya nge-trip, saya travel, saya enggak salah OOTD. Saya enggak salah bawa uangnya bawa berapa. Saya enggak salah bawa bajunya baju berapa. Oh, besok kita trip itu 7 hari ya. Berarti kalau 7 hari di musim dingin, kira-kira Ustadz kita di sana ganti baju berapa kali? Oh, kalau saya sih bawa 3 setel udah cukup. Berarti mereka bilang, oh ya udah, kalau Ustaz pro karena itu bawa 3 stel, kalau saya bawa 4 stel aja. Enggak tiba-tiba dia bawa 15 stel misalnya, atau tiba-tiba bawa cuma 1 stel atau 2 stel. Bisa sih kalau dia enggak mau ganti baju. Paham terus kalian? Pengaruh ketika kita tahu tentang masa depan, pengaruh ketika kita tahu tentang kehidupan setelah mati, itu yang membuat kita semangat di dunia. Betul atau betul? Nah, itu yang perlu kita sampaikan dulu tentang agama. Jadi memang betul, agama itu semuanya sama. Betul, agama itu semua sama. Yang agama samawi ya, artinya apa? Agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam, itu agama yang sama. Bukan Felix yang bilang. Yang bilang adalah Allah. Hanya bedanya adalah Islam diturunkan sebagai yang paling akhir dengan update yang paling sempurna. Alias, kalau kita bicara dengan zamannya Nabi Adam sampai dengan zamannya Nabi Muhammad, itu semua agamanya sama. Penganutnya disebut dengan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kenapa berserah diri kepada Allah? Karena mereka bilang, saya enggak tahu apa-apa. Saya enggak tahu berita nanti di zaman depan tuh seperti apa. Karena saya enggak tahu, saya enggak mau sok tahu. Karena saya enggak tahu, saya ikut sama yang bawa berita. Siapa namanya? Nabi. Maka Nabi itu pasti agamanya mau dia Yahudi, agamanya mau Nasrani, agamanya mau Islam, pasti ada yang ngasih tahu tentang kejadian di masa depan kayak apa, supaya kita bisa siap-siap pada zaman sekarang. Bedanya di situ. Bedanya adalah ada nabi yang akhirnya diolok-olok, ada yang nabi akhirnya dipuja-puja secara berlebihan, dan akhirnya berita-berita itu malah lolos semua. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Maka itu bedanya antara agama Islam dengan yang lain. Sebenarnya enggak ada beda yang berarti kalau dari segi tauhid, semuanya juga tauhid. Contoh misalnya, kemarin saya pergi ke daerah di Turki, itu ada satu kota namanya İznik. Tahu ada kota namanya İznik? Kalau belum saya kasih tahu, ada kota namanya İznik. Bahasa Latinnya Nikea. Pernah tahu kota Nikea? Belum tahu, saya jelasin lagi. Kota Nikea itu adalah kota pertama tempat terjadinya muktamar Kristen Katolik seluruh dunia. Muktamar Kristen seluruh dunia. Oh, Kristen ada muktamar juga ya, ibaratnya gitulah. Jadi para pastor dan para cendekiawan Katolik itu semua cendekiawan Kristen, cendekiawan Nasrani semuanya berkumpul pada tahun 325 Masehi. Tahun berapa? 325 Masehi. Berkumpul di situ untuk apa? Berkumpul untuk membicarakan satu hal yang sangat penting, yaitu adalah hubungan antara Bapa dan Yesus. Itu yang mereka bicarakan. Berarti kumpulnya tahun berapa? Ngomong-ngomong, 325. Tahu artinya 325 Masehi? Tahu artinya 325 Masehi? Ini tahun berapa? 2023 Masehi. Maksudnya apa? Masehi itu maksudnya apa? Masehi maksudnya apa? Ada yang tahu? Wah, bahaya ini. Masehi maksudnya, ada yang tahu? Isa Al-Masih. Kenapa maksudnya Isa Al-Masih itu maksudnya apa? Kenapa Masehi? Oke, berarti 2023 Masehi berarti adalah maksudnya sudah berlalu 2023 tahun semenjak kelahiran Isa Al-Masih atau Masehi, gitu kan ya. Berarti kalau tadi Konsili Nikea tadi, Konsili Oikumene namanya, Konsili Dunia tentang kekristenan, itu dilakukan di kota Nikea tahun berapa tadi? 325 Masehi. Berarti sudah berlalu berapa tahun setelah Yesus itu lahir? 325 tahun. Lama atau enggak? Ngomong-ngomong, Yesus itu dianggap sama mereka meninggal di kayu salib itu umur berapa? Ada yang tahu? Berapa? 33 tahun, luar biasa. Ada kembaran saya, bajunya di belakang itu kan ya. Tadi antum bawa apa tadi? Bawa ikan. Oh, luar biasa. Bawa minuman ya, untuk jualan ya. Alhamdulillah ya. Jadi 33 tahun, menurut keyakinan mereka, Yesus itu disalib di kayu salib. Berarti sudah selesai. Berarti sudah enggak ketemu lagi mereka. Bisa dipahami di sini teman-teman sekalian. Berarti sudah meninggal di kayu salib lalu kemudian diangkat, kan gitu kan ya. Itu menurut keyakinan mereka. Berarti ini lama enggak setelah Yesus enggak ada? Lama. Yang dibicarain apa isu yang paling penting? Yang dibicarain adalah isu yang paling penting, apakah hubungan Yesus dan Bapa ini setara atau tidak setara. Paham teman-teman sekalian? Alias kalau bahasa kampungnya adalah Yesus itu bagian Tuhan atau bukan. Berarti sebelum 325 masih debatable nih. Paham ya teman-teman sekalian ya? Masih debatable. Ada yang menganggap Yesus itu nabi, gitu kan ya, yang menyampaikan kabar gembira dari Tuhannya, dari Bapanya, gitu kan ya. Ada yang menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan sekalian. Bisa dipahami? Saya cuma menjelaskan, saya enggak nuduh, saya cuma nyeritain sejarah gitu kan ya. Pada tahun berapa tadi? 325 Masehi. Ternyata di situ diputuskan bahwasanya keputusan yang sangat penting adalah mayoritas di sana itu memutuskan bahwasanya Yesus itu bagian yang sama dengan Bapa. Maka ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan satu lagi. Nah, itulah bedanya kita. Itulah bedanya antum ketika antum belum baca sejarah. Di dalam Al-Qur'an itu ada pertanyaan Allah kepada Isa. Wahai Isa, apakah engkau menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan lain selain Allah? Betul begitu? Apakah kamu menjadikan kamu atau ibumu sebagai Tuhan lain selain Allah? Bukan kamu dan Roh Kudus sebagai Tuhan lain selain Allah. Kok bisa begitu? Karena di zaman itu yang mengadakan Konsili Nikea itu adalah orang-orang Bizantium. Orang Bizantium ini adalah Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks itu Tuhannya, Tritunggalnya adalah Bapa, Putra, dan Ibunya. Sampai di sini Maria, Maryam. Sedangkan Kristen Katolik yang nanti muncul setelah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Kristen Romawi. Kalau Bizantium Kristen Yunani. Tapi after all ya berarti salah satu daripada tiga Tuhan. Nah, di situ kemudian problem yang kita bagi kita itu adalah sebuah problem. Tapi apakah orang-orang muslim mengakui Yesus? Orang muslim mengakui Yesus? Mengakui, bukan hanya mengakui, kita beriman kepada Yesus. Maka ketika kita pakai 2023 Masehi kita enggak ada masalah. Kenapa enggak ada masalah? Karena memang kita mengakui Masehi. Kita mengakui Al-Masih tadi. Ustaz, apa emang sama Yesus dengan Isa? Sama atau enggak?
1: Sama atau enggak? Saya pernah diprotes berkali-kali setelah saya ngisi kajian, dia bilang, "Ustaz, maaf, Yesus itu bukan Isa." Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan, Isa itu bukan. Iya, memang betul. Kita enggak menjadikan Isa sebagai Tuhan dan juga enggak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi Isa dan Yesus itu orang yang sama atau tidak? Oke, coba kita lihat ya. Agama dari awal itu sama atau tidak? Sama, cuma bedanya pengucapan saja. Enggak usah jauh-jauh, antara orang Jawa dan orang Sunda aja berbeda. Betul atau tidak? Orang Sunda sama orang Jawa berbeda. Kalau orang-orang Jawa bacanya Joko, kalau orang Sunda bacanya Jaka. Jaka sama Joko sama atau beda? Sama. Yang bedanya yang ngucapin. Satu yang ngucapin orang Jawa, satu yang ngucapin orang Sunda. Kalau orang Jawa bilangnya Agung, kalau orang Jawa bilangnya Ageng. Sama enggak? Sama. Apalagi bahasa-bahasa yang lain. Orang di Indonesia Jawa Sunda bisa berbeda. Di Melayu itu kadang-kadang juga berbeda. Ada yang dari ada orang Sumatera di sini? Ada orang Riau? Ada orang Riau? Atau orang yang dekat-dekat sana? Oh, sudah datang. Gimana? Oh, ada orang Riau. Sebentar. Ini kayaknya ada sudah datang.
2: Saya
1: di dekat Riau. Oh, dekat Riau. Orang Melayu yang dekat-dekat Riau itu kalau bahasanya bukan pakai O, bukan pakai A, tapi pakainya E. Nak kemana? Ya kan ya? Nak kemana? Nak itu mau. Nak kemana? Kalau orang Palembang bilangnya nak kemana? Enggak. Nak kemano? Tapi sama enggak maksudnya? Sama. Nak kemana? Nak kemano? Sama. Artinya apa? Contoh kayak gini deh. Kalau misalnya nama di Indonesia Muhammad. Biasanya M-nya 1 atau M-nya 2 kalau orang Indonesia? M-nya 1 atau M-nya 2? Indonesia bisa M-nya 1. Muhammad, gitu kan ya. Lah kalau misalnya di Malaysia, Muhammad jadi apa? Mat doang. Mat Solar, Muhammad Solar. Mat apa, gitu kan ya. Kalau misalnya di Betawi jadinya Mamat. Dari kata Muhammad. Sama enggak berarti Mamat, Muhammad sama Mat? Sama. Sama-sama mengacu kepada Muhammad. Kalau misalnya di Dagestan jadinya Mohammed. Gitu kan ya. Tapi sama enggak orang yang kita maksud? Sama. Kalau misalnya di Turki jadinya Mehmet. Sama enggak orang yang kita maksud? Sama, bukan pakai D tapi pakai T, Mehmet. Orang yang sama, artinya sama. Isa sama Yesus itu juga orang yang sama. Kenapa? Karena ya itu cuma perbedaan pengucapan saja. Tapi kenapa bisa jadi Yesus? Ustaz, kan darinya Isa, yaitu namanya perbedaan. Ada yang tahu Yesus itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani dari Yesus. Yesus. I-E-S-U-S. Yesus. Berarti ada I, ada S, ada setelah itu U. Yesus. Kalau di dalam bahasa Arab apa? Isa. Sama enggak? Oke. Tapi ngomong-ngomong Yesus itu orang Yunani atau bukan? Bukan. Yesus itu orang mana? Palestine. Yakin? Yesus orang Palestine. Ada belajar dari mana? Yesus orang mana? Yesus orang Bani Israel. Paham ya? Yesus itu keturunan Bani Israel. Bani Israel itu bahasanya bahasa apa? Hebrew, Ibrani. Berarti kalau bahasa Ibraninya Yesus apa? Apa? Apa apa? Singkatnya? Yesu'a. Berarti ada ya, ya itu i, ada su sama A. Sama enggak Isa? Sama ya. Bedanya cuma pengucapan aja kan ya. Nah berarti sama. Kalau misalnya emang Yesus bahasa Ibrani? Yakin? Ada yang berkata lebih tua lagi, bahasanya Aramaik. Aramaik berarti bacanya? Oke, Isu. Atau Iso. Berarti sama enggak dengan Isa? Sama. Lah kalau gitu Kristus bahasa apa? Kristus bahasa apa? Tadi yang jawab Yesus tadi bahasa Yunani. Kalau Kristus bahasa apa? Kan kalau di Indonesia Yesus Kristus. Ini supaya teman-teman tahu apa yang boleh dan apa yang gak boleh. Itinerary, gitu kan ya. Oke, okay. Kristus bahasa apa? Kristus bahasa bukan Ibrani. Kalau Ibrani, kalau Ibrani Masiah. Makanya Messi itu artinya adalah Mesias. Latin Mesias. Masiah bahasa Ibrani. Kalau Kristus, jauh banget tuh Kristus. Kristus bahasa apa? Bahasa Yunani. Bukan Romawi, Yunani. Pernah pergi ke gereja? Yang mualaf, yang enggak mualaf bukan nanya antum ya. Pernah pergi ke gereja? Lihat di altar ada tulisan P sama X. Pernah lihat? Ada P besar, terus ada X. Itu bacanya PX. Ada yang penasaran enggak kenapa bacanya PX? Kenapa lambang di situ PX? Bukan salib gitu. Ayo lo. Ini tentang itinerary ini. Kenapa PX bukan salib? Ada yang tahu? Dan emang bacanya PX. Bacanya bukan PX, bacanya XP. Balik. Jadi itu X sama P, bukan P sama X, tapi X dulu baru P. Oke. Tadi Kristos bahasa apa tadi? Yunani. Yunani itulah yang bikin alfabet. Alfabet. Kenapa namanya alfabet? Karena huruf pertama di aksara Yunani itu tulisannya alfa, bacanya alfa, setelah itu bacanya beta. Kalau Hijaiyah itu bacanya huruf abata. Karena alif ba ta. Berarti kalau di Yunani begini, kayak A itu bacanya al alfa. Kalau X bacanya apa? Di huruf Yunani bacanya chi. Bacanya apa? Chi. Kalau P bacanya apa? Bacanya ro. Berarti kalau XP bacanya apa dalam bahasa Yunani? Chi ro Christ. Kristo. Berarti Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Christos atau XP tadi itu bahasa Yunani artinya adalah yang diurapi. The ointed one, yang diurapi. Kalau dalam bahasa Arab yang diurapi masaha. Masaha itu artinya mengurapi. Berarti kalau yang diurapi al Masih. Paham sampai di sini? Berarti Yesus Kristus sama enggak dengan Isa al Masih? Sama. Berarti kita membicarakan orang yang sama. Yang enggak boleh apa Ustaz? Yang enggak boleh menjadikan sebagai Tuhan. Paham sampai di sini? Tapi Isa orangnya sama atau tidak? Sama. Dia sama-sama diutus oleh siapa? Allah. Sama atau tidak Allah di dalam Al-Quran dengan kemudian Allah di dalam Alkitab? Sama. Yang perbedaannya adalah tadi. Perbedaannya kita gak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Walaupun kita itu tetap respect dan beriman kepada Yesus. Itulah enaknya orang Muslim. Orang Muslim itu bisa beriman pada Nabi Muhammad dan bisa beriman pada Yesus di saat yang sama. Berarti nanti antum nanti di akhirat, antum ketika ngeliat Yesus, antum juga boleh kesana, gak ada masalah, karena dia juga nabi yang kita akui, gitu kan ya, bisa dipahami sampai sini dulu sekalian. Yang gak boleh apa? Yang gak boleh pakai AD di dalam penanggalan, itu yang gak boleh. Tadi, sekarang tahun berapa? 2023 M, Masehi, boleh gak pakai Masehi? Boleh, karena Masih itu ada Al-Masih maksudnya. Tapi kalau pakai AD ini bermasalah. Kenapa AD bermasalah? Karena AD singkatan dari Anno Domini dalam bahasa Latin, artinya tahun Tuhan kita. Paham maksudnya sampai di sini? Berarti ini tahun berapa? 2023 AD, biar keren kayak ke Inggris-Inggrisan kita sebut dengan AD. Padahal itu artinya Anno Domini. Anno artinya tahun, Domini Tuhan kita. Tahun Tuhan kita, kita enggak pakai. Yang kita pakai boleh apa dalam bahasa Inggris? Oke, 2023 AC, after Christ, boleh, gak ada masalah. Karena after Christ artinya adalah after Masih, sama Masihi. Kalau sebelumnya before Christ, itu gak ada masalah, tidak mengandung apapun. Itu itinerary namanya. Berarti kita itu gak ada masalah nanti ketika menggunakan apapun, asal itu sesuai dengan agama kita. Kita gak nolak kok apapun. Contoh lagi misalnya, di dalam agama Kristen ada namanya sakramen baptis, dimandikan. Kira-kira itu benar atau salah? Benar atau salah? Pak Edward tadi salah satu yang menarik di dalam Islam, karena Islam setiap kali pergi ke masjid harus, sorry, setiap ibadah harus berwudu, karena Islam itu orang bersih. Ngomong-ngomong, di dalam Islam ada gak ibadah semacam itu, dimandikan? Ada gak semacam dimandikan? Kalau orang baptis, dulu Yesus dibaptis di mana? Sungai? Sungai apa? Sungai Ciliwung? Sungai mana? Sungai Yordan. Masih ingat yang baptis siapa namanya? Yahya. Yohanes. Di kita namanya Yahya. Kok sama Ustaz? Ya sama, beda nama aja. Harun, Aaron gitu kan ya. Zekri, Zakaria, Mary, Maryam gitu kan ya. Itu beda itu aja. Dia dipermandikan sama Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ngomongin di dalam Islam sama atau enggak? Ada yang masuk Islamnya bareng saya? Ada yang masuk Islamnya saya pandu? Ada di sini? Kalau ada yang saya pandu ingat enggak saya bilang kalau ada yang nanya gimana caranya Ustaz kalau untuk masuk Islam, saya bilang dengan satu perkataan yang itu pernah dikatakan oleh para sahabat yang belajar langsung sama Rasulullah. Bagaimana kemudian Rasulullah nyampein pada sahabat? Sahabat bilang gini, kalau ada orang mau masuk Islam, maka mereka mandi lalu kemudian syahadat lalu kemudian sholat 2 rakaat. Mandi. Berarti sama enggak dengan kita? Sama, kita juga menyucikan dengan mandi. Antum lagi hadas besar, antum harus mandi. Perempuan abis haid harus mandi. Berarti bedanya kita sama mereka apa? Bedanya mereka sakramen baptisnya sekali, kita sakramen baptisnya dalam tanda kutip berkali-kali, minimal caya-caya sebulan sekali, bisa dipahami itu sekali. Itinerary itu kan ya. Artinya kalau itinerary makan sekali dengan makan 5 kali pilih mana? Iya, makan 5 kali dong kalau 5 hari itu kan ya. Kalau sehari jangan makan 5 kali ya. Obesitas itu kan ya. Tapi paham enggak sih kira-kira maksudnya? Berarti mulai kebayang enggak sih agama itu tuh sebenarnya agama yang sama. Sama-sama kalau sebelum ibadah kita harus mandi, sama-sama nyuruh kita untuk menghormati orang, sama-sama nyuruh kita enggak boleh makan duit orang, sama-sama nyuruh kita untuk baik. Tapi kenapa kita harus milih Islam? Sederhana, itinerary-nya lebih lengkap. Itu secara bodohnya begitu. Maksudnya ada teman saya, orangnya enggak bodoh ngomong-ngomong by the way, karena gini, kadang-kadang jawaban paling simpel itu jawaban yang paling rumit. Seperti kata Om Steve Jobs. Tahu Steve Jobs? Dia bukan muslim tapi dia bilang begini, it takes a lot of works to make things simple. Paham maksudnya kira-kira. Jadi perlu kerja keras untuk membuat sesuatu itu simple. Ngomong-ngomong Islam itu agama yang simple atau enggak simple? Simpel atau enggak simpel? Sebenarnya Islam itu agama yang sangat simpel. Kenapa sangat simpel? Karena terlalu banyak aturan. Paham? Teman-teman sekalian, karena terlalu banyak aturan jadinya simpel. Karena antum enggak perlu mikir lagi. Tapi kalau misalnya agamanya enggak ada aturan, ya sama kayak pergi enggak ada itinerary tadi. Antum harus banyak mikir. Langsung di sini teman-teman sekalian. Nah, artinya simpelnya Islam itu agama gitu. Ada teman saya yang orangnya tadi saya bilang orangnya mikir, bukan orang bodoh juga. Dia ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang begini, saya itu seorang pembuat sistem. Saya ini creating system. Dan ketika saya creating system, saya harus tahu bahwasannya ketika saya buat satu sistem, saya harus meminimalisir kesalahan. Saya harus meminimalisir sesuatu yang tidak terencana. Berarti semua terus detail. Karena kalau orang-orang barat saja punya satu idiom, punya satu pepatah, devil lies in details. Bahwasanya setan itu bersembunyi di balik perkara-perkara kecil. Kalau kita gagal merencanakan perkara-perkara kecil, itu jadinya kacau. Nah, itu kata dia, saya membuat sistem dan ketika saya masuk Islam, dia bilang gini, luar biasa, Islam itu semuanya diatur. Islam itu semuanya ada aturannya. Masuk WC kaki kiri atau kanan? Awas lo antum ya. Masuk WC kaki? Oke, keluar WC kaki? Kanan. Kalau misalnya mau yang baik-baik pakai tangan? Kalau yang jelek-jelek pakai tangan? Kiri. Itu semua ada aturannya di dalam Islam. Buka puasa. Makan ada doanya? Ada. Sama suami ada doanya? Ada. Supaya anak nurut ada doanya? Ada. Semuanya diatur di dalam Islam. Dalam perkara-perkara besar kayak ngurus negara sampai perkara-perkara kecil kayak masuk WC itu semua diatur. Pakai baju tangan mana duluan? Kanan. Setelah itu baru tangan mana? Kiri. Sepakai sendal dan segala macam sama. Semua itu ada aturannya. Nah, itu yang membuat Islam itu jadi simpel. Dan dia bilang karena Islam itu begitu banyak aturannya, saya yakin yang buat Islam ini pasti orang enggak sembarangan. Teman-teman tahu bedanya seorang manajer yang gajinya tinggi sama gajinya rendah bedanya apa? Apa bedanya? Detail. Manajer dengan gaji tinggi paham detail lebih banyak. Sebagai orang yang gajinya enggak terlalu tinggi, detail yang dia paham enggak banyak. Paham enggak sih kalau Islam itu adalah agama yang kelas tinggi? Karena detail, semuanya tuh diatur sehingga Anda tuh tidak usah bikin aturan sendiri, sehingga Anda tuh enggak susah. Nah, dan itu berpengaruh dalam kehidupan. Kenapa berpengaruh dalam kehidupan? Karena kalau Anda aturannya enggak detail, nanti hidup Anda pasti susah. Betul atau betul? Contoh, kalau suami sama istri lagi marahan, Ini yang paling mudah ya, aturan dalam rumah tangga. Suami istri marahan, yang disuruh minta maaf duluan siapa?
3: Istri.
1: Kenapa? Ibu bilang gue lagi. Kenapa? Kan dia yang salah. Kenapa harus gue? Emang gue gak punya harga diri? Emang dia doang punya harga diri? Kenapa kira-kira yang perempuan yang suruh minta maaf duluan? Selain surganya suami, apa lagi kira-kira? Makmu, selain makmu apa lagi? Ada jawaban yang lebih ini nggak? Yang lebih menohok lagi? Kenapa? Oke, saya kasih tahu. Setelah diteliti sama orang-orang psikologi, dia bilang cewek sama cowok itu memang beda. Kenapa beda? Karena sesuatu yang dijadikan cowok penting belum tentu bagi cewek penting. Sebaliknya, sesuatu yang bagi cewek penting belum tentu bagi cowok penting. Mau contoh? Nih, saya kasih contoh. Pernah main handphone di depan suami pas suami ngajak ngobrol? Pernah. Dimarahin atau tidak? Dimarahin. Kenapa dimarahin? Bukannya enggak sopan. Ini otaknya laki-laki nih. Otaknya laki-laki itu otak primitif. Dia tidak bisa bercabang-cabang, paham ya? Otak laki-laki itu lurus. Kalau dia ngerjain sesuatu, dia ngerjain sesuatu itu. Maka dalam kepalanya laki-laki, bagi dia penting banget Anda memperhatikan dia sendirian. Gak boleh ada pemisah yang lain, gak boleh ada yang lainnya, paham? Karena otak laki-laki gini, aku gak mungkin bisa dengerin orang kalau aku sambil main hati. Itu otaknya laki-laki. Berarti bagi laki-laki penting banget gak? Supaya kalau Anda ngomong ke dia, Anda gak ngapa-ngapain kecuali sama dia. Penting banget bagi dia. Bagi Anda penting gak?
3: Enggak.
1: Gue bisa aja tuh. Bukan hanya bukan hanya dengerin kamu, sambil ngurusin anak gue, sambil masak. Biasa aja, kenapa kamu harus marah? Tapi ingat, pentingnya bagi siapa? Laki-laki, beda dengan pentingnya bagi perempuan. Bisa dipahami dari sini teman-teman sekalian. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Contoh lagi misalnya. Kalau misalnya bagi laki-laki, yang lebih penting mana? Kenyamanan atau harga diri? Kenyamanan atau harga diri? Laki-laki itu bisa jadi dia mengorbankan kenyamanan demi apa? Harga diri. Contoh, istri saya itu paling tahu saya. Kalau saya itu sudah harga dirinya terluka, itu saya nggak peduli apapun. Paham teman-teman sekalian? Contoh ya, baru mendarat di Istanbul, nggak ada yang jemput, kita harus pulang naik bis. Abis naik bis kita harus ke hotel naik taksi karena tempatnya cukup jauh. Dan kita sudah sampai malam. Berarti itu situasinya yang paling enak adalah turun dari bis sudah di kota naik taksi karena kita bawa dua tas besar. Lalu kemudian saya tanya sama taksinya, berapa harganya? Ya enggak dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Turki lah. Berapa harganya? Dia bilang harganya 100 lira. Padahal saya tahu dalam kondisi normal itu 20 lira juga sudah banyak. Dia minta berapa? 100 lira. Saya bilang, saya maunya pakai argo, saya maunya pakai meter. Dia bilang, enggak, 100. Kalau enggak usah. Saya bilang, enggak, ini pakai meter aja. Saya udah di posisi udah di dalam mobil nih, tawar-menawar. Dia bilang, enggak. Saya bilang, Umi, kita keluar. Kita jalan kaki. Paham sampai di sini? Istri saya ngamuk atau enggak biasanya? Ngamuk lah. Karena bagi dia, kamu tuh ngapain sih susah-susah? Kan kita bisa naik taksi, enggak apa-apa lah bayar agak mahal dikit. Bagi saya, bukan masalah duit, ini masalah. Paham ya? Saya enggak mau dikatain orang enggak ngerti. Paham enggak? Bagi laki-laki yang paling penting adalah harga diri. Bagi perempuan yang paling penting adalah maka masuk akal enggak kalau sananya wanita lu minta maaf? Masuk akal enggak? Karena bagi wanita yang penting dia nyaman, bukan harga diri. Maka wanita minta maaf sama laki-laki. Saya minta maaf ya kalau kamu tersinggung, aku minta maaf. Aku minta maaf kalau aku buat kamu enggak enak. Laki-laki sekali lagi tadi yang paling penting apa tadi? Harga diri. Ketika harga dirinya sudah ditinggikan, dia sudah merasa bahwa dia itu dihormati, maka laki-laki akan ngomong apa? Bukan kamu yang salah, Dek, aku yang salah. Iya, itu laki-laki yang jantan begitu. Paham ya? Nah, tapi kalau kita jelasin sampai panjang gitu kan susah. Nah, itulah kenapa Islam itu aturannya lengkap. Kalau ribut antara laki-laki dan wanita, perempuan harus minta maaf duluan. Karena kenapa? Karena kalau laki-lakinya keras, cobalah Anda, laki-laki itu keras. Laki-laki itu kemudian mereka enggak mau minta maaf. Anda juga layani, ya aku juga bisa keras. Emang kalian doang yang bisa keras? Kira-kira Anda bisa nyanyiin kekerasan kepala mereka? Enggak bisa. Jelas ya? Tapi perempuan itu mundur dulu, dengan cara itulah dia mengendalikan laki-laki. Paham sekarang Anda tuh dikendalikan sama perempuan. Jadi Anda tuh merasa di dalam kendali, padahal Anda dikendalikan sebenarnya itu kan ya. Karena laki-laki tuh mudah dikendalikan. Gimana caranya mengendalikan laki-laki? Gampang, hormati dia aja, dia sudah bisa Anda kendalikan. Kalau perempuan lebih mudah, kasih uang selesai dari karena nyaman gitu kan ya. Gak kira-kira begitu, karena dia merasa kalau jadi gini, perempuan kalau nyaman apapun dikasih, betul atau enggak? Itulah kenapa banyak orang mohon maaf hamil di luar nikah. Laki-lakinya biasa aja tampangnya, gitu kan ya. Bahkan terkesan agak sedikit rusuh gitu kan ya wajahnya. Tapi kenapa perempuan ini mau gitu kan ya? Karena merasa nyaman. Hati-hati dengan orang yang merasa nyaman. Nah, itu baru sedikit obrolan tentang masalah itinerary tadi. Karena nanti bayangan di sana tuh lebih lengkap, maka aturannya sedikit di sini lebih lengkap. Kenapa? Karena aturan-aturan ini yang menentukan nanti jadinya kayak apa. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Artinya itulah jadi enaknya jadi seorang muslim. Jadi seorang muslim itu kita nggak perlu mikir banyak, karena kita tuh sudah diurusin, kita tuh sudah dikasih aturan. Dan ketika kita jadi muslim, sebenarnya kita meminimalisir masalah. Jadi teman-teman bilang, Ustadz, enggak Ustadz, hidup saya semenjak jadi mualaf tambah banyak, saya masalah Ustadz. Saya sama orang tua saya masalah, saya sama teman saya masalah, duit pun saya masalah sekarang Ustadz. Dulu ketika saya masih minum minuman keras Ustadz, saya masih enggak sholat Ustadz, duit datang aja Ustadz ngalir. Tapi begitu saya sholat Ustadz, wah mampet dari jalan-jalan manapun, kayaknya dapat masalah. Itu dugaan kita. Tapi yang kita nggak tahu teman-teman sekalian, di luar sana banyak orang yang ketika menjalani kehidupan nggak pakai aturan, dia ruginya lebih parah daripada orang yang punya aturan. Saya dipahami teman-teman sekalian. Dia ketika punya masalah dia nggak punya solusi. Pernah lihat orang-orang Amerika ketika punya anak, ketika dia nggak tahu bagaimana cara didik anaknya, dia pikir memenuhi anaknya apapun yang dia minta akan jadi suatu kebaikan. Dia pikir ngasih duit lebih banyak anaknya akan jadi lebih bagus. Dia pikir memfasilitasi anaknya dengan segala macam yang dia mau akan membuat anaknya lebih nurut. Ternyata in the end of the day anaknya baru berusia sekitar 15 tahun, dia sudah dia sudah nuntut ibunya gara-gara ibunya cuma ngasih duit $1,000 per bulan. $1,000 berapa? 15 juta. Anda dapat berapa per bulan dulu sama ibu? Dia dapat berapa nih? $1,000, 14 sampai 15 juta per bulan. Tapi dia nuntut ibunya. Kenapa? Dia bilang, karena ibu saya memperlakukan saya seperti rakyat jelata. Coba di depan muka saya kayak gitu. Saya enggak peduli dia muslim atau bukan, tapi kelakuan kayak gini akan membuat orang-orang tua manapun, agama apapun, merasa sakit hati. Sekarang saya mau nanya, sebagai seorang orang tua yang punya anak nih, sebagai kalau ada yang sudah orang tua ya, siksaan apa yang paling berat bagi kita? Enggak punya duit. Berat enggak? Ya berat sih. Gitu kan ya, mau makan apa mikir gitu kan ya. Tapi ada enggak siksaan yang lebih berat daripada enggak punya duit? Betul. Ketika apa yang kita anggap penting anak kita bilang enggak. Ketika kita dihina anak, itu sakitnya luar biasa. Jadi paham ya ibu sekalian. Artinya apa? Islam itu sebenarnya buat Anda jadi gak ada masalah. Kenapa? Itinerary-nya sudah lengkap. Tergantung kita mau gak melaksanakannya. Itulah namanya Ramadan level up. Ketika kita tahu di bulan Ramadan ini Allah nurunin apa? Nurunin buku tentang aturan tadi, Al-Quran tadi. Maka level up-nya kita di bulan Ramadan tergantung kita interaksi seperti apa dengan Al-Quran. Ketika kita sudah tahu. Jadi gini ya, teman-teman sekalian, saya kasih tahu sebagai yang terakhir sebelum nanti kita diskusi. Kalau ada yang membuat orang-orang lain iri dengan agama Anda adalah karena agama Anda itu lengkap. Itu yang paling diirikan oleh agama-agama yang lain atau orang-orang yang lain. Karena agama tuh, agama Anda adalah agama yang lengkap. Anda punya itinerary-nya lengkap. Mau itinerary di sini, mau itinerary di sono, dimanapun itinerary-nya lengkap. Masalahnya adalah buku yang sama yang membuat itinerary tentang bagaimana cara persiapan nanti setelah hidup di dunia dan bagaimana caranya persiapan di dunia, itu interaksinya yang menentukan kita tuh bahagia atau tidak. Nah, artinya kalau Al-Qur'an kita mau level up ya perbanyak interaksinya dengan Al-Qur'an. Bagaimana interaksi yang paling rendah di dalam Al-Qur'an? Dengerin, minimal dengerin. Itu interaksi paling rendah di dalam Al-Qur'an. Jangan sampai kita lebih parah daripada orang-orang Quraisy. Kita udah pernah diceritain kan ya, bahwa Abu Jahal, Al-Akhnas bin Syarik, sama kemudian Abu Sufyan pernah dengerin Al-Quran yang dibacakan sama Rasulullah 3 malam berturut-turut. Saking terpesonanya mereka dengerin. Ibu-ibu pernah maraton K-drama. Pernah maraton K-drama? Enggak pernah ya, enggak usah ngobrol antum lah. Pernah maraton K-drama? Apa rasanya pas maraton K-drama? Apalagi drama-drama yang bagus. Pas mau berhenti, nanggung. Ini gimana nih, mati atau enggak nih? ah ini gimana, oh ini udah tahu nih, oh dia benar nih mau mati, dilihat lagi nanti gantung lagi, lihat lagi gantung lagi, lihat lagi gantung lagi, benar kayak gitu. Itu rasanya Abu Sufyan, Abu Jahal dan Al-Akhnas bin Syarik pas dengerin Al-Qur'an. Pas mereka dengerin Al-Qur'an tuh kayak nonton kayak drama, tau enggak? Enggak bisa berhenti. Tiga malam sementara kita imam tarawih Allahu Akbar waladdallin amin alif lam mim alamat nih lebih daripada jam 8:30 nih gitu ya. Lah kenapa? Karena kita mulai mikir lah itu interaksi paling rendah itu mendengarkan Al-Qur'an itu seneng gitu kan ya. Minimal tidak rasanya kayak diruqyah gitu kan ya. Gua dari tadi panas gitu kan ya. Kenapa? Gua rasa kayak diruqyah ini tarawih itu kan ya. Nah, minimal mendengarkan Al-Qur'an, baru berikutnya membaca Al-Qur'an. Setelah belajar membaca Al-Qur'an bisa baca dengan benar. Zalikal kitabu la raiba fih. Oke, benerin. Zalikal kitab. Oh, belajar baca Al-Qur'an. Setelah belajar baca Al-Qur'an apalagi mengerti artinya. Setelah mengerti artinya apalagi mentadaburi maknanya, ngelihat artinya. Kenapa zalikal kitab? Padahal zalika itu artinya itu, artinya that bukan this. Tapi artinya this. Ini ada semacam ketidaknormalan ini. Zalikal kitabu artinya adalah harusnya kitab itu. Kenapa jadinya kitab ini? Ayo bertanya-tanya enggak Anda? Cari jawabannya ya nanti ya. Oh iya ya. Kita udah baca berapa tahun tuh ya. Zalikal kitabu la raiba fi. Artinya kok di dalam Al-Quran kitab ini tidak ada keraguan. Harusnya dalam bahasa Arab artinya kitab itu, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa di sini kitab ini? Nah, cari itu jawabannya nanti. Nah, itu tadabur namanya. Oh, ini maksudnya. Ya Allah, luar biasa, keren banget artinya. Itu tadabur. Setelah tadabur apa lagi? Kita bisa untuk mengamalkan Al-Quran. Setelah mengamalkan apa? Mendakwahkan Al-Qur'an dan seterusnya. Nah, itu interaksi-interaksinya. Antum mau level up sampai di mana? Hari ini kita tahun lalu kita sudah paham tentang apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oke. Qul huwallahu ahad. Qul itu kalau enggak salah artinya katakan. Huwa itu dia. Allah, dialah Allah. Ahad, satu saja. Berarti Allah itu satu. Oh, Anda mulai memahami artinya. Hari ini, tahun ini coba naikin level kita terhadap pengertian Al-Quran. Karena semakin kita ngerti Al-Quran, semakin kita paham itinerary kehidupan nanti di akhirat. Dan semakin kita paham mau ngapain sekarang persiapannya. Jangan sampai besok Anda berpergian musim dingin, Anda malah pakai kaos kutang. Paham ya? Atau jangan sampai Anda berpergian musim panas, Anda bawa jaket dingin. Anda ketahui dulu tuh di sana lagi musim apa. Nanti di yaumil kiamah musimnya apa? Paling bagus naik apa di situ? Paling bagus naik kendaraan apa? Paling bagus dengan cara apa dan segala macam. Ustaz, kayaknya setelah saya pelajari jadi pemimpin adil kayaknya sulit Ustaz karena saya bukan presiden. Oke. Jadi yang terpaut dengan masjid juga susah Ustaz karena saya tuh orangnya kalau di masjid itu biasanya cepat pulang Ustaz. Oke. Kalau gitu jadi apa mau antum? Saya juga kayaknya enggak bisa Ustaz kalau ada orang ngajak berzina saya tahan Ustaz. Ustaz. Terus gimana mau nyantum? Ya udah Ustaz, saya maunya ini aja Ustaz, orang yang saling berkasih sayang dengan Allah. Berarti saya sayang sama antum Ustaz. Ya udah enggak apa-apa. Dia dapat. Itu cara paling mudah. Kan gitu kan ya? Dan seterusnya. Berarti kalau antum paham tentang Islam, tentang Al-Qur'an, maka insyaallah kehidupan kita di akhirat dan di sini menjadi lebih mudah.
4: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: Saya sudah tidak memiliki rasa cinta pada suami saya, karena suami saya setiap menyelesaikan masalah selalu kasar, menghina, bentak, bahkan mukul. Apakah saya berdosa jika saya sudah tidak mencintainya?
1: Kalau suami dipasangkan kepada ibu sekarang, Allah yakin karena ibu punya kemampuan untuk menjalani itu. Makanya tidak dititipkan kepada perempuan yang lain. Makanya kata para ulama, ketika Anda mendapatkan pasangan berlaku tidak menyenangkan, maka bersabar itu yang pertama. Bersabar, coba terima dulu itu semua dengan merespon dengan nilai-nilai kebaikan. Cara meresponnya, bayangkan Allah sedang memberikan misi kebaikan yang melahirkan pahala yang banyak bagi Anda. Jadi kalau Anda sudah berpikir bahwa ini barangkali dititipkan kepada saya karena saya mampu dan ada misi dakwah di sini, barangkali Allah kirimkan yang seperti ini supaya saya mendapatkan pahala dalam kesan untuk mendapatkan surga saya. Semua jalannya ada. Tapi jalan yang pertama, jangan pernah berpikir untuk berpisah dahulu. Cara berpikirnya adalah, mungkin bukan cinta yang Allah tugaskan kepada saya, tapi surga yang sedang Allah turunkan kepada saya.

0: Bunda yang dirahmati Allah, di antara sikap yang paling penting kita miliki dalam kehidupan kita adalah sikap syukur. Sikap apa? Sikap syukur. Dan Allah sangat mencintai seorang hambanya yang bersyukur. Bahkan Allah menjanjikan kepada kita, la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Dan jika engkau kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Nah, begini Bunda. Kadang kita itu kalau bersyukur, seringkali bersyukur pada sesuatu yang menyenangkan bagi kita saja. Betul apa enggak? Ya. Kalau dikasih nikmat, kita bersyukur. Itu biasa. Kalau dikasih sesuatu yang membahagiakan kemudian kita bersyukur, itu biasa. Tuh kan kabel apa baliknya? Kelisakuan kah dia? Kalau mau diasupkan, iya ngangkat. Nanti yang nitip endorse marah ke akhir mana macam. Jadi ya, kalau kita bersyukur bersyukur pada sesuatu yang membahagiakan, itu biasa. Gitu. Walaupun ini juga sesuatu yang sangat Allah inginkan bagi kita. Ada satu tingkatan di atas syukur yang Allah senangi di antara kita. Apa tingkatannya? Dari syukur nanti berubah jadi syakur. Jadi apa? Ya. Jadi kalau yang pertama syukur gitu ya, pakai dhamma. Nah, kalau jadi syakur, apa bedanya? Kalau syukur ya, kita berterima kasih kepada Allah atas sesuatu yang menyenangkan bagi kita, itu syukur. Ya. Makanya tadi di ayatnya syukurtum atau syakartum? La in syukurtum atau la in syakartum? La in syakartum kan? Yang menunjukkan di sana ya, Allah tuh ingin sampaikan kepada kita, jika kalian bersyukur dengan apa? Dengan apapun yang Allah berikan. Baik itu nikmat, baik itu musibah. Baik itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka nanti kalau kita berterima kasih pada yang menyenangkan namanya apa? Syukur. Tapi kalau kita bisa berterima kasih kepada Allah atas sesuatu yang mungkin tak menyenangkan bagi kita, namanya apa? Syakur. Ini tingkatannya luar biasa. Dan Allah sampaikan kepada kita, la azidannakum. Jika engkau bisa bersyukur atas semua apa yang Allah berikan kepadamu, baik itu nikmat, baik itu musibah, baik itu yang membahagiakan atau yang menyedihkan, baik yang memudahkan atau menyulitkan, dan engkau tetap katakan bahwa ini semua dari Allah, Allah sayang sama kita, Allah baik sama kita, Allah berikan yang terbaik untuk kita, la azidannakum, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmat yang tadinya musibah berbuah jadi nikmat, yang tadinya ujian berubah jadi pelajaran, yang tadinya musibah buah jadi hikmah. Kenapa? Karena kita punya sikap syakur, lagi syukur. Bukan lagi berterima kasih pada yang menyenangkan saja, tapi kita bisa berterima kasih pada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud, sholat malam, kan kakinya bengkak ya. Sampai kata istrinya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, ya Rasulullah, suamiku malam ini mah nggak usah tahajud dulu atuh, karena kakinya sudah apa? Sudah bengkak. Apa jawaban Nabi ketika itu? Wahai Aisyah, ya, am akuna abdan syakuro, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya kan? Syakuro, walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan sakit, tetap memberikan yang terbaik untuk Allah. Itu namanya apa? Syakur. Pertanyaan Ahilman, kira-kira bunda-bunda yang ada di sini masuk kategori yang mana? Syukur, syakur, atau tidak dua-duanya? Hah? Syukur, syakur, atau tidak dua-duanya? Nah, punten ya, jangan sampai bersyukur enggak, bersyakur enggak. ya. Kan seringkali Ahilman sampaikan ya, kalau bunda mau bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan itu sempurna dan luar biasa. Ada gak yang kurang yang Allah berikan sama kita? Tolong jawab, ada gak yang Allah kurang ngasih sama kita? Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang bukan Allah, tapi yang kurang kita. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang apa? Syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang ajar. Kan? Itu sering disampaikan kalimat ini. Sob, diulangi. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang ajar. Di sini ada orangnya? Ada. Yang mana? Jawab, saya. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Maka yuk belajar. Belajar, terus bersyukur. Ini kan hari Senin ya. Ahilman suka lihat hari Senin teh banyak yang ngeluh. Macetnya, mana becek. Pokoknya mah banyak yang disahkan biasanya. Betul gak? Suami mungkin mau kerja, kalau Senin agak sedikit hektik di rumah teh, betul gak? Bunda kan pagi tadi riwet tuh kira-kira. Hah? Jadi riuh kadang-kadang kan, yang anak sekolah siapin segala macamnya, betul? Suami, can ibu-ibu juga nyiapin. Oh, kan namun kajian Ahilman mah tuh nyiapin wardrobe mereka saputing-puting. Allahu Akbar walillah. Maka bunda yuk belajar ya, belajar. Mudah-mudahan terus bersyukur sama Allah terus. Makanya ada satu doa itu bunda, yang bunda harus coba amalkan ya. Doanya amalkan ba'da sholat atau selesai sholat atau di akhir sholat. Ini doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Bunda tahu pasti doanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Barang siapa yang baca doa ini, maka Allah akan bimbing dia untuk mengingat Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Itu doanya. Coba, Ahilman sekali, bunda sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya, ala zikrika, untuk mengingatmu, untuk menyebut namamu, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku. Nah, ada kalimat apa? Ada kalimat syukur kan di sana kan? Iya kan? Karena syukur itu pasti berkaitan dengan zikir. Orang makin ingat Allah, makin banyak syukurnya. Orang kurang ingat Allah, pasti kurang syukurnya. Kalau bahasa gampangnya, kalau orang yang kurang bersyukur, berarti dia lupa sama Allah. Maka dalam satu ayat di Quran disebutkan kan, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Kan gitu ya? Kalimat zikir disambungkan dengan kalimat syukur. Fazkuruni azkurukum ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, janganlah engkau kufur. Perhatikan kalimatnya. Apakah di situ Allah sebutkan nikmat? Kan tidak. Betul? Washkuruli, berterima kasihlah kepada Allah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah akan berikan kebaikan kepada kamu sekalian. Bagaimana cara bersyukur terbaik? Lihat ujung doanya. Wa husni ibadatika. Jadi cara bersyukur terbaik itu, Bunda, cara bersyukur terbaik itu adalah saat kita menggunakan semua keadaan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa makin dekat dengan Allah. Itu. Bunda dikasih harta. Bagaimana cara bersyukur dengan harta terbaik? Bagaimana caranya? Infak sedekah. Bunda dikasih ilmu. Bagaimana cara bersyukur dengan ilmu? Amalkan ilmu itu. Manfaatkan ilmu itu. Bunda punya keluarga, punya pasangan. Bagaimana cara kita bersyukur dengan pasangan keluarga kita? Gimana caranya? Jadikan kebersamaan kita di rumah tangga kita menjadikan kita makin dekat dengan Allah gitu. Jadi bersyukur terbaik itu saat kita menggunakan semua apa yang Allah berikan untuk bisa makin dekat dengan Allah. Nah kalau tidak, namanya istidraj. Jadi kalau bunda punya sesuatu yang seakan-akan membahagiakan tapi tidak menjadikan bunda makin dekat dengan Allah, laisa ni'mah bal istidraj. Itu bukan nikmat, itu apa namanya? Istidraj. Istidraj itu kan dari kata daraja ya. Seakan-akan ditinggikan derajatnya padahal dia sedang dijatuhkan oleh Allah dalam kehidupannya. Maka hati-hati. Makanya gini bunda ya. Makin tinggi derajat seseorang itu tak diukur dengan seberapa megah, mahal, banyaknya dunia yang dia miliki, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian, yang paling apa? Yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Maka jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan pujian, jangan terlena dengan pujian, jangan terlalu sakit hati karena cacian. Ya, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Catat status hari Senin itu. Dan jangan minta diulangi lagi nya, sok poho akhir. Jadi ya, yuk belajar ya. Belajar memulai hari dengan kalimat alhamdulillah. Allah senang, betul Bunda. Kalau Bunda bangun di pagi hari dan memulai hari Bunda dengan kegelisahan, berarti Bunda enggak yakin sama Allah itu. Betul apa enggak? Apa sebenarnya yang kita gelisahkan dalam hidup? Tak harus kita gelisahkan. Kan tidak sedikit ya di antara kita yang gelisah ke gara-gara urusan dunia kebanyakan sih. Betul enggak? Bunda, rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat hari Selasa statusnya tah. Jadi santai aja, santai. Jamin. Setuju apa enggak? Yang belum dijamin apa? Ulangi, rezeki sudah dijamin. Yang belum dijamin apanya? Yang belum dijamin keberkahan rezekinya. Yang belum dijamin rezekinya jadi amal soleh atau hantu. Yang belum dijamin dari rezeki itu jadi tambah kita syukur atau tidak, itu yang belum dijamin. Kalau rezekinya mau udah dijamin, bahkan kata Nabi apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan pernah diwafatkan sampai sempurna rezekinya. Betul? Fala tastabti'u rizqa, maka jangan pernah merasa rezekimu enggak ada, jangan. Kenapa? Karena kalau sampai detik ini, sampai saat ini, sampai hari ini, bunda masih hidup, maka tolong catat baik-baik, berarti masih ada jatah rizki yang Allah berikan kepada kita. Bilang sama suami kita, ayah jangan takut, jatah rizki nak masih kena ayah. Heungan bapak gawe ya cici wae gitu. Benar. Kan kadang-kadang ada yang begitu ya, kerja enggak mau, usaha enggak mau, bisnis enggak mau, malamnya tidur, bangun tidur bikin status akan indah pada waktu. Datu nyambung aja. Usaha enggak mau, kerja enggak mau, bisnis enggak mau, silaturahmi enggak mau, malamnya tidur, bangun tidur bikin apa? Status, apa statusnya? Akan indah pada mikir acuh. Udah mulai bisa gitu tiba-tiba datang. Betul apa betul? Sama, kan bunda juga sama sekarang kan, akan indah surga pada waktunya. Kita ngaji enggak, kita sholat enggak mau, baca Quran juga enggak, kan susah. Betul apa enggak? Ya, bismillah. Bunda hari ini datang ke sini karena kita ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul? Ya. Nah, ilman, dan kita tak apalnya bunda. Yang namanya usia makan masya Allahnya. Satu minggu lalu adinda saya Ustaz Ammar Azikro ya, masih 20 tahun usianya masya Allah. Allah panggil usianya. Dan alhamdulillah qadarullah, beliau adalah orang yang baik ya. Selama hidupnya banyak menebar kebahagiaan bagi orang lain. Kalau akhirnya suka mikir gini bunda, ya Allah, kalau saya wafat sekarang kira-kira bekal saya apa gitu. Makanya bunda nih kalau lagi down, kalau lagi futur ya, lagi gak semangat, ingat-ingat kalau kita bakal pulang menuju Allah gitu. Jadi kalau bunda lagi malas, lagi futur, langsung ingetin lagi, ya Allah, hamba harus siap, harus siap, harus siap. Jalan terus. Kan yang namanya wafat gak ada yang tahu kan, betul gak? Bisa jadi bunda duluan, Ustaz Hilman belakangan, bisa. Atau di Bali, Ustaz Hilman belakangan, bunda duluan. Iya. Cuman kan yang namanya wafat mah pasti semua juga akan mati, betul apa enggak? Iya. Orang kaya mati, orang miskin mati, yang di belakang mati, yang di depan mati. Wafat gitu kan mati. Jadi semua pasti akan wafat. Dah, pokoknya mah stop, siapin bekalnya yang banyak ya, saling nasihat dalam kebaikan. Dan ini bunda ya, kalau sampai detik ini bunda masih dilembutkan hatinya oleh Allah untuk menerima nasihat, maka bunda masih diinginkan menjadi orang baik di hadapan Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau sampai saat ini Ahilman, kok bunda tuh pengen ya dapat nasihat, kemudian nerima nasihat itu, maka bunda masih diinginkan menjadi orang baik di hadapan Allah. Itu yang menyampaikan langsung Nabi dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan berikan kepada dia apa? Kemampuan untuk memahami ilmu agamanya. Jadi kalau Senin pagi dengan segala bentuk kesibukannya, dengan segala bentuk kegiatannya, kemudian bunda datang ke sini, maka bunda masih diinginkan menjadi apa? Orang baik. Orang baik. Hatta punten, mohon maaf ya, hatta boleh jadi di antara bunda dulunya pernah punya masa kelam yang luar biasa. Betul? Pernah ada yang tenggelam dalam kesalahan, dalam maksiat, iya kan? Ini kan dari wajahnya hampir sama semua ya. Kelihatannya wajah-wajah banyak dosa kelihatannya Maya. Jangan tersinggung dah, ini mah kenyataan, betul apa enggak? Yang bicara lebih banyak dosanya, benar ya. Jangan tersinggung. Tapi ingat ya, setiap orang punya masa lalu, tapi setiap orang juga punya masa depan. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Saat status hari apa tadi? Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. filosofi kaca mobil. Kaca mobil bagian depan kenapa lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Kenapa? Karena tidi tuna miskitu. Niliur ngejawabnya, kunaonnya. Jawabannya simpel, ini mah filosofinya aja ya. Kaca spion bagian samping untuk lihat kemana? Ke belakang. Dan itu kecil saja. Kaca bagian depan buat lihat kemana? Ke depan. Dan itu besar. Boleh jadi apa yang Allah siapkan di depan lebih besar daripada apa yang sudah terjadi di belakang. Hari Kamis. Filosofi kaca mobil. Bunda tanya heula. Jadi statusnya tuh tanya heula. Kenapa spion bagian samping lebih kecil daripada kaca bagian depan? Biarin dulu, jangan dijawab. Biar ada yang komen di bawah. Kalau nggak ada yang komen, hapus deh. Berarti tuh dianggap. Allahu Akbar. Udah ya, itu motivasi di awal. Motivasi di awal biar kita punya semangat yang sama. Saling doain bunda ya. Siap? Ya. Saling doain ya. Doain Ahilman ya. Ahilman juga doain bunda. Kita janji bersama ya. Janji bersama. Kita pernah bertemu di dunia, nanti ngumpul lagi di surga insya Allah. Amin. Kalau bunda nanti tidak menemukan Ahilman, tidak menemukan teman-teman yang ngaji di sini, misalnya di antara bunda insya Allah ditakdirkan masuk surga nanti insya Allah ya. Kalau bunda tidak menemukan mana, tolong sampaikan kepada Allah. Kalau kita pernah ngaji bareng, pernah bersahabat bareng, pernah ngumpul bareng, kalau tidak menemukan itu, maka panggil namanya. Apa kata Nabi? Maka nanti orang itu akan menyambut tangan temannya itu berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting banget ya, kalau bunda sudah punya teman yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Sok, lihat kiri kanannya. Pegang. Nah, Ahilman, lihat, suruh lihat kiri kanan, karena bunda malamun ngaji, pasti jengnu kenal di gigirun teh. Udah bujeng sageng-gengna, itu teh ngesapal. Gak apa-apa. Ya, bunda kan punya geng. Geng ngaji, gitunya. Geng arisan, geng senam zumba, baik teman-teman. Ya. Ya, belok setik luruskan deui. Ya, bunda bismillah. Hari ini kita akan bicara tentang istri pembawa rezeki untuk suami. Istri. Saya mau tanya, jadi istri itu susah atau mudah?
1: Mudah.
0: Bunda, bunda. Gini deh, sebelum kesana ya. Pertama gini, bunda, bunda itu harus bersyukur ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu makhluk Tuhan yang paling. Tadi Aiman bilang, bunda itu harus bersyukur jadi perempuan. Kenapa? Karena perempuan makhluk Tuhan yang paling paling istimewa, paling mulia. Nah, jadi ingat kadinya, iya tuh kunaon. Ya Allah, mana kadinya? Ya, mulia, istimewa, luar biasa. Bahkan, ya mohon maaf punten, saking istimewanya perempuan, Allah ya turunkan satu surat yang bicara tentang perempuan. Apa nama suratnya? An-Nisa. An-Nisa. Bahkan kalau kita mau bicara sejarah, banyak kejadian dalam dalam peradaban Islam itu berangkat dari perempuan. Manusia pertama, ya, salah satunya ya, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah seorang perempuan. Siapa namanya? Khadijah binti Khalid. Ya kan? Khadijah binti Khalid. Manusia pertama yang tinggal di Masjidil Haram adalah perempuan. Siapa? Siti Hajar. Ya. Manusia pertama yang sahih di jalan Allah adalah seorang perempuan. Siapa? Hah? Siapa? Ibunya Amr bin Yasir. Siapa namanya, lupa saya tuh. Cari. Sumayyah. Sumayyah ibunya Amr bin Yasir. Manusia pertama yang sahih karena mempertahankan keimanannya ketika itu. Betul? Maka wajar ada satu hadis yang Nabi sebutkan tentang empat perempuan yang dijanjikan masuk surga. Ya? Dan empat perempuan ini Bunda bisa menjadi portofolio yang Bunda dapatkan dari peran kita sebagai perempuan. Oke. Yang pertama, ada perempuan yang dijanjikan masuk surga karena punya suami yang soleh, kemudian membersamai gerakan dan kemudian perjuangan dakwah suami yang soleh itu. Siapa nama perempuan itu? Khadijah. Khadijah kuat sabar karena punya suami seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada seorang perempuan yang sabar karena mendampingi seorang suami yang kurang soleh atau yang tidak soleh. Siapa namanya? Asiyah binti Muzahim. Istrinya siapa? Fir'aun. Dijanjikan masuk surga. Makanya Bunda di sini, kalau punya pasangan yang kurang soleh, jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena saya yakin Bunda suaminya gak kayak Fir'aun, saya yakin. Paling mendekati lah sedikit. Ya Ustaz, bila Ustaz enggak lah katanya. Iya, jadi ini motivasi. Bunda kan kadang-kadang ada bahasa gini. Ustaz, Bunda mau udah hopeless masuk surga. Emang kenapa? Atau gimana Bunda bisa masuk surga? Suami saya aja enggak soleh. Jangan bilang begitu. Karena Asiyah pun punya suami seperti Fir'aun. Ketika dia sabar mendampinginya, Allah berikan apa? Surga bagi dirinya. Ada seorang perempuan yang punten mohon maaf single parent, sendiri tapi mampu menjaga kesucian dan kehormatannya, dijanjikan masuk surga. Siapa namanya? Maryam binti Imran. Ya, seorang perempuan tangguh luar biasa yang pandai menjaga kesuciannya. Ya, Maryamnya solehah, ayahnya soleh Imran, putranya soleh Nabi Isa alaihissalam. Dan ada seorang perempuan ketika dia menjadi seorang anak perempuan yang taat kepada orang tuanya, dijanjikan masuk surga. Siapa namanya? Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya perempuan itu Bunda, ini kalau Ustaz, kalau kita bikin ya, kalau kita bikin diagramnya kira-kira begini. Ya. Nih. Saat jadi seorang anak, ya, terhadap orang tuanya bisa menjadikan surga bagi dirinya. Saat dia menikah jadi seorang istri, kemudian dia baik dalam menjalankan profesi sebagai istrinya atau kedudukan sebagai istrinya, maka berpotensi surga bagi dirinya. Saat dia nanti mengandung, melahirkan, punya seorang anak, maka dia menjadi seorang ibu. Kita tahu surga diletakkan di mana? Di telapak kaki ibu. Maka saat menjadi seorang ibu berpotensi masuk surga. Bahkan mohon maaf, saat dilahirkan menjadi seorang perempuan pun, ketika dia menjadi perempuan yang solehah, maka secara pribadi dia pun juga bisa dijanjikan masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi perempuan itu nikmat atau tidak? Mulia atau tidak? Istimewa atau tidak? Istimewa. Bahkan disebutkan dalam keterangan, perempuan itu mudah masuk surganya. Apa? Mudah masuk surganya. Apa kata Nabi? Simple aja. Barang siapa seorang perempuan yang apa? Salat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan menjaga kehormatan dan kesucianya dan taat patuh kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Bunda tinggal milih. Ustaz, gimana kalau aku belum punya suami? Bolehkah taat sama suami orang lain? Pertanyaan teh macam-macam we. Jangan ada layangan putus. Naon sih ya? Nah, jadi ya punten. Jadi perempuan itu luar biasa bunda yang dirahmati Allah. Maka ya. Nah sekarang Ustaz, kalau kita kaitkan dalam rumah tangga, bagaimana istri bisa memberikan pengaruh baik bagi suaminya, termasuk membawa rizki bagi suaminya? Coba dibuka suratnya, ayatnya yang berbunyi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu di awalnya. Surat apa ya? Surat An-Nisa ayat berapa? Coba ayat berapa? Yang benar dikasih hadiah umroh gratis brosurnya. Sok, jadi Ar-rijalu qawwamuna tuh An-Nisa ayat berapa? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ayat 34. Kan itu sering dibahas atunya. Surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 34. Baik, perhatikan bunda ya. Kita bahas sedikit demi sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Poin pertama. Di rumah tangga itu ya, yang harus bunda yakini dan bunda pahami bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Dalam hal ini berarti suami kita adalah pemimpin di rumah tangga kita. Itu yang harus bunda terima ya. Dan jangan kemudian membantah keadaan itu. Oke, kenapa? Karena seorang laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah gitu ya, dibanding yang lainnya. Sehingga kemudian kepada dirinya diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Oke? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin. Sekarang pertanyaannya. Pemimpin yang baik itu apakah dia berjalan sendirian atau disupport oleh orang-orang yang bersama dengan dirinya? Oke, jelas? Tidak ada yang namanya pemimpin sendirian. Yang namanya pemimpin itu memang satu orang, tapi kekuatannya dihimpun oleh beberapa orang yang berada dengan dirinya, termasuk dengan partnernya, sahabatnya, siapapun yang bersama dengan dirinya. Maka langsung disebutkan, siapakah partner terbaik bagi laki-laki yang bisa menjadi qawwam itu? Itu, gitu bahasanya. Jadi bagaimana keadaan seorang laki-laki yang bisa menjadi qawwam, menjadi pemimpin itu? Oke, secara pribadi individu dia punya kemampuan, iya. Tapi jangan diremehkan, jangan dikecilkan. Karena dibalik laki-laki yang hebat itu, lanjutkan ayatnya. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidallah. Perhatikan, di balik laki-laki yang hebat, di sampingnya selalu ada perempuan yang hebat. Jelas? Siapa di antara perempuan itu? Siapa di antara perempuan itu? Bukan hanya istri. Bunda pernah dengar gak hadis ini? ad-dunyau mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Pernah dengar ya? Pernah gak dengar itu? Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang salihah. Oke, sekarang saya tanya, yang namanya perempuan dalam kehidupan kita itu setidaknya ya ada tiga bagian. Ke atas namanya siapa? Ibu. Jadi kalau ada orang nih taruhlah laki-laki nih, dia akan hebat ketika dia disupport oleh perempuan-perempuan hebat bersama dengan dirinya. Bagian atasnya ada ibu, bagian sampingnya ada istri, bagian kebawahnya ada anak perempuan. Boleh jadi yang keempat di sini saudari perempuan, kakak atau adik perempuan. Maka nih, kalau kita hidup di dunia dan kita akan mendapatkan perhiasan dalam kehidupan dunia, ketika kapan? Ketika kita punya ibu yang soleha, punya istri yang soleha, punya anak perempuan yang soleha, punya saudari perempuan yang soleha. Ini bagi ustaz sebagai laki-laki. Begitupun juga dengan bunda. Kalau bunda sekarang punya seorang suami, bunda punya seorang suami, maka kalau suami kita ingin ditingkatkan jadi kawam dalam hidupnya, maka hadirkan kesalehan dari orang-orang perempuan yang berada dengan dirinya. Misal, bunda kalau punya anak laki-laki, jadilah ibu yang saleha. Bunda kalau punya suami dan suaminya laki-laki pasti punya suami, maka bunda jadilah istri yang saleha. Kalau seorang ayah punya anak perempuan, maka anak perempuan jadilah anak perempuan yang saleha. Dan begitu seterusnya. Paham kira-kira? Jadi yang namanya laki-laki itu akan jadi hebat, akan jadi mulia, akan ditinggikan bagaimana kedudukannya, tergantung bagaimana peran perempuan yang bersama dengan dirinya, termasuk istri. Suami yang paling baik dalam rumah tangganya siapa? Suami yang paling baik kepada pasangannya. Apa kata Nabi? Khairukum, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian, wahai suami, yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menggambarkan kepada kita seorang suami untuk baik kepada istri kita. Nah sekarang berarti berkebalikannya. Kalau bunda tahu dan paham, ternyata seorang suami itu kebaikannya, kebahagiaannya, kemuliaannya juga didukung oleh istrinya, maka mulai hari ini azamkan di hati bunda untuk menjadi istri yang apa? Istri yang saleha. Maka disebutkan dalam ayat ini, siapakah perempuan yang keren itu Ustaz, yang hebat itu, yang bisa membentuk laki-laki jadi kawam itu? Fassolihatu, perempuan yang soleha. Sekarang saya mau tanya, indikator perempuan soleha itu apa?

apa? Hah? Apa? Oke, satu ini satu. Taat kepada Allah. Takwa. Apa itu takwa? Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Jadi kalau bunda ingin masuk kategori seorang istri yang solehah, maka bunda punya komitmen untuk mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Satu. Yang kedua, apalagi kira-kira? Solehah itu apa? Ketika kapan? Belum, ini belum masuk ke sana nih. Ini secara pribadi apa dulu kira-kira? Oke. Berarti bunda adalah orang-orang yang punya amal kebaikan.

0: tapi berangkat dari sebuah pembelajaran tarbiyah yang begitu kuat bahkan sebelum dia jadi seorang istri. Betul apa enggak? Makanya nanti nih ya, kalau bunda punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki kita hendak mencari calon istrinya, gitu ya, maka itu kewajiban kita untuk kalau bisa memilihkan, mencarikan bukan hanya yang dia sukai secara parasnya, tapi juga seorang perempuan yang baik secara ketaatannya kepada Allah, yang bisa mengantarkan rumah tangga yang baik bagi suaminya. Makanya kadang-kadang ya, yang namanya rumah tangga itu bukan saing, rumah tangga itu saling. Catat hari Jumat statusnya itu. Rumah tangga itu bukan saing, rumah tangga itu saling gitu. Saling apa Ustaz? Saling menutupi, saling menyempurnakan, saling menyayangi, saling menguatkan. Bahkan mohon maaf ya, kalau ternyata kita diberikan kemampuan lebih terhadap ilmu agama dibanding suami kita, maka kita jangan sungkan untuk memberikan yang terbaik bagi suami kita. Tapi tentu dengan pengajaran yang baik, ya kan? Misalnya bunda nih, bunda sering ngaji, suami kita mungkin waktunya tidak ada. Secara ilmu mungkin bunda punya kemampuan lebih dibanding suami bunda, maka bunda boleh sampaikan kebaikannya kepada suami bunda, tapi dengan bahasa yang enak. Ima kadang-kadang balik ngaji ngerasa pinter. Ditanya sama suaminya, bunda tadi dari mana ngaji? Apa bahasanya? Wah ngerti bapak malah nges. Kadang-kadang sok itu kita teh. Itu kurang tepat, kurang tepat. Jadi kalau bunda nih sekarang punya dapat ilmu misalnya pagi ini, dicatat ilmunya, di-share ke suami. Karena ini jadi kebaikan bagi kita. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran tuh. Yang namanya dakwah itu pasti ada tantangannya, pasti ada ujiannya. Kalau enggak ada tantangan namanya teman kanak-kanak. Iya. Yang namanya dakwah ada ujiannya segala macam, ini wajar. Ini saleha pertama. Nah, ternyata disebutkan lagi di kalimat selanjutnya, qanitatun, yang taat. Nih, ini kuncinya nih. Qanitat. Taat kepada siapa? Taat kepada suaminya. Kenapa kita taat kepada suami? Apa jawabannya? Kenapa kita harus taat kepada suami? Hah? Jawabannya karena perintah siapa? Perintah Allah. Karena perintah Allah. Jadi kalau bunda ini ya taat patuh kepada suami gara-gara apa? Karena ini tahu perintah Allah. Jadi kalau bunda menjalankan semuanya karena Allah, maka apapun yang terjadi nanti di rumah tangga, ya jalan aja gitu. Kenapa? Karena bunda tahu ini perintah Allah. Coba saya mau tanya, tugas nyuci itu suami atau istri?
1: Suami.
0: Suami, setuju? Masak tugas siapa?
1: Suami.
0: Nganterin anak sekolah?
1: Suami.
0: Ngepel?
1: Suami.
0: Nyuci piring?
1: Suami.
0: Setuju? Oke. Tugas bunda apa? Hah? Tugas bunda taat patuh kepada
1: suami.
0: Jadi kalau suami nyuruh masak, betul enggak? Kalau suami nyuruh ngepel, kenapa? Karena tugas kita hanya apa? Hanya taat kepada suami. Maka jangan salah pahami, Ustaz, jadi istri itu berat, nyuci, ngepel, masak. Enggak. Tugas istri cuma satu, apa coba? Taat patuh kepada
1: suami.
0: Ustaz, berarti kalau suami gak nyuruh ngepel, gak usah ngepel. Gak usah. Gak disuruh. Cuman, nih, cuman suami gak nyuruh. Tapi pertanyaannya, menyenangkan suami pahala atau bukan? Menyenangkan suami memenuhi ridhonya Allah atau

0: mengunyah ridhonya Allah. Jadi kalau rumah kita bersih gara-gara bunda ngepel, suami bahagia, pahala atau bukan? Jelas? Bunda berpenampilan cantik depan suami wajib atau enggak? Nggak jawab deh, nggak ngulang. Wajib enggak? Oke, bunda berpenampilan menarik, cantik. Ingat ya, cantik itu bukan bicara fisik ya. Betul? Cantik itu sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat lah. Kan ada orang yang biasa aja tapi ngangenin, ada. Kayak Ahilman gitu ya. Itu ganteng sih, kan enak aja dilihat gitu ya gitu. Sama kayak bunda yang di sininya. Itu cantik memang. Jadi nih, bunda berpenampilan cantik depan suami. Bunda tahu suami senang dengan itu. Dan Allah nyiapin pahala bagi siapa? Seorang perempuan yang bisa menampilkan kebahagiaan bagi suaminya. Jadi kalau bunda berpenampilan cantik, boleh apa enggak? Boleh. Tapi suami juga harus sadar diri, cantik itu enggak gratis, keles. Kan itu bahasa gampang nama. Ya kan? Balikin keterangannya. Seorang suami yang sayang sama istrinya, pahala atau bukan? Jadi sebenarnya satu sama lain saling menguatkan gitu loh. Kalau anda ya, kan gitu ya, kalau ayah pengen bunda punya wajah cantik, badannya juga. Jadi kalau ayah pengen kayak begitu, maka ayah juga harus perhatian kepada apa yang aku miliki, kan gitu. Jadi saling, bukan saing gitu. Nah, saya ingin tekankan ini kepada bunda. Kalau bunda tidak mendapatkan apresiasi, penghargaan dari suami atas ketaatan kita kepada suami, jangan putus asa. Jangan jadi marah, jangan jadi ngambek. Kenapa? Karena yang kita kejar apa? Penilaian dari siapa? Ada di antara kita yang orientasinya karena suaminya, salah itu. Bunda melayani, bunda taat patuh, bunda memberikan yang terbaik, bunda berpenampilan cantik, bunda masak yang enak, karena bunda tahu ini bagian ketaatan kepada Allah. Jadi gak akan kesel sama suami. Lama nyisu. Bunda, makin banyak cucian kita, berarti makin besar apa? Makin besar anak kita. Berarti makin besar pahala. Ya Allah, jangan ngambek karena Allah titipkan itu kepada bunda. Ini maksud saya. Qanitatun, ya, dia taat patuh kepada suaminya, hafizatun, dan dia bisa menjaga tuh. Saliha, qanitat, hafizat. Jadi perempuan yang bisa membentuk seorang laki-laki menjadi kawam, rumah tangannya jadi baik, istri itu harus minimal punya 3 kategori ini. Satu apa tadi? Salehah. 2 Qanitat. 3 Hafizah. Apa maksudnya? Pandai menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga apapun yang Allah berikan kepadanya. Makanya, ya, yang namanya suami istri itu tidak bisa berjalan sendirian. Itu keduanya pasti memberikan satu sama lain. Tidak ada bahasa, mama, kalau mama gak nikah sama ayah, mama tuh gak akan kayak begini. Mama tuh masih di kolong jembatan. Merasa suami, enggak. Ibu juga jangan begitu. Pak, bapak teh kalau enggak nikah sama mama, emang enggak ada yang mau sama bapak. Mama ge dulu mau teh teingku naon mama teh bala. Mungkin mata mama sedikit butak dulu teh. Jangan. Enggak ada bahasa begitu, enggak ada. Saling menjaga, saling menguatkan. Kita adalah pakaian untuk pasangan kita. Apa yang ada di kita itu adalah apa yang nampak di pasangan kita. dan apa yang nampak di pasangan kita, maka itu pun yang jadi milik kita. Makanya tolong catat ya, ini penting sekali nih ya. Cinta terbaik itu status ini mah. Bagus ini benar. Bunda baca postingan terakhir Instagram Ahilman itu. Cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu saat di puncak. Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap saat mendaki. Jadi bukan udah di atas baru kemudian kita ngerasa mau di sana, enggak, tapi dari awal. Dan yang kedua, cinta terbaik itu bukan dia yang datang karena kelebihanmu, bukan. Tapi cinta terbaik adalah dia yang bisa bertahan walaupun melihat kekurangan dalam dirimu. Catat. Status hari Sabtu. Jangan diulangi lagi. Poho deui. Saleha qanitat hafizah. Nah, kalau kita kumpulkan nih, kumpulkan dalam kategori yang tadi, Ustaz, berarti ciri istri pembawa rizki bagi suami itu yang seperti apa? Berarti jawabannya ini. Yang saleha, yang qanitat, yang taat patuh kepada suaminya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan hafizah, yang mampu menjaga. Apa yang dia jaga? Dia jaga kehormatan dirinya, jaga kehormatan suaminya. Maka nanti kalau dalam prakteknya, satu, istri yang bisa membawa rezeki bagi suami adalah istri yang taat kepada Allah, salehah dia. Saling menguatkan suaminya dalam konteks beribadah kepada Allah. Ini kuncinya. Punten ya, punten. Kalau suami kita misal tidak punya waktu untuk sholat tahajud karena kesibukan dan lain segala macamnya, maka bunda hadirkan sholat tahajud untuk menutupi kekurangan suami kita. Jelas? Kalau suami kita pagi hari dia bekerja sehingga tak punya waktu sholat duha, maka bunda di rumah sambil bunda menjalankan aktivitas yang lain, bunda tingkatkan ibadah bunda kepada Allah. Apa salah satunya? Hadirkan sholat duha itu. Ya, syukur-syukur kalau suaminya bisa sama dengan kita gitu loh. Suami kita di kantor sholat duha, kita di rumah sholat duha. Syukur-syukur kalau begitu. Tapi kalau enggak, bunda ingat ya, rumah tangga yang baik itu bukan menuntut tapi menuntun. Catat. Hari Minggu itu statusnya. Bukan menuntut tapi menuntun. Jangan bilang, jangan gini, jangan tuntut aku untuk sama seperti maumu, tapi tuntun aku untuk sama seperti apa yang Allah mau terhadap diriku. Jangan minta diulangi lagi ya. Jangan tuntut aku. Pentium 2 memangnya. Pelan-pelan. Jangan tuntut aku untuk sama seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku untuk sama seperti yang Allah mau. Makanya gini bunda, jangan hanya mengajarkan pasangan kita untuk mencintai kita, jangan. Tapi ajarkan pasangan kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau yang ditanamkan di hatinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak mungkin menyakiti perasaanmu. Karena Allah membenci seseorang yang menyakiti perasaan orang lain, apalagi istrinya. Maka bunda, yuk. Yang pertama, kalau bunda ingin menjadi pembawa rizki bagi suami, taat kepada Allah dalam kesalehan bunda setiap saat. Kalau suami kita tidak pernah tahajud, ayo bunda bangun sepertiga malam, dirikan salat tahajud. Kalau suami kita tidak pernah taklim, tidak pernah baca Quran karena mungkin waktu dan segala macamnya, udah, kekurangan dia biar jadi hisab dia di hadapan Allah. Tapi bunda sebagai seorang istri tetap menghadirkan kebaikan kepada suami kita dengan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, seorang istri yang bisa menjadi pembawa rezeki bagi suami adalah istri yang senantiasa mendoakan suaminya. Yang pertama, yang menguatkan ibadah dalam rumah tangganya. Yang kedua, yang senantiasa mendoakan suaminya. Bunda sayang, jangan sungkan-sungkan mendoakan yang baik bagi suami kita. Kenapa? Karena doa istri itu salah satu doa yang mustajab, doa yang insya Allah Allah kabulkan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada ridhonya suami bagi kita, kan? Pernah Hilman sampaikan, Allah itu menitipkan ridhonya kepada manusia pada tiga bagian atau tiga orang. Pertama, ridhonya anak tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Yang kedua, ridhonya istri tergantung ridhonya siapa? Suami. Yang ketiga, ridhonya seorang murid tergantung ridhonya seorang guru. Nah, itu tuh dititipkan di situ. Nah, bunda, ada ridho bunda di siapa? Di suami. Jadi kalau bunda mendoakan suami, berarti bunda mengharapkan apa? Ridhonya suami. Walaupun mungkin bonus aja, kayak rezeki lancar, harta dibanyakin, itu bonus. Yang paling penting apa? Ridhonya suami. Makanya bunda nih ya, jangan nuntut macam-macam sama suami. Karunia suami teh. Ustaz, apa sedihnya? Coba bunda catat ya. Saat seorang suami mengatakan saya terima nikah dan kawinnya. Ini suka Ahilman sampaikan kalau Ahilman nasihat pernikahan dalam sebuah apa? Di pernikahan ya. Jadi kalau ada laki-laki yang mengatakan saya terima nikah dan kawinnya, ya, fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai gitu ya. Apa maknanya? Saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya dan saya siap menanggung keburukan yang ada di istri saya. Jadi berat. Jadi suami teh karunya. Serius. Coba menerima kebaikan, menanggung keburukan. Makanya, tapi kan Ustaz, gimana kalau seorang suami udah ngajarin tapi istrinya gak mau? Itu lain cerita. Makanya nafkah itu ada dua kan bun? Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah lahir yang terlihat, nafkah batin yang terasa. Kita lebih sibuk pada yang terlihat tapi tidak sibuk dengan yang terasa. Apa diantaranya? Ngebimbing suaminya, istrinya jadi soleha, bimbing ibadahnya, itu kan berat. Nafkah lahir bisa dicari, betul apa enggak? Nafkah batin itu yang harus dipastikan dalam rumah tangga kita. Makanya, jadi coba pertanyaan saya tuh, sebenarnya yang harus banyak ilmu pas nikah itu suami atau istri? Suami. Tapi sekarang banyaknya kalau yang ikut pranikah itu seminar banyaknya perempuan. Suaminya enggak ada, tingkah mana? Padahal menjadi suami itu luar biasa. Sedih. Belum lagi dia bertanggung jawab dengan dirinya. Belum lagi dia bertanggung jawab dengan dirinya. Dia pun akan bertanggung jawab dengan apa yang ada di istrinya. Makanya bunda, jangan banyak nuntut sama suami. Catat. Oh, imam ambung, maksudnya mah gak mau imam sedang. Gak berpihak sama kita ini macam. Bunda cukup minta satu aja. Apa permintaannya? Sayang, kamu ridho kan aku jadi istrimu. Tah, itu yang paling penting. Bunda dapat rumah, dapat mobil, dapat apapun, tapi suami gak ridho. Untuk apa? Jadi cobanya nanti malam bunda nanya sama suami. Ayah, ari ayah teh nikah sama aku teh ridho apa enggak? Da aku mah lihat ayah teh kayak kasiksa kieu nikah sama. Tanya ulah budak, udah jangan ngerasa kan puntennya yang suka ngerasa terzolimi laki-laki atau perempuan? Ya kan sampai ada sinetron kan istri yang apa hati yang tersakiti, ya kan? Catatan hati seorang. Padahal boleh jadi yang tersakiti siapa? Suami. coba lihat, entek-entek malam bunda, coba bunda lihat suami lagi tidur, lihat wajahnya. Lihat bunda. Bunda lihat suami lagi tidur, bunda mikir gini, ya Allah, ada ya laki-laki yang mau berkorban untuk saya, ya Allah. Coba bunda logikanya, dia kerja, capek, uangnya dikasih kita. Kenyamunya. Tapi dia mau mengorbankan itu untuk bunda. Coba bunda lihat itu, lihat. Lihat suami lagi tidur, ya Allah. Lihat suami bunda setelah nikah sama bunda gimana perubahannya, ke arah yang positif atau negatif. Lihat raut wajahnya, lebih seger atau lebih rusin? Kalau lebih rusin, kalau ya Allah, padahal suami aku dulu tuh meni bersih, ya Allah, ayah dan meni kiyo, ya. Jangan-jangan kita penyebabnya, betul apa enggak? Jangan-jangan kita. Ustaz pernah gini, bunda jangan pede dulu ya, jangan pede, jangan bangga kalau suami nyimpen foto bunda di dompetnya. Jangan bangga, jangan GR, jangan pede. Kenapa? Boleh jadi foto bunda teh disimpan di dompet agar suami teh ketika ada masalah di kantor, dia lihat foto bunda, dia lebih tenang. Karena masalah kantor gak ada apa-apanya dibanding masalah saya. Jadi kalau di kantornya ada masalah, langsung buka dompet, set, foto siapa? Foto istrinya. Oke, di kantor ada masalah, biasa aja. Karena masalah yang paling berat untukku adalah ini. Jadi jangan kepedean dulu, jangan merasa, Ustaz, suami aku mau banget sama aku teh. Emang kenapa? Di handphone, wallpapernya itu foto aku. Di hati saya. Makanya Ustaz, di handphone wallpapernya foto istri. Untuk apa? Tidak ada masalah yang paling besar untukku kecuali ini masalahnya. Jadi kan Ustaz pernah nih ngisi training bunda ya. Ustaz punya materi judulnya problem management, pengelolaan masalah. Jadi di sore hari itu kita bilang gini, Bapak, besok tolong bawa masalah yang paling besar dalam hidup Bapak. Besok pagi kaget, di ruangan banyak ibu-ibu. Saya bilang ini kok, selalu bawa ibu-ibu gitu ya. Oh ibu-ibu banyak gitu kan. Lalu saya tanya, gitu. Punten kenapa jadi banyak ibu-ibu katanya. Terus kata peserta, kan kata Ustaz kemarin tolong bawa masalah yang paling besar katanya. Emang kenapa? Iya, ini masalah saya yang paling besar. Jadi ternyata bunda sayang, yang kita butuhkan dari suami itu apa? Ridho. Makanya doakan suami kita. Kalaupun Allah muliakan rizkinya, Allah tambahkan rizkinya, itu mah bonus aja. Karena yang paling penting apanya? Ridhonya sama kita. Makanya bunda ya, kalau nanti bunda wafat, kemudian bunda nanti disolatkan, setelah itu suami bunda ke depan sambutan, saya bersaksi istri saya adalah istri yang sangat baik, maka bunda surga terbuka untuk bunda. Makanya sepulang dari sini ya, suruh suami latihan sambutan. Ayah kadieu naon kadieu pokona mah lamun mamah maot ayah kumaha sambutanna sok kaharep. Emang kunaon gitu mah, ah pokoknya yang sambutan lah coba. Serius bu, jadi kalau ishadu, aku bersaksi istriku adalah istri yang baik, istri yang baik. Maka bunda terbuka surga. Makanya latihan dari sekarang biar tidak lupa. Masya Allah, serius. Jadi ya, ini penting bunda. Masya Allah, Masya Allah. Kan kenapa Ustaz tekankan ini? Gini, agar bunda ngedoain suami teh enggak tanggung gitu. Kan kita suka hitung-hitungan kan, suka ah pokoknya malah mau suami bagar didoakeun, namun teu moal didoakeun. Bunda, punten. Kalau suami berbuat buruk sama kita, biarkan jadi tanggung jawabnya dengan Allah. Tapi tugas kita apa? Tetap berbuat baik kepada suami kita. Ulah sampai Ustaz, ini kemana kan gengsi saya? Masa suami bisa nyakitin, aku gak bisa nyakitin? Gak gitu rumusnya, gak gitu. Jadi kalau suami kita nyakitin kita, itu urusan dia sama Allah, biarkan. Tugas kita apa? Tetap doakan yang terbaik, layani yang terbaik. Karena bunda akan ditinggikan derajatnya oleh Allah ketika bisa memuliakan suami bunda. Kita maka dengan sok-sok apa namanya, take and give gitu. Betul apa enggak? Kamu setia sama aku juga setia sama kamu. Tapi kalau kamu tidak setia, kadang-kadang kita ngerasa aku juga bisa. Emang kamu doang? Gak begitu rumusnya. Boleh jadi bunda, kita itu dititipkan suami yang kurang soleh karena Allah sedang menitipkan surga kepada kita melalui suami kita yang kurang soleh itu. Ulah dicatat. Gitu. Jadi kuma doakan. Doa itu ibadah atau bukan? Ibadah. Coba Ahilman tanya, lebih penting mana? Kabulkan doa atau diberikan kesempatan berdoa? Tolong jawab, lebih penting mana, dikabulkan doa atau diberikan kesempatan berdoa? Ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau aku berdoa dan doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi jika aku berdoa dan doaku belum dikabulkan, maka aku lebih bahagia. Coba bunda bayangin, dikabulkan bahagia, kalau belum dikabulkan lebih bahagia. Kenapa? Kalau doaku dikabulkan berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi kalau doaku belum dikabulkan berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Catat. Pertama Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau doa kita dikabulkan maunya siapa? Maunya kita. Tapi kalau doa kita belum dikabulkan berarti maunya siapa? Maunya Allah. Sekarang pertanyaannya, lebih baik mana, maunya kita atau maunya Allah? Jadi yang paling penting itu bukan dikabulkan atau tidak dikabulkan doa, itu haknya Allah, prerogatifnya Allah. Tugas kita apa? Doa saja. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Tapi rencana siapa yang paling baik? Rencana Allah. Bahkan bunda, nanti itu di akhirat ada orang yang terkaget-kaget dengan apa? Dengan tempat yang Allah sediakan bagi dirinya. Di mana maksudnya Ustaz? Disebutkan dalam hadisnya begini, nanti itu ada orang yang ketika di akhirat dia kaget karena yang kelasnya luar biasa. Kemudian dia nanya sama Allah, ya Allah, kok aku ditempatkan di sini? Perasaan aku amalnya biasa saja. Kok aku nempetin yang kelas VIP ini? Apa jawaban Allah? Iya, kamu ditempatkan di tempat ini karena apa? Bidu'aikum, karena doamu belum aku kabulkan di dunia. Jadi ternyata Allah tunda pengabulan doanya bukan saat di dunia, tapi Allah berikan nanti saat di akhirat. Sekarang pertanyaannya, adakah doa yang sia-sia? Ya. Adakah doa yang sia-sia? Tidak ada yang sia-sia dengan doa. Yang sia-sia saat kita tidak mau berdoa. Jadi bunda banyakin doa. Jadi seorang istri doanya mustajab, doanya jadi ibadah, doanya jadi amal soleh. Bahkan syukur-syukur Allah ngasih bonus rizki suami kita dilapangkan karena doa kita. Jadi bunda ulah kia, Ustaz, nah hanya udah doa tapi suami saya miskin, weh, terus Ustaz, ayah masalah naon. Itu bukan bagian dari maunya kita, bukan. Maunya kita apa? Allah berikan keridhaan kepada kita melalui siapa? Suami kita. Dan kalau udah doain suami, jangan diomongkan ke suami. Papa tahu enggak? Mama teh sapetin jedur, ngadoakeun bapak. Untuk apa menceritakan hal seperti itu? Cukup jadi kebaikan kita di hadapan siapa? Allah. Termasuk sebaliknya, duhai suami, kalau Anda sukses, Anda jangan belagu. Anda jangan apa? Jangan belagu, jangan sombong. Karena boleh jadi yang mengantarkan Anda pada posisi ini wasilahnya karena apa? Doa istri. Gitu. Jangan merasa, oh ini gara-gara usaha saya, Anda. Boleh jadi di belakang ini ada istri kita yang nangis di hadapan Allah, yang bangun di sepertiga malam, yang salat duha di pagi hari, yang berbuat baik kepada orang tuanya. Boleh jadi itu yang mengantarkan kebaikan untukmu. Hilman, kamu hari ini begini, kamu hari ini dikenal, bisa dakwah, tampil di TV, bisa sekolah. Boleh jadi bukan karena pinternya kamu, bukan, tapi karena doa istrimu yang menangis di sepertiga malam tanpa engkau ketahui. Itu termasuk lamun suami sekarang kita punten, mohon maaf, belum dapat sesuatu yang baik, tanyakan diri kita, mungkin kita yang jarang mendoakan suami kita. Kadang-kadang kita mah doanya tergantung tanggal bulan. Awal bulan enggak doakan, tengah bulan ambung haus enggak doakan, wedit nanti karena on. Jangan, doain terus. Tiga, istri yang bisa membawa rezeki bagi suami adalah istri yang pandai bersyukur kepada suaminya, kepada Allah. Apa sikap syukur terbaik itu? Terima. Begitu banyak perempuan yang ditempatkan di dalam api neraka karena apa coba? Karena kurang bersyukur menerima apa yang suaminya berikan. Hati-hati. Terima apa yang suami berikan. Kalau mau komplain belakangan, kewe komplain isu pageto gitu. Awalnya mah terima, suami beri sesuatu, bunda ini untuk kamu. Masya Allah, ayah terima kasih. Tapi jelek. Mulai gitu. Terima, terima, terima, terima. Dan jangan menghilangkan kebaikan suami karena kekurangan satu suami itu. Kita kan kadang-kadang kebaikannya banyak, gara-gara satu kekurangan jadi ketutup semua. Hati-hati nih. Belajar untuk menata hati begitu. Terima apa yang suami kita berikan, syukuri apa yang Allah berikan, karena itu yang akan mengantarkan kebahagiaan bagi kita di rumah tangga itu. Bunda, ya, gaji ayah sekarang 5 juta. Alhamdulillah, Masya Allah, gitu. Tahun depan naik gajinya 10 juta. Alhamdulillah. Tahun depannya lagi 15 juta. Alhamdulillah. Tahun depannya lagi di PHK. Apa jawaban kita? Alhamdulillah. Lain, astagfirullah. Alhamdulillah ayah. Kini panggil suami kita, peluk, bisikin di telinganya, ayah mikir apa enggak gitu. Jangan begitu. Dipeluk suami kita, tenangkan hatinya. Ayah jangan khawatir, mama tetap love sama ayah. Gitu. Ini mah kadang-kadang ada uang suami disayang, gak ada uang suami karunya tuh. Gitu. Syukuri. Ustaz paling keselnya punten, paling kesel kalau ada seorang istri yang cerita tapi menceritakan kekurangan suaminya. Itu gak boleh itu. Aib rumah tangga itu jangan diumbar keluar. Dan kadang-kadang begini, Ustaz, Saya selama menikah tuh belum pernah ngerasain yang namanya bahagia. Cius, bener Ustaz. Yang lain mah jalan-jalan, saya mah gak pernah diajak kemana-mana. Ah, batur mah ke taman safari. Saya mah gak pernah, cek saya teh. Ari ke taman puring pernah. Taman coret-coret di Bogor aja. Taman sempuh juga aja. Jangan menghilangkan kebaikan suami gara-gara kekurangannya suami, jangan. Kebaikannya pasti ada. Punten ada bahasa, saya gak pernah bahagia di rumah tangga. Eta benar apa salah kira-kira? Gak mungkin gak pernah bahagia. Pasti ada momen dia bahagia. Jangan menutupi semua jadi seakan-akan hilang. Jangan. Hilang pahala kita. Sayang bunda, jadilah istri yang pandai bersyukur. Ingat ya, istri yang pandai bersyukur, pandai nerima, Allah tambahkan bagi dirinya kebaikan, boleh jadi jalannya melalui siapa? Suami. Makanya perhatikan deh, istri yang apa ya, yang bisa menyambut suaminya dengan baik, dengan sesuatu yang baik, itu istri yang bahagia, mengantarkan kebahagiaan bagi suaminya. Makanya ada istilah baiti jannati kan. Kalau kita mau menyelesaikan perkara yang besar, selesaikan perkara yang kecil dulu. Di mana? Di rumah tangga, di keluarga. Oke, okay. Yang terakhir, istri yang bisa membawa rezeki bagi suami adalah istri yang sabar. Istri yang sabar. Ya, sabar dalam apa Ustaz? Mohon maaf ya, kalau boleh jadi kita mendapatkan sesuatu yang gak sesuai di rumah tangga kita, belajarlah menerima dengan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya, karena pahalanya juga tidak ada batasnya. Kenapa sabar tidak ada batasnya? Karena kesabaran juga pahalanya tidak terbatas. Gak ada batasnya. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Sabar itu susah karena pahalanya surga besar. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas satu pintu. Sabar. Khadijah dijanjikan masuk surga karena apa? Karena sabar, punya suami yang soleh. Asia dijanjikan masuk surga karena apa? Karena sabar, punya suami yang tidak soleh. Maryam dijanjikan masuk surga karena dia sabar, menjadi single parent yang luar biasa. Fatimah, dia sabar, jadi seorang anak perempuan dari ayah yang sangat luar biasa. Jadi semua butuh kesabaran. Dan istri yang penyabar adalah istri yang bisa mengantarkan rizki bagi suaminya. Coba, berangkat dari tiga ini, salihat, qanitat, hafizat, kemudian diturunkan pada empat praktek ini. Satu, istri yang bisa membawa rizki bagi suaminya. Satu, istri yang taat kepada Allah. Dua, istri yang senantiasa mendoakan suaminya. Tiga, istri yang bersyukur terhadap apa yang suaminya berikan. Dan yang keempat, istri yang bersabar atas ujian yang menimpa bagi dirinya. Bismillah. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka bunda, jangan terlena dengan kehidupan dunia ini. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita tujuannya bukan dunia, tapi tujuannya apa? Surga. Saat kita menikah dengan suami kita, kita berazam di awal, aku ingin bersamamu bersama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami kita punya kelebihan, syukuri kelebihannya. Kalau ada kekurangan, tutupi kekurangannya. Genggam tangannya, peluk tubuhnya, gapai satu visi yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu menyatukan dua pandangan mata pada satu tujuan yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan saing tapi saling. Bukan menuntut tapi menuntun. Bukan mengejek tapi mengajak. Bukan memukul tapi merangkul. Bukan merekatkan bukan meretakkan tapi merekatkan. Bukan mencaci maki tapi mencintai. Itulah rumah tangga yang baik. Bunda mau gak ngumpul lagi di surga sama rumah tangga kita? Yakin? Nanti tanya suaminya, mau apa enggak? Ketemu lagi sama bunda di surga. Di siwe, suami kita pengen ganti bidadari yang lain itunya. Di surga ya mahnya. Ustaz emang gak bisa ngumpul? Bisa. Bunda yang sekarang ketika nanti di surga akan berubah sesuai dengan apa yang suaminya inginkan pada kita. Jadi kalau suami kita pengen wajah istri saya kayak begini, jadi begitu. Ini bukan kayak begini. Nenek-nenek mual ayah di surga. Betul apa enggak? Semua berubah jadi muda lagi. Jadi wah luar biasa. Apa yang akan bersama? Sama hatinya, sama ruhnya. Bunda juga nanti akan melihat suami bunda tuh lebih ganteng daripada sekarang kalau di surga. Maka ayah, bunda, yuk kita harus sama ngumpul lagi di surga. Coba deh, banyak renung, banyak nih, Bi. Kalau bunda sholat sunnah sama suami, tahajud misalnya ya, berduaan, coba duduk bareng, saling natap, lihat anak-anak kita, bisik di hati kita, kira-kira kumpul lagi di surga atau tidak ya. Itu yang suka Ahilman sering katakan dan sering sampaikan kepada pun. Mudah-mudahan bisa diamalkan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Gampang atau susah? Susah gak apa-apa, karena pahalanya apa? Surga. Jadi istri itu berat, karena jam kerjanya panjang. Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Itu tugas istri. Jam kerjanya dari kapan? Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Ya, gak apa-apa, jalanin saja. Karena itu pahala terbaik untuk kita. Barakallahu fikum. Sebelum kita berakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang mau diumumkan? Dari Andalusia sudah pengumumannya, sudah. Bunda apa itu?
1: Ada doa.
0: Ada doa. Masyaallah. Masyaallah. Pak Sarif dirawat. Allahu akbar. Baik bunda, kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, kita doakan orang tua kita, saudara kita, sahabat kita yang sudah dipanggil usianya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah tempatkan di tempat terbaiknya. Kit, wabil khusus orang tua kita, Pak Syarifuddin, direktur sakit setelah dioperasi, semoga Allah berikan kesembuhan. Semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: pertemuan kita, silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, karena kasih sayangmu, engkau mudahkan langkah kami ke tempat ini. Karena kasih sayangmu, engkau izinkan kami bertemu lagi di tempat ini. Karena cintamu, engkau izinkan kembali kami hadir di masjid ini. Ya Allah, ya Rabb, cintai kami semua dengan kasih sayangmu, ya Allah. Sayangi kami semua dengan rahmatmu, ya Allah. Rahmati pertemuan kami, agar membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu, ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan, menjadi ilmu yang bisa kami amalkan, ilmu yang bisa kami manfaatkan, sehingga hidup kami lebih baik daripada hidup kami yang sebelumnya, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni maksiat kami, ya Allah. Ampuni kehilafan kami, ya Allah. Ampuni buruknya masa lalu kami, ya Allah. Ampuni seringnya maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Rabb Alamin. Ya Allah, ya Rabb, maafkan kami jika belum bisa menjadi istri yang baik untuk suami kami. Maafkan kami jika belum bisa menjadi suami yang baik untuk istri kami. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami jika rumah tangga kami masih jauh darimu, ya Allah. Maafkan rumah tangga kami jika rumah tangga kami belum menghadirkan ketaatan kepadamu, ya Allah. Boleh jadi ujian, musibah, cobaan datang silih berganti yang datang ke rumah tangga kami karena banyaknya dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni semua kesalahan kami, ya Allah. Maafkan kami belum bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami. Maafkan kami belum bisa menjadi yang terbaik dalam rumah tangga kami. Kami mohon, ya Allah, anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkan kepada kami rumah tangga yang kau ridhoi dan kau berkahi, ya Allah. Bunda, kita doakan pasangan kita masing-masing. Hadirkan wajahnya, sebutkan namanya, ya Allah. Untuk pasangan kami yang bernama, ya Allah, lembutkan hati pasangan kami, ya Allah. Bimbing hati pasangan kami dalam ketaatan dan kebaikan kepadamu, ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang baik, untuk bisa mengarungi rumah tangga kami, rumah tangga yang kau ridhoi, ya Allah. Bunda, kita doakan anak-anak kita. Hadirkan wajah anak-anak kita. Sebutkan namanya, ya Allah, anak-anak kami yang bernama, ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleh, ya Allah. Takdirkan anak-anak kami anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran, yang bisa mengamalkan Al-Quran, yang bisa berakhlak baik dalam kehidupan. Ya Allah, kami ingin saat nanti kami sepuh, kami tua, anak kami merawat kami, ya Allah. Saat kami sakit, anak kami menemani kami, ya Allah. Saat nanti kami sakaratul maut, anak kami membacakan talqin untuk kami, ya Allah. Saat kami nanti di alam kubur, anak kami mendoakan kami, ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, kami sebagai seorang anak, ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami jika pernah menyinggung perasaan orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami jika pernah mengecewakan hati orang tua kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehat afiatkan badannya, muliakan hidupnya. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami, ya Allah. Namun seandainya orang tua kami sudah wafat, ya Allah, lapangkan alam kubur. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Titip salam kami untuk orang tua kami di alam kubur, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga-Mu, ya Allah. Allahumma la taj'alana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala maridan illa shafaita, wala aiban illa satarta, wala daynan illa qadaita, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarataha. Ya Allah, tidak ada di antara kami pagi ini yang banyak dosa kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada di antara kami pagi ini, ya Allah, yang sedang gelisah hatinya kecuali Engkau tenangkan, ya Allah. Yang sedang punya masalah, Engkau tunjukkan jalan keluarnya, ya Allah. Yang sedang sulit, Engkau mudahkan, ya Allah. Yang sedang sempit, Engkau lapangkan, ya Allah. Yang sedang punya persoalan berat, Engkau ringankan, ya Allah. Yang punya aib kekurangan, Engkau tutupi aib kekurangannya, ya Allah. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Yang punya hajat, Engkau kabulkan hajatnya, ya Allah. Bunda, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah di rumah tangganya, keluarganya, ayo berbisik sama Allah, katakan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami yang hadir pagi ini, ya Allah. Kami yang menengadahkan tangan pagi ini, ya Allah. Kami berserah kepada-Mu, ya Allah. Kami yang sedang punya masalah berat, ya Allah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Kuatkan kami, ya Allah. Temani kami dalam melarungi kehidupan ini, ya Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minal zalimin. Ya Allah, ya Rabb, istiqomahkan kami dalam amal ibadah, ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal soleh, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Seandainya kami wafat, ya Allah, kami mohon, wafatkan kami kelak dalam keadaan beriman, ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan Islam, ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khotimah.
1: Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua: bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini. karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita taufik

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlak ya pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan di sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bebatuan. Lubang itu dia bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masukin tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh ke pesawat. Wallah ini orang gak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang, kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan, tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakin Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah, dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah.

0: hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah.
2: Allah nggak adil dong, Mif. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
1: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah.
2: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
1: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
2: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha.
1: Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut iman dan mati dalam keadaan su'ul khatimah.
3: Saya sholat ke Allah, kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholatmu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
0: Hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat zuhur.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

Dan di antara kami, ada yang Islam, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Lina.

Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.

0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rasada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

0: Anda.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridoinya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

ke bawah. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang. Jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kesah. Wajadu wajir alladhi patras salawati wal hadithan muslima wa ma'ana minal inna salati wa nusufi wa mahyaya wa ma billahi rabbir. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau semua

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur, sempurna, contoh. Singgah ke warung, minum, bukan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, hati di tapih ada tai ayam. Yang kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan

merasa lindang kalau jadi embarakan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacap menipu Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka sandal. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini, gak ada. Kerusakan.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan mahanda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukun tidak gelahan rahatan sujud, sadar aku belum rukun, belum tidak, nah bangkit, bangkit berdiri rukun, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sempat sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal menjujur hanya menjujurnya berapa? 3. Menjujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil nyapa saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku dalam suatu sahwi. Aku dalam suatu sahwi. Maksudnya sahwi. Itu sahwi, mereka itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian suatu sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan suci saya itu mungkin bahagias, iya, nambah dah sembuhnya. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kadang salam, karena kali ingat. Kali ingat suci saya. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci sahwi. Dua kali suci sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum masalah itu

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, nol ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa tuh? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

Imam Ghazali memberikan prakteknya langsung dengan lafaz la ilaha. Ini la ilaha illallah bagi Imam Ghazali itu dibagi empat tingkatannya. Di situ ketahuan dia tawakal atau tidak. Kalaupun ia tidak, tawakalnya setingkat apa? Pertama, man qala la ilaha illallah bi lisanihi la bi qalbihi. Orang yang baca la ilaha dengan lisannya tapi kalbunya enggak ngikut. Berarti tawakal palsu. Tawakalnya, nah, gimana coba la ilaha illallah itu dibaca di lisan, tembus ke kalbu, talqin. Maka talqin itu membimbing. Ada geraknya enggak kalau baca la ilaha illallah? Ada titik-titik yang dilewati enggak? Nah, itu supaya kalau titik-titik itu adalah cara untuk membatasi pikiran supaya enggak kemana-mana. Itulah ijtihad dari para ulama kita terdahulu. Tapi rahasianya sebenarnya dari Nabi Khidir juga. Jadi diambil lah dan dari pusar ditarik ke umur-umur.

inilah bacaan ayat Allah mukmin. Tapi yang mukmin ini bacanya baru tengkar tuh di kepalanya. Ah, pasti mana la ilaha illallah gitu. Enaknya apa sih? Kok ada yang nangis-nangis ya? Kok ada yang teriak-teriak ya? Kok ada yang mabuk-mabuk ya? Jadi dia orang zikir, dia mikir. Kalau yang tadi dia zikir tapi main-main. Kalau yang ini dia sudah mulai orang zikir, dia mikir. Kenapa ya kalbuku enggak bisa merasakan nikmat yang dibaca orang? Sudah ada protes di kalbunya. Hei diri, hei jiwa, ada apa denganmu? Orang ini biasanya orang-orang ahli kalam, ahli fikih. Dia sudah tahu hebatnya la ilaha illallah, tapi belum dapat teknik baca la ilaha illallah. Terus naik ke posisi yang mana? Man qala la ilallah wa qalbuhu yakul wa qalbuhu takul la fa'ila illallah. Orang yang baca la ilallah di kalbunya dihunjamkan, tiada yang berbuat, tiada yang menggerakkan, hatta la ilallah dia, kecuali Allah lah yang menggerakkan. Maqam namanya fana fi af'alillah. Terus kalau yang keempat, nah baru sekarang boleh kita buka. Dulu biasanya saya tahan-tahan, saya tambahin jadi lima ya. Yang keempat, yang baca la ilaha illallah lalu semua sifatnya, dirinya, nafsiahnya, fikrahnya, kalbunya lebur dalam sifat-sifat Allah. Nah, kalau Ghazali kan empat, saya tambahin lima. Yang kelima, orang yang baca la ilaha illallah lalu di ruhnya ada bisikan anallah, akulah Allah. Maka di saat itu, walaupun dia memandang ke alam, tapi sebenarnya dia sedang berbicara kepada pencipta alam. Saya tidak menerjemahkan seperti yang terjemahkan Ghazali. Ghazali mengatakan man qala la ilaha fi qalbihi la mawjuda illallah. Nah, itu kata Ghazali. Sekarang direvisi. Ya. Kata Ghazali apa? Yang keempat bagi dia, siapa yang baca la ilaha di kalbunya dan mengatakan tiada wujud kecuali wujud Allah, khawatir salah paham orang. Maka kita kembangkan lagi. Fi'il, sifat, zat. Ya, berarti ada lima ya. Yang lima pertama dibuang, jadi empat juga jadinya. Tapi kalau ngikutin model Ghazali, jadi lima. Kita tambahkan di situ sifat. Dan pada bab fana fi zat pun maknanya kita rubah. Bukanlah maujuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Ini membahayakan antum. Ya, di zaman Ghazali beres maknanya. Tapi zaman sekarang orang salah paham nanti. Dia kira wujudnya nanti wujud Allah. Tiada wujud kecuali wujud Allah. Wujud kecuali wujud Allah. Waduh, ya ngayal lagi dia kan. Apa yang benar? Coba ada ayatnya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Kul innama ana basyarum mislukum. Aku ini basyar. Wujudku wujud basyar, sama seperti kalian. Bedanya cuma satu. Nah, siapa mewarisi ini? Ini orang yang panahnya fana fi zat. Yuha ilayya annahu la ilaha illa ha itu. Bahwasannya aku manusia. Jadi ini isbatul wujud, wujudul basyariyah. Yang soal ini berdasarkan isyarat yang kita dapatkan. Ya, ini belum pernah dikembangkan sebelumnya juga sebenarnya. Ini ziyadah terhadap apa yang dijelaskan oleh Maulana Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Supaya hati-hati karena kita isbatkan wujud kita sebagai bashar, tapi ruhnya kita juga isbatkan bahwa dia ditiupkan. Aku yang ditiupkan ke dalam ruh. Allah mengatakan La ilaha illa ana. Maka lisannya baca la ilaha illallah, kalbunya seakan-akan mendengarkan Allah berkalam la ilaha illa ana. Atau kalbunya seakan mendengarkan, ruhnya seakan mendengarkan ana Allah, akulah Allah wahai hambaku. Itu yang halus. Ini tarekat halusiyah, tarekat akhir zaman, tarekat al-Muhammadi, ya, tarekat Ghazali al-Muhammadi, ya, yang sudah kita revisi. Di zaman ini boleh kita merevisi. Kalau enggak nanti terjadi seperti apa yang terjadi sebelumnya.

karena kalamnya Imam Ghazali ini dibaca oleh yang bukan ahlinya, apa yang terjadi? Mereka mengatakan wujuduna wujudullah. Itu terjadi di zaman Hamzah Fansuri, ya, dikomentari oleh Al-Qurani, dikomentari oleh Abdul Rauf Singkili, dijawab lagi oleh Burhanuddin Asy-Syafi'i, dan sampai sekarang, ya, sampai sekarang udah. Dan kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, nanti marifatnya menambah-nambah di situ aja, jalan di tempat, ya. Baik, paham? Jadi gimana cara bacanya? Lidah baca la ilaha illallah, ya, seakan-akan rohnya mendapat makna la ilaha illa ana. Kalau belum dapat rasa ini, turunkan lagi la ilaha illallah, la sam'a wa la basara illa billah, ya, tiadalah yang mendengar kecuali karena diperdengarkan Allah, tiadalah ilmu kecuali diberikan oleh Allah, tiadalah hayat kecuali dihayatkan Allah, tiadalah kudrah kecuali dikudrahkan Allah, tiadalah iradah kecuali diiradahkan Allah, tiadalah kalam kecuali dikalamkan Allah. Ya, itu tuh, itu yang nomor 4. Kalau yang nomor berapa tadi? 3. Itu tinggi loh, nomor 3 itu udah wali ente, ya. La ilaha illallah, yang berbuat kecuali Allah itu kun fayakunnya, itu sudah wali, sudah. Kalau yang di atas itu namanya yang sifat itu sudah muhibbin. Al-muhib, pencinta. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Jika aku tuh cinta kepadanya, aku ganti sifatnya. Basornya jadi basorku, samaannya jadi samaku. Gimana? Jadi jangan tinggi-tinggi dulu sampai yang nomor 5. Tapi kenapa saya bolehkan untuk menyampaikan yang nomor 5? Siapa tahu Allah berikan antum jalan pintas. Ya? Benar. Kalau enggak, ya nomor 3 udah keren itu. Nomor 2 itu udah selamat. Man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi. Itu dia. Udah hebat itu bisa yang nomor 2. Yang penting jangan nomor pertama, ya. Dicatat gak tuh? Catat itu, ya? Itu gak ada di kitab itu. Nomor 2 boleh. Yang kedua, man qala la ilaha illallah fi qalbihi la fa ilaha illallah. Yang ketiga, ya. Yang keempat, ya. Man qala la ilaha illallah huwa afna jami'a sifatihi ila sifatillah. Ya. Yang menfanakan, yang menenggelamkan, menghabiskan semua sifatnya dalam sifat Allah. Dan yang terakhir, man qala la ilaha illallah, lalu ruhnya seakan-akan mendengar sang penghembus ruh berkalam, la ilaha illa ana. Gitu. Itu udah hebat itu. Sebenarnya di atas itu ada lagi, tapi gak boleh gitu. Ada lagi tuh 6, ada lagi 7. Cukup di situ dulu, ya. Nanti jadi tarekat Ihya Ulumuddin, jadi panjang ntar. Marah si Musa ntar yang dapat sanadnya. Oke, okay. Sampai situ ada pertanyaan? Gak ada. Ya udah, kita aja dulu, ya. Itulah alasannya kenapa tarekat itu yang ditalkinkan la ilaha, karena Nabi mentalkinkan la ilaha illallah. Itulah puncak, itu jalan pintas. Ini Nabi itu masih jalan pintas. Yang mana siapa? Ali bin Abi Thalib. Qurubut turuh, ya. Wa arfa'u turuh. Semua yang diminta sama dia. Ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman yang berkah Allah. Ya,

Wah, pertanyaannya horor nih. Kalau kunci tawakul itu cuma ma'rifatullah, berarti yang bisa tawakul wali, ya iya, antum tawakal sah jadi wali. Makanya yang jadi wali gak banyak, ya kan? Bener banget, serius itu. Tawakal itu bukan kita ngomong, saya tawakal ya, saya pasrah ya, bukan itu. Itu ngomong namanya, itu ngomong saya pasrah. Tawakal itu, ikhlas itu bukan kita ngomong, gue ikhlas, gue ikhlas. Nah, bukan itu. Tawakul itu, saya kenal kepada Allah, maka saya percaya kepadanya. Saya percaya kepadanya, maka saya serahkan semua dari diri kepadanya. Allah itu lebih mengerti kita terhadap diri kita atau gimana? Allah mengerti. Kita belum ada, Allah sudah ada. Alam belum ada, Allah sudah ada. Maka Allah mengerti apa yang terbaik bagi hambanya. Nah, mengerti tidak nih Allah itu lebih baik pengertiannya? Oh iya, untuk menjadi calon wali. Ya. Semoga kita jadi calon wali. Semoga kita jadi wali Allah. Amin. Al-Fatihah. Nyembah huruf syirik. Tapi kalau belum tahu, nih kita kasih clue-nya biar gak syirik. Terbayang lafaz alif lam lam ha, tapi katakan di kalbu, ya aku sembah yang punya nama, bukan tulisan itu. Gitu caranya ya. Dipindahin dikit, sama kita beres semua pak. Tinggal tweaknya gitu. Coba saya tulis lafaz Allah di situ, itu yang kita sembah. Enggak kan? Enggak. Lafaz itu hanya menunjukkan yang punya nama. Kita lah nyembah yang nama tulisan itu. Kalau bahasa guru saya dulu, kau sembah huruf, huruf akan dihapus. Engkau sembah nama, nama akan terbakar. Engkau sembah sifat, sifat akan sirna. Sembahlah zat, engkau akan kekal bersamanya. Gaya benar. Itu kita dari kecil kita dengar begitu dulu ya. Bergantung kepada nama, nama akan robek, nama akan hilang, nama akan sirna. Karena tempat nama kolbu, kolbu bakal sirna kan, bakal hancur dengan kematian. Antum sakarat aja hilang tuh namanya. Maka harus masuk ke kolbunya, kolbunya kemudian menyetrum kembali ke ruhnya. Ruhnya itulah yang nanti yang memimpin kita. Itulah kenapa perlu talqin. Talqin itu orang udah lagi sakarat nih. Orang sakarat. Telinga dia udah budek, mata dia udah buta. Terus gimana cara talqin dia? Kan perintahnya laqinu mautakum. Talqin kan orang mati, orang yang sakarat. Orang sakarat, sakarat artinya mabuk. Gimana cara mentalqin orang mabuk? Orang lagi gak denger. Ah, yang mabuk kan telinganya, matanya, nafsiahnya mabuk, jasadnya mabuk, ruh dia yang kita ketuk. Eh, ruh. Maka cara mentalkin, kita tidak boleh mentalkin dengan nafsiah kita. Pinter saya di mursyid. Bukhalifah, sorry kok, saya diwakil. Jangan begitu. Kalau mentalkin itu dengan tawakul, tawakal. Hilangkan nafsiah, katakan ya Allah, yang menggenggam jiwanya, kalbunya, yang hembuskan ruhnya adalah engkau. Terus gimana? Yang menggenggam ruhku, kalbuku, yang menghembuskan ruhku engkau. Hubungkan ruhku dengan ruhnya, kalbuku dengan kalbunya, akalku dan akalnya, nafsiahku dan nafsiahnya, lisanku dan lisannya. Baru dibaca ayat-ayat untuk mengingatkan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bacakan ayat itu kalau ada orang sekarat. Baru kita talqinkan. Wahai, sebut namanya ya. Kita meminta ke Allah. Berarti kita mengharap Allah yang menyampaikan suara itu kepadanya, bukan kita, ya. Jadi kalau antum nggak berhasil mentalkin orang mati, berarti belum ruhnya yang datang.
Nah, itu kejadian berkali-kali. Kiai telkin orang, nggak berhasil. Ya kan? Benar nggak? Kiai telkin orang, yang ditalkin bilang, ini setan nanti, setan nanti. Ya. Orang bilang, baca lah, ya Allah, Bang. Yesus, Yesus. Lagi terus ngomong. Ya. Apakah dia syirik? Enggak. Dia lagi mabuk. Orang ini mabuk. Nggak dihukumi orang mabuk. Maka yang pertama, ya ini teknik yang diajarkan guru. Tawajuhkan kalbu kita kepada Allah. Baru kemudian di situ kita hadapkan pancarannya, pantulannya kepada kalbu orang itu. Lalu baca Al-Fatihah, itu maharnya. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Biasanya kalau Allah izin, orang itu sadar sejadah. Baru kita panggil. Halo bro. Bimbing, ayo saya bimbing baca La ilaha. Ya pasti dia mau, kan? Karena dia sedang mengalami keadaan yang genting itu, pasti dia mau. Sangat-sangat mau. Malah dia bersyukur kalau ada yang membimbingnya. Ya, semoga di akhir hayat nanti kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala baca La ilaha illallah. Dibaca La ilaha illallah. Seperti itu. Ya. Langsung praktek. Ayo, coba baca, ikuti saya. Ikuti saya semua, perbaiki duduknya, nyaman-nyamankan. Izin Tuan Guru, semua para masyayikh. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti dalam hatinya Allah. Aku bersaksi, aku menerima. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku menerima, aku berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Engkau. Ikuti istighfarnya.

Katakan ya Allah, ampuni dosa telingaku mendengarkan kalam-kalam yang tidak Engkau ridhoi, mendengarkan aib, bahkan aib guru kami, aib kawan kami, aib sesama kami. Ampunkan dosa telinga kami ya Allah. Baca astaghfirullah. Turun ke lidah, ya Allah, ampunkan dosa lisan kami, dosa kalam kami, pernah menyakiti orang tua kami, pernah menyakiti guru kami, tanpa disadari menyakiti orang-orang terdekat kami, pasangan kami, anak-anak kami, tetangga kami, kawan-kawan kami, yang kami sadari, yang tidak kami sadari. Ampunkan lisan kami ya Allah. Kembali ke otak. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam pikiran kami, di dalam otak kami, terdapat banyak kosakata-kosakata yang tidak baik, kata-kata yang vulgar, yang jorok. Terdapat file ingatan-ingatan kepada hal-hal yang tidak pantas kami ingat. Kami pernah dulu menyimpan maksiat dalam pikiran kami ya Allah. Maka malam ini ya Allah, dalam istighfar ini ya Allah, bersihkan isi pikiran dan otak kami ya Allah. Kita turun ke tangan dan kaki, kita istighfarkan.

yang tidak jelas hukumnya. Kaki ini dulu pernah melangkah kepada yang kau tidak ridhoi. Tangan ini pernah makan tanpa menyebut nama engkau. Bahkan mungkin tangan ini pernah memegang sesuatu yang haram, ya Allah. Ampunkan satu tetes darah di tangan dan kaki kami, ya Allah. Turun ke kepada perut kita. Istighfarkan isi perut kita. Astaghfirullah. Ya Allah, perut ini pernah makan sesuatu tanpa menyebut nama engkau. Perut ini pernah diisi dengan makanan yang tidak jelas hukumnya di sisi engkau. Bahkan mungkin, ya Allah, belum pernah perut ini memakan yang haram, ya Allah. Atau belum pernah orang tua kami salah makan, ya Allah. Ampunkan isi perut kami, ya Allah, yang menjadi darah setetes, ya Allah, yang menjadi satu sel di tubuh kami, ya Allah, yang menjadi satu helai rambut, ya Allah. Ampunkan isi perut ini dari selain engkau, ya Allah. Turun kepada kemaluan kehormatan kita. Istighfarkan diri ini yang hina, yang belum pernah berbuat bencana. Astaghfirullah. Ya Allah, kami dihina, ya Allah. Lahirnya terlihat soleh, ya Allah. Batin kami banyak maksiat, ya Allah. Zina hati, ya Allah. Zina badan, ya Allah. Ampunkan semua ini, ya Allah. Pindah ke dalam hati, istighfarkan hati kita. Mungkin ada sombong, ada merasa lebih pintar, merasa lebih soleh daripada orang lain, merasa lebih baik daripada orang sebelah. Istighfarkan kalbu, pegang dadanya, sama-sama pegang dadanya. Katakan, astaghfirullah. Rasakan degup jantungnya. Ya Allah, kalbu kami penuh dengan penyakit-penyakit, penuh dengan maksiat, penuh dengan kesombongan, ya Allah. Baru sedikit amal, ya Allah, sudah merasa benar, ya Allah. Baru sedikit ilmu, sudah merasa paling pintar, ya Allah. Baru sedikit, ya Allah, amalan, sudah merasa sufi, sudah merasa wali, ya Allah. Ampunkan kalbu kami, ya Allah. Astaghfirullah. Terus pegang dadanya, dielus-elus dadanya, ya Allah. Di dalam dada kami ini ada sifat terburuk, ya Allah. Sifat iri dengki, ya Allah. Kami masih belum percaya kepada jaminan engkau, ya Allah. Ketika kami memandang ada sahabat, tetangga, kawan kami dapat rezeki, kami mengira itu rezeki kami, ya Allah, diambil olehnya. Kami berprasangka, ya Allah, engkau salah kirim rezeki kepada mereka, ya Allah. Ampunkan salah dalam hati kami, ya Allah. Ampunkan iri dengki ini, ya Allah. Di kalbu ada sifat riya, beramal karena ingin dipandang. Istighfarkan. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam dada kami terbesit jika beramal ingin dipandang. Bahkan terbesit ada rasa senang dipuji, harap pujian. Bahkan lebih dalam lagi, Allah, kami terbesit takut dicaci, takut dimaki. Maka kami menampilkan kesolehan palsu, ya Allah. Ampunkan riya dalam kalbu kami, ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam kalbu kami ada kelalaian, ya Allah. Ada lalai mengenai engkau, ya Allah. Bahkan kami lalai mengenai engkau dalam ruku dan sujud kami, ya Allah. Bagaimana mungkin, ya Rabb, solat ini diterima? Baru saja takbir kami lupa lalai kepada engkau, ya Allah.
Ampunkan salat kami yang tidak khusyuk itu, ya Allah. Ampunkan baca Quran yang tidak tulus ini, ya Allah. Ampunkan kalbu kami yang keras ini, ya Allah. Ampunkan kalbu kami yang malam ini ingin menyebut nama Engkau tapi belum tersentuh, ya Allah. Terakhir, kita istighfarkan orang tua, pasangan, keturunan, anak-anak, tetangga, bahkan semua umat, kita istighfarkan. Astaghfirullah, ya Allah. Dosa kami kepada orang tua kami banyak, ya Allah. Dosa kami kepada pasangan kami banyak, ya Allah. Kami mengkasari mereka, ya Allah. Kami pernah membentak mereka, ya Allah. Ampunkan dosa kasar kami, ya Allah. Dosa-dosa kami yang menyinggung mereka, ya Allah. Begitu juga ampunkan, ya Rabb, dosa semua umat. Dosa semua umat yang bersyahadat kepada Engkau, menerima baginda Rasulullah senabi Engkau. Al-Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الإخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. بتسنى الإخلاص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله ملائكته

Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan maaf kami ya Allah, kalbu ini ingin merinduinya tapi tidak dapat merinduinya, ingin memandang wajahnya tapi mimpi pun kami belum dapat ya Allah, ingin memandang keindahan akhlaknya tapi akhlak kami belum seindah akhlaknya ya Allah.

Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah ya Rabb rahmat Engkau, kasih sayang Engkau, limpahkan jualah kepada ayahanda roh kami, baginda Nabi Muhammad Abu Ruh, Nabi Yuna Ahmad, Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sama-sama.

علامة تفقوني يا حي رسول الله، وحي رسول الله، وحي أي حنبلوه كمي. Terimalah salam yang tidak sempurna ini dari kami. Jawablah salam kami. Terima kami jadi umat engkau wahai Rasulullah. Katakan, terimalah kami sebagai umatmu wahai Rasulullah. Assalatu wassalam. Assalatu wassalam.

salam kami ayo ikuti saya ilahi ya Allah luruskan niat kami ya Allah anta maqsudi hanya engkau tujuan kami ya Allah wa ridhaka matlubi hanya ridha engkau ya Allah yang kami cari. Allahumma a'inna ala zikrik ikuti Allahumma a'inna ala zikrik ya Allah bantulah kalbu kami bantulah lisan kami menyebut nama engkau yang berat nama engkau ismul jalalah Allah Tauhid la ilaha illallah bantu kami ya Allah mensyukuri nikmatmu membaguskan ibadah kepadamu coba angkat tangannya ya satu aja bagian kanan tangannya lalu dibawa ke pusar la ditarik ubun-ubun bawa ke kanan illallah hujam ke kalbu illallah dihentakkan ke dalam jantung kita jantung berkaitan dengan kalbu lagi diulang di atas

dinaikkan ke langit-langit dalam mulut. Kepala melekur ke bagian kiri, mendekati jantung. Lidah dikunci, mulut ditutup. Sebut, oh.

menyebut nama Allah. Sekarang teriak tapi dalam diri, di dalam diri tidak bersuara, teriak di dalam kalbu, teriakkan ke dalam kalbu, baca ya Allah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, qul ya Allah aw ya Ar-Rahman, seru ya nama sendiri pun ditiadakan. Tiada nama kekasih, tiada nama harta, tiada mobil, tiada rumah, hanya nama Allah. Terus baca pelan-pelan ya Allah, sedalam-dalamnya, selembut-lembutnya dengan cara yang tadi, tapi diambil dari pusat, diambil dari pusat, naik ke bun-bun, dibawa ke bahu kanan, dihunjam, dihantarkan ke kalbu, lagi pelan-pelan zikir kita yang lembut, ubun-ubun, bahu kanan dihunjam, kunci lagi lidahnya, tutup mulutnya sejenak, tetapkan nama Allah di kalbu, terus tiga kali Allah, ya Allah, baca sama-sama Muhammad Rasulullah, sama-sama

الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saya juga ikut ingin tabarruk mengambil berkah. Saya ijazahkan siapa yang hadir untuk mengamalkan, bukan untuk mengajarkan. Ya, untuk mengamalkan setiap ba'da salat minimal dibaca 7 kali la ilaha illallah dengan dihunjam, dihentakkan ke dalam jantung. Lalu Allah, Allahnya dibaca juga sebanyak minimal 7 kali. Afdalnya 40 kali. Semakin banyak menyebut nama Allah di kalbu, semakin banyak ketenangan di dalam kalbu. Kalau nanti sudah bisa lebih banyak, naikkan menjadi 100. Menyebut nama Allah di kalbu, bertahap pelan-pelan. Semoga nanti Allah perbanyak. Nyatalah ayat ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kirim Fatihahnya untuk kepada tuli ridha'illah. Ya, siapa yang bisa catat, dicatat. Pertama, li ridha'illahi tabaraka ta'ala. Yang kedua, li sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penyempurna sekarang, tambahan penyempurna semua thariqah, mengiring Al-Fatihah untuk imam akhir zaman, Imamun al-Mahdi. Maka dalam kafiat zikir saya ada tambahan wa ila al-Mahdi khalifatillah. Baru ditambahkan wa ila sayyidina al-Khidir alaihi salam. Lalu ditambahkan wa ila sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani al-Qutb ar-Rabbani. Lalu ditambahkan Sayyidi Abil Hasan Syazili. Lalu ditambahkan Muhammad Bahaidin Syah Laksabandi. Lalu ditambahkan kepada imam-imam yang kita mau. Boleh Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sayyidi Ahmad Tijani, Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim Samani, atau silsilah guru-guru kita yang ada di sini. Saya ijazahkan ajaztukum kama ajazani masyaihi. Kulu qabilna. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga yang hadir dapat keberkahannya, kami yang menyampaikan dapat keridaannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Keridaan ada pada hati baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanawwu'at, bermacam-macam jenis amalan, ajnas, jenis. Jadi jenis itu berbahasa Arab, jinsun, jenis. Pakai jenis ke bahasa itu beda lagi ya. Jenis itu bacanya ya. Kalau ini jinsun, jinsun, jenis bahasa Indonesia, jenis dalam bahasa pengetahuan lama. Tanawwu'at, kenapa bermacam-macam amalan itu? Kenapa amalan itu nggak kayak malaikat? Malaikat itu yang sujud-sujud aja. Ada malaikat itu dia kalau ibadah dari awal penciptaan itu cuma ruku. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah zikir yang paling utama? Apa kata Nabi? Zikir yang paling utama adalah yang paling utama dibaca oleh malaikat di langit. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Yang tadi bapak baca ya. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Jangan pakai terjemahan, pakai makna dari saya. Subhanallah, subhan hebat engkau ya Allah. Wa bihamdih, engkau maha terpuji ya Allah. Subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sungguh hebat engkau ya Allah, engkau maha agung ya Allah. Itu maknanya. Kalau kita menerjemahkan maha suci, kayaknya ada yang perlu disuci-sucikan. Memang Allah butuh disucikan. Enggak. Jadi terjemahan ini kan terjemahan masa lalu. abad-abad tahun 1600 berarti abad 17 ya, oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Subhana itu diartikan Maha Suci. Ini harus direvisi karena di zaman itu Maha Suci itu artinya Maha Hebat kalau versi kita sekarang. Nah, jadi harus diganti itu istilahnya. Di zaman itu orang ngerti maksud Maha Suci. Di masa sekarang Maha Suci itu terjemahannya adalah Maha Hebat. Ya, dari mana kita tahu? Bapak kalau ketemu orang Arab yang benar Arabnya, kalau dia melihat sesuatu yang menakjubkan dia bilang Subhanallah. Gitu. Ya. Melihat yang cantik sekali, itu gagah sekali, itu dia bilang Subhanallah. Gitu. Ya. Saking dia merasa hebat banget ini. Kok ada orang secakap ini gitu. Atau dia menyaksikan suatu kejadian yang di luar logika dia, dia akan ngomong apa? Subhanallah. Itu orang lain dengan Masya Allah, tidak lebih. Mungkin juga dalam semalam orang pindah kota tanpa pakai pesawat, tanpa pakai bus, tanpa pakai alat dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu cuma sedetik. Mungkin, mungkin. Tapi kalau terjadi kita bilang apa? Subhanallah, ajaib, ajib gitu ya. Ajib itu bahasa Arab tapi ala Betawi, Pak. Ya, bahasa Arab itu biasa aja bahasa Betawi. Ajib. Orang Arab juga bingung, karena ajib itu dalam bahasa Arab itu artinya aneh, anggul gitu. Biasa kita ajib menjadi luar biasa. Maka subhanallah itu artinya sungguh hebat. Saya menganjurkan Bapak Ibu kalau nonton itu yang ditonton apa penemuan ahli-ahli ilmu, ilmuwan-ilmuwan kita mengenai darah, hebatnya jantung, dahsyatnya otak, satu molekul tubuh itu kalau kita lihat itu tubuh kita langsung bertasbih lagi, Pak. Baik. Amalan itu banyak jenisnya. Karena pemberian Allah juga beragam bentuknya. Itu hikmah malam ini. Kenapa ada zikir subhanallah, ada zikir Allahu Akbar, ada zikir la ilaha illallah. Karena rahasia yang Allah mau beri juga beragam. Allah kaya atau miskin? Kaya. Karena dia kaya, maka dia ingin memberikan kita macam-macam hadiah. Bapak punya teman gak orang yang tajir? Tajir baik hati, sering ngasih hadiah gak? Kalau gak, hati medit. Apabila ada orang kaya, dia suka ngasih hadiah sama kita karena dia senang, pasti hadiahnya macam-macam. Kadang ini, kadang itu, kadang ini. Dan kadang-kadang surprise. Allah lebih kaya daripada yang kita bayangkan. Dia ingin kita menerima itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita siap menerimanya. Allah enggak butuh tasbih kita, enggak butuh. Allah enggak butuh salat kita, enggak. Yang Allah mau dari kita adalah engkau siap-siaplah menerimanya. Itu. Kita mau kasih motor ke anak kecil umur 10 tahun, tanda sayang atau bunuh? Ya, konyol atau hebat? Konyol. Allah itu ingin memberi sesuatu, hambanya itu siap gitu. Maka anak muda ini ya, yang suka main sosial media, gak usah haus popularitas. Gak kuat nanti kalau populer. Orang yang menghambakan popularitas tersiksa. Kalau satu orang di selain itu tersiksa. Ya, ada orang kritik dikit, sakit hati. Kalau hamba syuhrah, abdu syuhrah, hamba popularitas. Kan sekarang anak-anak cita-cita itu bertanya, bang, mau jadi apa? Youtuber. Aduh, Masya Allah. Saya kaget-kaget tuh anak-anak ditanya begitu sekarang. Dia nggak tahu resikonya. Dia nggak tahu resikonya. Orang kalau sudah terkenal dengan satu brand, dia harus memaksakan dirinya seperti itu. Dan itu sandiwara yang paling menyiksa diri. Bapak tahu orang yang nyanyi pop, yang ukur umuran bapak itu lho pak? Ya, ini kan yang di Indonesia, Kan ada tuh yang orang Palembang tuh siapa namanya? Yang pernah di TVRI, terus dipecat. Bukan, masih hidup. Siapa namanya gitu? Itu kan keluarga dia, keluarga musisi, segala macam. Itu terkenalnya nge-pop, tapi di rumah ngedandut. Tapi kalau dia main dangdut di luar, itu merusak brandingnya. Itulah popularitas. Saya dulu pernah diundang oleh seorang motivator bersama teman-teman saya. Kebetulan waktu itu kita ngurusin lembaga dakwah. Si motivator ini ingin mengajari ustaz. Nah, apa ini coba? Hebat kok ya. Hebat bener ya. Ingin mengajari ustaz nge-brand dirinya. Nah, kita tuh harus nge-brand diri ya. Oh, kita dengerin aja dia lain. Nge-brand oke, bagus. Akhirnya ada yang nge-brand diri pakai warna baju. Ya, ada kan ustaz dengan baju tertentu. Ya, boleh-boleh aja sih, Pak. Dulu ada lama itu, Pandawa 5, itu ada kan? Yang gak ada tuh Ustaz Petruk, itu gak ada tuh. Macam-macam, jadi mereka membuat branding. Itu harus beberapa motivator ini. Saya tahu beberapa motivator ini menggurui si Ustaz, yang sebenarnya Ustaz itu adalah seorang guru. Gak sopan bener ya. Mungkin niatnya benar baik, supaya Ustaz ini punya kualitas hidup yang setara dengan para motivator. Enggak, Ustaz itu jauh hidupnya beda. Ya. Terus terakhir dia bilang apa? Ustaz itu, kalau ceramah harus memperhatikan sound. Terus lagi, harus bertarif. Waduh. Itu teman-teman saya yang ikut rata-rata rusak karena si motivator. Ya beda pak, kalau Ustaz itu dengan motivator itu beda. Ustaz itu dia ngomongin Allah sama akhirat. Walaupun dia butuh duit, dia gak boleh ngomong. Ya gak boleh dia ngomong. Itu brand itu Allah. Semua brand itu Allah. Ini gak usah sih Ustaz itu kemudian harus di brand dengan bawa baju, di brand dengan biar terjaga brandnya, kalau datang harus mobil yang bagus. Gak mesti. Kalau ada rezeki ya beli mobil, kalau enggak ya apa adanya aja. Ustaz tuh harus pakai baju tertentu atau sorban tertentu, ya salam, itu nyiksa diri. Apakah dengan miring sedikit begini ilmunya berkurang pak? Gak ada urusan. Kalau pak ini miring dikit, emang berubah? Gak berubah ilmunya. Kalau emang ilmu ada di dalam, gak akan berubah. Saya datang di sini pakai sarung, pakai gamis. Bapak kan udah kenal, bapak biasa aja. Kan? Karena saya juga biasa, bapak biasa juga kan. Saya datang sebagai orang biasa, nggak pakai tarif-tarifan. Bapak santai. Kalau ini bapak deg-degan juga pak. Kita bayar nih, depanjer nih. Deg-degan juga. Maka di Quran di surat Yasin itu jelas kalam Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak minta tarif. Mereka lah orang-orang yang dapat hidayah. Kalau bahasa Imam Malik, wa ma lillahi baqiyan. Suatu karir, karya, kinerja, dakwah karena Allah pasti kekal. Kita ini gak ada yang sempurna pak, tapi kalau kita mental kepada Allah, sempurna jadinya. Semua kita punya dosa, tapi kita mental kepada ampunan Allah, kita diampuni oleh Allah. Sholat kita gak ada yang bagus, tapi kalau kita mental kepada ridha Allah, Allah akan baguskan sholat. Ya. Ketika seseorang baca Alhamdulillah, maka akan ada suatu kondisi di kalbunya kalau dia berkoneksi dengan Allah. Pahami dulu makna Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya thanks God. Syukran ya Allah. Terima kasih ya Allah. Semua pujian itu milikmu ya Allah. Allah itu dipuji sebagai tanda terima kasih. Maka ditulislah segala puji. Kalau di abad sebelah kan puji Tuhan ya. Akhirnya sama-sama garing. Ini baca Arab, ini baca terjemahan. Sama gak sama garing. Menurut saya cukup kita katakan terima kasih ya Allah. Itu lebih dasar. Ya syukuran ya Allah. Itulah rasa syukur. Syukur ya Allah gitu artinya. Kalau baca Allahu Akbar, apa yang dirasakan? Ya Allah, Engkau besar, kami kecil. Kalau kita bawa pikiran banyak masalah, cukup baca takbir, Bapak mana yang takbirnya? Takbirnya. Itu semua pikiran kita langsung mengecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak masalah sebelum sholat. Setiap hari ada masalah gak? Iya, benar. Setiap hari ada masalah. Benar. Ada yang gak punya masalah setiap hari? Pasti punya masalah. Masalah Bapak ini banyak nih, gak usah curhat ke siapa-siapa. Ya, gak usah curhat ke ustaz, gak usah curhat ke teman, gak usah curhat kepada. Cukup katakan Allah Akbar, ya Allah masalahku banyak. Tapi Engkau ampunan rahmatnya, bantuannya lebih banyak, jalan keluarnya lebih banyak. Itu selesai cepat itu Pak. Selesai cepat itu. Jadi kita ini mentok karena kita jalan lewat jalan buntu. Cuma mundur dulu, kan gak mau mundur. Mundur, cari yang baru. Maka zikir itu membuat orang mau mundur dari kesalahannya supaya maju mencari yang benar. Itu yang disebut taubat. Ya. Jadi pribadi taubat itu bukan pribadi yang sering baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu namanya bacaan istighfar. Ya, taubat itu pribadi yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia menyalahkan dirinya. Dia ketemu ikat GPS salah, salah GPS nih. Bukan begitu. Kenapa dia nggak mau nanya sama orang? Ini kan kalau ada orang nanya ke GPS. Apalagi zikirnya, salawat. Salawat itu mencakup zikir-zikir yang ada. Jadi kalau saya salawat kepada ibu, bapak salawat. Itu tadi zikir kita yang tadi kebawa semua dulu. Kenapa? Saya mau tanya Pak. Salat kita zakat ya. Allah zakat gak? Allah sholat gak? Allah haji gak? Allah umrah gak? Allah puasa gak? Tapi Allah sholawat gak? Berarti sholawat spesial gak? Di saat seseorang bersholawat, dia sedang satu frekuensi dengan Allah. Itulah fana, lebur dalam cinta. Maka dia bersholawat. Sholawat itu artinya ya Allah sampaikan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Kalau terjemahannya ya Allah turunkan rahmat ke Nabi Muhammad. Emang Rasulullah masih butuh begitu? Enggak. Nih saya kasih artinya Pak ya. Apa arti sholawat? Ya Allah sampaikan cinta kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru itu ada rasa itu ketika bersholawat. Jangan merjemah lagi sholat, tapi maknai sholat itu. Itu aja bedanya kalau kita belajar hikam dengan belajar terjemah. Saya yakin kalau orang sini belajar terjemah, dua kali pertemuan kabur.

Kata pensyarah kitab ini, saya bacakan biar berkah juga ya, Imam Ibnu Abbad. Dan beliau, setiap zikir ada waridnya, ada hadiahnya. Setiap amalan ada hadiah rahasia yang tersimpan di dalamnya. Apakah warid itu? Ma yaridu alal qulubi minal ma'arif rabbaniyah wal asrar ruhiyah. Warid itu adalah suatu kondisi rohani di mana kalbu mendapatkan makrifat dari Allah dan rahasia-rahasia darinya. Ketika bapak sujud, rasanya apa? Kepala pegel. Itu doang. Imamnya kelamaan gitu. Berarti belum dapat asrarnya. Tapi bapak sujud, terus terasa, ya Allah, kepalaku sekarang di titik terendah di bumi. Bahkan dia lebih rendah dari tempat-tempat buang air besar. Dia kita bedak-bedak tiap hari, ya bu ya. Ini mas-mas ini pakai bedak ini. Gak usah lah, cukup istri kita aja yang cantik ya. Kita gak usah jadi cowok cantik ya. Balak sih boleh, tapi jangan bikin riuh untuk badan sendiri. Laki-laki itu gak usah begitu ya. Apabila kalbu kedatangan rasa ser masuk rasa itu, rasa ya Allah kepalaku lebih rendah. Aku taruh serendah-rendahnya, bukan lebih rendah dari tumitku. Itu apa kecanduan sujud kan, Pak? Enak sujud begitu. Terasa kenikmat sujud. Tapi temukan sendiri rasa itu ya. Tadi itu kunci-kuncian yang kita kasih. Jadi kalau zikir, saat sujud, itu yang kita rasakan. Jangan ngawal kemana-mana. Nabi kasih benefit aqrabu ma bainal 'abdi wa rabbihi fi sujud. Itu benefit sedekat-dekat hamba kepada Allah lagi sujud. Ya, maka berdoalah kepada Allah. Kan begitu hadisnya. Nabi kasih jalan kalau orang masih mau doa. Tapi sujud yang sebenarnya masih perlu doa enggak? Enggak perlu lagi doa, sujud itu sudah di dalam doa ya. Karena Nabi setiap kali memintakan syafaat kepada Allah untuk kita, Nabi sujud dulu. Dan itu di akhirat Bapak Ibu, Nabi itu makhluk paling sibuk. Dia enggak sempat mikirin diri sendiri, enggak sempat mikirin siapa-siapa dalam dirinya. Yang dipikirkan umat, umat, umat.

Qurra Muhajjalin dari pancaran bekas wudhu. Wudhu itu isinya apa? Cuci-cuci muka. Bukan. Wudhu itu membersihkan zahir, mensucikan batin. Sebagaimana Allah memandang kalbu manusia, maka di akhirat Nabi diizinkan memandang kalbu manusia. Ya. Kalau di dunia Nabi tahu, dikasih tahu isi hati orang, tapi tidak boleh berhukum. Itu yang terjadi ketika ada orang bapak Khawarij datang, Nabi tidak boleh dibunuh, karena dia belum menunjukkan kekasaran. Jadi kelompok ekstrem ini sekarang kalau dia belum kasar, kita belum boleh main tangan, enggak? Belum boleh menangkap. Tapi kalau dia sudah menyiapkan bom, mau membunuh, Masya Allah, itu boleh. Dan kita meridai kalau ada polisi, bagian tertentu di polisi melakukan itu. Itu penyelamatan bagi kita. Nah, penyelamatan bagi negara ini. Bapak mau nanti buat maulid di bom orang? Mau gak ada? Ya. Nah, maka kelompok-kelompok ini sekarang muncul, itu diberangus oleh salah satu perangkat kepolisian. Kita doakan mereka supaya tetap tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ada rasa, di situ ada rahasia. Zakat ada lagi rahasianya. Ada gak di antara kita datang ke orang susah terus ngasih langsung? Ada gak? Kalau ada, ngerasain gak? Merinding waktu dia berdoa. Senang bukan main. Nanti coba mbak ya, jangan sombong mendang-undang fakir miskin ke rumah. Itu paling gak suka tuh ya. Mohon maaf kalau pernah melakukan. Bapak berlagu itu namanya. Dia udah miskin, udah yatim piatu, udah susah. Dia harus menghancurkan egonya lagi untuk datang ke rumah kita. Terus kita kasih amplop, oh, belagu amat. Kayak bakal kaya selama-lamanya dia. Kalau benar mau ngasih, datang ke mereka atau ajak mereka kemana. Jangan bawa mereka ke rumah kita. Kecuali bapak mau ajak mereka, ya nginep sehari semalam di rumah saya. Rasain nikmati di rumah gede gitu misalnya. Kalau gitu gak apa-apa. Datang pengen sukses, minta doa, ngasih cuma 500 ribu. Pengen dunia akhirat, ya salah. Apalagi hafiz-hafiz Quran, cemen amat antum, mau cuma dibayar 500 ribu terus khataman di situ, ya salam. Terlalu rendah itu Quran, khataman begitu. Kalau mau khataman, khataman aja. Jangan cuma dengan duit-duit segitu kemudian kita merusak waritnya. Jadi apa yang membuat zikir-zikir amalan ini terhambat? Jadi sir dari Allah mau turun, rahasia dari Allah mau masuk ke dalam kalbu, tapi terhalang.

Jadi kalau Bapak Ibu ntar wiridan, udah ya, ijazah-ijazah yang lama itu simpen aja. Zikir biar kaya itu simpen, Pak. Apalagi zikir mahabbah, simpen, udah gak usah. Zikir buat sakti, simpen, gak usah lagi. Sekarang zikir yang biasa, baru katakan, aku berniat menyebut engkau Allah, karena engkau layak disebut. Aku memujimu ya Allah, karena engkau layak dipuji. Aku menyembahmu ya Allah, karena engkau layak disembah, bukan karena aku pengen diri kaya. Aku baca surah Al-Fatihahmu ya Allah, karena engkau layak, ayat-ayatmu dibaca, bukan karena pengen usahanya lancar. Bisa gak begitu? Itu dari tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan wiridan untuk sesuatu ijazahan, mahar, bukan, itu bukan tasawuf. Itu sudo tasawuf. Ya, tasawuf palsu. Tapi boleh gak? Ya boleh, silakan. Cuma ta'idtum, ta'bar, selamat lelah. Ya. Nih, ini saya kasih contoh, Pak. Ini kan pengalaman saya sendiri. Saya baca surat tertentu,

0: rezeki besok atau besok ada lagi. Udah selesai semua wiridannya ribuan sampai nggak ngantuk-ngantuk, apa nggak tidur-tidur kan kita ngantuk-ngantuk. Tunggu besok nggak datang-datang dapat rezeki. Capek kan? Capek. Padahal simpel aja, nggak usah wiridan, besok bangun silaturahmi, datangin ahlinya, datangin orangnya, jadi ini mau pakai wiridan, nggak nyambung. Zikir itu senjatanya murid, betul. Tapi kalau orang sudah arif, senjatanya bukan wiridan, senjatanya kenalan, ma'rifat. Ya. Kan biasanya sering tuh datang ke kiai, Pak Kiai, anjurin dong doa supaya kaya gitu. Bela itu nggak usah lagi ya. Pak Kiai, saya mau merantau nih. Kasih dong doa penjagaan diri. Nggak usah lah itu. Nggak enak itu, nggak enak. Ntar kalau melamarkan itu kita curiga terus sama orang. Bapak Ibu yang berkat Allah, jam 9 ya. Ketika waris itu datang, kadang-kadang berefek. Ada orang tuh tiba-tiba rajin ibadah. Ada ketika datang sir itu, dia nangis. Ada yang ketika datang rasa itu, dia rindu. Nah, dan itu kita praktekin, Pak. Di sini gak ada ikut talqin zikir kemarin. Kita ketika talqin zikir waktu di Ciputat, di ruang ngajinya. Nah, yang talqin di Ciputat, di dekat UI. Pas syahadat, ada yang merasakan sesuatu, tapi tidak merasakan waktu baca Fatihah. Ada yang waktu Fatihah merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya saat istighfar. Ada yang menangis-nangis dalam istighfar, tapi kebingungan ketika baca Qul Huwallahu Ahad. Ada yang tersentuh baca Qul Huwallahu Ahad, tapi dia bingung pada sholawat. Tapi rata-rata, Pak, di bab sholawat semuanya hanyut. Mau kolbu keras, kolbu lembut, semuanya hanyut karena merindukan Rasulullah SAW. Karena dalam sholawat itu ada unsiyah, keintiman kolbu dengan kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Nah, semoga rasa itu muncul di kita. Nah, ada yang dia tenggelam, rasanya hanyut dalam sholawat. Kita ajak zikir, dia bingung. Karena dia masih asing dalam sholawat. Jadi itu beda-beda orang, beda-beda ahwal, beda-beda waris yang datang. Jadi saya sendiri menyaksikan dan merasakan bahwa itu nyata. Beda amal, beda bacaan, beda gerakan, beda aktivitas, beda rahasia yang diturunkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahasia dalam sholat beda dengan zakat, beda dengan puasa, beda dengan haji, beda dengan umrah. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi ibadah minta pahala. Amin. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi beribadah pamrih. Amin. Bukan lagi karena ingin dapat surga, bukan lagi karena dijauhkan dari neraka, bukan lagi karena ingin dapat ketenangan dan khusyuk. Semoga yang hadir malam ini beribadah karena Allah layak disembah, karena Allah pantas dipuja-puji. Itulah ibadah yang mutlak. Orang inilah yang disebut oleh Allah abdi, hamba. Kalau yang mencari ketenangan disebut hamba sakinah. Yang mencari khusyuk, abdul khusyuk. Yang mencari popularitas, abdul syuhur. Yang enggak mau terkenal, abdul butun. Allah bukan yang begitu. Ya. Kunu ibadallah, jadilah hamba Allah yang mutlak. Barangkali ada 10 menit mau tanya jawab, silahkan. Ya. Ya. Siap, silahkan.
1: Dari mana suatu suatu sedang dan satu pertanyaan saja akan dibalaskan untuk
2: oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Terima kasih Buya. Semoga sehat terus.
0: Amin.
2: Amin. saya anggap dua itu adalah guru saya. Terus guru, karena saya juga punya guru. Terus saya ingin menceritakan spiritual saya, ya. Dan waktu kemarin saya sudah dua kali, dan terakhir kemarin itu berkat Buya saya amalkan sholat witir wajib. Pertama kali ngaji itu sholat witir wajib. Jadi sholat witir saya ada sebelum tidur. Dari dulu kalau dulu saya amalkan setelah sholat tahajud. Nah, cuma kenapa pada saat itu dua sekali dan sekali kemarin dua hari yang lalu itu seperti saya itu sampai kaki gemeteran, terus benar-benar kayak ketakutan. Apakah itu setan? Atau lagi mungkin tahu? Izin, kalau kita selalu jauhkan mata,

0: ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പറ്റി yang pertama pas mau witir merasakan sesuatu ya, pas lagi sholat witir ya, itu namanya warid. Warid cuma karena kalbunya belum siap takut ya, tapi kalau kalbunya siap itu nggak akan takut. Nah ini ada tips dalam hadis Abu Dawud ini, amalkan ini supaya nanti kalau mau witir sama aja, mau sebelum tidur atau setelah tahajud sama. Dalam hadis Abu Dawud diajarkan kalau mau qiyamul lail bacalah 10 kali 10 kali subhanallah, subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10, la ilaha illallah 10. Itu namanya conditioning. Jadi biar kalbunya siap untuk merasakan nikmatnya sajian tahajud, sajian witir, hidangan-hidangan aurat, maka berzikir sebelum kita qiyamul lail, berzikir sebelum witir. Ya, apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, masing-masing. Jadi jangan subhanallah, bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau terus Allah Allah Allah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 10 kali rasakan tak, nanti sholatnya akan lebih stabil, nanti takutnya hilang, insya Allah ya. Saya ijazahkan cara mengamalkannya. Terpadam ya. Di hadis Imam Bukhari Muslim itu ada yang versi mirip, tapi amalannya beda, intinya sama ya. Allah Allah Allah Allah.
1: Salam segala hajat kita

0: lupa ya, pertamanya saya lupa, ingatnya hajat, hajat dulu ya. Sholat hajat itu sebenarnya diperdebatkan oleh al-fikih. Yang ada itu sudah sholat himmah. Idza hamma ahadukum, jika seseorang kamu punya keinginan, atau hamma berarti punya urusan, itu arti hamma. Hadis Abu Daud, hadis Tirmizi juga ada, tapi yang saya ingat ini hadis Abu Daud. Lalu dikatakan di situ, fasbihul wudu salat dua rakaat, ada sempurnakan wudumu faisali rakaat salat dua rakaat. Lalu kalian Allah, doalah kepada Allah. Coba lihat doa, ternyata itu doa yang disebut doa istikharah. Jadi doa salat hajat itu isinya doa istikharah. Coba lihat inti salat istikharah, bukan memaksa Allah, bukan mengajukan permintaan kepada Allah. Tapi sholat istikharah, sholat hajat itu adalah menyerahkan hajat kita kepada Allah, menyamakan kemauan kita dengan kemauan Allah. Apa kata kita? Ya Allah, jika dia baik bagiku, maka jadikanlah dia milikku, dekatkan dia kepadaku, dan takdirkan dia menjadi milikku. Begitu. Itu gak hanya pasangan, Pak ya, kerja, urusan, proyek, sama, sama semua. Artinya apa? Kita tidak maksa Allah, tapi kita bertanya, ya Allah, ini baik atau bukan? Jika baik, jadikan, mudahkan. Jika tidak, maka jauhkan. Berarti masih ada kita nggak di situ? Ada. Maka sholat hajat itu bukanlah kita memaksa Allah atau ngasih tahu Allah dengan hajat kita. Tapi sholat hajat itu konfirmasi, ya Allah, ini hajatku baik atau enggak? Gitu ya? Baru dengar antum ya. Selama ini kita kata kiai, kata ustaz, kalau ada hajat sholat berkaat, minta kepada Allah. Ya itu benar. Tapi ada yang lebih benar, ini dia ini. Isi dari sholat hajat istikharah adalah mengkonfirmasi kepada Allah hajat kita baik atau tidak. Kalau untuk kabul gampang bagi Allah. Tapi baik buruk itu yang kita mintai kepada Allah SWT. Dan itu berapa Pak, kalau kita senang sama seseorang nih, itu sudah bawa hilang. Jika dia baik, oh, itu senang tuh. Maka mudahkan ya Allah, takdirkan ya Allah, Allah. Senang. Bapak ada coba belum? Orang ini kita cintai, terus kita bilang, jika dia tidak baik bagiku ya Allah, maka ini susah tuh ngomong. Benar ya? Tuh. Itu ilmu Pak, sebenarnya itu makrifat sebenarnya. Tapi kok gak ada yang menjelaskan selama ini? Ketemu di hikam. Kata Ibn Taylah Sekandari rahmatullah alaihi wa sallallahu sallam, ciri-ciri doamu langsung dikabul, itlaqul lisan, lisanmu ringan untuk mengatakannya. Itu ciri-ciri kalau itu diterima di sana. Bahkan Ibn Taylah gak ngomong begini, padahal dia mau ngomong begitu Pak. Sebenarnya doa kamu itu Allah juga yang bisikin. Allah bisikan kepada aku, tapi kamu harus menjadi hambanya. Gimana caranya? Memintalah kepada-Nya. Tapi nolkan dirimu. Tiada kehendakmu kecuali kehendak-Nya. Tiada keinginanmu kecuali keinginan-Nya. Tiada cintamu kecuali cinta-Nya. Baru benar tuh cinta kepada Allah. Kalau enggak gombal. Barangkali itu ya. Yang pertama tadi apa? Hidayah itu baru awal dari nur. Kalau makrifat itu puncaknya nur. Berarti hidayah itu puncaknya apa? Makrifat. Jadi orang-orang yang dapat makrifat, dialah yang bisa bagi-bagi hidayah. Maka di Quran itu dibagi dua. Kadang Nabi disebut innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak dapat memberi hidayah siapa yang mau. Itu ma'rifat maksudnya ya. Tapi di ayat yang lain disuruh katakan, engkau yang memberi mereka petunjuk. Mandalla ala khairin kafa'ili, siapa yang memberi menunjukkan suatu kebaikan, suatu petunjuk kepada orang, maka dia sama dengan melakukannya. Jadi ada hukum hakikat, ada hukum syariat di situ. Ya, hakikatnya hidayah itu ma'rifat awalnya. syariatnya bukan. Syariatnya dia sebuah ilmu, sebuah pengetahuan, sebuah teori, sebuah sentuhan, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Coba ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah. Nah, maka yang kali kalau mau pakai kertas lebih cepat ya. Nanti kita jawab sependeknya. Bapak Ibu yang bukan Allah, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, saya yang mengajar ini bukanlah orang yang suci, bukan orang yang sempurna. Saya manusia biasa. Kebetulan kebenaran dapat hadiah ma'rifat dari Allah. Inilah yang kita bagi-bagi sebagian. Semoga hadiah-hadiah ini diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah ala afa wal afiyah lana wal walidina wal masyayikhina wal sa'iril muslimin wa ahli ahlina wa dhurriyyatina wa li awladina wa lil muridin wal hadirin wal hadirat. Semoga yang hadir baik laki perempuan, anak-anak kita, saudara kita diampuni oleh Allah, dapat berkah dari Allah, dapat ridha berkah pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi alamin.
1: Amalan supaya kami kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kena. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena. Kita ucapkan dulu salam, baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Mari kamu baca kulo bismillahirrahmanirrahim kulullahu azza wa jalla yadul dalam yadul mi'ra. Mari kamu masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jadi bahasa kita tumpah-tumpah. Jaga bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya itu dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

Kalau pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Kita semua kembali dilimpahkan nikmat Allah, nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, juga kesempatan untuk hadir di sini bersama kita berkumpul melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Jadi salat kembali dirutinkan pembacaan kitab setiap hari Ahad subuh dalam kajian kitab Sirus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang diuraikan diasuh guru kita Ustaz Haji Khairi Abu Seri LCMA. Baik, bersama-sama kita untuk menyimaknya. Tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Ustaz Haji Khairi Abu Seri LCMA. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Islam, Masjid Baitul Muttaqin, Komplek Islamic Center yang hadir, dan para pemirsa dan pendengar siaran TV dan radio di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari tentang masalah macam-macam taubat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang yang berbuat maksiat itu bersegera akan bertaubat dari segala dosanya itu atas berkekalan, seperti firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, yang artinya dan taubat olehmu sekalian kepada Allah Ta'ala daripada segala dosamu hai orang yang mukminin. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan di dalam dunia dan di dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, disebutkan bahwa hukumnya wajib. Wajib bagi orang yang berbuat maksiat untuk segera bertaubat. Jadi wajibnya dua, bertaubatnya dan mempercepat bertaubatnya. Nah, gitu. Orang yang berbuat maksiat atau orang yang berbuat dosa diwajibkan baginya dua hal. Satu, bertaubat. Dua, bersegera untuk bertaubat. Kalau hanya taubatnya saja, nanti bisa menunda-nunda. Tapi ini tidak sekedar tuntutan bertaubatnya, tapi juga tuntutan untuk segera bertaubat. Nah, jadi setiap kali berbuat salah atau setiap kali merasa salah, maka saat itulah waktu untuk bertaubat. Kan gitu. Jadi bertaubatnya tidak menunggu nanti, tetapi mempercepat bertaubat itu juga bagian dari kewajiban yang dituntut. Nah, ini penting. Mungkin selama ini kita hanya memahami bahwa orang yang berdosa itu wajib bertaubat. Iya, betul sudah. Tapi kalau hanya sebatas ini, nanti berdampak kepada bisa menunda taubat. Ternyata ada tuntutan lain dari bertaubat, yaitu menyegerakan, mempercepat untuk bertaubat. Nah, kapan ukuran segeranya? Setiap kali berbuat dosa dan setiap kali merasa berdosa, maka itulah waktu untuk memulai bertaubat. Nah, sudah. Yang kedua, firman Allah. Ada dua hal di sini. Allah menyuruh, memerintahkan, dan hukum perintah ini wajib. Bentuk perintahnya adalah bertaubat. Seruannya ini, perintah ini Allah tujukan kepada seluruh orang-orang beriman tanpa terkecuali. Kepada seluruh orang-orang beriman tanpa terkecuali. Perintah taubat ini Allah tujukan kepada seluruh orang-orang beriman tanpa terkecuali, artinya semuanya. Nah, perintahnya adalah yang hukumnya wajib, bentuk perintahnya adalah taubat. Nah, gitu. Mengapa? Nah, gitu mengapa? Allah ternyata tidak hanya sekedar menyuruh semua orang beriman, dan juga tidak sekedar untuk menyuruh bertaubat, tapi ada keinginan yang Allah inginkan kepada seluruh orang beriman tadi. Dan dari perbuatan taubat yang Allah suruh tadi, yaitu mudah-mudahan kalian itu mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Allah pengen itu. Luar biasa. Yang berbuat dosa kita, mestinya kita yang mikir dengan nasib diri kita. Iya. Ketentuannya sudah ada. Siapa yang berbuat salah pasti dihukum. Dan hukuman ini adalah sebuah bentuk penderitaan yang akan kita alami. Tapi tidak saja Allah itu Tawwab atau Ghaffar, yang banyak menerima taubat dan yang banyak menerima ampunan sifatnya, tapi juga sekaligus Tuhan yang menghendaki kebaikan untuk kita. Gitu. Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Karena Allah yang pengen baik, menginginkan kebaikan untuk kita, Allah yang istilahnya itu berinisiatif nyuruh. Dan suruhan ini suruhan wajib, tidak boleh tidak. Tujuannya, kalau secara bahasa Arabnya, tuflihun, agar kalian selalu beruntung. Bukan agar kalian nanti akan beruntung, enggak. Agar kalian senantiasa beruntung. Artinya keberuntungan itu setiap saat dirasakan. Caranya ketika berbuat dosa segera bertaubat. Ah, gitu. Luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, baiknya Allah ini selain punya nama dan sifat Maha Pemaaf, Maha Pengampun, yang banyak menerima taubat. Ternyata cara bertaubat yang Allah minta itu pun Allah mudahkan. Cara bertaubatnya Allah mudahkan. Satu, Allah tidak pandang bentuk dosa, pokoknya dosa apa aja. Nah, Allah tidak milih-milih. Dosa apa aja, semua dosa Allah pastikan Allah bisa memberikan keampunan. Termasuk dosa syirik yang tidak Allah ampuni adalah dosa musyrik, bukan dosa syirik. Dosa musyrik. Maksudnya adalah kalau orang yang masih sedang menyekutukan Allah minta ampun kepada Allah, Allah tidak mau mengampuni karena dia masih meyakini ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau orang itu sadar dengan kesalahannya yang telah menyekutukan Allah dan dia tidak ingin lagi menyekutukan Allah, maka dosa syirik itu yang Allah ampuni. Nah, ini bedakan nih. Allah mengampuni dosa syirik dan Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Nah, dengan pengertian tadi, musyrik orang yang masih menyekutukan Allah. Nah, jadi tidak ada dosa, tidak ada perkecualian. Semua dosa Allah ampuni, masya Allah. Ini kemudahan. Satu. Yang kedua, tidak ada batasan kadar dosa. Jangankan sedikit, sebanyak-banyaknya dosa yang digambarkan dengan seandainya ada anak Adam berbuat dosa, numpuk tingginya sampai ke langit, dan setiap bumi ini selalu saja ada tumpukan dosanya. Artinya semua permukaan bumi ini ditutupi oleh dosanya, saking banyaknya, numpuk sampai ke langit, saking banyaknya. Dia datang untuk minta ampun kepada Allah, kata Allah, pasti aku ampuni dan aku tidak peduli berapapun jumlah kesalahannya, jumlah dosanya. Ini enaknya taubat. Yang ini yang Allah himbau, yang Allah perintahkan tadi. Ayo wahai orang-orang beriman semuanya, bertaubat agar kalian beruntung. Masya Allah. Dua, tiga. Tidak hanya tidak milih-milih. Semua dosa Allah ampuni, berapapun kadar dosa Allah ampuni. Dan enaknya yang ketiga, Allahnya, Tuhannya adalah Tuhan yang maha menerima taubat. Artinya ini bukan hanya nyuruh, tapi juga orangnya, sifatnya, zatnya memberikan kemudahan untuk menerima taubat. Kurang apa lagi kebaikan Allah terhadap orang yang berbuat dosa. Iya, enak. Tidak milih-milih dosa, semua dosa diampuni. Tidak milih-milih kadar dosa, pokoknya kalau dikit oke dah diampuni, kalau banyak tidak, enggak. Dan Allahnya pun juga yang mudah menerima taubat. Apalagi yang membuat manusia malas untuk bertaubat. Masya Allah. Dan sekali lagi Allah berfirman, ya watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalimat pertama yang Allah sebut, dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman. Seandainya Allah balik, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian semuanya, bisa aja. Sama. Isinya sama, tapi penekanannya beda. Kalau wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian semuanya, penekanannya kepada orang-orang beriman. Tapi karena Allah sebut, bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang beriman, maka yang Allah tekankan tentang masalah bertaubatnya itu. Bertaubatnya yang Allah ingin tekankan di situ. Kenapa? Karena ada hubungannya antara yang awal ini dengan yang akhir. Allah menyuruh itu karena Allah mengharapkan kita selalu beruntung. Bagaimana tidak akan beruntung? Orang yang akan dijatuhi sanksi hukuman, orang yang akan menderita dengan hukuman yang dirasakan, dan segala hal yang Allah akan buat kepada si pelaku dosa itu. Tapi dengan taubat, semua ancaman-ancaman Allah, Allah cabut, Allah hilangkan. Apa tidak beruntung orang itu? Masya Allah. Nah, gitu. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, dan lagi wajib taubat itu senantiasa, yakni wajib taubat itu tiap-tiap masa. Nah tuh, bertaubat itu wajib setiap saat, setiap masa. Nah ini tuntutan yang berat kita lakukan. Kita hanya akan bertaubat kalau merasa berdosa. Itu pun kalau menyadari berdosa. Gimana dengan orang yang tidak sadar bahwa dirinya sedang berdosa? Bagaimana dengan orang yang tidak mengakui dirinya salah? Gimana dengan orang yang egois, pokoknya tidak mau mengakui salah? Bagaimana dengan orang yang tidak tahu? Memang dia tidak tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Maka banyak kesalahan-kesalahan yang diabaikan, padahal ini sangat membahayakan kondisi orang tersebut. Demi keselamatan, demi keberuntungan yang akan didapat, maka Allah menyuruh taubat itu setiap saat. Jangan ditunda, segerakan. Minimal ya setiap kali tadi merasa, berbuat dosa atau merasa salah. Sudah. Kenapa harus setiap saat? Karena tiap-tiap orang itu tiada suci daripada dosa pada tiap-tiap masa. Tuh kan, tidak ada orang yang lepas dari dosa setiap waktu, sadar atau tidak sadar. Nah, gitu. Sengaja atau tidak sengaja. Ini persoalan menarik. Kalau berbuat dosa tidak sengaja, kan tidak berdosa. Betul, tidak berdosa karena tidak sengaja. Tapi bukan berarti tidak berisiko. Maaf contoh yang tidak bagus, kecelakaan. Ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja. Tapi akibatnya sama. Mungkin kendaraan yang rusak
2: atau orang yang ditabrak celaka, sengaja atau tidak sengaja kejadian itu tetap saja berisiko. Nah, gitu. Sudah. Ada kalanya dosa zahir seperti yang dilakukan dengan anggota yang 7, dan ada kalanya dosa yang batin yang dilakukan oleh anggota yang batin, yaitu dosa di dalam hati. Artinya potensi atau kemungkinan kita bersalah setiap saat, ini setiap saat itu terjadi. Kenapa? Karena ada 2 macam dosa yang bisa dilakukan. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa zahir dilakukan oleh anggota tubuh yang 7, dosa batin dilakukan oleh hati. Mungkin badan tidak melakukan dosa, tapi hati sedang menyimpan dosa. Iya. Orangnya tidak melakukan apa-apa secara fisik anggota badan, tapi di hatinya dia sedang menyimpan dosa. Inilah alasan mengapa bertaubat itu mesti setiap saat. Inilah alasan mengapa bertaubat itu mesti setiap saat. Dan sekurang-kurang dosa dalam hati itu yaitu lalai dari zikrullah. Misalnya, enggak, di dalam hati saya enggak ada dendam, enggak ada benci, enggak ada marah, misalnya. Tapi yang pasti hati kita adalah hati kita nih, bukan hati Nabi. Hati kita adalah hati yang mudah lalai daripada ingat Allah. Itu kesalahannya. Maka adalah lalai daripada zikrullah, hati yang

itu daripada segala maksiat yang zahir jua. Taubatnya orang awam itu pada segala maksiat zahir, artinya yang dilakukan oleh anggota tujuh mata, telinga, lidah, tangan, gitu, perut, kemaluan, dan kaki. Nah, itu orang awam. Orang awam, kesalahan pada mereka itu lebih pada kemaksiat zahir ini. Nah, karena mereka begitu, lalu mereka disuruh taubat dari maksiat-maksiat anggota zahir ini. Sudah. Cuman taubatnya orang awam dari kesalahan zahir ini masih belum menyelamatkannya. Kenapa? Karena kebanyakan orang awam itu mati dalam keadaan masih mengekali dosa batin. Taubatnya orang awam hanya baru sebatas dari maksiat zahir, belum sampai kepada maksiat batin. Gitu. Kenapa? Ya mungkin karena keterbatasan pengetahuannya. Dikiranya dosa itu hanya terjadi pada anggota zahir, padahal di hatinya pun juga bisa berbuat dosa. Nah, inilah yang dikatakan oleh Syekh Abul Hasan As-Sadzili. Barang siapa tidak masuk ke dalam ilmu ini, artinya dalam ilmu tasawuf, maka dia akan mati dalam keadaan masih melakukan dosa besar. Kenapa? Karena ilmu tasawuf mempelajari tentang dosa-dosa di dalam hati. Orang yang tidak masuk mempelajari ilmu ini, kata beliau, kalau orang ini meninggal, setidak-tidaknya kita halusi, dikhawatirkan matinya dalam keadaan masih melakukan dosa besar. Ada kedengkian yang tersimpan di dalam hatinya di saat matinya. Gimana ini? Gitu. Ada dendam misalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Yang kedua adalah taubatnya orang khawas. Pada aspek apa mereka taubat? Mereka taubat dari maksiat batin. Itu bedanya. Maka kalau kita nih, diri kita, hanya tahu tentang maksiat zahir lalu bertaubat dari maksiat zahir itu, maka kita artinya masih kategori orang awam. Kalau kita menambah pengetahuan kita tentang dosa batin, nah, maka berarti kita ini termasuk orang khawas. Nah, ini selamat, lumayan. Yang ketiga adalah orang yang khawasul khawas. Nah, untuk ukuran kita ini, kita tidak sanggup, yaitu taubat dari segala yang melalaikan daripada ingat kepada Allah. Artinya orang setingkat ini hatinya setiap saat selalu ingat Allah.

0: Dan hati orang seperti ini biasanya diantaranya disebut orang wali, minimal wali. Nah, di atas wali para nabi apakan lagi? Buktinya idza namat ainaya walam yanam qalbi. Apabila tidur mataku, kata nabi, tidak tidur hatiku. Hati nabi itu walaupun tidur kedua belah mata beliau tertutup, tapi hati nabi masih tetap ingat kepada Allah. Hati nabi, hati kita, jangankan ingat Allah, ingat diri kita aja sudah tidak ada lagi. Sudah ingat dengan orang, keadaan sekitar, sudah lupa diri, sudah lupa kita. Jangankan mengingat Allah, ingat sadar diri aja kita sudah hilang sama sekali. Nah, inilah macam-macam taubat yang dilakukan, yang mesti dilakukan sesuai dengan tingkatan orang. Nah, ulun kira begitu.
1: Ada pertanyaan para jemaah? Silakan asungkan tangannya. Ada. Saya bertanya Ustaz tentang dosa syirik, Ustaz, atau musyrik. Jadi ada orang itu dia membuatkan istilahnya tuh memberi makan leluhur, berbuat baik kepada leluhur dengan cara membuatkan kopi di malam hari dan makanan setiap hari. Saya tanya untuk siapa? Untuk leluhur. Nah, tapi dia sholat, puasa dan sebagainya. Nah, ini apakah ini dosa syirik, Ustaz? Atau seperti apa?
0: Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ada kata yang disebut yaitu leluhur. Mungkin maksudnya roh-roh keluarganya yang terdahulu ya. Secara logika, apa iya roh bisa minum, bisa makan? Juga termasuk secara fakta. Nah, tapi kalau jin, iya, bisa makan dan bisa minum. Tapi kalau roh, tidak. Ini ngasih siapa? Jangankan disengaja, jangankan disediakan begitu. Kelalaian kita nih, lupa ketika kita makan atau minum, membaca basmalah, maka saat itu syaitan pun ikut makan bersama kita. Apa ini perbuatan syirik? Kalau istilah leluhur tadi dianggap, diyakini sebagai sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, nah disinilah masuk syiriknya. Tapi setidaknya perbuatan yang tadi dicontohkan tadi itu berbahaya. Ini ngasih minum makan siapa? Kalau roh, tidak mungkin. Kalau jin, setan, mungkin. Tulang, sisa makanan yang kita makan itu, nabi bilang jangan dibuang di tempat yang najis, jorok. Karena tulang itu bagian makanannya jin. Dan jin itu pun juga tidak suka kalau makanannya kotor. Gitu. Jadi jin bisa makan, bisa minum, tapi kalau roh tidak mungkin. Gitu. Jadi ulun sendiri bingung dengan arti pernyataan tadi. ini ngasih leluhur, leluhur yang mana? Nah, kalau sekalian kita perbaiki, kalau ingin mengenang atau memberikan kebaikan kepada leluhur, artinya keluarga-keluarga kita yang telah meninggal, kita sebagai seorang yang beriman lebih baik dua hal. Satu, mendoakan. Dua, kita bacakan surah apa, lalu kita hadiahkan untuk mereka. Ini lebih bermanfaat bagi mereka di alam barzah dibandingkan dikasih makanan dan minuman secara fisik. Kalau habis juga gimana? Jin yang menghabiskan. Jin yang mana? Minal jinnati wan nas. Ada jin yang berbentuk jin, ada jin yang berbentuk manusia. Artinya ada manusia yang meminumnya, kok jadi habis ini. Nah, ulun kira begitu.
1: Ada lagi? Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Muhammad Yusri ingin bertanya masalah keluarga saya, Ustaz. Saya ada 7 saudara, sejak kecil sudah ditinggal orang tua, maksudnya ditinggalkan begitu saja, tidak dinafkahi. Terus saya mengingat orang tua saya dulu berjuang menghidupi 7 orang anak termasuk saya, bahkan adik saya pun masih di dalam kandungan sudah ditinggal pergi. Tidak ada tanggung jawab pemberian nafkah kepada orang tua saya. Nah, setelah saya umur 48 tahun, orang tua saya itu sudah apa menghubungi, bisa ini komunikasi. Beliau minta apa yang saya pernah diberikan rezeki untuk berbagilah maksudnya. Nah, itu pun saya ingin berbakti kepada orang tua, tetap saya insyaallah istiqomah. Tapi Ustaz, sakitnya hati saya melihat orang tua saya sejak kecil menghidupi 7 orang anak itu. Apakah saya berdosa setiap mengingat itu, masa lalu itu? Itu aja yang saya pertanyakan, Ustaz.
0: Baik. Kalau saya tidak salah paham ya, artinya orang tua tadi memiliki 7 orang anak. Mungkin kondisi ekonominya susah, akhirnya tidak mengurus, tidak menafkahi anak-anaknya. Karena itu sebabnya ya. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, kewajiban bagi orang tua adalah mengurus anak dalam keadaan apapun, tanggung jawabnya. Tapi ketika mengabaikan, apalagi misalnya membuang anak-anaknya, apalagi misalnya meninggalkan anak-anaknya, walaupun sebabnya karena beliau tidak merasa tidak mampu memberi nafkah, itu pun tetap menjadi sebuah kesalahan bagi orang tua. Sudah, itu urusan beliau. Tapi kesalahan ini nanti Allah sendiri yang menilai. Arti menilai ini Allah akan melihat kenapa ini dilakukan. Apakah ada sebab yang memang membuat terpaksa orang tua kita tadi melakukan seperti itu. Nah, ini urusan Allah menilainya. Faktanya adalah meninggalkan atau tidak mengurus anak-anaknya. Fakta yang kedua, kondisi beliau juga dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengurus anak-anaknya. Nah, yang menilai ini adalah Allah. Maka suatu kebahagiaan tersendiri luar biasa ketika Allah panjangkan umur semuanya. Setelah sampai kepada usia 48 tahun tadi, ya, luar biasa, masih Allah pertemukan. Ini jarang, ini yang ada hilang, enggak tahu lagi di mana di mana. Nah, jadi sebuah kebahagiaan luar biasa dalam waktu yang lama, ternyata masih Allah pertemukan. Ulun yakin kondisinya mungkin orang tua menjauh hanya untuk menjaga jarak, tapi beliau masih memantau di mana keberadaan anak-anaknya. Buktinya, begitu anaknya sudah besar-besar, mungkin dianggap sudah mandiri, akhirnya orang tua mendatangi anaknya. Ini berarti selama ini beliau hanya jaga jarak, tapi tidak meninggalkan sama sekali. Masih memantau gitu dari jauh. Nah, maka kewajiban anak, ini urusan anak, adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau anak mengingat betapa menyakitkannya perlakuan orang tua di masa lalu, itu kesan yang kita simpulkan. Kesan ini harus kita uji kenyataannya. Artinya kita uji, kita harus betul-betul lihat kenapa orang tua melakukan itu. Kalau ternyata orang tua juga saat itu termasuk orang yang memang susah, gimana mau dipaksakan? Beda dengan kalau orang tua kaya lalu membuang kita, meninggalkan kita, ini keterlaluan gitu. Tapi sekali lagi, apa yang dari orang tua itu urusan Allah. Yang menjadi kewajiban kita itu yang harus kita lakukan. Saya kira ada poin penting yang harus juga dilihat oleh seorang anak. Jangan hanya lihat tindakan orang tua tidak mengurus anak, tapi juga hargai orang tua yang telah menyebabkan kita bisa hadir di alam ini. Nah, lihat itunya. Seandainya itu tidak ada, kita tidak ada juga. Hargai itu. Artinya kalau kita kecewa dan kita anggap salah, yang ada adalah kita disuruh memohonkan keampunan untuk orang tua. Nah, gitu. Yang ada adalah kita disuruh untuk memohonkan keampunan untuk orang tua. Ulun kira begitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti tadi, Anda menjadi anak yang berbakti dan berkah selama hidup Anda. Ulun kira begitu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ulun cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في دين التأويل اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك التوبة والمغفرة وحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم

Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Allah.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
0: Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil qari'ah.
1: Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat.
0: Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah.
1: Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
0: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
1: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.
0: سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ.

0: ذو نخل خاوية.
1: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
1: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ.
1: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
0: Inna lamma tahal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
0: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'yaha udhunu wa'iyah.
1: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
0: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
1: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

0: Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka.
1: Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
0: Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni zanantu anni mulaqin hisabiyam.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi'ishati radiyam.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.
1: Kulu

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: La aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaan telah hilang dariku.
1: Khuzuhu fa'ulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahil 'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya. Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: La ya'kuluhu illa al-khati'un.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dhal aqawil.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْ mukadzibin.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي إلا فكن شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, penerus dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
2: Sholat terus. asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu, teman-teman, sahabat-sahabat yang disintai Allah, apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Aduh, ini punten ya, suaranya agak-agak iya. Ini rocker sekali suaranya. Ya baik, terima kasih. Hari ini judulnya pasangan hidup berpaling. Nauzubillah min zalik ya Bu. Tapi berpaling itu bisa aja cuman begini doang. Istrinya di situ dia. Itu pun berpaling ya. Melengos itu ya. Baik. Sebelumnya kita akan bicarakan dulu istilah yang sedang populer ya. Apa yang populer ya? Hah? Pelakor. Ya, minta ininya dulu. Pelakor. Nah, perebut lelaki orang. Ada yang bilang gitu, perebut laki orang ya. Jadi ini sebuah kosakata populer tuh startnya 2017. Ya. Jadi gini, kita ngomong pelakor, kita harus juga belajar dulu ya sejarahnya, arti katanya secara harfiah, waduh ya, supaya paham apa yang kita sebut-sebut itu ya. Ya jadi ini sebuah kosakata ya, dan populernya di media sosial. Ibu punten, ibu dengar suara saya ya, atau volumenya bisa naikin sedikit Mas Ari? Mas Ari, aduh Mas Ari laki banget. Mas Ari, fokus. Volume bisa naik sedikit. Soalnya suaranya nih, solmisasinya nih nada rendah. Ya baik. Nah, pelakor itu ya diidentifikasikan dengan perempuan yang memicu keributan akibat merebut seorang laki-laki atau suami dari istri yang sah. Ya. Jadi yang memicu siapa? Perempuan ya. Nah, sekarang. Nah, cuman istilah pelakor itu konotasinya jelek, negatif. Kenapa? Karena yang ngambil siapa? Yang ngambil perempuan. Mengesankan tuh yang si laki-laki yang diambil kan. Kesannya si yang laki-laki ini pasif. Ini padahal sama aktifnya. Iya. Ini yang ngomong bukan saya, ahli bahasa Junai HM. Beliau orang dari Badan Bahasa. Jadi orang yang kerja di Badan Bahasa itu subhanallah luar biasa. Satu kata saja di kotak-katik sampai dirasakan juga ini konotasinya positif apa negatif. Ya jadi ini negatif. Kenapa negatifnya? Karena yang

Kor, gak ngerti juga, udah sakit kepala tuh denger itu. Makanya kalau dibikin, Bu Esa bikin modul dong, saya gak mau judulnya pelakor, gak mau. Karena ya konotasinya negatif, ya. Gitu ya Bu? Udah apa pelakor? Jangan dua-duanya. Baik ya. Pelakor, pebinor, ada lagi tuh, letise, lelaki tidak setia. Tapi itu semua artinya dua-duanya gak setia. Betul ya? Iya. Ya, nih. Sekarang kita lihat lagi. Oke. Boleh bantu di sini? Iya. Nah, sebetulnya pelakor itu istilah musiman. Ya, entah sampai kapan itu nanti. Biasanya nanti hanya waktu yang akan menentukan kelestarian istilah tersebut. Siapa dulu? Maaf, punten, maaf ya. Ada dulu istilah perek. Zaman siapa tuh? Aduh. Ya Allah. Iya. Nah, sekarang kalau cabe-cabean belum merebut, baru nyabe. Tahu cabe-cabean nih Bu? Gonceng bertiga. Ya. Jadi gini, ini ahli bahasa sedang mendebatkan dan mendiskusikan apakah ya kosakata pelakor bisa masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Mereka sedang mendiskusikan itu, ya, karena untuk syarat masuk dalam ya kamus besar bahasa Indonesia KBBI itu gak main-main. Satu kata saja dipikirkan matang-matang dan butuh waktu. Apalagi yang konotasinya negatif. Waduh. Ya. Kenapa harus masuk ke kamus? Karena ini secara media sosial dan akhirnya di masyarakat populer. Supaya apa? Suatu ketika barangkali anak kita waktu SD dengar-dengar kata pelakor, karena nggak tahu dia carilah di kamus besar. Gitu. Tapi belum masuk. Ya, nggak mudah. Ya. Baik, sekarang. Ya, pelakor adalah wanita yang di dalam pemikirannya ada 6 hal ini. Coba kita cek diri kita masing-masing. Ada nggak ya? Ya, cek 6 dan 6-6-nya harus ada, ya. Karena kita nggak bicara pebinor, ya. Kalau ini semua bapak-bapak barangkali bisa bicara pebinor. Kita pelakor saja, ya. Yang wanitanya saja nih ya. Oke, 1. Pikiran pelakor itu harta dan harta. Ya. Kalau ada di antara kita punten yang statusnya sudah jomblo second. Kan waktu itu kita sudah cerita kan, jomblo ada 2 istilah, jomblo perdana dan second. Punten. Terus ya, masih ada niat untuk berkeluarga lagi. Tapi bukan niatnya cari harta. Itu bukan pelakor. Gitu. Tapi carinya tolong ya enggak ada istrinya. Ya, kenapa? Karena masih ada syarat berikutnya. Syarat pertama sudah lewat, aman? Tidak ada di antara kita? Go. Ya. Memilih lelaki yang sudah beristri. Pelakor enggak pernah pilih bujang. Karena belum kaya.

dia dalam pikirannya carinya yang sudah beristri. Karena kalau masih bujang, syarat yang nomor satu gak dapat. Kalau masih bujang. Aduh. Lagi. Ingin, didengar Bu, ingin menggantikan posisi istri yang sah dan kelak akan mendapatkan bergelimang harta dan dimanjakan dengan materi dan barang mewah. Itu. Kita gak ada kan? Alhamdulillah. Ya, selalu itu. Karena nomor satu harta dan harta. Dia bukan harta dan tahta. Nggak bodoh amat dia nggak punya tahta, yang penting punya harta. Itu pelakor itu. Ya. Apalagi dia tahu bahwa dia adalah wanita cantik yang diidamkan banyak lelaki, namun dia akan merasa sangat bangga jika menaklukkan seorang pria kaya yang sudah memiliki istri. Tuh. Na'udzubillah min zalik. Ya. Itu memang otaknya itu nggak ada tuh cinta, enggak ada itu penuh kasih sayang, enggak, enggak ada ya. Ayo lagi, ini ciri-ciri seorang pelakor yang berbahaya. Ya tunggu tunggu, nanti gua belum nemu kok, mana nih loncat, darun darun, kenapa loncat nih? Oh, termasuk ini tadi, termasuk ini. Dari di antara para pelakor, ada yang paling berbahaya. Saja. Abis ibu tegang banget sih. Lagi ngecek lu. Astagfirullah. Ya. Apa itu? Pandai memainkan peran di depan orang banyak, seolah-olah dia adalah wanita baik-baik yang justru dikejar oleh pria beristri tersebut. Ini nih ciri paling bahaya. Jadi dia merasa dan bilang sama orang, "Ih, aku sebetulnya gak suka. Tapi bapak itu aja tuh kejar-kejar aku." Betul. Ya, ini riset loh. Ya, jadi ini jahatnya atau bahayanya ciri seorang pelakor ya. Apalagi pandai berkata-kata dan berpenampilan seolah-olah dia adalah wanita yang memang diidamkan seorang pria dan merasa tidak ada yang salah pada dirinya. Jika ada pria yang tertarik dengan dirinya, maka itu bukan kesalahannya. Ini dia nih. Pelakor itu gak pernah mau disalahin. Ya. Kenapa dia bilang, "Ih, bukan gue yang bujuk-bujuk, bukan gue yang goda, ya. Bapak itu aja yang nasir gue." Aduh. Padahal, ya, memang dia niatnya udah begitu. Ini bahaya nih, paling bahaya nih ciri ini dua nih. Ya. Oke, lagi ya. Sekarang jenis wanita yang berpotensi besar menjadi pelakor. Malo. Kita nih ngomong soal begini. Nomor satu itu sebetulnya untuk menilik diri sendiri aja dulu. Jangan kita tuh di orang pelakor-pelakor. Ternyata ada potensi juga kita. Nah, maksudnya seandainya pulang dari sini kita ada potensinya, segera bertobat. Supaya tidak berlanjut. Ya, iya, baik. Berpenampilan menarik, cantik dan suka menghabiskan banyak uang untuk berdandan dan bersolek agar dikagumi pria. Ini sih ciri pada umumnya ya. Iya. No, mulai nih, mulai. Ada yang ngerasa kayak gue ya. Kayak gue ya. Saya juga nih Bu, saya sebetulnya gak suka dandan. Tapi anak perempuan saya bilang gini, "Ya Allah Bu, dandan dikit kenapa Bu?" Ya, kenapa nak? "Ya kan ibu udah mulai tua." Aduh. Supaya seger Bu, kata anak saya yang perempuan itu, buat kita Bu kalau perempuan, padahal itu sudah masih kelas 8 SMP, kalau lagi dandan gitu, itu buat naik-naikin feeling. Wah. Wow.
nggak bisa dandan, apalagi dulu jam anak kedokteran mana pernah dandan. Jaga di UGD rumah sakit, dokter, dokter, ya ada pasien gawat, sebentar, mati lah tuh pasien. Ya ada. Coba ibu yang dulu pernah kuliah, barangkali ada teman sejawat sini anak kedokteran ya, yang paling penampilannya kusem itu anak kedokteran ya, yang paling cantik tuh anak sastra dan fisik anak kedokteran, ya Allah, mukanya muka jenazah, muka kadaver. Lah, wala-wala, kita cuma dulu paling pakai ya sunblock udah beres gitu kan. Iya. Habis nikah juga saya paling dandannya tipis. Yang penting tuh lipstik Arab harus ada. Saya ulang-ulang ya. Tapi satu tahun terakhir karena anak ngomong gitu, saya nggak tahu gimana belajarnya. Ibu, lihat YouTube dong. Ada beauty influencer, beauty blogger, yang kalau kita ya lihat gitu, hello, welcome back to my channel, hi guys. Tapi saya lebih suka cari produk-produk skincare, paling enggak supaya enggak terlalu turun nih muka. Maklum, ngurusnya ngurus narkoba bu, ya. Kalau terus-terusan ngurus narkoba, enggak rawat-rawat diri, ya, waduh bahaya. Artinya gini, ibu-ibu pun yang juga punya produk perawat diri, dan itu niatnya adalah agar kita, ya, lebih senang dilihat oleh pasangan hidup kita, bukan kategori ini, gitu. Supaya enggak langsung, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu, ya. Baik, kita lihat lagi. Wanita yang terlalu berambisi mempunyai pasangan pria yang kaya, mapan, dan banyak harta. Aduh, ada ya perempuan kayak gitu ya? Oh ada ya. Ibu punten, dulu mau nikah apa niatnya? Ya gini. Makanya tadi saya bilang, kayaknya kita ada potensi juga nih. Untung rajin kerumil. Udah paling aja masih suka juga tuh kadang-kadang. Ya, walaupun kadang-kadang kita, karena maklumlah kita sekarang ibu-ibu di zaman now, dikit-dikit bercanda, dikit-dikit bercanda. Ya. Ada bapak-bapak pakai mobil keren, lu mukanya ya. Nah, tetapi itu tadi, ya. Kalau pelakor memang betul-betul dia cuma cari harta dan harta, ya. Baik, sekarang kita lihat. Wanita yang rela dimadu dan diduakan oleh seorang pria idaman, baginya hal tersebut adalah sah-sah saja, asalkan sang pria nantinya dapat menafkahi dia, baik secara materi yang tentunya berkecukupan dan secara rohani juga. Ya. Siapa yang diantara kita sudah rela dimadu? Kalau ada perasaan tidak rela, sudah betul. Ya, sudah betul. Walaupun kalau kita banyak taklim, kemudian kita belajar banyak ya tentang ya syariat-syariat Islam, terutama untuk masalah hubungan suami istri, ada satu titik memang terkadang ya kita siap di poligami. Poligami bukan dimadu. Lain. Apa kita membahas lagi kata-kata ini berurutkan kamus bahasa Indonesia? Ya, ya. Kalau dimadu, ya, dimadu itu konotasinya negatif. Kalau poligami konotasinya netral. Netral. Netral. Intinya rela berbagi, intinya. Tapi ibu dengar ya, ini kebetulan ya beberapa tahun ini saya terus belajar tentang neuroscience. Punten ya, maaf ya.
Ternyata otak perempuan itu sesungguhnya, ini saya harus buka ya, supaya kita tidak melecehkan syariat kita yang membolehkan poligami. Ternyata otak perempuan ya itu bersedia sharing atau berbagi. Iya, coba ibu, ibu bersedia berbagi nggak dengan anak-anak kalau ada makanan? Nah itu maksudnya. Kata ibu-ibu, kalau gitu mah iya. Tapi ternyata bukan hanya sekedar rela berbagi dengan anak-anak. Perempuan juga rela berbagi dengan saudaranya, rela berbagi dengan teman-temannya. Gitu. Betul. Makanya syariat kita membolehkan poligami. Allah tahu persis, Allah sang pencipta kita, ya. Cuman memang kalau kita enggak banyak belajar, pasti kita menentang. Seperti udah. Itu kurang belajar. Paham ibu ya? Udah bu? Udah? Kurang belajar tuh. Saya sendiri merasakan di titik masuk usia menopause, ya, ada rela berbagi. Itu aneh. Kenapa? Karena masih ingat teori kita, otak laki-laki ada namanya, otak manusia ini baik laki perempuan ada persis di tengah, namanya hipotalamus. Boleh minta bantu? Bisa. Ya, hipotalamus ingat ya, yang di tengah sini ya. Hipotalamus laki-laki kan 2,5 kali lebih besar dari perempuan. Ya. Nah, hipotalamus itu tugasnya atau fungsinya satu, menjaga keamanan. Menjaga keamanan dirinya, keamanan istrinya, anaknya, keluarganya, keamanan ekonomi. Bahkan ya, suami yang tugasnya untuk bekerja negara juga menjaga keamanan negara. Ya, itu. Namun hipotalamus juga fungsinya adalah ya untuk makan dan minum. Oke. Kalau laki-laki besarnya 2,5 kali dari perempuan, berarti siapa yang lebih cepat lapar dan haus? Laki-laki. Maka biasanya laki-laki ya seneng banget kalau istrinya memenuhi kebutuhan itu, makan minum. Waktu itu pernah saya cerita kan, pantang nasehatin anak laki dalam keadaan dia lapar. Bu, ingat ya. Dan kalau suami pulang biarpun tengah malam, kata-kata yang paling indah dan pas di otaknya adalah, sudah makan ya? Abi udah makan? Walaupun kita tahu dia udah makan, tanya aja supaya untuk kebutuhan ini otak nih. Paham ya bu? Kadang saya juga gitu, jam datang, jam pulang, jam 2, udah makan ya? Udah, alhamdulillah. Jam 2 udah makan ya? Belum. Alhamdulillah sekarang ada GoFood. Zaman dulu tuh pasti mie instan lagi tuh. Tapi suami saya sangat menyadari, dia memilih istri yang kecerdasan naturalisnya nomor 8. Bakat masaknya nomor 8. Maka jauh banget. Dia tidak menuntut saya bisa masak. Karena kecerdasan bakat masak saya itu, bakat orang kan masih ingat pelajaran kita, kan ada 8, ya. Kalau udah pun nomor 8, itu enggak bisa di-upgrade. Punya kecerdasan bakat masak nomor 8, ya. Masaknya kan enggak enak. Mau ikut kursus. Selesai kursus itu juga cuma 5 nilainya. Kalau gitu apa? Ya itu tadi, kembali sini. Hipotalamus juga adalah pusat syahwat birahi. Paham? Ya. Kalau laki-laki 2,5 kali lebih lebar, berarti siapa yang lebih banyak pusat syahwat birahinya? Laki-laki.
kenapa ya laki-laki begitu? Satu, maaf, sunatullah, fitrahnya. Terus kita ada yang mikir lagi nih, kalau yang terlalu kritis, kenapa Allah bikin gitu? Gak bikin aja itu otak laki-laki sama hipotalamusnya dengan perempuan, supaya syahwatnya sama. Bu, ibu mau suaminya yang jaga ibu atau ibu yang jaga suami? Ini tanya dulu nih. Ya, karena tugas suami jaga kita lebih besar, ya, makanya Allah buat ini besar. Paham ya, Bu? Iya. Tapi otomatis juga syahwat birahinya besar. Kenapa? Ada kaitannya enggak? Ada. Apa? Buat laki-laki atau buat suami kita, pada saat dia mencari nafkah untuk menjaga keamanan ekonomi keluarganya, sangat tegang di luar sana waktu dia bekerja. Dan untuk melepaskan ketegangannya, ini nih harus dibuat rileks. Hipotalamusnya enggak tegang. Caranya? Hubungan intim suami istri. Jadi kalau suami kita kerjanya lagi banyak, order lagi banyak, proyek lagi banyak, itu tuh dia akan harus rilekskan hipotalamusnya supaya berpikirnya bagus, yaitu apa? Hubungan intim. Ini. Nah sekarang, kalau kita mau hipotalamusnya laki-laki lebih kecil atau sama dengan perempuan, bahaya. Punten ibunya, maaf ya. Ada penelitian, maaf, seorang gay, ya, karena dia berubah orientasi seksualnya, harusnya senang dan hasrat sama perempuan, dia berubah dengan laki-laki, apa yang terjadi? Hipotalamusnya menyusut, bahkan lebih kecil dari perempuan. Dengar ya, hipotalamus pria normal atau normatif 2,5 kali dari perempuan. Nah, dengar lagi, hipotalamus pria normatif 3 kali lebih besar dari gay. Tapi jangan dibalik, Bu Aisyah, apa jangan-jangan dia lahir hipotalamusnya memang sudah kecil, makanya jadi gay? Bukan. Gabung. Aslinya sama, tapi karena ya pelepasan hasrat seksualnya bukan pada pasangan yang sesungguhnya yaitu wanita, maka lama-lama hipotalamusnya mencium. Makanya punten ya, maaf ya, gay itu ya nggak nafsu makan juga kan? Kenapa hipotalamus menciut? Tadi hipotalamus apa? Pusat lapar dan haus kan? Saya beberapa kali lihat pasien gay itu enggak makan, paling minum doang. Supaya apa? Tetap six pack. Paling minum susu, protein tinggi. Kenapa? Ini sudah menciut, sudah mengkerut. Otomatis ya, fungsi dia menjaga keamanan, keamanan dirinya atau keluarganya mengecil, berkurang. Pilih mana ibu suaminya? Yang hipotalamus besar atau yang sepertiganya? Ini harus harus dijelaskan. Pilih mana? Ayo cepat, Bu. Betul nih. Maka kalau hipotalamusnya besar, ya, kita harus paham kebutuhan hipotalamus agar dia menjaga kita apa tuh? Makan dan minumnya terpenuhi dan diperhatikan. Dan maaf, penyaluran syahwat birahinya harus diperhatikan. Paham ya, Bu? Terkadang ada laki-laki senang sekali karena terlalu tegang, kepengen punten maaf, hubungan intim sehari 2 kali. Apalagi kalau umur tuh laki-laki range-nya masih antara, maaf, 18 tahun sampai 30 tahun. Itu testosteronnya lagi tinggi-tingginya. Maka mungkin ibu, bunda, ya, teman-teman, ingatkan teman-teman waktu pertama kali baru menikah, tentu ya hubungan intim jauh lebih sering dibanding sekarang. Betul?
Kenapa begitu? Bayangkan ibu, seandainya suami ibu waktu ibu nikah sama ibu umur 27 tahun, kebayang gak? Setelah nikah minta sehari 3 kali, paham? Kenapa? Karena selama 27 tahun hipotalamusnya tegang, belum disalurkan. Makanya awal-awal menikah, ya, hubungan intimnya frekuensinya banyak. Bahkan, maaf, ada tipe laki-laki yang sangat pemikir, dia lebih tegang dibanding jenis laki-laki yang spontan, tukang ngatur. Tuh, kalau laki-laki sifatnya tukang ngatur, atau maaf kalau kita sudah belajar dulu koleris, tidak terlalu tegang. Kenapa? Kalau di kantor dia mau marah, tinggal ngomong, pau. Makanya nggak tegang. Yang tegang stafnya. Paham ya bu? Nah, tetapi apabila laki-laki suami ini tipenya yang pemikir, gak banyak bicara, dia setiap di kantor tugasnya adalah berpikir, konsep-konsep, planning-planning, ya, itu ketegangannya lebih tinggi dibanding laki-laki yang jenisnya blak-blakan. Dan saya melihat beberapa tahun ini, kurang lebih 3 tahun, meriset ya, meriset, istri yang suaminya, maaf, tipe pemikir tadi atau melankolis, hubungan intim suami istrinya jauh lebih banyak frekuensinya dibanding yang suaminya galak atau suaminya blak-blakan. Ya. Kenapa? Karena orang pemikir, karena mikirin orang di kantor tegang, supaya kendor lagi hipotalamusnya, maka pulang ke rumah dia pasti ya berhubungan intim suami istri. Sekarang cek suami masing-masing. Yang watak apa, Maria? Saya beri masukan buat teman-teman, sahabat-sahabatku yang suaminya tipe pemikir atau melankolis, baik melankolis koleris, melankolis plekmatis, please siapkan diri untuk melayaninya lebih banyak frekuensinya. Ya? Ya. Nah, sekarang kenapa Bu Aisyah bilang pas mau menopause sudah mulai di titik rela berbagi? Karena kita udah capek juga. Hormonnya berkurang. Perempuan mau menopause, hormon perempuan estrogen progesteron berkurang, bahkan nanti gak ada. Siapa sudah menopause Bu? Rasa gak? Dulu hormon estrogen progesteron itu membuat, punten maaf ya, salah satunya adalah panggul kita tuh kuat. Kenapa? Untuk ya menampung janin, dan punten untuk juga melayani suami. Makanya panggul kuat. Sekarang siapa umur 45 nih? 45 sampai 50 kan? Nah itu kan sudah pramenopause kan? Ah, mulai berkurang tuh. Jangankan, maaf, jangankan hamil lagi, jangankan layanin suami, naik tangga aja udah. Jalan di mobil duduk 5 jam. 2 hari yang lalu saya ke Tanjung Lesung tuh. Ya Allah. Itu tuh kalau gak malu-malu saya taruh salon pas kalau bisa semuanya. Tapi dulu umur-umur 20-an sampai 30 tuh, ya mau kemana aja deh. Iya kemana aja lah, gak apa-apa yang 10 jam di mobil, gak apa-apa. Kekuat estrogen progesteron. Makanya jangan heran ya, karena laki-laki memang sudah hipotalamusnya begini. Satu. Kedua, hormon testosteron laki-laki gak pernah hilang. Gak pernah. Sampai tuh kalau suami kita usianya umur 100 tahun, ibu mau suami umur 100 tahun? Gak mau. Maunya berapa pasnya? 100 tahun gak mau. Kenapa 100 tahun? Gak mau 100 tahun. Oke, pasnya berapa mau? Nah sekarang laki-laki ini umur 60 tahun, maaf, hormon testosteronnya masih banyak, karena gak pernah habis. Tentunya hasratnya tentu masih banyak.
Pada saat misalnya seorang wanita yang sudah estrogennya udah mau menopause, biasanya ya 3 hari sekali kita masih ya fit untuk melayaninya. Tetapi ya kalau sudah nanti mulai masuk menopause itu, ya Allah, 3 minggu sekali. Itu juga udah pakai gerakan Kegel. Latihan. Tuh kan sama tuh ada tuh. Udah pakai gitu aja ya. Kuatnya cuma 3 minggu sekali. Makanya saya memahami ini dengan kesadaran tinggi. Oh, pantesan ya. Seandainya seorang istri yang sudah ya jarang frekuensinya melayani suaminya dalam hubungan intim, hubungan intim ya. Kalau siapin makan minum kan masih aja bisa ya. Iya. Tidak sanggup lagi 3 hari sekali, maka itu tadi, rela berbagi. Carikan backupnya. Nah, saya mau bilang bahwa syariat Islam itu keren banget, luar biasa. Siapapun yang bilang poligami itu anti, bodoh banget. Ya, tapi itu sampaikan sama suami. Saya begitu, saya jujur, ayah, saya paham sekarang kenapa boleh poligami itu oleh Islam. Udah bangga banget. Hah? Kamu? Iya. Paham? Ya Allah, katanya. Untung kamu belajar neuroscience. Iya, cuman sampai difaham aja. Belum mau diaplikasikan. Berarti kan sudah ada kemajuan. Kalau dulu umur 20 sampai 35, denial, menolak. Apa? Apa gitu. Setiap ada berita poligami langsung tuh, ya. Awas, awas, awas. Lihat, lihat, lihat. Ternyata berjalan umur, hormon berkurang, ya. Tapi itu tadi ada perbedaannya. Ada juga kita perempuan bertambah umur, hormonnya juga berkurang, jarang taklim. Tetep aja tuh biar kata nenek-nenek udah ablo. Mau ambil suami gua. Padahal tuh nenek-nenek 6 bulan sekali nih hubungan intim. Bu, laki-laki itu, ini ilmu, yang ilmu dulu ya, kita ulas lagi ya. Punten, maaf. Alat kelaminnya, reproduksinya, ada yang menghasilkan sperma, namanya testis. Baik, maaf ya, kita harus pakai bahasa Latin, bahasa medis, supaya lebih ilmiah. Testis. Boleh sih, yang mana sih yang testis? Ya Allah. Biji. Tuh, baru bilang biji aja ibu-ibu udah geli aja. Makanya pakai bahasa ilmiah, Bu. Testis. Kan ada 2. Nah, gini. Testis ini penuh sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Untuk yang lebih muda. Ya. Tetapi udah usia 50 tahun ke atas, testis pun tetap penuh. Kapan penuhnya? Sekitar 3 minggu, 4 minggu. Maka kalau kita yang perempuan sudah capek banget, belum lagi punten maaf, mungkin ada miom, mungkin ada CA, tentu melayaninya mungkin jadi 3 bulan sekali. Kasihan Bu, tersiksa suaminya. Kenapa? Hipotalamus tegang banget 3 bulan. Ya, makanya paling lama tuh ninggalin suami tuh 4 minggu. Kalau suaminya udah umur 50 tahun ke atas. Kalau yang suaminya masih 30-an, 2 minggu saja. 2 minggu testisnya sudah penuh sperma.
kalau ibu nggak datang, ayo mau dikasih siapa? Silakanya. Kondisi saat ini, walaupun ini fenomenanya, fenomena sudah lama sekali tentang Will, punten, ya, pelakor, sebetulnya hanya namanya saja yang berbeda. Yang silakannya adalah media sosial sangat menjadi, ya, fasilitas yang memudahkan. Nah itu tadi, pada saat misalnya, ya, 3 minggu seperti itu, 2 minggu atau 3 minggu bahkan sebulan, ya, kemudian, nah, ada yang mulai punya pikiran pelakor yang 6 hal tadi. Ah, jadi. Ya, coba kembali tadi ke sambungannya pelakor. Ya, Bu. Jadi paham ya, Bu? Ini paham dulu secara fitrahnya. Hipotalamus laki-laki berapa kali dari besarnya dari 2,5. Paham ya? Iya. Sudah menerima dengan ikhlas? Kenapa kalau hipotalamusnya kecil? Ah, ibu tetap diduai dengan lelaki lain, bukan dengan perempuan. Mana coba lebih rela, mana berbagi dengan perempuan atau berbagi dengan laki-laki? Kata ibu gak dua-duanya, pasti ibu masih muda deh. Coba nih, ibu udah 50 tahun ke atas, ya Allah. Ya, baik. Mana nih, minta tolong klik. Diklik. Jadi kalau ini wanita rela dimadu, itu sudah sesuai fitrah. Namun niatannya yang salah. Apa? Karena ingin materi lagi. Paham ya? Kalau dalam Islam, laki-laki boleh poligami, kalau bisa ambil yang usianya juga usia yang tidak muda kan. Kalau mengikuti sirah Nabi, istri Rasulullah yang paling muda cuma Aisyah. Yang lainnya Masya Allah. Jadi saya pakai koma tadi sama suami. Saya paham. Saya sudah satu titik. Harus rela berbagi. Tapi yang sama umurnya. Kalau perlu di atas saya. Kata ibu sama juga bohong. Enggak sih Bu. Enggak juga. Kan lumayan nih. Kalau dulu kita umur 23, 25, 30, engkau lah, ya, akulah satu-satunya yang melayanimu. Ya kan? Yang biasanya 3 hari sekali, 4 hari sekali misalnya gitu kan? Tetapi sudah umur 50, ya, supaya gantian 4 hari sekalinya itu. Karena kita baru 2 minggu sekali aja bisanya. Itulah harus yang sama dengan umur. Enggak imbang kalau cari penggantinya umur 25. Maka kita yang tersingkirkan. Karena si 25 itu bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kapan bagian yang pertama? Itu makanya itulah hikmah dari Rasulullah, ya, diperintahkan Allah, saya kasih tahu ya, diperintahkan Allah mencari istrinya di usia tua semua. Supaya apa? Supaya imbang kekuatannya. Ya. Tapi ya, Siti Aisyah radhiyallahu an itu hikmahnya lain lagi. Karena beliau masih muda, diharapkan bisa menyerap apa kata-kata Rasulullah, apa tindakan Rasulullah, apa kebijakan dan keputusannya. Kenapa? Memang harus lebih fresh. Kalau yang sudah 55 tahun, ya, tar dulu, tadi Nabi ngomong apa ya? Mandi junub berapa kali lagi? Faham loh? Ya, gak mudeng. Ya, iya. Oke, sekarang. Wanita yang menganggap bahwa definisi pria yang baik adalah pria yang mau memanjakan pasangannya, terutama dari segi harta, selalu diberi kejutan, ini kurang teh, materi yang berlimpah. Kembali lagi, apa niatannya? Harta. Punten, maaf. Saya sering lihat juga tuh, kalau maaf ya, selebriti gitu. Ya, kemudian suaminya kena pelakor. Saya lihat tuh, ya. Dia tuh yang pelakor tuh, kalau dia foto-foto di Instagramnya, ya,
bangga banget dia peluk suami orang, tapi sebelahnya tenteng apa? Tas. Hah, Louis Vuitton, Gucci gitu. Jadi kalau udah diberikan harta baru dia peluk. Ini kelihatan banget itu. Kalau ada yang kayak gitu tuh pelakor tuh. Pelakor. Ya, pelakor. Lain halnya kalau punten, seorang wanita sudah janda, dicerai pisahkah atau cerai meninggal, kemudian dia cuman hidup seperti biasa, sederhana, kemudian ada ya laki-laki lain yang tentunya faham bahwa sudah tidak punya istri, apakah dia duda, apakah lajang tua, mau meminangnya. Si perempuan ini bukan kategori pelakor, karena tidak ada niatan untuk harta, dan dia tidak bersolek-solek sengaja ya menggoda, bukan. Paham ya Bu sampai sini? Karena ini harus ngerti pelakor tuh kayak apa kategorinya. Jangan ada tetangga kita janda baik-baik, dipinang laki-laki, terus kita bilang pelakor, bukan. Ini gak boleh salah ini ya. Pelakor biasanya adalah orang terdekat di sekitar kita. Satu, karyawati dari bos di tempat kerja, teman sekerja dari suami, sahabat terdekat yang tega menikung dan menggoda suami. Saya 3 tahun sih ada kasus gitu banyak banget. Ya, teman sekolah atau kuliah suami waktu lampau, CLBK. Ini banyak sekali gara-gara apa? Cuman unik-unik ini. Kalau CLBK itu gak mesti niatannya harta, tetapi itu hanya karena memori. Bu, kita gak bisa buang memori kita terhadap waktu kita masih kecil. Ya Bu, Ibu pernah reuni gak? Reuni biasa aja. Saya saja, ada teman-teman dari Al-Azhar gak sini? Saya saja udah umur segini 50 tahun reuni sama anak-anak SMA Al-Azhar gitu ya, itu gak rasa umur 50 tahun tuh. Merasa kayak waktu kita SMA. Kenapa? Itu namanya inner child. Ya, di dalam otak kita ada masa kecil kita, waktu TKK, waktu SD, waktu SMP, SMA. Maka pada saat ketemu orang yang sama ya, dan punya memori yang sama, inner child-nya nyala. Hanya merasa kita kayak dulu. Walaupun kalau kita lihat orang-orang reuni, kan saya sering lihat juga orang-orang reuni, kadang-kadang geleng-geleng kepala. Udah pada keriput masih loncat-loncat. Rode. Tapi saya paham, itu inner child. Ya Bu. Nah, pada saat yang waktu SMA sudah mulai ya, maaf, pacar-pacaran, walaupun gak boleh kan sebetulnya, cuman pasti juga ada yang menyimpang gitu kan, udah mulai pacar-pacaran. Jadi waktu ketemunya itu yang jalan memori, jadi tetap dia melihat kayak dulu. Padahal ya Allah tuh uban. Tapi terkadang supaya mengkamuflasekan ini semua, apa dibilang? Seorang perempuan lihat CLBK-nya yang laki-laki gitu udah beruban, kamu tambah gagah ya beruban. Sadap. Kamu berasa banget. Ya. Kalau yang laki-laki lain lagi, kamu tambah berisi. Bilang aja gendut. Maka memang aman kalau kita tidak punya memory inner child yang kategori pacaran itu. Paling aman udah. Gak ada getar-getarnya lagi, gak ada. Malah kita lihat teman-teman yang zaman dulu tuh jelek banget jadinya. Ya Allah, hitam banget ya dulu ya. Gitu. Kan gitu ya. Nah itu. Jadi kalau yang CLBK, dia tidak melulu niatannya harta. Dia masuk kepada pertemuan memorable. Ya, inner child-nya keluar semua. Dan itu juga akhirnya semu juga. Ya, semu juga. Oke. Tetapi yang lainnya ini
ini biasanya sahabat yang nikung tuh pasti karena harta. Kalau yang pelakor ya. Iya. Kenapa? Ya pastilah karena harta, namanya juga sahabat. Udah sering banget ya, sahabat yang semuanya suami ini karena hartanya banyak kan cerita. Eh lo tahu enggak, suami gua baru aja beliin gue ya emas sekian kilo gitu kan. Nah kan sahabatnya denger kan, sahabatnya denger, terus apa lagi, terus apa lagi, lo tahu nggak gue dibeliin apartemen baru, suami gue tuh uangnya nggak berseri. Nah kan sahabatnya tahu kan, maka karena sahabatnya kita juga nggak tahu orangnya seperti apa, muncul niatannya untuk mencari dapat harta kayak gitu juga. Nah ini bersedia menikung tuh, bersedia menikung. Dia berusaha mencari apa kesukaan suami sahabatnya. Kan sering banget bersahabat kan. Oh, dia suka rujak cingur. Saya akan berikan rujak cingur yang terbaik dibeli, yang daripada dibelikan oleh istrinya. Bisa begitu? Bisa begitu. Paham ya, Bu? Nah, makanya jangan heran tuh, banyak konseling sama saya gini, seorang istri, Bu Aisa, saya gak nyangka itu sahabat saya dari kecil, dia tikung suami saya. Dalam hati saya justru itu. Kenapa? Karena dia tahu persis hartanya si suami sahabatnya ini. Dia tikung saya, selama ini dia sama-sama saya ajak tidur di rumah. Itu dia salah. Sahabat atau bahkan saudara dekat, sepupu, karena dia tahu dekat ya. Nah ya, jadi apa, jangan pernah memaafkan seorang pelakor. Siapa yang setuju dengan ini? Ya, banyak. Tunggu. Ini sebelum kita taklim ceritanya ya. Sebelum kita taklim. Nauzubillah min zalik, seandainya keluarganya kena pelakor gitu ya. Mau memaafkan, Bu? Mau memaafkan? Kalau Ibu tahu tentang apa pikirannya pelakor terhadap ambil suami orang, mau memaafkan enggak? Kenapa? Karena memang niatannya udah jelek. Lain kalau suami kita minta izin kita untuk menikahi tetangga sebelah yang sudah 60 tahun. Lah. Kalau ada yang kayak gitu ya Allah. Saya datang tuh ke nikahannya tuh. Kenapa? Kagum aja. Dan istrinya izinin. Nah itu lain. Oke, Bu. Masa gak boleh dimaafin, Bu Aisyah? Ngapain? Ini kita ngomong perempuan aja dulu ya. Belum perempuan yang bertaklim lah. Itu beda soalnya. Karena kalau sudah bertaklim ada kemajuan. Ngapain? Kalau kita tahu bahwa isi pikirannya pelakor adalah harta dan harta dan harta dan harta, dan sengaja memang merebut, ngapain? Tetapi Bu, silakan memaafkan suami yang sudah menyesal dan minta maaf serta berjanji meninggalkan pelakor tersebut. Jadi yang dimaafin siapa? Suami. Kalau yang gimana? Minta maaf, menyesal, janji. Janji aja dulu udah syukur, Bu. Ya iyalah. Kalau enggak, ya, orang kalau berjanji kan ngomong, ya, saya janji tinggalkan dia. Itu ngomong ya. Maka berharap dengan omongannya jalan ke sistem saraf, pesannya jalan di badan. Bagus lagi kalau dia berulang-ulang janji. Punten, nauzubillah min zalik, seandainya ada seorang istri suaminya ya kena bujukan pelakor dan ketahuan, kemudian suaminya minta maaf dan berjanji, suruh ulang-ulang minimal 3 kali. Bunda, ayah janji deh. Betul, ayah janji. Iya. Janji apa? Tinggalkan dia. Oke, ulang coba 3 kali. Kenapa, Bu? Karena pada saat itu kita di atas awan. Coba ulang 3 kali. Insya Allah, saya janji tinggalkan wanita itu. Sebut wanita yang mana, cepat.
saya tinggalkan fulana binti fulan itu ya. Sekali lagi mas, sekali lagi. Pakai bismillah, pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya janji tinggalkan wanita itu yang bernama fulana binti fulan. Oke. One more. Kenapa tiga kali? Setiap sebutan ulang-ulang tiga kali pada saat yang bersamaan, dia jalan di badan kita lewat sistem saraf, terekam oleh memori badan. Itu dalam Islam kenapa kita setiap doa atau di dalam sholat dibaca tiga kali. Itu udah diteliti oleh ilmu neuroscience. Ya, iya. Tapi apakah itu permanen, Bu Aisyah? Enggak. Enggak permanen. Buktinya dalam sholat kan kita lima kali. Ya, ulang-ulang kan tiga kali juga kan? Iya. Kalau permanen kita pasti sholat sekali aja tuh. Kenapa? Allah tahu tubuh manusia. Gak bisa mengatakan sesuatu cuma sekali aja, gak bisa. Makanya suruh ulang. Cuman jangan juga suruh sehari lima kali dia ngomong. Dia akan pergi tinggalin kita. Ulang aja per satu bulan. Ya, satu bulan. Mas, ya, aku pengen denger lagi dong janji kamu. Yang mana? Yang janji kemarin, satu bulan. Oh, saya meninggalkan wanita itu. Bukan, apartemen. Karena janji benda juga, kalau gak diulang-ulang, dia lupa. Siapa pernah suaminya janjiin? Lupa mulu. Karena gak diulang tiga kali dalam waktu yang sama. Mulai sekarang suami kita janji apapun suruh ulang tiga kali ya. Kalau ditanya jangan ceritakan bahwa saya ngajarin. Bilang, kasih contoh. Buktinya setiap doa dalam sholat diulang tiga kali. Itu berarti ya akan menjadi sesuatu yang betul-betulan. Nah gitu. Karena betul itu. Oke? Iya. Anak-anak juga gitu. Bu, aku janji sekolah lebih awal dan masuk tepat waktu. Oh, alhamdulillah. Coba ulang lagi, nak. Ulang lagi. Insya Allah aku janji ya masuk sekolah tepat waktu. Berangkat lebih awal. Wah, keren. Lagi, nak. Jadi minta ulang tiga kalinya juga yang cantik. Jangan ulang tiga kali. Cepat. Satu. Bu, jangan begitu. Cari yang cantik. Cantik. Kita bisa kok, Bu. Kita perempuan itu diciptakan Allah, mukanya bisa berubah. 10 detik aja 6 kali. Jadi biar cantik. Tapi apakah itu bukan ikhlas? Bukan. Memang potensi kita merubah muka. Ya. Oke? Maaf. Pernah enggak Ibu lagi telepon? Ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Ya? Anaknya ribut kan? Terus, padahal kan orang di telepon gak lihat mukanya kan? Ha-ha? Oh iya, iya. Itu saya banget tuh. Dan kita bersama. Masya Allah, ya. Nah sekarang, kalau sudah taklim, kita modifikasi yang ini. Ini pegang dulu. Tunggu suami menyesal, minta maaf, dan janji. Itu dulu, Bu. Sudah begini aja udah syukur banget. Gak usah mikir lagi, apa iya ya? Masa? Gak usah dulu mikir gitu. Itu bahaya kalau mikir gitu. Terima dulu saat itu. Terus, apakah tetap sama tidak memaafkan pelapor ini? Mirip tapi beda. Iya, kamu maafin ya, kamu suami kadang-kadang gitu ya. Kamu maafin ya perempuan itu. Iya, aku maafin. Aku akan doakan dia. Dan dalam bayanganku, aku dorong dia masuk laut. Bu, pernah belajar otak? Boleh minta yang badan seluler, badan bioplasma yang ada sistem saraf. Kan kita udah belajar otak terbagi dua kan? Nah, terkadang
mulut kita bilang saya maafkan, tapi otak belum. Oke? Otak kiri itu kita otak bicara. Pada saat saya bilang, iya saya maafkan, baru sebelah. Baru sebelah. Yang ini kan belum. Yang ini belum. Yang kanan. Salah satu kerja kanan adalah membayangkan. Maka, ya, kan gini. Kenapa kita mencoba untuk men-setting kepala kita, ya? Kita pun tetap memaafkan karena kita sudah taklim. Kita punya prinsip orang yang duluan memaafkan lebih beruntung, lebih beruntung. Pahala itu adalah keberuntungan. Ini nggak ngomong surga dulu ya. Surga itu kan benefitnya, surga itu rewardsnya, beruntung dan selamat. Kalau orang yang memaafkan duluan. Nah, namun karena hal ini cukup membuat terluka dan cukup membuat kesedihan, maka otak kanan juga harus diberikan bayangan bahwa perempuan ini akan jauh seperti apa yang dijanjikan sama suami ini. Itu dia. Iya, nanti saya doakan. Terima kasih ya kamu doain ya. Iya. Kamu maafin? Otak kiri saja yang maafin. Kanan lu ngapain? Saya mau bikin antara kamu dan dia tembok Cina yang panjang dan kamu tidak bertemu. Gitu aja, Bu. Kenapa? Dalam ilmu badan manusia yang secara holistik, pada saat kita men-setting di kepala kita, ya, ya Allah, maafkan saya ya Allah. Ya. Saya juga memaafkan wanita itu, tapi saya mohon ya Allah jauhkan mereka, kan gitu. Nah, kalimat itu kan doa. Udah keren enggak kalau ada istri yang suaminya selingkuh sama pelakor udah bisa ngomong gitu? Keren enggak? Keren banget. Keren banget. Enggak mudah tuh. Tetapi kalau baru ngomong baru kiri, Bu, yang kerja. Ya. Dan otak kiri ini sarafnya ke tubuh yang kanan. Dia memberi pesan. Saya maafkan dia. Tapi cuma sebelah. Yang sini belum. Makanya kita berat. Yang ringan cuma sebelah sini. Iya, yeah. Yang sini belum. Sama, Bu, kalau ibu niat apapun cuma ngomong doang, itu gak power tindakannya. Cuma sebelah doang, yang ini belum. Ketinggalan dulu yang sini. Ya. Jadi bagaimana? Gunakan otak kanan. Kenapa? Karena dia mengatur tubuh yang kiri. Tapi karena ini pengalaman yang terluka dan kita juga minta dijauhkan, maka ibu harus membayangkan kanan ini. Terserah. Ada beberapa ibu-ibu saya ajarin gitu. Maafkan. Ibu tahu wajah orang itu? Tahu, Bu Aisyah. Ibu pernah ke pantai yang ombaknya besar? Nah, kan kalau membayangkan harus ada basicnya dulu dong. Sudah, Bu Aisyah. Di mana? Pantai Carita. Oke. Okay. Oh, yang tsunami kemarin. Sekarang, ya. Ibu tutup mata. Tutup mata. Bayangkan perempuan itu depan ibu. Iya, ada Bu Aisyah. Ibu mau tonjok dia? Iya. Wah. Baik. Sekarang sudah tidak usah tonjok. Ya. Main cantik. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Maksudnya tonjok, main cantik. Apa? Ibu tadi doa untuk menjauhkan, dijauhkan dengan suami, ya. Ucapkan itu. Ya Allah, saya mohon jauhkan perempuan ini, namanya sebut Fulana binti Fulan, dari suamiku Fulan bin Fulan. Itu baru kiri. Ini belum. Oke, Bu. Sekarang bayangkan perempuan itu, ya, menghadap ke, dia membelakangi ibu. Iya, oke. Dorong dia, Bu. Dorong, dorong. Oke, dorong. Dorong, dorong, dorong. Dong, dong. Ya baik, sudah di mana, Bu? Tepi pantai, Bu Aisyah. Iya. Enggak usah dilempar, enggak usah. Dorong saja, dorong, dorong, dorong. Sudah hilang dari pandangan Ibu? Semakin jauh, semakin jauh, semakin redup. Oke. Gelap sudah, Bu? Sudah, ya udah. Satu, gunanya apa? Tubuh kita akan jadi lebih tenang. Kenapa? Karena kita sudah setting orang itu udah enggak ada. Kalau tega, buang di laut yang tadi. Ya, ada juga ibu-ibu, Bu Aisyah, saya nggak tega, Bu Aisyah. Kenapa? Kan kesian ya kalau dia ke laut, ntar mati. Siapa bilang? Kan itu dalam visualisasi. Boleh nggak, Bu Aisyah, saya gini? Ini tangan saya,
ini muka suami saya, itu perempuan, saya dorong, gitu. Boleh juga. Tapi ibu gak marem. Kenapa? Karena baru begini mental dikit.

0: Bu, nomor satu memang kita harus tenang. Kenapa? Supaya kita tetap bisa tarik suami. Paham ya, Bu? Kalau kita gak tenang, suami pulang kurang jatuh jam aja udah. Dari mana, dari mana, dari mana? Siapa yang mau punya istri yang begini? Siapa yang mau? Yang belum selingkuh aja tetap gak mau. Tapi kalau kita sudah tenang, dia pulang pas datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, akhirnya pulang. Kalimatnya memang begitu, menohok, menohok, tapi muka masih senyum. Kenapa? Ingat ilmu kita, laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Gak boleh kalah sama pelakor itu. Walaupun masih kesel kan, terluka kan? Bener, Bu. Ya, kepengennya sih kita tabok ya. Tapi itu tadi kan udah taklim setiap hari. Ada ibu-ibu tuh, hari cuma 7 dia talinya 10 kali. Maka sudah harus lebih tahu strategi untuk menarik kembali. Iya. Nah sekarang, ya. Aku, nih suaminya pulang asar ya. Bisa minta waktu bicara? Jam 8? Oh iya. Berapa lama? 30 menit aja deh. Ingat, laki-laki itu kan senang diajak bicara, kasih tahu waktunya dan tahu durasinya. Supaya apa? Gadgetnya dia gak bawa. Kalau dia lagi main gadget, ibu aja ngomong balik. Karena laki-laki gak bisa fokusnya lebih dari satu. Itu lagi harus paham. Jangan juga karena suami kita laki-laki, dia lagi begini kita ajak ngomong, dia cuman terus kita gitu. Tuh kan. Pasti dia masih sama dia. Oh, jamin. Karena belum tentu. Ini dia laki-laki. Siapapun apakah dia selingkuh atau tidak, laki-laki begitu. Maka bilang, "Mas, nanti aku bicara." Ya, baik. Ingat, sudah diajak bicara, ngomongnya enggak samping-sampingan. Ya, ingat dia nggak suka kontak mata. Ya, terus pas dia lihat kita, jadi gini. Aku kenapa ya masih sedih banget? Ibu kan nonton sinetron ya. Dan gini, kalimatnya gini. Yang laki-laki tertarik sama kita lagi. Aku kok kenapa ya? Aku masih sedih banget. Aku. Selama ini begini perempuan. Kamu tahu gak? Kamu selalu bikin sedih aku. Beda gak?
1: Beda.
0: Mana yang cantik?
1: Aku.
0: Kenapa? Aku tuh masih inget-inget terus tuh yang 3 bulan yang lalu itu. Jadi aku. Itu laki-laki pasti jatuh hati lagi. Kenapa? Dia kasihan. Bawah sadar laki-laki mengatakan, "Ya Allah, saya yang berselingkuh, tapi istriku yang selalu bilang dia dirinya." Kan? Oke. Jadi aku gak apa-apa ya kalau aku masih juga mau ngomong sama kamu, sekali-sekali juga aku nangis, gak apa-apa ya. Aku emang gini sih orangnya. Pokoknya merendah, oke? Dan sekarang tanya, "Mas, menurut kamu aku harus tambah apa lagi?" Bukan kalimatnya, "Mas, kurang apa aku?" Bu, kita gak pernah kurang. Apa kurangnya kita? Udah, wah. Kayaknya anggukan universal. Apa kurangnya? Ya, sudah setia nungguin, ngelayanin juga, ya. Hamil anaknya, lahirkan anaknya, gedein anaknya, urus ibu bapaknya. Apa kurangnya? Gak pernah kurang. Cuman perlu ditambah.

0: kalimat bahwa kurang apa aku, itu sudah meremehkan sendiri. Maka kita akan jatuh sendiri. Dan kita akan merasa gue yang salah. Bu, kalau pelakor yang rebut suami kita, bukan ibu yang salah, dia yang salah. Emang sengaja. Sudah dia yang salah, dia gak mau disalahin. Pelakor. Halo, Bu. Saya harus tambah apa supaya bisa nyenengin kamu? Biasa laki-laki udah gak mau ngomong tuh. Gak ada sih. Asal kamu sehat walafiat aja lah. Dan tolong, pada saat suami ngomong, pada saat kita bicara seperti ini, percayalah. Sudah. Percayalah, yakinlah. Gak usah, perempuan ini gini, karena otak tengah kita tebal, mikirnya udah maju-maju tuh. Gak usah, please gak usah. Kenapa? Bahaya. Yakinkan suami kita bahwa kamu sudah melukai aku, aku masih juga bukakan pintu maaf bagimu. Tapi ingat mas, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti aku setuju dengan tingkah lakumu. Sedap. Memaafkan bukan berarti kamu boleh mengulanginya lagi. Itu yang artinya memaafkan. Paham ya bu? Ya. Itu tadi gunanya, supaya kita tenang, ilmu-ilmu talim kita ingat ya, sehingga tidak merusak diri sendiri. Karena kalau ibu marah, gak cepet-cepet dihilangkan, gak cepet-cepet istighfar, ibu tidak doa, mendoakan ya, tidak mendoakan dan tidak membayangkan ini perempuan hilang, maka pesan ini akan merusak tubuh. Ibu tambah jelek ntar. Kalau udah gastritis kan sakit banget bu. Boro-boro pakai lipstick, udah males tuh. Ingat, laki-laki memang otaknya seneng lihat perempuan cantik, seneng lihat perempuan tersenyum. Gak usah dandan deh, karena kita sakit, senyum aja udah gak bisa. Ini namanya psikosomatis. Gak mungkin kayak kita. Gak mungkin. Makanya kalau kejadian ini sudah ada pada diri kita, segera doa, bayangkan dia hilang agar kita sehat. Cantikkan diri. Tapi juga agak-agak samar gitu ya. Jangan yang tadinya gak pernah pakai bedak, gak pernah pakai alis, tiba-tiba ya Allah, dia di makeup oleh MUA, makeup artis. Panik suaminya ntar. Pelan-pelan ya, pakai aja produk lokal Purbasari. Ini saya nggak di endorse ya. Ini saya beli dari uang saya sendiri. Oke, paham ya. Nah sekarang, tapi kira-kira dianya gimana itu? Tenang bu, tubuh kita kan ada sinyal ya. Paham ya bu? Ibu coba pegang gadgetnya semua. Coba pegang gadgetnya. Pegang. Kenapa ibu pakai gadget itu? HP itu kenapa? Buat apa ibu HP itu? Berkomunikasi. Sama siapa? Sama orang. Sama gua. Pokoknya sama orang lah ya. Iya. Kok bisa gadget yang kita pegang ini, komunikasi kita baik telepon, SMS, WA, nyampe ke orang itu? Kok bisa? Kenapa? Didorong oleh sinyal. Sesungguhnya tubuh kita sinyalnya itu ada lebih dahulu dibanding gadget. Ya. Panjang gadget itu paling cuman 4G. Sinyal kita ya Allah bisa panjang. Nah, kalau ibu sudah doa, ya Allah, saya maafkan perempuan itu. Saya minta jauhkan dia dengan suamiku. Sebut namanya lengkap ya. Karena perempuan banyak. Ya. Jangan sampai dia jauh lagi sama kita, kita juga perempuan. Maka sebut. Dan kita bayangin dia hilang, maka pesan itu akan didorong oleh sinyal ini. Entah gimana tuh perempuan pasti hilang. Gak usah lagi ibu cari kira-kira gimana dia hilangnya ya, gak usah. Itu ibu mafia namanya. Mau ngarungin dia, gak usah. Banyak orang gini, Mas, tahu suaminya selingkuh, di telepon tuh. saudara-saudaranya. Kamu tahu gak sih, ya, suamiku selingkuh. Kamu cari itu, perempuan itu jalan ke Moja, ya. Kamu cari itu, ya. Ya, siduk dia, ya. Ibu, itu namanya main kasar. No. Udah rajin ke Rumi, gak boleh main kasar. Kita main cantik pakai sinyal itu. Sehingga, ya, suami kita tuh bingung. Mana ya perempuan itu? Bukan gitu ya. Tetap itu laki-laki ada 3 bulan pertama pada saat putus dengan selingkuhannya. Itu sama seperti putus narkoba. 3 bulan pertama itu namanya ya post acute withdrawal syndrome. 3 bulan tetap atau dia putuskan, dia masih ingat, dia masih terngiang-ngiang, ya, dia masih juga berusaha 3 bulan pertama. Tapi disitulah 3 bulan itu yang kita harus juga kuatkan diri kita dan teruskan main cantik kayak gini. Kalau ibu rasanya dibuang ke laut, ibu merasa kurang puas, ibu cari apa ya? Oh, ibu buang ke laut, tapi ibu gak boleh tahu laut yang mana. Gak boleh. Kalau tadi kan cerita kan? Pokoknya saya buang ke laut. Lautnya itu di bawahnya ada palung air. Ya, paham ya? Tapi jangan juga ibu lihat perempuan itu, wah tolong, jangan gitu, jangan sampai situ. Gak boleh sampai situ. Gak boleh, nanti ibu merasa bersalah. Gak usah. Jangan juga ibu membayangkan dibuangnya di pantai Laut Jawa, gak usah. Jangan ada nama. Kenapa? Pada saat kalau pakai nama, ini bawah sadar ya, ya. Memorinya kan udah enak nih waktu kita, tapi kita bilang dia hilang di Laut Jawa. Yang cilaka adalah pada saat ibu naik pesawat Jakarta Makassar, kan lewat Pulau Jawa, lewat Laut Jawa. Itu memori kita terasa kembali lagi tuh orang. Waduh, gue lewat sini nih. Karena Bu, sekarang kalau kita sudah terluka, apapun kisah terlukanya, yang pertama dibetulin kita dulu, please. Kenapa? Agar kita mengefektifkan sinyal ini. Betulin kita. Betulin supaya apa? Tetap bisa ya menarik lagi suami dengan aslinya seorang cinta kasih sayang, seorang istri yang sah. Gitu. Tetapi ingat, apa yang ibu doakan bukan sekedar untuk diri sendiri, dia juga akan keluar dan terjadi seperti itu. Bisa jadi mungkin dia tidak ditelan laut, entah kemana. Siapa tahu dia pergi ke luar negeri. Ya itu bukan urusan kita lagi, nggak usah cari tahu. Kemana tuh orangnya? Nggak usah tahu. Kalau ibu cari lagi, kemana tuh cewek ya? Itu ibu bikin perkara sendiri. Nggak usah, udah. Tapi Bu Aisyah, ya kan udah doa gitu tuh. Ini kisah para konseling ya. Udah hilang tuh Bu, saya udah enakan. Tiba-tiba di bulan keempat kok muncul lagi. Oh, apa-apa Bu. Kenapa? Memori terluka itu otak kita, sel sambungan sarafnya, emosinya sangat intens, sangat kuat. Ini lemnya kuat banget. Dia bukan lem kanji, lem kaleng tuh. Aika Aibon. Maka tidak heran dan sangat lazim, kita sudah doa, kita sudah bayangkan dia pergi, 4 bulan muncul lagi. Gak apa-apa. Kenapa? Ikatan yang di memori jelek kita, ini bukan hanya perselingkuhan saja ya. Apapun yang terluka itu, kalau kita cuman biasa-biasa aja, misalnya jalan di mobil, kita hadap depan, tiba-tiba di depan kita lihat ada mobil ya, Pajero merah, ceng. Itu memori juga nyambung, cuman nempelnya cuman satu kali, biasa aja. Bahkan gak nempel gini-gini, biasa aja. Tetapi kalau keterlukaan, itu sambungannya bisa ratusan kali. Ini otak kita. Ini yang makanya dilepasin satu-satu. Satu-satu. Dengan apa? Kembali doa. Kenapa? Karena doa itu seperti ini. Kalau saya mengatakan pada saat seorang istri suaminya selingkuh diambil pelakor, kemudian dia kembali berdoa, itu main cantik. Gak usah panik, gak usah cari gimana kali ya. Ada tim gak yang bisa menciduk pelakor-pelakor? Gak usah, gak usah. Ya, kenapa kalau kita ciduk dilacak lagi kena kita? Atau mungkin anaknya tahu? Mana bu, mana bu? Siapa perempuan itu? Mana bu, mana bu? Saya datangi dia. Oh, no, no, no, no, no, no. Ada cara lebih keren. Apa bu? Anak-anak tuh jangan langsung mengatakan, eh jangan, jangan gitu. Kenapa? Itu bertanda dia sayang banget sama ibunya. Harus hargai dulu. Sini nak. Ada cara cakep. Kita bikin kayak mafia gitu. Nah, ibu terima kasih ya kamu belain ibu. Iya tuh, orang ngajar tuh perempuan. Shh. Itu tadi cara kasar. Kita main cantik. Gimana bu? Tenang. Harus ngomong gitu. Kenapa anak-anak malas kalau sudah jangan? Kita doakan. Oh, dia langsung anti tuh. Karena mereka nggak tahu bahwa doa itu dahsyat. Kalau kita sudah talim, tahu kalau doa itu kan dahsyat begini. Anak-anak kan belum tentu tahu ini kan? Apa kata dia? Doa, doa. Paham ya bu? Maka ganti kata-katanya. Kita main cantik. Walaupun ternyata memang doa. Paham ya bu? Kita main cantik. Oke? Oke, oke. Ibu bisa hilangin perempuan itu? Gampang. Berapa lama bu? Tergantung amalan ibu. Maksudnya, karena sinyal ini bu, setiap orang beda kekuatannya. Bisa diperpanjang dengan apa? Sholat, saum, sedekah, ya? Atau hamil lagi? Siapa yang ada yang hamil nggak di sini? Orang hamil itu sinyalnya panjang. Maka kalau orang hamil ngomong tuh bertuah, istilah kata ya. Orang hamil itu dipantang ngomong jelek, bertuah dia. Kenapa? Sinyalnya tuh jadi panjang. Ibu kalau pilih handphone, ya, yang 1G atau yang 4G? Kenapa? Sinyalnya panjang, cepet nyampenya tuh pesan kan, cepet direspon, betul. Maka orang hamil tuh sinyalnya tuh panjang, cepet nyampenya omongannya, cepet direspon tuh apa yang dia omongin. Makanya zaman dulu kalau ada orang hamil nyela-nyela tetangganya yang hitam, anaknya hitam, walaupun bapaknya putih. Iya, kenapa? Kan rahim di bawah sini ya bu, kan ada pembuluh saraf nggak? Kan ini si ibu nih kan, ih hitam banget sih bapak itu di sebelah, ih kan gitu ya, ah, hitam banget sih itu ngomong, hitam banget, hitam banget, hitam banget, sampailah ke rahim. Satu, itu pigmen, pigmen orang putih itu pigmennya belum mateng. Kalau ibu bilang hitam banget gampang, pigmennya langsung terbakar, akhirnya hitam. Paham ya bu? Dan sinyalnya panjang. Hati-hati, nyampe semua omongannya. Maka kalau lagi hamil, ngomong yang baik-baik. Lupa ngomong jelek, istighfar, astagfirullahalazim. Ya, supaya sinyalnya enggak langsung panjang, ya. Oke. Jadi, tadi saya udah bilang benar kan? Kalau anak saya misalnya si ibu nih cerita kita main cantik misalnya. Anaknya tanya, "Berapa lama, Bu?" Tergantung amalan ibu. Itu betul. Tergantung nih si istri. Sholatnya dia tambahinnya tuh 4 rakaat kita sholat zuhur. Itu sinyalnya tuh bagus, tapi standar. Dibanding tambah qobliyahnya, tambah ba'diyahnya, ini sinyalnya akan beda. Beda lagi yang qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Berapa rakaat tuh? Kalau qobliyah 4, wajibnya 4, ba'diyahnya 4. Itu keren banget sinyalnya. Ibu ngomong apa langsung nyala. Tambah lagi duha. Duha 2 rakaat sama 6 rakaat beda loh sinyalnya bu. 2 rakaat cuma 2G, 6 rakaat 6G. Jadi kalau ibu lagi butuh uang yang cukup banyak, duhanya itu gak boleh 2 rakaat. Ibu 12, ya Allah. Mau berapa uangnya bu? 12 sih. Ya. Tahajudnya bagaimana? Kan gitu. Dia sedekah enggak? Ada orang saya belum bisa puasa, puasa kencengin dengan sedekah. Makanya mengapa sedekah itu menolak bala? Kenapa? Sebetulnya sesungguhnya dalam ilmu bioplasmik, pada saat kita sedekah, sinyal memanjang. Maka habis sedekah, ngomong maunya apa. Supaya apa? Ibarat gadget, sinyalnya udah bagus, ya, pulsanya ada, baterainya ada, ibu gak pakai kirim pesan. Rugi kan? Kita kalau sudah habis sedekah, sinyal kita bagus, pulsa kita penuh, ya, jangkauannya panjang, ibu gak doa, rugi. Rugi. Jadi biasanya kalau ada istri-istri yang terluka karena suaminya diambil pelakor, ya, saya biasanya ajarkan bahwa ini loh tubuh kita. Betulin kita dulu. Tenang, omongan itu akan jalan. Tapi supaya cepat nyampe tuh orang, tuh perempuan, dan dia masuk laut, ibu kencengin sholatnya, kencengin saumnya, kencengin sedekahnya. Atau ibu mau hamil lagi, kan kata saya bilang gitu, kalau masih muda. Paham ya? Bu Aisyah, gimana? Ada lagi gak teknik untuk memperpanjang sinyal? Ada. Ibu, siapa yang masih punya orang tua? Angkat tangan. Bu, orang tua kita sinyalnya lebih panjang dari kita. Apalagi siapa yang masih punya ibu? Masya Allah. Pernah belajar ini kan? Sinyal ibu sama dengan anak, ingat? Maka kalau masih punya ibu, datang ke ibu untuk minta doa. Tidak usah cerita detail, karena belum sempat ibunya doa pingsan. Bukan itu yang kita mau. Ibu, kenapa nak? Kok kayaknya kusem banget tuh muka ya? Aku lagi ini sih bu, lagi capek banget, capek. Oh iya, bu doain aku ya. Apa sih doanya? Untuk kali ini pokoknya doain aku kuat, doain aku tambah mesra dengan suamiku, tambah baik dengan anak-anakku. Iya bu? Ibu angkat tangan, kita juga angkat tangan. Keren gak? Sinyal kita sama-sama ibu, dua-duanya nyala, maka itu yang akan membawa, menarik apa yang ada kita ucapkan. Maka kalau ada masalah bu, yang masih punya ibu, pergi ke ibumu langsung, minta doanya. Ya. Perlu cerita? Enggak perlu. Kecuali ibu kita jeli banget. Kamu kok kayaknya ibu feeling ya? Ada apa-apa kamu? Siapa nak? Suamimu atau anakmu? Kita bu kadang-kadang enggak sempet ngomong, udah nangis saja. Ini keren nih ibunya nih. Dan tidak memaksa untuk cerita. Peluk aja dulu. Bacain Al-Fatihah. Ya, ya sudah. Ini ibu yang keren nih. Kalau belum bisa cerita, nanti aja. Bukan, kalau belum bisa cerita, enggak usah cerita. Enggak usah, bukan begitu. Ini ibu kan ibu kepo kan? Kalau belum bisa cerita, nanti aja. Ingat kalimat ya. Kenapa? Orang yang sedang sedih, sedang menangis, kondisi dirinya dalam kondisi yang trans. Trans itu apa? Istilahnya kondisi hipnosis. Kondisi dia masuk ke teta. Gelombang yang menangkap apapun omongan sekitarnya. Itu bahayanya. Maka kalau termasuk ini, kalau anak kita nangis, oke, tenang sayang, kamu hebat, ya, ayo semangat lagi. Bukan anak nangis, cengeng, gitu aja nangis, itu malah masuk otak bawah sadar, malah akan terekam dan itu yang terjadi. Paham ya bu? Sama. Pada satu saat nanti kita jadi ibu kita, kemudian anak kita kah, anak mantu kita datang, dia nangis, hati-hati ngomong. Jangan juga terlalu kepo. Bener kan? Ibu bilang kan? Pasti suamimu ya. Udah ibu bilang dari dulu ganti. Wah habis. Habis itu habis. Itu akan masuk di pikiran bawah sadar anak ini. Yang tadinya masih bisa diselamatkan, ini langsung kepengennya cerai aja. Paham ya bu? Nah ini, ya. Kenapa saya cerita begini? Kita nggak tahu kehidupan kita. Kita enggak tahu zaman sekarang, ya Allah ya. Kadang-kadang ini kadang-kadang maunya kita rukun ada aja. Karena tadi pelakor ada di sekitar kita. Itu sudah pakemnya itu hasil riset. Enggak ada tiba-tiba suami nih ya di mall lagi turun eskalator, ada perempuan juga naik langsung. Gak ada. Kemudian langsung jatuh cinta dan kemudian dia kejar, gak mungkin. Kenapa? Laki-laki itu ada gengsinya. Tapi yang di film-film itu film, Bu. Supaya ibu terbangkitkan emosinya, ya gak ada. Kenapa? Laki-laki itu otak warasnya ada, tetapi tidak kuat kalau disodor-sodorin terus. Iya, sodor-sodorin, layan-layanin, gak kuat ya. Bunyi ya. Nih, suami dari kantor, sekretarisnya bolak-balik. Dia udah berusaha untuk ya melepaskan pandangan, tapi sekretarisnya, Pak, sesungguhnya seorang pimpinan laki-laki kalau melihat karyawatinya suaranya manja kayak gitu, kesan pertama ini perempuan tidak intelek. Tidak. Ya, kesan pertama. Tetapi karena terus-terusan seperti itu, muncul stimulasi di hipotalamus. Birahi yang muncul. Ingat, dia belum tentu cinta dengan si karyawati yang menggoda ini. Kenapa? Hanya hipotalamusnya. Kenapa? Karena waktu disodor-sodorin, itu suami itu tegang. Maka harus cari penyalurannya. Ada suami yang bagus. Kenapa? Dia ikuti hadis Rasulullah. Kata Nabi, buat kamu fulan, pada satu saat kamu di luar lihat perempuan cantik dan naik birahimu, segera pulang. Hubungan intim dengan istrimu. Ada yang masih bisa begitu. Ini sekretarisnya godain terus nih. Saya mau pulang sekarang. Ya bapak. Ya. Bu, ini bosnya aja sebel lihat karyawan kayak gitu ya. Apalagi istri bosnya tuh kalau ada tuh. Pengen lempar asbak kan. Jadi sekali lagi ya, bahwa laki-laki itu awalnya berusaha juga untuk menolak ini semua karena otaknya disetting sama Allah begitu. Tapi kalau terus-terusan, karena memang pelakor pikirannya adalah mau cari hartanya, maka dia akan terus-terusan. Ini bukan landasan cinta kasih sayang, bukan. Apalagi landasan saya kasihan sama bapak, kayaknya bapak kurang kasih sayang sama istri bapak. Itu omongan bohong semua. Ya, sekali lagi pelakor itu semuanya harta dan harta. Itu saja enggak ada. Kenapa? Kalau mau cari yang lain-lain dia bisa sama laki-laki lain. Kalau seorang pelakor dia sudah ambil suami orang satu, maka dia bisa ambil suami orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu. Maka kadang-kadang ya ada istri yang suaminya dibujuk pelakor dan istrinya tahu pelakor itu bukan suaminya aja yang digoda, ada laki-laki lain. Itu sebagai data. Mas punten, misalnya ayah punten, abi punten, dengar-dengar kabar si perempuan ini bukan abi saja yang digoda. Ya. Bos ini, bos itu udah. Itu harus kasih datanya. Jangan juga berharap suami apa enggak bisa. Belum tentu. Suami diam, tetapi dia mengambil data itu untuk menjadikan sebuah ya faktor-faktor yang membuat dia ambil keputusan tinggalkan perempuan itu. Jadi kasih data aja dan tahan supaya nggak terlihat cemburu banget. Ya, Abi, ini data ya yang aku dapat. Supaya kamu tahu, kamu yang ambil keputusannya. Ah, keren. Ya, jangan yang terlalu emosi. Kamu tahu gak perempuan itu semua laki-laki dia senengin. Kurang apa aku? Wah, gak usah begitu. Itu gak cantik. Karena kita tetap harus bikin diri kita cantik di depan dia, depan suami. Ya, Bu Aisyah susah banget, memang. Kalau sudah terlanjur suami diambil pelakor, kita bekerja keras untuk menariknya lagi. Itu sudah hukum alam. Tetapi kerja kerasnya tidak usah dikeluarkan dalam bentuk teriakan, marah. Tapi gak tahan, Waisah. Boleh keluarkan satu kali saja. Kapan? Di awal-awal banget boleh. Ibu nangis sekuat-kuatnya. Maka kalau ibu tahu, ketahuan misalnya ya, nauzubillah min zalik, suami ada chattingan mesra di HP-nya, misalnya ketahuan, ya, ibu mau nangis teriak-teriak, lakukan saat itu juga, bu. Habis-habisin, bu. Karena boleh satu kali saja. Ya. Supaya apa? Ada efek kaget dan ada efek yang ya momentum untuk mentraumakan atau menghantam si laki-laki ini. Pada saat itu, maka laki-laki akan masuk juga ke area bawah sadarnya. Dia akan kaget, oh ya ampun, segini beratnya ya. Jadi kalau ketemu pertama, itu harus kasih abrasion yang cukup berat, besar, gak apa-apa. Kenapa? Karena saya ada si ada istri tahu, dia cuma gini aja, diem aja. Apa yang dilakukan? Laki-lakinya atau suami akan berpikiran rasionalisasi atau rasionalisasi, membenarkan, oh istri saya gak apa-apa, dia tenang, enggak ngamuk, besoknya bunuh diri. Paham ya, bu? Karena laki-laki harus tahu respon yang terjadi bila dia melanggar kesepakatan. Ini belum apa-apa dibanding hukuman yang ada di agama kita, ya. Boleh minta? Ini semua kategori zina. Islam sudah bilang dari jauh, ya, dari dulu bahwa kita harus jauhi zina. Paham ya, bu? Ya. Ah, masa zina? Bukannya zina itu hubungan senggama? Zina memang artinya hubungan senggama. Tetapi perintahnya, ya, jauhi, jangan dekati zina. Jadi di dekatnya aja yang belum lagi ke hubungan senggama dilarang. Ya. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Itu tindakan pelakor itu, kata Allah tuh keji dan suatu jalan yang buruk. Maka kalau ibu berusaha keras menyelamatkan suami ibu lagi, karena kita tahu secara teori, secara ya kronologis, bahwa bukan suami yang pertama yang melakukan kesalahan, karena si pelakor ini, maka selamatkan dengan susah payah, ya. Zina tuh bahasa Arabnya zina, bahasa Ibraninya zana, perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan. Kalau suami istri bukan zina dong, ya. Nah, secara umum kategori zina segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia, bukan hanya di saat manusia tersebut telah melakukan hubungan seksual, ya. Jadi aktivitas-aktivitas seksual di peluka, ngobrol mesra kah, itu sudah masuk kategori ini, ya. Nah, ini Rasulullah bersabda, kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan bisa melakukan zina, kedua kaki bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan dan diingkari oleh alat kelamin. Kelamin suka bilang, enggak zina, karena saya enggak bertemu dengan kelaminnya. Tetapi tangan ketemu tangan itu zina, ya. Kaki juga bisa berzina, ya. Dan mata juga bisa berzina. Oke? Kita harus masukkan ke sini. Zina mata itu memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Seseorang yang menjaga pandangan berarti ia menjaga kemaluan. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka manusia itu akan masuk kepada hal-hal yang membinasakannya. Masa gak boleh sih, Bu Aisyah, memandang aja? Ya, kita lihat dulu tuntunan Rasulullah. Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua dan selanjutnya. Milik kamu adalah pandangan yang pertama, tapi yang kedua bukan. Jadi kalau mandang pertama masih diboleh. Pasti kan ibu-ibu zaman sekarang kan terlalu jujur ya. Keren tuh bapak. Wah. Kan itu pandangan pertama ya. Itu masih aman. Jangan pas lagi begini. Hah? Dua kali. Azan ya. Ya, kita dengar azan dulu sebentar ya. Habis itu 5 menit kita tutup ya dengan mensimpulkan ini. Azan, azan kan sudah belum? Oh masih radio, oh, radio masih HP ya. Oke, okay. Baik. Faham ya Bu? Oh nanti ya. Tambah asik nih. Pakai klinik. Nanti kita bahas. Baik. Zina hati, memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya dan mengharapkan serta mengizinkan pemenuhan nafsu birahi. Jadi kalau ibu menghayal, punten, habis tadi reunian, ketemu CLBK, pas tidur malam kita bayang-bayangin. Kalau cuma ngebayangin mukanya terus kita ketawa-ketawa sendiri karena tadi habis ketawa-ketawa masih aman. Tapi kalau lagi ngebayangin terus mikir kapan gue bisa ketemu dia sendiri ya, ah, ini sudah masuk zina kan. Ya? Udah azan masjid belum?
1: HP? Lanjut lagi.
0: Ya HP ya. Oh. Ya baik, cepet cepet HP-nya ya. Itu bagus banget kalau ntar bulan Ramadan tuh. Lebih cepet duluan sekian menit dibanding masjid. Siapa punya tadi Bu, pinjem. Ya, zina lisan yaitu membincangkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya disertai dengan nafsu birahi. Hati-hati kadang-kadang waktu kita ngomongin orang, gila ganteng banget tuh cowok, ya Allah. Kalau baru ngomong satu kalimat pertama, belum masuk sini nih. Tapi ibu ngomong setengah jam tentang dia, sudah masuk sini, udah gak boleh. Ya. Makanya kita diminta untuk pada saat bilang seseorang itu ganteng, apa? Masya Allah, tabarakallah, gantengnya bapak itu ya. Udah sekali aja sudah. Ya. Nah sekarang zina yang sebenarnya. Ya, terbagi dua tuh. Zina muhsan dan ghairu muhsan. Ini harus paham nih Bu. Kenapa? Inilah basic kita untuk mempertahankan keluarga kita apabila ada yang mengganggu. Ya. Zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami istri, hukumnya dirajam sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Harus paham nih. Ya. Ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami istri, hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali menggunakan rotan dan diasingkan 1 tahun. Ini yang belum suami istri, ya, remaja, ya, lajang dan gadis, dia zina, zina yang arti sesungguhnya ya, zina yang sebenarnya, ya. Itu hukumannya supaya gugur dia punya dosa besarnya, didera 100 kali menggunakan rotan dan diasingkan 1 tahun. Ini kalau betul-betul nih dilakukan, insya Allah gak ada nih, gak ada nih, gak ada. Ya. Kenapa bisa begitu ya Bu Aisyah? Ya bisa jadi sang pelakor gak pernah taklim. Pelakor, ya kalau perempuan rajin taklim gak jadi pelakor lah. Paling dia menanti, kenapa? Dipinang oleh duda, lain lagi itu. Kalau itu sah, apa-apa, ya. Bayangin ibu, suami istri yang berzina, ya Allah. Brunei pakai hukum ini. Tapi apa yang terjadi? Diboikot, ya. Boikot oleh luar negeri. Padahal kata Raja Brunei, saya harus pakai ini supaya pencegahan. Pencegahan. Walaupun sebetulnya Rasulullah SAW juga banyak ya bersabda dan banget cerita-cerita atau siroh-siroh atau ya sejarah-sejarah yang kalau ada orang terlanjur berzina karena belum tahu kemudian dia bertobat ya dan tidak kuat dirajam sampai mati, ada keringanannya juga. Tetapi ini harus diberikan sebagai pencegahan ini. Anak kita kasih tahu ini Bu. Umur berapa kasih taunya? SD. Kalau ibu kasih tahu pas SMP, SMA itu agak telat. Kenapa? Mereka mendenial. Masa sih? SD tuh lagi bagus-bagusnya kelas 3 dan kelas 4. Jangan juga TKA. Dia gak ngerti. Apa sih? Paham ya, Bu? Kelas 3 sudah bisa analisa, kelas 4 masukkan ini. Ya? Iya. Baik. Sekarang, tapi syarat-syarat pezina yang mendapatkan hukuman, orang yang berzina itu berakal dan waras, orang yang berzina sudah cukup umur, zina dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa tetapi atas kemauan sendiri, orang yang berzina tahu bahwa zina itu diharamkan. Kalau orang yang diperkosa enggak kena hukum itu. Kalau orang dipaksa enggak kena hukum itu. Zaman perang penjajah, ibu kita dipaksa, enggak kena hukum itu. Kenapa? Karena tidak dilakukan dengan kemauan sendiri. Ya harus paham. Terus maaf, ada orang gila berzina, enggak kena hukum ini. Kok maksudnya? Ya orang gila. Makanya banyak kadang-kadang orang gila, perempuan gila di jalanan dipakai itu sama laki-laki. Yang laki-lakinya kalau dia waras, balik dia yang kena, perempuannya enggak. Kenapa? Karena gila saja itu sudah hukuman berat sebagai orang gila. Ya? Baik. Dan juga untuk mengatakan orang itu berzina enggak boleh asal. Harus mendatangkan 4 orang saksi. Jadi Allah lakukan ya peraturan ini menjaga kita agar hidup kita luar biasa baik dan ya benar ya. Sekarang coba kembali tadi Mbak Wiwi, badan bioplasmik ini ngomong soal klinik atas pertanyaan Bu Vera. Bu, tahu klinik ya, klinik apa klinik itu? Klinik itu adalah ya pada umumnya ya secara umum adalah sebuah ilmu atau upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan bantuan makhluk lain. Itu klinik. Tapi kalau kita merubah orang lain dengan kita angkat tangan doa sendiri, bukan klinik. Ya. Paham ya, Bu? Kalau ibu mau menghilangkan pelakor itu dengan ibu sendiri angkat tangan, ibu doakan, dan kemudian ibu panjangin sinyal doanya pada saat tahajud, tahajudnya enggak 2 rakaat, 6 rakaat, ibu saum juga, ibu sedekah, itu bukan klinik. Kalau klinik, orang itu ya mempengaruhi orang lain dengan bantuan makhluk halus, itu klinik. Caranya apa? Itu tadi. Bisa masuk ke orang itu? Bisa. Lewat mana? Lewat ini. Apa itu Bu Aisyah? Itu adalah lubang-lubang energi yang ada di bawah kulit. Jumlahnya banyak, kurang lebih 360. Ya? Iya. Terus bagaimana Bu Aisyah? Bisa masuk kalau orang ini ya batas sinyal kausalnya pendek. Harusnya berapa Bu Aisyah? Kalau kita lagi sehat kayak gini, badan kita nih, ya. Ibu punten boleh bantu saya? Jangan. Ya Allah. Nggak, sebentar cuma berdiri doang. Oh, enggak mau ya udah. Siapa? Siapa di sini? Boleh yang dekat-dekat aja. Oh iya, Ibu. Ibu sini. Tenang, Bu, bukan mau mendeteksi. Ada sana ya, Bu. Ibu sebentar sini. Iya. Punten. Ibu nama panggilan sayangnya? Nama panggilan? Ibu Elvira ya. Ini kena sini ya. Sini aja, Bu. Ya. Ibu Elvira, yang saya pegang ini badan kasar beliau atau badan seluler. Paham ya, Bu? Ibu Elvira ini keluar dari tubuhnya lewat pembuluh meridian ini sinyal dan berlapis-lapis. Kita enggak bisa lihat dengan mata kasar. Kenapa? Kalau kita bisa lihat ribet, Bu, ribet. Ibu lihat sinyal saya, ibu lihat sinyal Ibu Elvira. Belum lagi dia bersaing dengan para provider Telkomsel, XL. Repot kan? Ibu, sinyal ini aja ibu repot enggak kalau berdiri sini? Oke. Okay? Nah, kemudian lapisan pertama segini nih. Ini ya. itu namanya eterik. Ada lagi agak panjang. Nah segini nih, ini pura-pura aja nih. Ini namanya astral. Biasanya agak berwarna, ya agak berwarna. Nah, ada satu lagi yang agak panjang lagi. Wah, jauh bu. Nah, wah misalnya bu. Maaf ya, ya tapi sana. Itu kausal. Yang mana sih Bu Aisyah? Yang ini nih, bulat ini nih. Berarti Ibu Elvira lagi sehat. Tapi kalau Ibu Elvira sedang kondisinya capek banget, sedih banget, merana, terluka sekali, maka, maaf ya Bu, ini nih yang kausalnya tadi cuman sampai sini. Bu, jangankan jin yang bisa masuk, makhluk halus lain pun masuk. Apa? Makhluk halus lain? Virus, bakteri, kuman, jamur. Kenapa? Karena dekat sekali. Kadang-kadang, maaf, makhluk halus yang dikirim oleh ya orang-orang klinik mengklinik kita nggak sampai masuk ke dalam, cuman di samping sampai sini nih. Tapi karena dia energinya besar, ini nggak kuat. Kita nggak kuat. Besar energi itu. Jadi kayaknya, tiba-tiba nggak bisa jalan, tiba-tiba ya kepalanya peyang kan ada tuh. Kalau di kampung-kampung gitu loh, ubun-ubunnya embek, ada itu di daerah Sulawesi. Waduh ya, paham ya? Nah, jadi gimana itulah makanya pada saat kita terluka oleh masalah apapun, terutama masalah pelakor, cepat-cepat move on supaya sehat. Agar apa? Sinyalnya panjang kembali. Sinyal panjang bu, insya Allah tidak bisa masuk. Paling dia melipir ke sudut kamar kita. Ya Allah, mau masuk? Nggak bisa. Ya, ilustrasinya kayak gitulah. Ya, seperti itu. Bentar bu, ya. Bentar bu. Terus, ya. Pada saat kita sehat, sinyal kita sepanjang 8 meter, 10 meter samping, depan, belakang, sinyal itu melindungi manusia ini. Ibu, coba ibu di sebelah sana deh. Ya, sekarang berdiri, punten bu, maaf berdiri boleh. Ibu maju 2 langkah. Ya, seandainya saya sinyalnya ibu yang paling jauh tadi, yang paling kausal. Mundur dulu sebentar, maaf ibu. Ya, ibu maju 2 langkah. Sinyal ikut jalan. Ibu mundur 2 langkah. Sinyal ikut mundur. Ibu loncat. Loncat. Iya. Ikut loncat juga. Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan. Terima kasih, Bu. Ya. Dilindungi oleh bubble energy. Itu makanya enggak perlu khawatir-khawatir banget kalau mau besuk orang sakit. Kenapa? Rumah sakit, puskesmas itu resiko tinggi, kuman-kuman terbang-terbang. Tapi kalau kita sehat mau besuk teman kita, insya Allah gak masuk. Tapi kalau kita lagi sakit, gak usah besuk. Boro-boro besuk, orang besuk kita. Kan sakit. Karena apa kalau sakit? Sinyalnya memendek. Akhirnya apapun yang halus-halus bisa masuk. Terutama orang sakit mata, cepet banget itu, paham ya? Ya. Nah, tetapi sekali lagi, sinyal ini bisa panjang, lebih panjang lagi kalau kita lakukan ibadah ritual kita. Makanya perkuat sholatnya, perkuat saumnya, perkuat sedekah infaknya. Agar apa? Selain sinyal yang ini memanjang, ini pun tebal. Tapi Bu, sinyal ini, energi ini ada bahan dasarnya. Apa? Maaf, karbohidrat. Tahu karbohidrat Bu? Apa karbohidrat? Nasi, apa lagi? Roti, mie. Bu, saya bukan tidak setuju dengan diet tidak makan karbo, bukan. Justru karena banyak belajar tentang ilmu ini dan dari penelitian ilmu-ilmu gizi, terutama yang di London, orang yang makan karbo mudah sinyalnya panjang dan kuat. Untuk itu makanya saya langsung gembira makan nasi, yes. Paham ya, Bu? Jadi kalau ibu sedang terluka, kadang-kadang males makan, itu lebih bahaya. Kenapa? Sinyal berkurang. Ya, lebih bahaya. Kalau ibu sedang sedih, terluka, ya, memang nasi gak bisa masuk, tolong apa yang ada karbohidratnya? Madu, korma, kan ya? Makanya kalau ibu terluka, minum madu. Madu itu membuat kuat. Di madu yang gak kuat. Ya, paham ya? Ya. Apalagi air putih. Ibu kalau kurang minum air putih, sinyalnya koslet, Bu. Karena air pembangkit tenaga listrik. Jadi sekali lagi, kalau kita sedang masalah apapun, ya, segera cari makan mengandung karbohidrat, minum air putih, ya, yang banyak, dan perpanjang sinyal dengan cara ibadah kita tambah. Yang biasanya sholat cuma standar 4 rakaat, ambil qobliyah ba'diyahnya. Duhanya biasanya 2 rakaat, ambil lebih banyak. Tahajudnya biasa 2 rakaat, ambil lebih banyak. Yang biasanya saumnya itu, ya Allah Ramadan doang, ambillah Senin Kamis. Yang biasanya sedekah cuma, ya Allah 50 ribu perak, setahun sekali pula. Beri lagi sebanyak. Untuk apa? Salah satu dari jutaan manfaat ibadah itu dari sisi bioplasmik, memperpanjang sinyal. Agar apa? Apa yang ibu doakan, apa yang ibu harapkan dari sang suami ini, maka itu terjadi. Kok bisa terjadi? Karena didorong oleh sinyal. Ya, paham sih, paham ya, Bu? Ya, saya yakin di antara kita juga bisa jadi tidak terkena masalah itu. Tetapi kalau ada apa-apa, ingat langsung ini, ya. Keliru ibu kalau ibu sudah terluka, ibu sedih berkepanjangan, keliru. Boleh sedih, boleh marah, boleh mengamuk, satu kali saja. Keluarkan semua abrasion itu. Tapi tetap jaga kesantunan, ya. Dan selalu bilang, aku marah sama kamu, aku gak suka sama kamu, aku sedih sama kamu, aku kecewa, jadi aku. Ya, bukan kebalik, kamu bikin kecewa aku, kamu bikin marah aku, bukan gitu. Ya, itu laki-laki tersinggung kalau digitukan. Tapi aku kesal sama kamu, aku kecewa sama kamu, aku marah sama kamu, itu dia gak tersinggung, tapi tersentuh. Sama gak tersinggung dengan tersentuh? Samanya apa? Sama-sama kena. Tersinggung kena kan? Tersentuh kena. Bedanya kalau tersinggung tergoncang, kalau tersentuh lembut. Pilih mana? Tersentuh. Maka latihan kalau lagi marah, aku. Sampai di rumah di kaca ya, aku gak suka sama kamu, aku kesel sama kamu, ya. Kalau yang gak biasa nunjuk-nunjuk gitu kan. Kalau yang perempuannya yang damai, mas maaf, aku kesel sama kamu. Ada juga yang begitu, ya. Ada juga perempuan yang sudahlah koleris, ya Allah, bugis pula. Anak tentara. Begini tangannya. Tapi tetap santun kalau bilang, ya, aku marah sama kamu, aku kecewa sama kamu, aku gak suka pribadi kamu, gak suka perilaku kamu, kan gitu. Nah itu lebih santun, walaupun tangan begini-begini. Tapi kalimatnya, kamu bikin saya kecewa, itu dia tersinggung, ya. Kamu bikin saya terluka, itu tersinggung. Paham sampai sini, ya? Bu Isa, gimana cara taunya kira-kira suami saya selingkuh apa enggak? Enggak usah cari-cari tahu. Bu, siapa yang masih suka kalau suami tidur dibuka HP-nya? Itu bikin salah sendiri tuh, bikin sakit sendiri. Gak usah, Bu. Atau ada istri, papa, ya, mama minta tidak di password. Dia bisa HP satu tidak pakai pin password, ada HP satu lagi. Jangan main-main. Gak usah main kayak gitu. Itu masuk kategori main kasar. Bilang sama Allah, ya Allah, Saya yakin, saya mempercayai suami saya, kami saling setia. Namun ya Allah, beri petunjuk padaku apabila dia terjadi penyimpangan. Beri petunjuk. Apa yang terjadi? Itu tahu-tahu itu HP yang ada passwordnya bisa kebuka loh. Banyak loh kisah-kisah begitu. Banyak kisah-kisah istrinya tahu suaminya selingkuh dari petunjuk itu. Bayangin itu HP suaminya ada pin passwordnya, si istri nggak tahu, tiba-tiba kebuka, udah chattingannya. Itu petunjuk. Dan jadikan itu data untuk kita mengkonfirmasi pada pasangan kita. Tidak dibiarkan. Ya, yeah. Kalau perlu screenshot. Kalau ibu nggak tahu caranya, ibu catat chattingannya. Karena saya tahu yang umur-umur sama kayak saya lahirnya tahun 60-an itu zaman mencatat. Setiap dia curhat dia catat. Di mana? Diary. Makanya tapi kalau udah era 80-an kan dia enggak pakai dicatat, dia screenshot, ya. Iya, ada ibu-ibu yang begitu tuh. Ya, gimana screenshotnya ya? Gimana ya? Udah sampai akhir. Gimana ya? Tapi ada yang pintar, biarin gua catat. Untuk apa coba? Untuk waktu konfirmasi kita ucapkan kalimat itu yang ada, tapi jangan yang lama-lama ya, yang terbaru aja. Karena bapak-bapak udah lupa chatting yang lama. Yang terbaru, Mas, punten maaf. Kamu bilang apapun, aku terlanjur baca chattingan mesramu. Betul kan kamu bilang begini, begini, begini, betul kan? Itu yang menjadi data bahwa kita bukan cemburu buta. Betul kan? Dan perempuan itu mengatakan begini, begini, begitu kan? Kenapa? Ada catatan kita. Itu untuk menjadi data kita kepada suami ini. Dan suami tahu bahwa ini bukan sekedar cemburu buta. Dia langsung, astagfirullah, lupa di delete. Tapi bu, demi Allah, Allah yang maha melihat dan menciptakan, 3 tahun saya konseling soal perselingkuhan, hampir 100% semuanya karena petunjuk. Jadi bukan istri yang kepo, bukan. Kalau istri yang kepo yang setiap hari suaminya datang, buka-buka passwordnya, itu udah sakit duluan. Sebelum terselingkuh, sudah terselingkuh duluan. Kenapa? Karena dia terlalu kepo. Gak usah begitu. Kenapa? Bu, zaman sekarang omongan-omongan di chatting terkadang kita gak kuat dengernya. Benar bu, ibu pernah baca WA chattingnya anak-anak, lainnya anak-anak, maaf, tulisannya jir, me ego lu. Bu, kalau kita bukan zamannya, kita menganggap ini kasar banget. Itu temannya anak saya, ya, dia tanya di line anak saya, Aisyah mana tuh Aisyah? Itu kalau kita nggak paham tentang era mereka, oh bisa banting HP nih. Siapa temenmu yang begitu? Wah, nggak usah. Kenapa? Itulah era mereka punya cara dialog begitu. Kita juga dulu begitu. Bapak saya marah kalau saya ngomongnya begini. Kagak mugu agak pagah-pagah sih Ki. Siapa era itu? Sagayaga magaugu pegar gigi. Kegemana naga yo. Itu ngomong era itu sudah sangat ya tidak sopan. Ngomong apa kamu? Wah. Terus saya siasati. Ngomongnya kayak gitu tapi awalnya dikasih al. Al sagayaga, al magaugu, al pergigi. Jadi dia pikir saya bahasa Arab. Gak kalah siasat, tapi itu eranya. Apa bedanya dengan teman anak saya ngomong di chatting

petunjuk sing lagi jalan-jalan ke suatu tempat ya, bukan mal biasa, pergi ke suatu tempat, eh lihat mobilnya di situ. Hah? Teng teng teng teng teng teng teng teng. Bersikaplah senang dulu. Hah? Ada suami aku. Ibu langsung doa, ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah, saya masuk atau jangan? Diam dulu, itu minta petunjuk. Rasanya, ah masuk, ah masuk, masuklah. Itu juga petunjuk. Atau ada yang dapat petunjuk dari mimpinya. Tapi jangan asal mimpi. Mimpi yang bisa dianalisa itu ada dua. Kalau saya pernah belajar sama Abi Maki atau Abi Maki ajarkan saya, biasanya range-nya setelah jam 12 malam sampai menjelang jam 4. Ya, itu bisa dianalisa. Kalau ilmu ahli ilmu neuroscience mengatakan gini, mimpi yang bisa dianalisa karena itu sebuah petunjuk adalah sepertiga bagian yang akhirnya, akhir dari mimpi. Kalau ibu tidurnya 6 jam, maka yang 2 jam terakhir itulah mimpi itu bisa dianalisa atau bisa menjadi sebuah petunjuk yang di sepertiga terakhir. Makanya kadang ibu pernah enggak mimpi buruk terbangun? Kan itu pasti sepertiga terakhir. Nah, itu bisa dianalisa. Tapi daripada susah-susah ibu cari ilmu tafsir mimpi karena masih jarang, ya, mending ibu langsung tolak bala. Apa? Mimpi buruk, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan ingat apa? Meludah ke kiri. Nah, maka tolong suami tidur di kanan. Karena kita paling sering kena mimpi buruk. Ya, supaya apa? Dan kita mohon lagi pada Allah, ya Allah, apakah ini petunjukmu? Seandainya ini petunjukmu, ya, jelaskan lagi. Tapi kalau ini bisikan setan, jauhkan, kan gitu. Paham ya, Bu? Bedakan dengan kalau ibu terus-terusan berpikiran negatif. Kalau ibu terus-terusan berpikiran negatif, maka pikiran itu yang jalan. Terjadi. Suami datang, kita tahu dia sekretarisnya baru, lulusan ASMI. Tahun ya, tahun 2018. Baru banget kan? Mulai kita setting, tuh kan pantas. Pantas. Pulang malam terus katanya rapat-rapat. Pasti itu pasti kan? Kita kalau negative thinking selalu kalimatnya pasti itu pasti. Hati-hati. Keseringan atau terlalu lama berburuk sangka itu keluar dari tubuh kita menuju orang yang kita buruk sangka dan terjadi. Paham ya, Bu? Yang dilarang buruk sangka. Untuk itu, bedakan buruk sangka dengan firasat. Paham ya, Bu? Kalau buruk sangka selalu diawali memikirkan tentang orang itu dan kita terstimulasi emosinya, ya. Tapi firasat kita lagi nggak mikirin, tiba-tiba ada dalam bayangan kita, itu firasat. Itu pun tidak boleh langsung percaya, langsung doa, ya Allah, kalau ini firasatmu perjelas. Astagfirullahaladzim. Kalau ini buruk sangka, hilangkan. Kalau buruk sangka, setelah kita doa dan istighfar, hilang. Petunjuknya apa? Bayangan tadi. Tapi kalau itu firasat, muncul lagi. Tapi dua kali juga masih belum boleh dianggap itu firasat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau ini petunjukmu, ya, lebih jelaskan lagi. Tapi kalau ini pikiran burukku, jauhkan. Udah, terus ibu lagi ngapa-ngapain? Kepikiran lagi, sudah tiga kali kan? Ini gak boleh diabaikan. Ini yang disebut firasat. Paham sampai sini, Bu? Bedanya firasat dengan berpikir negatif, ya? Sekali lagi, Ibu, pada saat kita rajin beribadah, meningkatkan ibadah kita, maka cakra kita ini
sangat sensitif menangkap vibrasi getar.

0: dari anak kita dan dari pasangan hidup kita. Ya, tetapi untuk membedakan buruk sangka atau bukan itu, ya Allah, apakah ini firasat atau pikiran buruk? Paham ya, Bu? Berapa kali mintanya? 3 kali. Namun sebelumnya, sebelum 3 kali berturut-turut, tetap doa tolak bala, ya Allah, na'udzubillahi min zalik, jauhkan kami dari hal ini, entah itu firasat ataupun pikiran buruk. Paham sampai sini, Bu? Kenapa? Kalau pikiran buruk terus-terusan, bahaya, Bu, kejadian. Itu makanya, kalaupun sudah ya terjadi kejadiannya, tetap kita disuruh berlemah lembut. Sama Ali Imran 159 masih ingat? Ya, maka karena rahmat Allah, ya, maka berlemah lembutlah pada mereka. Mereka itu bukan hanya anak, tapi pasangan hidup. Ya. Karena kalau engkau keras dan berhati kasar, maka mereka menjauh darimu. Bu, kalau suami sudah kena pelakor orang, kita tetap keras dan berhati kasar, dia tambah menjauh. Anak juga begitu yang kena narkoba, yang kena LGBT. Tapi Allah tahu kita terluka, maka sambungan ayat itu, maka maafkanlah mereka. Ibu harus ngomong, astagfirullah ya Allah, ya Allah astagfirullah, ya Allah saya maafkan suamiku, ya Allah saya maafkan, ya Allah, harus disebut ya. Dan mohonkan ampun baginya, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Baru dan bermusyawarahlah pada mereka untuk segala urusan. Baru aja ngomong. Paham ya, Bu? Kalau ibu pun mau konfirmasi hasil penemuan ibu di HPK atau dimanapun, ya, ibu mau konfirmasi pakai Ali Imran 159. Ya Allah, astagfirullah ya Allah, mohon rahmatmu ya Allah untuk aku lemah lembut. Saya maafkan dia, ya Allah, suamiku, ya Allah, fulan bin fulan, ya Allah, mohon ampun baginya, ya Allah. Mungkin dia belum pernah ikut taklim di rumah, ya Allah. Makanya gak tahu kalau zina itu sangat bahaya. Baru kita musyawarah, insya Allah, Allah akan memberikan hidayah, taufik dan hidayah pada pasangan hidup dan kita juga. Oke, baik ya, Bu. Topik hari ini sebetulnya hanya untuk bila terjadi. Kalau pencegahan, semua kajian oleh ustaz-ustazah kita di sini itu pencegahan untuk kita tetap jadi wanita istri yang bijak dan soleha. Kalau hari ini hanyalah paparan, beginilah kalau suami kita tergoda pelakor, pelakor itu apa, apa pikirannya pelakor, dan bagaimana kita harus mengatasi atau bersikap. Oke, iya. Jadi ini sebuah wawasan saja, ya. Ya, alhamdulillah. Ya, nggak usah bertanya ya. Iya, jelas banget semuanya kan. Udah gitu saya sering ulang-ulang lagi, sengaja diulang ya. Baik, ya. Saya mohon maaf lahir batin. Ya, insya Allah kita dalam bulan Ramadan penuh keberkahan. Ingat, bulan Ramadan itu bulan cahaya. Kenapa? Karena semua umat Islam saumnya nggak Senin Kamis doang, setiap hari. Keluar gak cahayanya? Sholatnya tambah banyak, keluar gak cahayanya? Ya, amal kebaikannya tambah banyak, keluar gak cahayanya? Makanya disebut Ramadan bulan penuh cahaya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, Bu.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Bu Aisyah. Masya Allah Bu Aisyah energinya 2,5 jam non-stop. Ini bicara tentang pelakor, pebinor, will. Insya Allah Ibu selalu sehat ya Bu ya. Dan terima kasih buat sharing ilmunya. Jazakallahu khair untuk semuanya. Dan ibu-ibu juga, insya Allah kita berdoa keluarga kita semuanya, keluarga Samara, sampai mau memisahkan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diajarkan kalau Anda ingin tegak, sukses, baik, sempurna dalam kehidupan, maka jaga kalbu dengan baik. Ini dalam hadis Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-6. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahyal. Ini intinya. Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil tuh motor, ambil motor, ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan untuk pencuri motor. Susah nih, sabar. Terusan lagi, mencuri aja sabar. Terusan lagi. Maka dia gunakan itu untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk, karena ketidakmampuan kita menjaga hati.
3: Ternyata orang Afrika itu, dia kalau menangkap monyet, dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang, di dalamnya ada ruangan di bawah batuan. Lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu, atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi, dia masuk ke tangannya, diambil itu kacang-kacangan. Dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin, dan dia nggak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang, dia bisa selamat. Tapi hampir semua monyet, dia nggak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak, akhirnya ditangkap. Coba kalau si monyet tadi nggak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia, kata Rasulullah SAW, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang nggak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan mati satu orang dan Nabi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau sudah takdir, tidak akan tertukar rezeki, jodoh, maut. Perintahlah kerja-kerja saja, tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat, itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada arus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ta'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Kurangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin datangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: kita masih bisa hadir untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada sholat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran yang insya Allah akan dibimbing oleh Al-Qurum K.H. Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Qurum K.H. Muhammad Ilmi kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Shalawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islamic Center rahimakumullah. Mari kita lanjutkan ta'lim kita dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya. Kita informasikan dulu biar lebih jelas. Ada namanya mad lazim mutsaqqal kilmi atau kalimi, sama yaitu mad tabi'i. Harus tahu dulu mad tabi'inya. Ini mad tabi'i, ha mad tabi'i, la mad tabi'i, tapi ini kesinarinya sudah do, bertemu dengan tasdid. Ini tasdid nih dalam satu kata. Dihilangkan koftanya al-ha, itu kan ad-da misalnya. Lalu cara membacanya ialah dengan memanjangkan terlebih dahulu huruf mat sebanyak 6 harokat. Haknya ini yang tadinya semula hanya satu alif atau 2 harokat, maka menjadi 3 alif atau 6 harokat. Panjangkan dulu sesuai dengan aturannya 3 alif, lalu diberatkan mustaqal artinya, atau dimasukkan kepada huruf yang bertasdid di hadapannya. Sempurnakan haknya panjang dulu 6 harakat atau 3 alif. Al-haqqah waladdallin. Ada lagi nanti as-sakhah juga. Mat artinya panjang, lazim artinya wajib atau pasti, mutsaqqal artinya diberatkan, kilmi atau kalimat, kalimi artinya adalah kalimat. Contohnya ini yang dekat nih, 3 langsung. Ini sudah, malam ini adalah yang ini ya. Iya kah? Ini sudah ya. Baru ingat di sini nih. Ini yang belum. Apa di sini kita lihat? Hati-hati matanya ya. Nih, untuk mudah baca sebenarnya jangan di sini diputus. Ya, tapi kalau pindah ke sini bagus ya. Innalamma taghal. Oh, sebentar biar lebih mudah. Sebentar.

0: Nah, sudah kembali. Nah, di sini enak. Inna lamma. Kalau tadi toga'ul langsung susah. Silakan yang coba. Ini mat wajib, berarti harus betul-betul 5 harokat.
1: Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asau rasul rabbihim fa'akhazahum akhzatar rabiyah. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Baik, sini mat wajib, ini juga mat wajib. Nanti kita baca harus usahakan sama panjangnya ya. Silakan yang lain.
2: Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'ashaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Inna lamma tawal ma'u khamalnakum fil jariyah.
0: Baik, udah cukup. Apa tambah satu tayangan lagi? Nanti dulu ya. Bukan untuk yang lain Pak, ganti-ganti. Maksud saya biar atau ini dulu dianggap cukup boleh.
1: Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية

فعصوا رسول ربهم فأحدهم أحجة الرابية.

0: jariah.
1: Bagus sekali dari sini.
0: Hamalnakum fil jariah.
1: Dah cukup, yang lain silakan.
0: Wajaa fir'aunu wa man qablahu wal mutafikatu bil khati'ah.
1: Ini apa ini?
2: Ah, Ali.
1: Lagi sekali.

0: muti'a,
1: dari sini.
0: Wal mu'tafikatu bil qati'ah.
1: Iya, betul-betul ah ini, tidak ada ah gitu. Lagi sekali.
0: Wal mu'tafikatu bil qati'ah. Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabiyah.

0: خطيئة. وأشار رسول ربهم فأخذهم أهداة رابية. إن لما طاو الماء حملناكم في الجارية.
1: Coba lagi.
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَأَشَرَّ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً.
1: Lagi sekali dari sini.
0: فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً.
1: Dari sini.
0: Ahdatar Rabiyah.
1: Ini tidak ada tanda matnya dari sini.
0: Ahdatar Rabiyah.
1: Tidak ada matnya ya, tidak ada zaknya, tidak panjang ya. Coba lagi.
0: Ahdatar Rabiyah.
1: Iya, dari sini.
0: Fahotahum Ahdatar Rabiyah.
1: Dari sini.
0: فَأَشَرَّ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ عَذَابًا رَّبِيًّا.
1: Iya, hati-hati sini ya. Terus.
0: إِنَّ لَمَّا طَاوَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ.
1: Sekarang dari sini sampai sini saja. Coba.
0: إِنَّ لَمَّا
1: Lagi sekali.
0: Inna lamma.
1: Nah, ini ada alif, ini ya. Juga ada alif. Berarti ya. Harus sama. Sekali ya. Lagi.
0: Inna lamma.
1: Nah, itu yang benar. Inna lamma taghalla. Terus.
0: Inna lamma taghalla hamalnakum fil jariyah.
1: Lagi sekali.
0: Inna lamma tawal ma'u amalnakum fil jariyah.
1: Baik, cukup, silakan yang lain.
2: Waja'a fir'aunu wa man qabalahu wal mutafikatu bil biqati'ah. Fa'ashar rasula rabbihim fa'akhotahum akhdatar rabiyah. Fa'ashar rasula.
1: Ini apa ini? Wow.
2: Fa'ashar rasula rabbihim fa'akhotahum akhdatar rabiyah. Inna lamma taqal ma'u amalnakum fil jariyah.
1: Dari sini.
2: Hamalnakum fil jariyah.
1: Dari sini.
2: Inna lamma taqal ma'u amalnakum fil jariyah.
1: Dari sini.
2: Waja'a fir'aunu wa man qabalahu wal mutafikatu bil qati'ah.
1: Dari sini.
2: Wal mutafikatu bil qati'ah.
1: Betul-betul ini bacanya, gimana bacanya? Coba.
2: Wal mutafikatu bil qati'ah.
1: Iya, lagi sekali.
2: Wal mutafikatu bil qati'ah.
1: Dari sini.
2: Waman qabalahu wal waman qab qabalahu wal mu'tafikatu bil qati'ah.
1: Iya, kalau memang ada hamzah sukun mati betul-betul tegas, bersihkan rapi-rapi. Wal mu, iya kan?
3: Waja'a fir'aunu wa man qabalahu wal mu'tafikatu bil qati'ah.
1: Silakan yang lain.
2: Waja'a fir'auna wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. فعصوا رسول ربهم فأهدهم أحدى الرابية.

0: bil jariyah.
1: Coba lagi.
0: Wajaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah.
1: Ini barisnya keliru ya. Ini kalau nu dia sebagai fa'il pelaku, kalau na sebagai objek maf'ul bih. Yang datang Fir'aun, tapi kalau na barisnya datang dia kepada Fir'aun, sangat beda maksudnya, nanti keliru besar kalau barisnya salah ini. Ya. Tapi enggak apa-apa, kita tarbiyah namanya belajar kan. Keliru biasa tapi belajar. Lagi sekali dari sini dulu. Saya ingin mau bersih rapi sini. Coba
0: walmu tafika
1: sampai sini.
0: Walmu tafika tu bil khati'ah.
1: Iya, sekarang dari sini.
0: Wajaa fir'aun wa man.
1: Ini keliru lagi. Ayo.
0: Wajaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Fa'asaw rasula rabbihim fa'ahadahum ahdatar rabiyah.
1: Iya, usahakan di sini bacanya normal biasa saja, tidak harus dilambatkan, ditembokkan, usahakan jangan, karena dia tidak ada rambu-rambu mengarah ke situ. Fa'asaw rasula rabbihim fa'asaw, jangan begitu. Fa'asaw rasula rabbihim. Coba lagi.
0: Fa'asaw rasula rabbihim fa'adahum ahdatar rabiyah.
1: Ini ada kha ya. Ini juga ada kha. Fa'akhadahum akhdatar rabiyah. Dari sini.
0: Fa'akhadahum akhdatar rabiyah.
1: Iya, ini.
0: Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Iya, saya mau tahu dari sini lagi.
0: Hamalnakum fil jariyah.
1: Baik, saya mau tahu lagi sekali. Dari sini sampai sini saja.
0: Wajaa fir'aun.
1: Iya. Ini agak samar-samar memang. Di sini agak jelas. Huruf fa betul-betul ada hamasnya ya. Hamas itu artinya ketika dibaca hurufnya ada angin keluar sendiri. Angin sendirinya keluar. Karena apa? Karena membacanya itu memang ya seperti itu makhrajnya, dan sifatnya juga dia adalah hamas keluar. Fa wajaa fir'aun fa'asaw fa'akhadahum fil jariyah. Itu yang saya maksud. Mencoba lagi dari sini saja sampai sini.
0: Hamalnakum fil jariyah.
1: Fil hamalnakum fil jariyah. Lagi sekali.
0: Hamalnakum fil jariyah.
1: Ya, jadi bibir tidak rapat. Kalau rapat tidak ada hamasnya, tidak ada angin keluar ya. Nah, makanya ketika dia sukun nanti af ada tuh. Arti hamas itu ada angin keluar, pasang aja tisu di depan. Af huruf-hurufnya nakuso asalukum. Fahasu syakhsun sakat, itu huruf-hurufnya af. Nah, kalau Pak Abi kedengaran tuh af, apalagi ah. Semua itu. Jadi dia huruf angin keluar sedikit. Fi, jangan pi ya. Jadi tidak ada yang ada F, kalau bahasa translate kita ke Indonesia F lagi tuh ya. Dan itu pelan-pelan lagi. Baik, cukup dulu, silakan yang lain.
2: wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa asaw rasul rabbi fa akhadhum akhdatarabiyah inna lamma dhaghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Ya, dari sini
2: hamalnakum fil jariyah.
1: Dari sini
2: inna lamma dhaghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Ya, lagi sekali ini
2: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ فَمَنْ قَبَلَهُ وَالْمُتَّفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Ya, dari sini
2: وَمَنْ قَبَلَهُ وَالْمُتَّفِكَةُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Baik, dari sini
2: وَالْمُتَّفِكَةُ
1: Khatiah. Iya, bagus tuh. Dari sini lagi sekali.
2: Wal muttafikatu bil khatiah.
1: Iya, sekarang sekali lagi dari sini.
2: Wa man qablahu wal muttafikatu bil khatiah.
1: Iya, jadi ketemu sudah kaknya ya. Kaknya panjang sudah, tapi hati-hati. Tuhnya matanya harus cepat ke sini. Nanti tadi yang beri terakhir tadi tuhnya agak lama tuh.
2: Wal muttafikatu bil.
1: Jadi ketika kak dipanjangkan sudah mata mulai sudah ke sini. Kalau di sini membacanya mata baru mikir ke sini sempat terdiam. Ya.
2: Wal muttafikatu bil khati'ah.
1: Ya, cukup sudah. Silakan yang lain.
2: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَّفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَأَسَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَمَّا دَخَلْ مَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ.
1: Cukup. Yang lain.
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Lagi sekali.
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Dari sini.
0: وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ Tafikatu bil khati'ah.
1: Hati-hati, sempurnakan betul-betul qalqalahnya baru lanjutkan kepada lahunya. Ayo.
0: Wa man qablahu wal muftafikatu bil khati'ah.
1: Itu yang bagus. Jadi jangan wa man apa tuh? Qab. Sempurnakan qab dulu baru lahu. Ya, lanjut.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ.
1: Baik, cukup. Silakan yang lain.
2: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ.
1: Iya, lagi sekali yang ini.
2: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
1: Baik, kalau di sini hamasnya bagus, fi-nya di sini ada sedikit agak remang-remang lah, tapi tidak apa-apa, yang jelas tahu sudah. Jadi fa fa ya kan fi fa fi fu. Nah, silakan cukup yang lain.
0: Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal muttafikatu bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhdhatar rabiyah.

0: jariah.
1: Cukup, silakan yang lain.
2: Wajaa fir'auna wajaa fir'auna ma'wa man qablah wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim fa'akhazahum ahzatar rabiyah.
1: Lagi sekali.
2: Fa'akhazahum ahzatar rabiyah.
1: Lagi sekali.
3: Panya ya.
2: Fa'akhazahum ahzatar rabiyah.
1: Iya. Ini lagi, coba dari sini.
2: Wal mu'tafikatu bil khati'ah.
1: Ini bacanya kho, ini juga bacanya kho, ya. Ini juga bacanya akh. Jadi tetap jangan berkurang ya. Di sini bacanya bagus. Bil kho, bil khati'ah. Fa akhazahum akh. Jadi tetap apa namanya isti'lanya tetap fa akha bil kha, itu yang saya maksud. Di sini berkurang sedikit, di sini juga iya. Ketika di sini rapi bagus bil khati'ah fa akhazahum, ya kan, fa akhazahum. Lebih halus kalau bisa dihalusi lebih, karena dia begini. Di sini juga sama, orangnya itu barisnya sama, maka penyebutannya usahakan tetap sama. Baik, lanjut nih.
2: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum hamalnakum fil jariyah.
1: Baik, cukup. Yang lain silakan.
4: وَجَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Hati-hati, ini bukan
4: بِالْخَاطِئَةِ.
1: Ya, lagi sekali.
4: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ.
1: Tunggu dulu. Ya, coba lagi sekali.
4: وَجَاءَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ tafikatu bil khati'ah.
1: Ini keliru ya.
4: Waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhzatar rabiyah.
1: Barusan saya terangkan tadi, ini bacanya kan kho istialah kan, ketika di sini tetap juga fa akhadha. Coba lagi.
4: Fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhzatar rabiyah.
1: Sekali lagi saya bacakan fa a kha za fa akhadhahum fa akhadhahum. Ini juga akhzatarabiyah. Coba dari sini.
4: Fa akhadahum akhzatarabiyah.
1: Jadi yang dibaca akh, karena huruf kha tadi akh.
4: Akh.
1: Nah, lagi sekali.
4: فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ
2: وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَأَخَذَهُمْ.
1: Itu ya. Jadi kita dimanapun nanti mengkias ya ayat-ayat, kalau bilang membicul akha ya gitu semua. Jangan sampai di sini bacanya kha, ketika di sini kha فأخذهم أخذتر. Berarti keliru. Kenapa katanya beda? Aku sama orangnya kok. Lagi.
4: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Sekarang dari sini
4: taghal ma.
1: Ya. Kita baca ini bacanya apa?
4: To.
1: Tetap aja to. Jangan dikurangi, coba sambung. Ini bacanya ro. Berarti sama-sama ya. Sama-sama isti'la. To ro. Berarti bacanya togo. Iya, coba

0: fil jariyah.
1: Itu yang bagus. Nah, tadi kan kurang toknya. Inna lamma taghal taghal. Kadang-kadang kita merasa kok agak susah ya, agak janggal ya. Ya memang begitu dia. Taghal. Apa tuh alam nasrah tuh? Laka sadarak. Nah, itu masih apa tuh? Angkodo tuh. Angkodo zo. Semua jangan dikurang-kurangi. Karena dia satu-satunya memang begitu. Huruf ini begini, bacaan ini begini. Jangan sampai dikurangi kualitasnya, cara bacanya. Cukup. Masih ada?
2: Masih ada.
1: Silakan.
2: Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim fa'akhajahum akhjatar rabiyah inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Iya, cukup, silakan Bapak.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatu qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

ya pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
2: Bila engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau takbir.

0: bukan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak di

0: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak salat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

0: Islamic Center Samarinda. SMP Islamic Center Samarinda merupakan sekolah yang berada di kompleks Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. SMP Islamic Center Samarinda merupakan pendidikan lanjutan menengah pertama yang di bawah naungan Yayasan Baitul Muttaqin dan di bawah pengawasan langsung oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
1: Kurikulum SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
2: SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam Qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan Gema Bangsa, Pramuka, Ekskul Qailullah, dan Bina Prestasi.
3: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
4: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
5: Ya, prestasi
6: luar biasa.
7: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
0: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

bukan hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah. Bagi yang menterjemahkan dalam kurung HR Ibni Majah. Hadis riwayat Ibni Majah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau satu orang radhiyallahu anhu, dua orang radhiyallahu anhuma, kalau tiga lebih radhiyallahu anhum. Kenapa yang ini disebut radhiyallahu anhuma? Karena bapaknya juga seorang sahabat Nabi sekaligus paman Nabi, yaitu Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nama anaknya Abdullah ibnu Abbas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, umurnya 15 tahun. Anak muda, segar bugar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, masih remaja. Tapi di antara sahabat Nabi, 7 yang paling banyak hafalan hadisnya, paling banyak riwayat hadisnya dalam kitab-kitab sunnah, di antaranya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia memiliki kelebihan, pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Allahumma ya Allah, faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil, pemahaman Al-Quran. Oleh sebab itu dia disebut juga dengan turjumanil Quran, orang yang paling paham, dapat memahamkan orang lain tentang makna-makna Al-Quran. Makanya banyak sekali riwayat dalam tafsir Ibnu Jarir, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, at-ta'wilu fi qawlihi ta'ala, makna firman Allah ta'ala, diriwayatkan dari Imam Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Qatadah dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Jabir dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari murid-murid Ibnu Abbas yang sanadnya semua bersambung kepada Abdullah ibnu Abbas

0: radhiyallahu anhum. Ada pun hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Thalathatun la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Thalathatun, ada tiga golongan. La tartafi', tidak terangkat, tidak naik. Salatuhum, salat mereka. Fawqa ru'usihim, di atas kepala mereka. Shibran, shibran sejengkal. Zira' sehasta. Ba' setangan. Selengan. Shibran sejengkal. La tartafi' salatuhum, tidak terangkat, tidak naik salat mereka. Shibran, walaupun sejengkal. Apa makna kalimat ini? Ada beberapa makna. Makna yang pertama, menurut para ulama, amal ibadah kita itu nanti akan menjadi naungan, perlindungan, atap, payung ketika di padang mahsyar. Makanya disebut sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yawma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Atap masjid ini sekarang tempat kita bernaung. Keluar nanti dari acara pengajian ini, kita akan bernaung di atap kendaraan, di atap rumah, di bawah pohon yang rindang, di bawah tenda, di bawah pokok kayu. Tapi sampai masanya tempat bernaung ini tak lagi ada. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, air laut naik ke darat, tsunami maha dahsyat, hancur berkeping. Wa idzal quburu ba'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, pada saat itulah orang baru sadar apa yang pernah dia buat sebagai amal. Semua amal menjadi naungan. Makna hadis ini, la tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran, tidak naik solatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Maknanya solatnya itu tidak bisa menaunginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada naungan yang lain, di antaranya naungan sedekah. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang akan bernaung di bawah naungan sedekahnya sampai perkara diputuskan di padang mahsyar. Berapa lama kita tegak, la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah, pada hari itu kaki anak Adam akan tetap tegak di padang mahsyar. Kenapa disebut tegak? Banyak sekali dalil-dalil menyebut kita tegak. Dalam Al-Quran dikatakan yawmal taffatis saqu bisaq, pada hari itu betis bertemu dengan betis. Hari ini bapak, lutut bertemu dengan lutut karena kita duduk. Tapi nanti disebut betis berjumpa dengan betis karena posisinya tegak. Kenapa disebut tegak? Karena kita bukan tamu yang terhormat. Kalau saya datang ke kantor bapak mau tausiah ceramah, Ustaz Somad, ini acara belum kita mulai, dipersilakan Ustaz ke kantor bapak direktur dulu, ke kantor pak kepala dinas dulu, ke kantor Pak Sekda dulu, silakan duduk Pak Ustaz. Tapi kita bukan tamu terhormat, kita tegak. Di saat tegak itu ada tempat bernaung, ada orang-orang yang dinaungi Allah Ta'ala karena sedekahnya, ada orang-orang yang dinaungi Allah Ta'ala karena kekuasaannya, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ada orang-orang yang bernaung di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkasih sayang. Ainal muta'abbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Adhilluhum tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilli, hari ini aku mau menaungi mereka, mau memberikan perlindungan kepada mereka. Yawma la dhilla illa dhilli, hari ini tak ada naungan kecuali naungan aku. Makna pertama yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa solat mereka tidak terangkat walaupun sejengkal di atas kepala, solatnya tidak bisa menaungi dirinya. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah semua ibadah kita ini diangkat, dibawa oleh malaikat setiap hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi puasa pada hari Kamis, bapak ibu pun puasa banyak pada hari Kamis. Kalau sudah hari Kamis, kita tausiah di Masjid Raya Pasar Bawah, itu disediakan buka puasa. Ramai saya lihat jamaah yang buka puasa. Kenapa? Pada hari Kamis disediakan takjil berbuka puasa. Makanya kata Nabi ketika ditanya, hadis riwayat Muslim, kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil amal, hari Kamis amal turfa', diangkat. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, aku suka, aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Menurut makna yang pertama, solatnya tidak terangkat walaupun sejengkal, karena solatnya tak bisa menaungi dirinya, masih syukur. Artinya solatnya masih diterima, hanya sekedar tidak bisa menjadi naungan. Masih ada naungan yang lain, masih dinaungi dengan sedekah, masih dinaungi dengan jabatan, masih dinaungi karena persahabatan karena Allah. Tapi makna yang kedua yang lebih fatal, makna tidak terangkat walaupun sejengkal, solatnya tak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak terangkat, tidak bisa dibawa oleh malaikat, tidak cukup syarat. Nauzubillah. Makna pertama tak terlalu fatal, makna kedua fatal luar biasa. Solat tak diterima karena tidak terangkat. Jangankan terangkat dari bumi ke atas langit, ke Sidratul Muntaha, tidak terangkat shibran, sejengkal pun tak terangkat dari kepalanya. Jadi ya solatnya itu sekedar rutinitas saja. Solat, angkat takbiratul ihram, tasbih, takbir, tasyahud, salam, tidak dibawa. Bahasa lainnya mardud. Kalau diterima makbul, kalau tak diterima mardud, tertolak. Salah satu penyebab amal ditolak, man ahdatha, karena membuat-buat. Tidak diajarkan Nabi, tak ada sunnah qauliyah, dalil ucapan, tak ada fi'liyah, bukan perbuatan, tak ada takririyah, tidak ada ketetapan dari Nabi. Masih ada dalil yang tiga ini, masih bisa diterima. Mungkin tak pernah dibuat Nabi, tapi ada ucapan Nabi. Mungkin tidak diucapkan Nabi, Nabi diam, tapi diamnya Nabi itu mengandung makna boleh. Jadi tidak mesti disyaratkan, pernah tak dibuat Nabi, pernah tak dibuat Nabi, pernah tidak dibuat Nabi. Tidak disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi. Tapi orang ini solatnya tak terangkat sama sekali, walaupun sejengkal dari kepalanya. Na'uzubillah. Siapakah orang itu? Dalam hadis ini disebut salasatun, tiga. La tartafi' salawatuhum, salatuhum, tak terangkat solat mereka. Fauqa ru'usihim, di atas kepala mereka shibran, walaupun sejengkal. Yang pertama, imamun amma qawman wahum lahu karihun, rajulun amma qawman, seseorang amma ya ummu imamun, seseorang yang menjadi imam bagi sekelompok qawman, qawm, seseorang yang menjadi imam bagi sekelompok qawm, wahum lahu karihun, sedangkan orang itu tak suka kepada dia. Imam yang jadi pemimpin, imam apa yang dimaksud nih Pak Ustaz? Dalam Islam imam itu dua. Yang pertama imamatun sughra, imam kecil. Yang kedua imamatun kubra, imam besar. Imam kecil, imam solat. Imam solat subuh kita tadi, itu imam kecil dalam masyarakat komunitas kecil. Kalau sampai imam tadi maju, lalu kemudian orang tak suka, maka imam itu termasuk yang solatnya tidak diangkat walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Maka adakanlah survei Masjid An-Nur, buat kuesioner, apakah anda suka dengan Ustaz Nazri? Ternyata 90% mengatakan tak suka. Maka solat Ustaz Nazri tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Tapi tengok dulu alasannya.
1: mengapa anda tak suka ayatnya panjang betul? Saya maunya inna aqtaina sama kul kul kul. Beberapa hari yang lalu masuk WhatsApp pesan, Ustaz Somad, ya, siapa imam solat Jumat waktu khatibnya Dr. Mustafa Umar? Saya tak tahu, karena saya tidak mengikuti siapa saja imam-imam solat Jumat. Imam solat Jumat itu banyak. Ada Ustaz Nazri, ada Ustaz Sofi, ada Ustaz Fulan, ada Ustaz Fulan. Saya tak tahu pas giliran siapa waktu Ustaz Dr. Mustafa Umar khutbah. Kenapa? Karena Ustaz Somad, waktu saya solat Jumat itu, seumur hidup saya, rasanya itulah solat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meleleh air mata saya waktu suaranya sedang naik melengking. Tak tahu rasa saya entah di mana Pak Ustaz. Begitulah perasaan saya. Sakingkan hanyut dalam bacaan-bacaannya. Banyak di antara kita ini ketika mendengarkan bacaan imam, tegak bulu roma kita mendengarnya. Tadi saya Pak Ustaz rasanya Masya Allah. Paham Bapak ayat? Tidak. Tak mesti paham. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu dibacakan, zadatshum imana, bertambah iman ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, orang yang maju menjadi imam sedangkan masyarakat itu tak suka sama dia, kenapa? Tiga sebabnya, lifisqihi wa jahlihi wa bid'atihi. Begitu dalam syarah hadis ini. Dia maju, orang tak suka, yang pertama karena dia fasik, yang kedua karena dia jahil, yang ketiga karena dia pelaku bid'ah. Maju juga dia ke depan, orang tak suka. Ini imam yang model begini, tak terangkat solatnya walaupun sejengkal dari kepala. Ini tak ada kaitan dengan imam. Ini kaitannya dengan Ayla 1343 NG. Ada mobil jamaah yang mau keluar. Dia tadi jadi imam, ada makmum mau pulang, tak bisa pulang, harap digeser. Maka kalau ada orang maju ke depan, saya banyak sudah tanya jawab kertas yang masuk, baik di masjid ini, masjid-masjid lain, Pak Ustaz, imam kami itu bacaannya tak betul, tapi kami mesti juga menjadi makmumnya karena dia tak mau mundur-mundur. Maka saya sarankan, bermusyawarahlah, buatlah tim fit and proper test imam. Ada salah seorang sahabat saya, kemarin dia curhat sama saya, Ustaz Somad, ya, saya diangkat jadi ketua masjid, terus saya susun tim fit and proper test yang terdiri dari kori-kori independen, tidak dikenal di kampung itu, supaya orang tidak menuduh ada kepentingan. Terus apa yang dilakukan? Semua imam-imam itu kami tes lagi ulang. Ternyata ada yang tidak lulus, sudah jadi imam 26 tahun. Inilah yang sekarang sedang menimbulkan fitnah. Dikatakanlah saya begini, saya begini, saya begini. Saya bilang, la takhaf, jangan takut, wa la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama bapak, Allah bersama kita. Yang penting niat bapak baik. Niat bapak apakah ingin menyingkirkan orang? Tidak. Niat bapak ingin mencampakkan orang? Tidak Pak Ustaz, demi Allah, tidak. Lalu apa niatnya? Saya ingin ibadah umat ini terpelihara, terjaga. Karena selama ini bacaan tak betul, dan tim yang disusun ini murni, tak ada unsur politis, tak ada unsur kepentingan. Niatnya murni untuk menjaga ibadah umat supaya terjaga. Rupanya like and dislike, faktor suka tak suka. Kalau sudah suka, baik semuanya. Kalau sudah tak suka, yang perbuatan baik pun dikatakan salah. Saya kuatkan hatinya, jangan takut, jangan sedih, karena orang yang memakmurkan masjid itu ingat sifatnya. Lima, innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid, man amana billah, beriman kepada Allah, wal yawmal akhir, hari akhirat. Wa aqama shalah, menegakkan salat. Wa ata zakat, menunaikan zakat. Ini yang kelima nih, banyak yang tak bisa. Wa lam yakhsha illallah, dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah saja. Bapak buat fit and proper test imam, takut bapak orang marah, takut bapak imam yang sudah lama tersinggung, tak peduli. Yang penting ibadah umat terjaga. Dan bagi yang sudah tak layak lagi, tak usahlah kita maju. Saya heran, apa yang kita inginkan maju menjadi imam itu? Yang kita kejar itu apa? Ah, Ustaz Somad tuh dia pandai ngomong aja tuh. Di masjid dekat rumah dia, dia betul lah yang ingin jadi imam. Tak. Saya ketua masjid. Biar begini-begini ketua masjid nih. Saya ketua masjid. Di situ ada mahasiswa dua orang, bacaannya bagus, suaranya bagus. Tak pernah saya maju ke depan. Saya biar maju, silakan maju, maju. Kalian menjadi imam, maju. Pertama gunanya untuk pengkaderan. Kita pertahankan kita jadi imam. Kita pun dah mau mati. Dia masih panjang lagi umurnya. Mahasiswa ini masih umur 25, semester 1, semester 2, 23, 22. Nanti dia akan menjadi imam di tempat lain. Pede dia. Lalu kemudian yang paling penting adalah tidak selamanya kita yang lebih tua ini lebih bagus daripada mereka. Saya banding-bandingkan suara, jelas saya kalah. Saya habis ceramah suara saya hilang. Dia suaranya melengking, segar, bagus. Tafadhal, silakan maju. Bapak boleh datang ke Jalan Sukakarya, singgah ke Masjid Ibadur Rahman dan jumpai situ kalau tak percaya cakap saya. Bagaimana Ustaz Somad sini? Sering dia mau jadi imam. Silakan maju. Ah, ini penting. Kenapa? Jangan sampai kita masuk ke dalam rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Maju menjadi imam, orang lain tak suka. Tapi tak sukanya itu bukan karena sebab yang berkaitan dengan bacaan. Tak suka saya bapak itu maju karena bacaannya panjang. Panjang dan pendek itu ada standarnya. Bukalah tulisan buku yang sudah kita kaji, 77 tanya jawab sholat. Download di internet, gratis dalam bentuk PDF. Di situ sudah disebutkan batasan-batasannya. Bacaan panjang, bacaan pendek, bacaan sedang. Nah, ini semuanya menjadi standar. Yang panjang itu di agak-agak satu lembar setengah, tiga halaman. Tiga halaman itu panjang. Itu dibaca pada sholat subuh dan sholat zuhur. Itu namanya bacaan tiwal mufassal, panjang. Sedangkan yang sedang itu dibaca pada sholat asar dan sholat isya. Itu yang sedang, agak-agak satu lembar ke bawah, dua halaman. Sedangkan yang pendek, satu halaman atau setengah halaman, itu diukur pada sholat maghrib. Maghrib pendek, zuhur subuh panjang, asar dengan isya sedang. Siapa yang mengukur standar itu? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Dia sebutkan berdasarkan ijtihad dia. Karena kalau tidak begitu, nanti masyarakat yang terbiasa sholat Ramadan di masjid raya pasar bawah, di masjid An-Nur yang biasa satu malam satu juz, itu kalau ada imam yang baca sabihis, baca alam nasroh, itu saya Pak Ustaz kalau sholat di masjid itu rasa tak sholat, rasa saya pendek betul bacaan imamnya. Sebaliknya orang yang biasa ayatnya kul wallah alam nasroh izaja, itu bacaan imam kita tadi sudah kepanjangan betul dia, sudah gelisah dia. Nah, jadi faktor suka tak suka itu, tak suka karena apanya? Tiga, li jahlihi, karena imam tu jahil, li fisqihi, karena imam tu fasik, li bid'atihi, karena imam itu pelaku perbuatan bid'ah, perbuatan yang tak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan maupun dalam takrir. Adapun perbuatan yang lain daripada itu, saya tak suka imam itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia selalu nyuruh-nyuruh kami, menceramahi kami. Itu tak sukanya bukan karena sebab syar'i, maka tidak dibenarkan. Imam kecil, imamatun suhra. Imam besar, imamatun kubra. Pemimpin daerah suatu kawasan. Kenapa Abu Bakar Siddiq yang dipilih? Kenapa bukan Umar bin Khattab? Karena imam kecil indikasi terhadap imam besar. Waktu Nabi sakit, yang maju ke depan itu Abu Bakar Siddiq. Maka menurut ijtihad sahabat, ditunjuknya Abu Bakar Siddiq menjadi imam kecil, imam sholat, indikasi bahwa dia layak menjadi imam besar, yaitu pemimpin dalam Islam, khalifah, sultan. Kita di kerajaan Siak Sri Indrapura tidak memakai kata khalifah, tak pakai amirul mukminin, tapi kita pakai sultan Syarif Qasim. Itu sultan kita dulu sebelum kita berdaulat, melepaskan kedaulatan 1946 di Yogyakarta, diserahkan kepada Presiden Soekarno. Maka kita tidak lagi punya sultan, tapi kekuasaan kepada NKRI. Begitulah cintanya masyarakat Melayu Riau terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menyatu bukan karena dipaksa, tapi karena kesungguhan hati Sultan Syarif Qasim. Sultan diambil dari kata sultan. Sultan artinya kekuasaan. Sultan orang yang punya kekuasaan. Jadi kalau ada orang namanya sultan tak ada kekuasaan, nah, itu tak cocok namanya. Sultan tak ada kekuasaan, mohon maaf Pak Sultan. Sultan orang yang punya kekuasaan. Berkuasa dia orang tak suka, ini pun tak terangkat solatnya walaupun sejengkal dari kepala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, wa huwa rasyun man istara'a ra'iyatan. Siapa yang berkuasa di saat dia punya kekuasaan itu, ternyata dia rasy, berkhianat, penipu, sehingga orang-orang yang baik tak suka, yang tak baik suka, karena sesuai dengan pengkhianatan mereka dibayarnya money politik, gratifikasi, sogo, suap. Maka ini orang tak mencium bau surga. Sudahlah solatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala, tak pula mencium bau surga. Tapi jangan gara-gara ini orang menjadi takut pada kekuasaan. Saya tak setuju ustaz-ustaz yang menyampaikan hadis tak seimbang. Makanya dalam dakwah, kalau engkau sampaikan hadis tentang orang yang memelihara kucing lalu tidak memberi minum kepada kucing, mati masuk neraka gara-gara tak ngasih makan kucing, sampaikan juga hadis tentang orang yang memberi minum anjing masuk surga. Begitu dalam metode dakwah, seimbang, sehingga selesai pengajian orang keluar pemahamannya tak pincang, tak sumbing. Kalau tak begitu, oh, menahan kucing sampai tak ngasih makan masuk neraka. Sementara ada hadis lain, memberi minum anjing masuk surga. Hadis itu jangan dipahami tentang memelihara anjing dan miara kucing. Hadis itu dipahami tentang kelembutan hati, bahwa fi kulli kabidin rutbin sadaqah. Di dalam hati yang lembut ada bernilai sadaqah. Lembut hati engkau walaupun memberi minum seekor anjing dibalas surga. Keras hatimu walaupun tak memberi makan seekor kucing masuk neraka. Seimbang antara keras hati dan lembut hati. Begitu juga dengan kepemimpinan ini. Siapa pemimpin yang tidak disukai rakyatnya karena dia zalim, karena dia fasik, karena dia pelaku bid'ah, maka solatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Akhirnya umat Islam takut jadi pemimpin. Sampaikan juga hadis tentang balasan untuk pemimpin yang luar biasa. Sabatun yuzilluhum Allah fi dhillihi. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tak ada naungan. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Mesti seimbang. Maka kalau ada anak-anak kita dari sekarang sudah nampak bakat-bakat politiknya. Anak saya ini Pak Ustadz sekarang sudah jadi ketua kelas. Kemarin waktu semester 1 kuliah jadi kosma. Kemudian pula sekarang jadi ketua senat. Kemudian terpilih lagi jadi presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Bagus. Ambil fakultas Fisipol, ilmu sosial, ilmu politik. Nanti dialah yang akan menguasai politik. Orang yang mengharamkan politik, politik haram. Kekuasaan itu politikus, hanya layak dipegang oleh tikus. Orang yang tidak mengerti politik, yang buta politik, dia tidak sadar bahwa harga berasnya itu ditetapkan oleh politik. Harga baju koko kainnya itu siapa yang menetapkan? Politik. Makannya politik. APBD untuk masjid, berapa masjid ini dapat dari anggaran negara? Politik. Sampai pada listrik, api, lampu tiang listriknya itu pun ditentukan oleh politik. Maka jangan sampai orang anti politik. Ketika umat Islam diajarkan jauhi politik, politik itu haram, politik kekuasaan batil, akhirnya politik diambil orang lain. Tapi ketika orang Islam memegang kekuasaan politik, engkau mesti menjaga umat ini. Karena kalau tidak, maka sholatmu tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Tiap malam safari Ramadan, sholat tarawih ke sana, ke masjid ini, beri bantuan. Nabi mengatakan, rajulun amma qauman, ada seorang yang menjadi pemimpin, wa hum lahu karihun, sedangkan orang tidak suka kepada dia karena perbuatannya jahil, fasik, bid'ah. Apa jahil itu Pak Ustaz? Jahil itu lawan daripada alim. Alim artinya berilmu, paham dia tentang ilmu politik, mengerti dia tentang ilmu agama. Bagaimana menguasai orang lain? Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat. Allah menyuruh engkau meletakkan amanat. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau menetapkan hukum, tetapkanlah dengan adil. Amanah dan adil. Dia tidak fasik. Apa itu fasik? Melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus dengan sengaja. Itu fasik. Tahu dia itu dosa, tapi dia terus lakukan. Maka itu fasik. Ingat, wallahu la yahdil qauman fasiqin. Allah tak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Yang ketiga, bid'ah. Bid'ah itu apa? Perbuatan yang dia buat-buat, tidak ada dalil qauli, tidak ada dalil fi'li, tidak ada dalil takriri. Selama ada tiga dalil ini, tidak bisa dikatakan bid'ah. Pak Ustaz, imam kami itu pelaku bid'ah. Kenapa? Karena dia baca doa bersama. Doa bersama mana pernah dibuat Nabi? Saudaraku, tidak disyaratkan mesti dibuat Nabi. Selama masih ada dalil am, dalil umum, ada dalil yang mutlak, dalil tanpa terikat, dalil qawli, la yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai, fayadu'u ba'buhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh orang yang lain, orang banyak, illa ajabahumullah, maka Allah Ta'ala mengabulkan doa mereka. Ada dalil qawlinya. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Siapa itu yang berdua dikabulkan Allah? Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Ya Allah, selamatkan kami akan menghadapi Fir'aun. Tolong kami menghadapi orang yang zalim. Kata Nabi Harun, amin. Qad ujibat da'watukuma. Selama masih ada dalilnya, tidak dikatakan bid'ah. Maka tidak betul orang yang mendefinisikan bid'ah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau begitu banyak sekali perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tidak disyaratkan mesti dibuat Nabi. Bid'ah itu adalah jika tidak ada dalil, bid'ah. Jika tidak ada dalil, bid'ah. Selama masih ada dalil, dalil jauh, dalil dekat, dalil umum, tak perlu dikhususkan, maka tidak dapat dikatakan bid'ah. Ada dalilnya. Dalil qawli, dalil fi'li, dalil takrir. Mana pernah Nabi solat sunat tasbih? Mana dalil menunjukkan Nabi pernah solat sunat? Nabi mengajarkan, hai paman, ya ummah, maukah engkau aku tunjukkan solat? Kalau kau laksanakan solat ini, Allah mengampunkan dosamu yang lalu, yang akan datang, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, yang lama, yang baru. Tapi itu hadis dhaif, Pak Ustaz. Satu riwayat menyebut dhaif, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ibnu Salah, Imam Nawawi mengatakan sahih. Kenapa imam ini mengatakan dhaif, imam ini bisa mengatakan sahih? Pertama, Karena masalah sahih dan dhaif itu masalah ijtihad. Sama dengan masalah fikih. Kata imam ini wajib, kata imam ini sunat muakkad. Contoh kurban, kata imam Hanafi wajib, kata Syafi'i Maliki Hambali sunat muakkad. Ikhtilaf mereka karena perbedaan dalil. Yang kedua, satu hadis itu jalurnya bisa banyak. Jalur ini, jalur ini, jalur ini, namanya turuq, tariq, jalur. Kebetulan yang dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal jalur ini dhaif, tapi yang dilihat oleh yang lain dari jalur sini sahih. Makanya ada istilah hasan sahih, maknanya hasan wa sahih. Melihat dari jalur ini hasan, dilihat dari jalur ini sahih, dilihat dari jalur ini dhaif. Maka datanglah Syekh Mahmud Sa'id Mamduh menulis kitab At-Ta'rif, beberapa hadis-hadis sampai 7 jilid hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani ternyata sahih. Hadza hadisun dhaif, ini hadis dhaif. Dikumpulkan jalur-jalurnya oleh Syekh Mahmud Sa'id Mamduh, ternyata kata dia hadza hadisun sahih bijami'i turuqihi, dilihat dari jalur-jalurnya yang banyak. Ini tentang masalah dhaif dan sahih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau sampailah kita menjadi imam kecil, imam masjid, imam musola, maupun imam besar, RT, RW, camat, lurah, bupati, gubernur, wali kota, orang tak suka gara-gara kita jahil, gara-gara kita tak adil, gara-gara kita fasik, gara-gara kita pelaku bid'ah. La tartafi' salatuhum fawqa ru'usihim shibran, salatnya tak terangkat walaupun sejengkal. Bolak-balik berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah salat kami. Salat engkau tak diterima, tak diangkat malaikat walaupun sejengkal dari kepala. Kenapa? Karena engkau memimpin orang, orang lain tak suka karena kau fasik, karena kau jahil, karena engkau pelaku bid'ah, melakukan perbuatan yang tak ada dalilnya sama sekali. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Imra'atun perempuan batat tidur. Kenapa dia? Wa zawjuha 'alaiha sakhitun, suaminya dalam keadaan murka, dalam keadaan marah, dalam keadaan tak suka. Maka perempuan ini kalau mati, meninggal dunia, solatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala, tak diterima Allah SWT. Oh, enak sekali laki-laki ini Pak Ustaz. Maka muncullah orang-orang yang meneliti hadis dari kalangan sekuler dan liberal, menyusun sebuah apa yang disebut misoginis. Misoginis artinya orang-orang yang mengatakan hadis itu condongnya hanya kepada lelaki saja, perempuan saja yang selalu direndahkan. Banyaklah jamaah bertanya ke saya, Pak Ustaz, ya katanya perempuan itu banyak masuk neraka ya Pak Ustaz. Termasuk salah satu yang ditulis hadis misoginis mengatakan perempuan banyak masuk neraka. Perempuan yang tidur dalam keadaan dimurkai suaminya, solatnya tak diterima, perempuan inilah sumber fitnah di hari zaman, akhir zaman. Banyak orang masuk neraka gara-gara perempuan. Menyampaikan hadis jangan disampaikan sepotong-sepotong. Kalau menyampaikan hadis tentang banyak fitnah perempuan, banyak masuk neraka perempuan, perempuan yang tidur dalam keadaan dimurkai suaminya masuk neraka, sampaikan juga hadis-hadis tentang keutamaan perempuan. Ya Rasulullah, ya man a'adkun nas bi'usni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summaman ummuka, summaman ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Hadis kedua, ya Rasulullah, ya aku ingin perang jihad fisabilillah, katanya kalau aku mati syahid, aku tidak merasakan sakaratul maut, aku tidak akan merasakan azab kubur, amalku tidak akan dihisab, langsung masuk surga. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, ibumu masih hidup, emakmu masih ada? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fatammal jannah, urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Makanya muncul ungkapan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki ibu. Jangankan kau urus kepalanya, jangan kau mandikan dia, jangankan kau belikan bajunya, ilzam rijlaiha, tapak kakinya kau urus, fasad mal jannah, surga kau dapatkan di sana. Nanti kalau datang seorang laki-laki ke kota Madinah ini, kalian minta doa kepada dia, doanya makbul, tak terhijab, tak terdinding, mustajab dakwah. Siapa dia ya Rasulullah? Wais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi. Nabi perang Badar, Nabi perang Uhud, dia tak pernah ikut berjihad. Sahabat heran, kenapa orang ini yang tak pernah ikut Nabi, tak perang dengan Nabi, tak pernah. Sementara sahabat ada yang membawakan sendal Nabi, ada yang membawakan air wudhu Nabi, patah giginya, berdarah pelipisnya, mati. Tapi orang ini malah doanya makbul. Kata Nabi, pokoknya nanti kalau dia datang, kalian minta saja doa kepada dia, karena doa dia makbul. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang ramai-ramai menjumpai dia. Kenapa doamu makbul, wahai Wais Al-Qarni? Ternyata dia tidak datang ke Madinah waktu Nabi masih hidup, karena dia merawat ibunya di Yaman. Masirata Syahrin, 1 bulan perjalanan dari Madinah, dari Makkah ke Yaman. Ibu, perempuan. Itu kan perempuan. Bagaimana dengan anak perempuan? Perempuan diangkat derajatnya. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan pendidikan Islami yang baik, sopan santun, disuruh pakai jilbab, disuruh pakai baju kurung, baju panjang, wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, kasih makan halal, pendidikan yang baik, SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic boarding school, hafal Quran, hafal hadis, tata krama, sopan santun, baik, menjaga cakap, tutur kata, budi bahasa, menutup aurat. Wazawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, tanyakan suaminya apa basic agamanya, berakhlak apa tidak, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Jadi jangan dikaji tentang hadis-hadis yang seolah-olah, bukan sebenarnya, seakan-akan. Karena yang menceritakan hadis itu siapa? Orientalis. Oriental timur. Orientalis orang barat yang mengkaji timur. Dia orang barat mengkaji hadis. Namanya siapa? Goldziher. Ignaz Goldziher. Namanya siapa? Arend Jan Wensing. Dari namanya saja sudah tahu kita, Goldziher ini orang tak pernah mandi wajib, orang tak sunat, tak ada sanadnya. Dia baca saja hadis itu, dari ke awalnya kepalanya itu sudah rusak, tidak objektif. Memang dari awal dia sudah benci Nabi, benci hadis Nabi. Lalu dia kumpulkan hadis-hadis melecehkan perempuan, padahal bukan melecehkan perempuan. Nabi bercerita tentang fakta dan data. Pak Ustaz, apa betul kami ini paling banyak nanti masuk neraka? Kata Ustaz kemarin ceramah, perempuan kalian banyak masuk neraka. Ditanyakan itu kepada Syekh Ibn Utsaimin. Syekh, ya, apa makna hadis paling banyak masuk neraka? Karena perempuan itu jumlahnya paling banyak. Di neraka dia banyak, di surga dia juga banyak. Pengajian-pengajian di mana-mana masjid, banyak perempuan. Di sini saja sikit perempuan, karena subuh banyak yang tak bisa datang sendiri. Tapi di masjid lain, PKMT, kalau sudah pengajian, ramai perempuan. Di mana-mana masjid, banyak perempuan. Jadi kalau dikatakan perempuan banyak masuk neraka, karena memang jumlah perempuan lebih banyak. Di neraka banyak, di surga pun banyak juga. Masuk akal, rasional. Tapi tentang masalah perempuan banyak melaknat cakap, itu pun tak dapat dipungkiri. Memang banyak perempuan ini cakapnya lebih banyak daripada laki-laki. Kalau ada laki-laki banyak cakap, itu dia mungkin mengikut-ikut perempuan. Oleh sebab itu maka ungkapan Nabi tentang masalah imra'atun, seorang perempuan batas tidur di waktu malam, wa zawjuha 'alaiha sakhitun, kemudian suaminya dalam keadaan murka, marah kepada dia, maka di situ dijelaskan ulama marahnya itu karena apa? Karena perempuan itu tidak menunaikan kewajibannya sebagai perempuan. Murka suaminya, maka perempuan itu la tartafi salatuhum, tidak terangkat solatnya, syibran, walaupun sejengkal. Apakah berlaku itu kalau dibalik? Dibalik, seorang istri murka kepada suami, apakah itu juga bisa terjadi? Solat suami tidak terangkat? Ya. Siapa yang mengatakan demikian? Waqala al-Muzhir wa kadzalikal aks. Imam Al-Muzhir berkata, itu pun berlaku juga pada laki-laki sebaliknya. Kalau tadi dikatakan, seorang istri yang tidur di waktu malam, suaminya dalam keadaan murka karena dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka solatnya tak terangkat walaupun sejengkal, maka wakadhalikal aksu, begitu juga sebaliknya. Seorang istri yang marah kepada suami, kenapa dia marah? Karena suami tak melaksanakan lima, tidak ada nafkah makan, tidak ada nafkah tempat tinggal, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ingat, laki-laki pun juga solatnya tak terangkat sejengkal dari kepala, gara-gara dia tidak menunaikan kewajibannya yang merupakan haknya. Saya tak ingin dengan mengkaji hadis orang malah menikam Nabi Muhammad SAW. Tengok tu, Nabi kalian itu bias gender. Ini orang-orang yang mengkaji gender-gender ini, dia tak tahu gender itu isu dari barat punya. Karena orang barat menekan perempuan itu luar biasa. Orang Yahudi melarang perempuan baca kitab suci. Perempuan tak boleh baca kitab suci. Dulu pada masa abad pertengahan, perempuan itu ditekan. Tapi Islam mengangkat derajat perempuan yang luar biasa. Sampai-sampai kunci surga ada pada perempuan. Surga di bawah tapak kaki perempuan. Maka Islam tidak pernah mendiskreditkan perempuan. Adik-adik remaja, bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang membaca di internet bahwa Islam itu melecehkan perempuan, perlu dilihat itu tulisan orang yang otak kepalanya berkudis. Tak betul dari awal, niatnya sudah salah, berburu kepada orientalis, maka hasilnya pun begitu juga. Maka dalam Islam diajarkan, Islam mengangkat derajat perempuan. Tapi ketika perempuan ini tidak menunaikan kewajibannya, lalu suaminya murka, hadis ini menyatakan dengan jelas, imra'atun, ada perempuan batat tidur di waktu malam, wa zawjuha alaiha sakhitun, suaminya dalam keadaan murka, mati dia, solatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Artinya, jagalah aturan kita masing-masing. Sebagai suami, tunaikan kewajiban kita menjadi hak istri kita. Makan sudah kasih? Sudah, Pak. Pakaian sudah? Sudah. Tempat tinggal? Sudah. Pendidikan? Sudah. Perhatian? Sudah. Cukup. Begitu juga dengan perempuan. Apa yang dia suruh sudah saya lakukan, Pak Ustaz. Dia tak juga suka sama saya. Itu berarti ada sesuatu. Something wrong. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan hak tunjuk ajar. Bukan pada saat nasihat pernikahan. Nah, ini perlu diluruskan. Kenapa banyak laki-laki perempuan tak tahu hak dan kewajibannya? Sudahlah di sekolah dia tidak ada pendidikan agama, tinggal di lingkungan masyarakat tidak memperdulikan agama, orang tua pula tak ada tunjuk ajar, tak pernah mementingkan agama. Laptop dibelikan, iPad dibelikan, mobil dibelikan, motor dibelikan, tapi agama tak pernah dikasih. Akhirnya dia blank agama. Satu-satunya bekal dia untuk rumah tangga hanya nasihat pernikahan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA jam 1:30 siang. Undangan jam 8. Ustaz, besok jangan sampai terlambat ya, datang jam 8 nasihat pernikahan anak kami. Iyalah, datang jam 8, petatah petiti pantun burung merbah burung balam sampai jam 9. Dari jam 9, buah mangga, buah kuini, buah duku, buah langsat masuk jam 10. Habis itu bersilat pula lagi. Sampai jam 11. Habis itu serah-serahan. Habis itu menangis-nangis pula lagi. Dulu anak tu menangis di depan orang tua, ampunkan aku ya ma, aku sudah menyusahkan umat. Dulu anak tu, sekarang tak. Orang yang membacakan, oh ibu, berapa banyak dosaku padamu. Lalu ibu tu pula, engkau sudah kumaafkan wahai anak. Lama saya mendengar. Kebetulan duduk di sebelah saya tokoh adat Melayu. Saya tanya, Pak, ini dari mana datang sandiwara radio ini? Entahlah. Aku pun tak tahu, entah dari mana datang. Dikatakan ini adat Melayu Riau. Apa ada? Tanya pada tokoh lembaga adat Melayu. Dari mana datang budaya ini? Lama. Sudahlah jam 1.30 barulah. Kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad dipersilakan menyampaikan nasihat pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa yang mau disampaikan lagi jam 1:30 sudah. Orang pun tak lagi mendengar. Menengok ustaz pun macam Upin Ipin nengok ayam goreng ni. Tak ada lagi bisa didengar. Wahai kedua mempelai, aku menyampaikan tausiah kepada kalian berdua. Bukan didengarnya cakap ustaz tu, asiklah berfoto. Tak perlu dia lagi. Seminggu sebelum nikah, 2-3 hari sebelum nikah, dudukkan anak menantu. Belum datang lagi tamu-tamu, tak ada. Panggil ustaz. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, Ustaz Mustafa Umar, dudukkan dia. Ustaz, tolong nasihatkan anak kami ini. Dari pagi, siang sampai petang, 16 tatap muka, rapel satu hari. Dudukkan dia, apa hak kewajiban dia, biar tahu dia. Nenek mama bagian adatnya, adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Ikulah urang nan awak dulukan. Selangkah tinggi seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Terserahlah entah apa-apa namanya. Yang penting ada tunjuk ajar. Bukan dalam 7 menit orang mau disulap kun paya kun abrakadabra. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak, ibadah solatnya dia rajin solat, wa huwa alaihi, dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga. Wa akhawani mutasariman. Akhun satu orang. Akhawani dua orang. Mutasarimani berkonflik, berkelahi, bertikai. Yang putus silaturahim, bersaudara. Oh, yang ustaz maksud itu bersaudara, maksudnya saudara kandung Pak Ustaz. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman bersaudara. Saya tak tengok bapak orang Minangkabau, orang Batak, orang Jawa, orang Melayu, orang Sunda, orang Banjar, orang Bugis. Kita semua bersaudara. Apa yang mempersaudarakan kita? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya Nabi mengajarkan la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman, hatta yuhibba li akhi. Akhi, saya manggil bapak akhi, manggil perempuan ukhti. Akhi, kita tak seibu seayah, tapi kita dipersaudarakan oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah bersaudara, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu, tidak boleh seorang muslim mendiamkan saudaranya. Fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Jangan didiamkan itu saudara, dia itu kawan kita. Pak Ustaz, bolehkah saya mendiamkan saudara saya? Karena kalau saya ngobrol dengan dia, dia suka menceritakan aib orang lain. Tak boleh. Jadi saya ngobrol sama dia, say hello saja. Assalamualaikum, apa kabar? Good morning, selamat pagi. Langsung pergi. Ini kabarnya anak siapa? Sebentar, aku ada pula urusan. Tapi untuk diam putus sama sekali tak boleh. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Itu ya Rasulullah. Khatimur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim. Khatimur rahim, tak putus hubungan dengan Allah, tapi bisa putus disebabkan memutus tali silaturahim. Makanya solatmu tak terangkat. Solat tahajud rajin, solat duha rajin, solat isyraq rajin, solat awabin rajin, solat witir, solat sunat mutlak, solat sunat tasbih, solatnya banyak. La tartafi fawqa ru'usihim shibran, tak terangkat di atas kepala walaupun sejengkal. Kenapa bisa begitu? Akhawani mutasarimani, dua orang yang bertikai, berkelahi, berkonflik, berdamai. Doa malam nisfu Sya'ban. Innallaha Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya.
0: Oh, di malam yang lain Allah tak perhatikan, Allah perhatikan. Tapi malam nisfu Sya'ban ada perhatian khusus.
1: Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Siapa yang beristighfar, siapa yang berdoa, ku ampunkan. Illa, kecuali dua. Siapa dia? Musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Yang kedua, musya'in, yang berkelahi, berkonflik, tak berdamai. Ini kajian kita nanti sampai salat sunat isyraq. Habis salat sunat isyraq, kita tanya jawab sampai pukul 7. InsyaAllah ada 45 menit kita tanya jawab. Habis itu pukul 7, yang mau sarapan, sarapan. Habis itu kita langsung pergi ke halaman Tanah Lapang SPN, akan menghadiri zikir akbar bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Arifin Ilham, datang dari Jakarta. Selama ini kita melihat wajahnya di TV berzikir, astagfirullahaladzim, ampunkan doa kami ya Allah. Doa engkau tidak diterima, solatmu tak terangkat sejengkal dari kepala, jangankan naik ke Sidratul Muntaha, sejengkal pun tak terangkat. Kenapa? Karena engkau akhawani mutasarimani, masih lagi belum berdamai. Dalam hatimu tak ada kedamaian. Allahumma antas salam, engkau maha damai. Wa minkas salam, dari engkau kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau kembali kedamaian. Fahayyina rabbana bis salam, hidupkan kami dalam kedamaian. Wa adkhilnal jannata daras salam, masukkan kami ke dalam surga yang penuh dengan kedamaian. Tapi hati tak damai. Kenapa? Masih lagi sikut kiri, sikut kanan, berkelahi. Sebelum tidur malam, maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti, menyumpah serapah. Ku maafkan dia semuanya ya Allah. Salat witir, ini yang paling berat. Puasa sunat berat, tapi banyak orang tahan. Tahan makan, tahan minum. Kemarin sampai puasa 3 hari, 9, 10, 11. Tapi akhawani mutasarimani, dua yang berkelahi, berkonflik. Kalau belum bisa, maka kita sekedar jumpa saja. Assalamualaikum, apa kabar? Maaf lahir batin. Dah. Kalau lama-lama nanti ngobrol, diajaknya saya menceritakan sipulan-sipulan. Orang yang suka menceritakan aib orang lain di depan kita, ingat, besok ketika kita tak ada, kita pula yang diceritakan kepada orang lain. Itu hukum pasti. Jangan mau ikut menceritakan aib orang lain. Kalau jumpa kawan, sahabat, saudara mengajak kita menceritakan aib orang lain, besok pagi ketika kita tak ada, kita pula yang akan diceritakan kepada orang lain. Apa itu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Akhawani mutasarimani. Kenapa kita bisa berhubungan baik sampai subuh kali ini? Karena kita sudah terselamatkan dari akhawani mutasarimani, dua orang yang berkonflik tapi tak dapat berdamai dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa menghindar, okay. Ingat, menghindar bukan berarti putus. Yang tak boleh itu putus. Saya sekedar menghindar aja nih Pak Ustaz. Saya kalau tetap nanti sama dia, banyak kekacauan-kekacauan. Okay, menghindar. Tapi SMS, selamat tahun baru hijrah 1438, semoga kita selalu istiqomah. Harus. Dan saya putus sama sekali. WhatsApp grup, mohon maaf zahir dan batin. Harus. Aku hanya menghindar saja. Karena kalau tak menghindar, aku tak tahan cakapmu kasar. Ngomong sama kamu ini 5 menit, menit pertama saja yang damai, menit kedua ketiga hancur macam kaca jatuh ke batu. Menghindar tapi putus tidak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah masuk waktu 6 lewat 10, sedangkan syuruk kita sekarang pas 6 lewat 10. Maka kita solat sunat isyraq dua rakaat. Selesai itu kita lanjutkan tanya jawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Emas lebih berharga daripada kayu, tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya apa.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: yuminun.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: يعلمون.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: Amin.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Kurangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: يعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: كفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

0: aku.
1: Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: الفاسقين.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

0: yattaqun.
1: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Ya hazar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat, pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

0: pun.
1: Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

0: وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين.
1: Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

0: يَفْقَهُونَ.
1: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

0: hakim.
1: Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: السوء والله سميع عليم.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan," dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

0: zalimin.
1: Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ya.

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung.
2: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut

dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan

0: yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadza min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ibatu min alladhi raba wallahu yuqaddiru al-laila wa al-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua pertiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billahil. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
1: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi.
3: baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
4: Ustaz, saya nggak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saking nggak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

الصلاة خير من النوم.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada subuh yang mulia ini Allah melangkahkan kaki kita untuk kita bersama menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini telah hadir tamu mulia kita. Beliau adalah Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idris, pengasuh pondok pesantren Alimun Nafi dari Tarim Hadramaut Yaman. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Habib yang juga guru kita bersama, Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, yang selalu mendampingi kita, mengajarkan kepada kita kajian-kajiannya setiap hari Senin subuh. Dan nantinya kita bersama-sama mendengarkan kajian beliau berdua dalam tausiah pada subuh yang mulia ini. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita dengarkan tausiah kajian kitab Risalatul Muawanah kepada Al-Habib Alwi bin Al-Idrus dan juga Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar. Falyatafaddal alaihi waskur sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi alamin sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al muallif musannim sunni Imam Syekh Al-Islam kutub tawal ishad wa salibat wal bilad Habibullah bin Ali Muhammad hadd fi ta'rif risalatul muawana ila an qala radiyallahu ta'ala man fa'ana bihi bi ulumi fi darina amin wa radiyallahu ta'ala kuma yun fasulun ila an qala wa alayka bil mubada'a bil mubadarati ila safi al awwal wal muzahamati alayhi min ghayri ida'in li ahad wa hadar an tata'akhkhar anhu ma imkan al taqaddum ilayh wa qad qala alayhi salatu wassalam la yazalu qawmun yata'akhkharun ay an safi al awwal hatta yu'akhkhirahum Allah ay an فضله ورحمته وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم وكان صلوات الله عليه وسلم يستغفر لأهل الصف الأول ثلاثا وللثاني مرة وعليك برص الصفوف وتسويتها فإن كنت إماما كان الأمر منك بذلك أجاءكت وهذا أمر مهم في الشرع وأكثر الناس غافلون عنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على ذلك ويتولى فعله بنفسه يقول لا تسوون الصف لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وكان يأمر بسد الفرج ويقول والذي نفسي بيده إلا إني لأرى الشيطان يدخل في الصف في خلال الصف كأنه الحدث يعني الغنم الصغار وعليك إلى آخر الله أعلم. Saya mengharap antum semua dengarkan dari beliau. Saya akan terjemahkan sebaik mungkin. Dan kalau ada yang nanti perlu ditanyakan kepada beliau, kita insyaallah tetap pasti ada sesi tanya jawab. Kita mintakan waktunya kepada beliau. Fa alaihi fadl tafadhal masykuran sallallahu alaihi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munzilil fadail wa mu'til fawadil.
1: Segala puji bagi Allah yang memberikan karunia-karunia dan kelebihan-kelebihan.
2: Wa ja'ala fi fi'li al-ibadi bimtithali al-awamiri ma yu'li lahum 'indahu ad-darajat.
1: Dan Allah telah menjadikan atas perbuatan hamba-hambanya dari apa-apa yang mereka lakukan dari ibadat kepada Tuhannya Allah derajat yang tinggi di sisi.
2: Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin afdal khalqillah.
1: Dan kita lanturkan selawat salam terhadap Nabi Agung Muhammad sebagai makhluk yang paling afdal di sisi Allah.
2: Man syarrafahu Allah.
1: Seseorang hamba yang dimuliakan ia oleh Tuhannya Allah.
2: Wa ja'alahu afdalal khalqi 'ala al-itlaq.
1: Dan Allah jadikan ia makhluk yang paling afdal secara mutlak.
2: Al-mubayyin 'anillahi ma'ani wahyih.
1: Yang mana ia menjelaskan secara sempurna yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dari wahyunya.
2: المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه.
1: Yang telah menyampaikan dari Tuhannya Allah yang Allah perintahkan ia untuk sampaikan kepada makhluknya.
2: فَمَا مِنْ فَضْلٍ إِلَّا وَدَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ.
1: Tidak ada dari satu kelebihan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kita umat untuk melakukannya.
2: وَمَا مِنْ شَرٍّ إِلَّا وَحَذَّرَ الْأُمَّةَ مِنْهُ.
1: Dan tidak ada satu bentuk keburukan kecuali ia telah mengingatkan kita untuk menjauhinya.
2: فَقَالَ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ.
1: Maka ia bersabda, aku telah tinggalkan kalian melalui di atas jalan yang putih.
2: Ay al-wadihah.
1: Yaitu jalan yang jelas.
2: Layliha ka nahariha.
1: Di malam harinya seperti di siang harinya.
2: Hadha min wuduhiha, la farqa baina layliha wa nahariha.
1: Ini ia menjelaskan karena jelasnya sehingga tidak ada beda antara malam dan siang.
2: Wa la yazighu anha illa halik.
1: Dan tidak ada seseorang yang tergelincir dari jalan itu kecuali yang akan celaka.
2: Hadzal halik radiya bil halaki ba'da in ittadaha al amru lah.
1: Ini yang celaka ia ridha terhadap dirinya yang kecelakaan padahal masalah agama ini jelas.
2: Wa la yahlaku 'ala Allahi illa halik.
1: Dan tidak ada yang celaka untuk menjadi hamba yang jauh dari Tuhannya kecuali yang mencelakakan dirinya.
2: Wa inna Allaha la ya'khudhu 'abdan بذنب ولا يعاقب إلا بعد أن يقيم عليه الحجة.
1: Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan dosa atas perbuatan seseorang hamba dan tidak mengancam untuk menghukum mereka atas perbuatan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan jalannya.
2: وحجته على هذه الأمة سيدنا محمد.
1: Dan hujjah Allah Subhanahu wa taala atas umat ini yaitu Nabi besar Muhammad.
2: Wal wahyi alladhi arsalahu wa anzalahu alaihi.
1: Dan wahyu yang telah ia utus kepadanya dan ia turunkan untuknya.
2: Faman aqila hadzal wahyi wattaba'a wahya Allah Subhanahu wa taala huwa an-naji.
1: Dan barang siapa yang memahami wahyu ini dan ia mengikutinya maka ia akan menjadi orang yang selamat.
2: Wa man kharaja an wahyi Allah huwa al-halik.
1: Dan barang siapa keluar dari wahyu yang Allah telah wahyukan ia maka ia akan menjadi yang celaka.
2: Al-wahyu khitabullah subhanahu wa ta'ala.
1: Wahyu adalah khitab Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Alladhi khataba bihi al-ummah fil Qur'an wa ala lisani sayyidi waladi Adnan.
1: Yang Allah bicara dengannya atas umat ini dalam Al-Qur'an dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi besar Muhammad sebagai penyampainya.
2: Fa fahima fil ummati qaumun al-wahya wattaba'u.
1: Dan sebagian umat ini mereka memahami wahyu yang Allah berikan dan mereka mengikutinya.
2: Wa khada'u lah.
1: Dan mereka tunduk terhadapnya.
2: Wa mashaw khalfah.
1: Dan mereka berjalan di belakangnya.
2: Fa kanu humul najun.
1: Maka mereka hamba-hamba yang selamat.
2: Wa man khalafa wahya Allah.
1: Dan siapapun yang menjauhi wahyu.
2: Wa lam yattabi' wahya Allah.
1: Dan tidak mengikuti wahyu Allah.
2: Fa innahu halikun la mahala.
1: Sungguhnya ia akan celaka pasti.
2: Allah fi wahyihi akhbara bidzalik.
1: Dan Allah dalam wahyunya telah memberitakan kita hal itu.
2: Wa man yattabi' ghayra sabilir rasul.
1: Siapapun yang mengikuti selain jalan rasul.
2: Wa ghayra sabilil mu'minin.
1: Dan selain jalan hamba-hamba yang beriman.
2: Qala Allahu nuwallihi ma tawalla. Na'tihi nuj'alu fi at-tariq allati masha fiha wa yahlak.
1: Maka kami biarkan ia untuk ia berjalan di jalan yang diinginkan olehnya sehingga membuat ia celaka.
2: Wa yaumal qiyamah yasra an-nar wal iyadu billah.
1: Dan kelak di hari kiamat ia akan masuk ke dalam neraka Allah, mudah Allah lindungi kita dari nerakanya.
2: Wa fahmul wahyi wa ittiba'ul wahyi fil ummati ala darajat.
1: Dan memahami wahyu dan mengikuti wahyu dalam umat ini ada derajatnya.
2: Min al ummati man akhadha min al wahyi jumlatah.
1: Dari umat ini seseorang kelompok yang mengambil wahyu ini secara jumlah.
2: Fasara yamtathilu al-amra jumlah.
1: Sehingga ia melaksanakan perintah secara jumlah.
2: Wa hadha ala khair.
1: Dan mereka berada dalam kebaikan.
2: Walakin yafutuhu khairun kathir.
1: Akan tetapi kehilangan bagi mereka kebaikan yang cukup banyak.
2: Wa qaumun akharun ittaba'u tafsil al-wahyi.
1: Dan mereka yang selainnya, kelompok yang lainnya, mereka mengikuti secara terperinci wahyu.
2: Fakanu yattabi'una adagga tafasil fi wahyillah.
1: Sehingga mereka mengikuti yang paling namanya teliti jeli dalam namanya perincian-perincian wahyu-wahyu yang Allah sampaikan.
2: Wa yasiruna ala ma sara alaihi Rasulullah.
1: Sehingga mereka berjalan sesuai jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah.
2: Fala tafutuhum daga'ig al-fada'il,
3: sehingga tidak kehilangan bagi mereka yang besar, yang sekecil-kecilnya pun namanya kelebihan.
2: Fahum la yaktafuna bi jumlatiha,
3: mereka tidak merasa cukup hanya dengan secara jumlahnya.
2: Bal yabhathuna 'an daqa'iqiha,
3: bahkan mereka selalu membahas tentang yang paling mendetail darinya.
2: Liyakunu fil khairi ziyadah,
3: sehingga mereka dalam kebaikan selalu bertambah.
2: Wa liyartaqu 'indallahi darajah,
3: sehingga mereka namanya naik tingkatan mereka di sisi Allah.
2: Kaman yusalli walakin bittiba',
3: seperti seorang yang salat, melakukan salat tapi salatnya itu sesuai dengan dalam mengikuti.
2: Al muslim yusalli,
3: muslim semua mereka salat.
2: Ittiba'an lil wahyi,
3: mereka mengikuti wahyu.
2: Yuaddi as-salah ala ma amarahu Allah,
3: ia melaksanakan salat sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah.
2: Lakin la yahummu kaifa addaha,
3: akan tetapi mereka tidak merasa peduli bagaimana mereka melaksanakannya dengan sempurna.
2: Inna fi wasati as-salati fadail wa fawadil,
3: karena di dalam namanya di dalam salat itu ada kelebihan-kelebihan dan ada tambahan-tambahan dari Allah.
2: Minha idraku takbiratul ihram ma'al imam,
3: di antaranya kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam.
2: Rabbama katsirun minan nas la yahris 'alayha,
3: barangkali banyak orang-orang yang tidak peduli dengannya.
2: Fatafutuhu takbiratul ihram ma'al imam,
3: maka ia ketinggalan takbiratul ihram bersama imam.
2: Huwa yusalli,
3: ia salat.
2: Saqata 'anhu al-fard,
3: dan melaksanakan kewajiban.
2: Wa insyaallah yajid ajra al-fard,
3: dan insyaallah ia akan mendapatkan pahala kewajiban.
2: Wa ajra al-jamaah,
3: dan ganjaran berjamaah.
2: Lakin dzaka alladhi adraka takbiratul ihram ma'al imam afdhal minhu,
3: akan tetapi seseorang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam lebih afdal darinya.
2: Haula'i alladhina yattabi'una tafsilatil wahyi,
3: mereka-mereka lah yang mengikuti secara terperinci wahyu yang Allah berikan.
2: Al-wahyu al-kitab wa sunnah,
3: wahyu adalah kitab dan sunnah.
2: Fayakhudhuna min tawjihati rasulillah,
3: maka mereka mengambil dari arahan-arahan Rasulullah.
2: Wa yamshuna ala hadafiriha duna mukhalafah,
3: dan mereka mengikuti semuanya tanpa menyalahinya.
2: Likulli shay'in safwah, wa safwatu shalah at-takbiratul ula ma'al imam.
3: Rasulullah menyatakan bagi segala sesuatu itu ada yang safwah, ada yang terbaik dirinya, dan yang terbaik dari salat berjamaah itu bertakbiratul ihram bersama imam.
2: Khairus shalah,
3: dan sebaik-baik salat
2: takbiratul ihram.
3: Takbiratul ihram.
2: Fal ba'd la yahris 'alayha,
3: sebagian tidak namanya peduli dengannya.
2: Al-muhim an yusalli,
3: yang penting mereka salat.
2: Adrakat takbiratul ula aw lam yudrikha,
3: baik pun mereka mendapatkan takbir yang pertama atau tidak.
2: La yufakkir fi hadha,
3: tidak memikirkan hal itu.
2: Wa hadha adraka al-khair wa dayya'a khair,
3: dan ia mendapatkan kebaikan tapi juga menyia-nyiakan kebaikan.
2: Adraka khairas salah,
3: mendapatkan kebaikan salat.
2: Wa dayya'a safwatas salah,
3: dan meninggalkan namanya intinya salat.
2: Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-masjid,
3: Rasulullah pada satu ketika pernah keluar dari masjid.
2: Fasami'a rajulan yusih wa yabki,
3: ia mendengarkan seorang menangis dan berteriak.
2: Qala ma hal hadha ar-rajul yabki,
3: Rasulullah mengatakan kenapa orang itu menangis.
2: Qalu ya Rasulullah dha'a ba'irahu,
3: mereka mengatakan ya Rasulullah hilang untanya.
2: Qal kullu hadha as-siya' ala dhiya'i ba'ir,
3: beliau mengatakan tangisan dan teriakan ini karena sebab hilangnya unta.
2: Qalu na'am ya Rasulullah,
3: sahabat mengatakan iya ya Rasulullah.
2: Qala wallahi dhanantu annahu qad fatathu takbiratul ihram ma'al imam,
3: Rasulullah mengatakan demi Allah aku mengira dia ketinggalan takbiratul ihram bersama imam.
2: Qala ar-rajul ya Rasulullah aw takbiratul ihram khairun min ibili,
3: maka orang itu mengatakan ya Rasulullah apakah takbiratul ihram bersama imam itu lebih baik daripada untaku.
2: Rajul badwi,
3: seorang dari pedalaman.
2: Indahu ibluh amrun azim wa azimul ibl,
3: karena baginya unta itu adalah sesuatu yang agung karena ia mengagungkan untanya.
2: Li'anna hadha ra's maluh,
3: karena ia merupakan modal hartanya.
2: Wa huwa markubuh,
3: dan kendaraannya.
2: Qala lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam takbiratul ihram khairun min mil'il ardi mithla iblik,
3: Rasulullah mengatakan takbiratul ihram bersama imam itu lebih baik daripada namanya seluas bumi ini unta.
2: Fabayyan anna fi sholati amrun yajib an nahris alayh,
3: maka Rasulullah menjelaskan kepada kita dalam salat itu ada perkara yang harus kita perhatikan.
2: Wa hiya takbiratul ihram,
3: yaitu takbiratul ihram.
2: Qala al ulama tudraku takbiratul ihram بعدم الاشتغال بعد تكبير الإمام بشيء إلا بأعمال الصلاة.
3: Ulama mengatakan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu dia tidak melakukan sesuatu setelah takbiratul ihram ini takbiratul ihram imam kecuali dengan perkara yang berkaitan dengan salat.
2: Yaqulu sahibuz zubad wal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighali 'aqibil imami.
3: Dan kelebihan yang akan didapat oleh seseorang dengan takbiratul ihram di belakang imam itu dengan namanya menyibukkan dirinya dengan namanya hal yang berkaitan dengan salat.
2: Ba'du ahli al-ilmi qala tafutu takbiratul ihram bi syuru'il imami fil Fatihah.
3: Sebagian ulama mengatakan kita kehilangan kelebihan takbiratul ihram itu dengan imam memulai membaca surat Al-Fatihah.
2: Wa ba'dhum wassa'a fa qala tafutu bi ruku'il imam.
3: Sebagian ulama lebih luas lagi mereka mengatakan hilang kelebihan takbiratul ihram itu dengan rukuknya imam.
2: Wa hadza fihi si'ah li an yudrikaha al-insan.
3: Dan di dalam pendapat-pendapat ini ada keluasan agar bisa didapatkan oleh setiap kita.
2: Aidan min tafsilat al-wahyi ma sami'nahu min kalam al-imam al-Haddad.
3: Begitu juga dari namanya perincian wahyu yang kita dengarkan tadi dari Imam Habibullah al-Haddad.
2: As-salatu fi as-saff al-awwal ma'a al-imam.
3: Salat di saf pertama bersama imam.
2: Ba'd an-nas yuhimmuhu an yusalli.
3: Sebagian orang yang penting ia salat.
2: Shalla fi as-saff al-awwal, shalla fi as-saff ath-thani, la yuhimmuhu dhalik.
3: Baik pun ia salat di saf pertama atau kedua tidak penting baginya.
2: Al-muhim an yuaddi as-salah.
3: Yang penting ia melaksanakan salat.
2: Lakin al-fadl fi as-saff al-awwal.
3: Akan tetapi keutamaan itu dalam saf pertama.
2: Law ta'lamu ummati ma fi as-saff al-awwal lastahamu 'alayhi.
3: Rasulullah mengatakan andaikan umatku tahu apa yang Allah anugerahkan kepada mereka ketika mereka salat di saf pertama maka mereka pasti akan berebut untuk mendapatkannya.
2: Innallaha yanzuru ila ahli as-saff al-awwal.
3: Sesungguhnya Allah melihat kepada orang-orang yang salat di saf pertama.
2: Ay nadratin khassah.
3: Yaitu pandangan secara khusus.
2: Fa hadha fadlul 'azhim fi as-saff al-awwal ma'a al-imam.
3: Ini menunjukkan kelebihan yang agung di saf pertama bersama imam.
2: Wa kullama garaba al-ma'mum min al-imam kana al-fadlu akthar.
3: Dan setiap seseorang makmum itu lebih dekat dengan imam maka kelebihannya lebih banyak.
2: Wa qad istaghfara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ahli as-saff al-awwal.
3: Dan Rasulullah sungguh telah memintakan ampun kepada Tuhannya Allah bagi orang yang salat di saf pertama.
2: فهذا يصلي في الصف الثاني وفي الثالث والصف الأول أفضل.
3: Ada yang salat di saf pertama, ketiga dan saf pertama itu lebih afdal.
2: تتعجب من بعض الناس عندما تقوم الصلاة يتوجه مباشرة إلى الصف غير الأول والصف الأول لا يزال فيه فراغ.
3: Dan kita kadang-kadang merasa aneh ada orang-orang ketika namanya qomat mereka bangkit untuk namanya salat tapi ia pilih tempat di saf yang kedua atau selainnya padahal saf pertama masih kosong.
2: Wa ka'annahu mustaghni 'an hadha al-fadl.
3: Seakan-akan dia tidak membutuhkan keutamaan salat di saf pertama.
2: Wa aktsaru dhalika natijun 'an jahl.
3: Dan kebanyakan itu yang dilakukan karena tidak mengerti.
2: Hiya khutuwat qalilah.
3: Padahal hanya sekedar beberapa langkah.
2: Tafrughu 'anil ajri al-kabir.
3: Tapi membedakan ia untuk mendapatkan ganjaran yang agung.
2: Fiharus wa yabghi lil mu'min an yahrus fi salatihi 'ala as-saff al-awwal.
3: Maka selayaknya bagi setiap mukmin untuk dia perhatian agar ia setiap kali salat di saf yang pertama.
2: Lihadha idza dakhala musalli ila al-masjid la yajlis ba'id min as-saff al-awwal bal yadnu min as-saff al-awwal bihaith law uqimat as-salah la yafutuhu as-saff al-awwal.
3: Karena itu kita kalau masuk ke masjid jangan duduk itu jauh dari saf pertama. Jadi cari saf yang paling dekat dengan yang pertama sehingga ketika namanya qomat kita bisa namanya salat di saf yang pertama.
2: Wa hadha min ghairi muzahamati an-nas.
3: Ini tanpa mengganggu selain kita.
2: La yadkhul baina an-nas yuzahimhum.
3: Jangan sampai kita masuk antara makmum dan makmum sehingga kita namanya mengganggu mereka.
2: Fa inna hadhihi adhiyah.
3: Karena itu adalah gangguan terhadap saudara kita.
2: Wa hiya muharramah.
3: Dan mengganggu itu hukumnya haram.
2: Fa yurid an yaf'al sunnah yartakib haram.
3: Ia seperti seorang ingin melaksanakan yang sunnah tapi melakukan yang haram.
2: Ma yahsul ajr as-sunnah.
3: Tidak akan mendapatkan pahala sunnah.
2: Wa ya'tham bi fi'li al-haram.
3: Dan dia akan berdosa dengan perbuatan yang haram.
2: Karena adhiyatul muslim haram.
3: Karena mengganggu seorang muslim hukumnya haram.
2: Bal qala ahlul ilm.
3: Bahkan berkata para ulama,
2: annahu yusannu fi at-tashahhud al-akhir an yajlisa al-insan mutawarrik.
3: Bahkan ulama mengatakan di salat, ketika ia melaksanakan salat, salatnya itu di duduknya akhir itu duduknya dalam tawaruk, duduk salat tahiyat akhir.
2: Ala warkihi al-aisar,
3: yaitu dia duduk, dia bersandar di bokongnya yang sebelah kiri.
2: Laki idza kanat as-shufuf muzdahimah wa tawarrukuhu sayu'dhi al-musalli alladhi bijanibihi yatruku at-tawarruk.
3: Akan tetapi kalau seandainya shaf itu berdempetan, sehingga kalau ia melaksanakan duduk tawarruk akan mengganggu selainnya, maka dia tinggalkan.
2: Limadha?
3: Karena kenapa?
2: Karena at-tawarruk fi adhiya al-an al-muslim wa huwa sunnah wal adhiyatu haram fayatrukuhu min ajli la yartakib haram.
3: Karena saat itu kondisinya tawarruk hukumnya sunnah, tapi mengganggu selainnya hukumnya haram, maka ia tinggalkan yang sunnah itu.
2: Umatlah ma yajri min ba'd an-nas yurid an yasudd al-khalal saddu al-khalal fi as-salati sunnah.
3: Dan begitu juga sebagian orang, mereka ingin menutup namanya khalal itu yang kosong di antara shaf.
2: Fayata'u bi rijlihi rijla akhi,
3: sehingga ia mendepetkan kakinya ke kaki saudaranya.
2: Wa yu'dhi,
3: dan mengganggu ketenangannya.
2: Hatta tajidu fi ba'd al-ahyan rijl huna wa rijl huna,
3: sampai kadang-kadang kita dapatkan damai kaki itu terlalu lebar kanan dan kirinya.
2: Ish mushkilatak?
3: Apa mushkilahmu?
2: Qala la uridu syaitan an yadkhul.
3: Ia mengatakan, aku tidak ingin syaitan masuk ke saf ini.
2: Asyaitan dakhal min bain rajulak.
3: Syaitan akan masuk di antara kedua kakimu yang lebar itu.
2: Anta tu'dhil muslimin laysa hakadha.
3: Engkau saat ini mengganggu saudara muslim, bukan seperti itu harusnya engkau lakukan.
2: Fala yakunu iqamatu sunnah bi adhiyatil muslim abadan.
3: Tidak mungkin kita melaksanakan sunnah tapi dalam mengganggu saudara kita muslim selamanya.
2: Wa li hadha yahris 'ala as-saff al-awwal duna muzahamah duna adhiyah duna syai'.
3: Karena itu kita harus namanya perhatian untuk selalu bisa salat di shaf pertama, tapi tanpa kita namanya mengganggu dan membuat risih selain kita.
2: Qala ahlul ilmi anna as-saff al-awwal huwa haqqun liman sabaqa ilaih.
3: Ulama mengatakan shaf pertama itu ialah hak bagi seseorang yang namanya telah berdahulu namanya selainnya berada di tempat itu.
2: Fala yajuzu laka ikhraju ahadin minhu.
3: Maka tidak boleh kita memaksa seseorang yang sudah di shaf pertama itu untuk keluar darinya.
2: Hatta tifl saghir.
3: Walaupun anak kecil.
2: La yajuzu laka tukhruju min shaf al-awwal.
3: Jangan, tidak boleh engkau keluarkannya dari shaf pertama.
2: Yaqul hadha asghar minni sinnan ukhruj.
3: Karena kau mengatakan ini lebih kecil namanya umurnya dariku, keluar kau dari shaf ini.
2: Wa in kana asghar minnak sinnan huwa haqq bil makan jaa qablak.
3: Walaupun dia lebih kecil umurnya darimu, tapi ia telah datang sebelummu, dia lebih berhak untuk salat di situ darimu.
2: Limadha lam tasbiq anta ilayh?
3: Kenapa engkau tidak lebih dahulu datang sebelumnya?
2: Huwa sabaq fa huwa ahq.
3: Ia telah mendahulumu, maka ia lebih berhak.
2: Illa in taraka as-saff al-awwal huwa bi iradatihi adaban ma'ak fa hadha amrun akhar.
3: Kecuali kalau memang ia tinggalkan shaf pertama dengan keinginan sendiri karena adab terhadap dirimu, maka itu masalah lain.
2: Min tilkal fadail wal fawadil tahqiqul adab.
3: Dari itu kelebihan dan tambahan dari kelebihan itu yaitu kita betul-betul melaksanakan adab secara hakikat.
2: Hatta fi ma yaj'aluhu an-nasu 'ada fil yawm.
3: Sampai dari apa-apa yang manusia jadikan seperti kebiasaan hari ini.
2: Kal akli wasyurb.
3: Seperti makan dan minum.
2: Ya'kulu al-insanu wa yashrab.
3: Seorang manusia makan dan minum.
2: Lakin alladhi ya'kul 'ala wifqi as-sunnah lahu ajr.
3: Akan tetapi seorang yang makan sesuai sunnah, maka baginya ganjaran.
2: Ya'kul bi yadihi al-yumna.
3: Makan dengan tangan sebelah kanan.
2: Yajlisu jalsatu sunnah.
3: Duduk dengan duduk yang sunnah.
2: Ya'kulu bi thalathati al-asabi'.
3: Makan dengan tiga jari.
2: Ya'ti bi dzikri qabla al-akli wa ba'dah.
3: Dan membaca zikir sebelum dan setelah makan.
2: Laisa kaman ya'kul bidun hadza kulluh.
3: Dia tidak seperti seseorang yang makan tanpa melakukan hal ini semuanya.
2: Mithluhu syurb.
3: Seperti itu juga minum.
2: Yashrabu fi nafasin wahid khilaf as-sunnah.
3: Ia minum dalam satu nafas, hukumnya bersalahan dengan sunnah.
2: Lakin yashrabu fi thalathati anfas hadhihi sunnah.
3: Akan tetapi ketika ia minum pada tiga nafas itu hukumnya sunnah.
2: Yati bil basmalati wad du'a'i qabla ash-shurbi wa ba'da ash-shurbi hadhihi sunnah.
3: Baca bismillah dan doa setelah sebelum minum dan doa setelah minum hukumnya sunnah.
2: Fa ha'ula'i yattabi'una tafsil al-wahy.
3: itu mereka-mereka yang mengikuti wahyu secara terperinci.
2: Idza dakhala al-masjid qaddama rijlahu al-yumna.
3: Ketika masuk masjid ia dahulukan kaki sebelah kanan.
2: Idza kharaja qaddama al-yusra.
3: Ketika keluar ia mendahulukan kaki sebelah kiri.
2: Wakadzalika idza dakhala ila al-bait.
3: Begitu juga apabila ia masuk ke dalam rumah.
2: Wa bil aksi idza dakhala ila makani qada' al-haja.
3: Dan sebaliknya, terbalik ketika kita makan masuk ke tempat kita untuk menunaikan hajat kita.
2: Tafasil al-wahyi lati fassalaha lana Rasulullah fiha ajrun 'adzim.
3: Perincian wahyu yang telah diarahkan oleh Rasulullah terhadap kita, di dalamnya ada ganjaran yang agung.
2: Taswiyatus shufuf fis shalah kama sami'na al-kalam 'anhu.
3: Seperti namanya meratakan saf di dalam salat sebagaimana kita dengarkan dari Habib.
2: Qala muhaddiran minhu Rasulullah la tusawwuna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum.
3: Rasulullah pernah mengatakan kalian ratakan saf kalian dalam salat atau Allah akan menjadikan satu sama lain di antara kalian saling berselisih.
2: Indama yakun wahid mutaqaddim wa wahid mutaakhir hadhi yukhalif.
3: Ketika ada yang satu lebih namanya lebih depan, satu ke belakang, ini menyalahi sunnah.
2: Hadza sabab fi ja'lil qulub takhtalif.
3: Ini merupakan sebab menjadikan hati-hati kita ini berbeda.
2: Katsir la yudrik dhalik.
3: Akan tetapi banyak yang tidak memahami hal ini.
2: Aidan al furja allati takun fi shaff.
3: Begitu juga kosong, tempat kosong yang berada di antara kedua shaf.
2: Afdalul khuta khutwatun yakhthuha al muslim liyasudda biha furjatan fi shaf.
3: Dan langkah yang paling utama itu ketika seseorang muslim namanya melangkah untuk namanya mengisi shaf yang kosong.
2: Falidhalik law kana as-shaff al-awwal fihi furja.
3: Kalau karena itu andaikan di shaf pertama itu ada kosongnya.
2: Wa ashabu as-shaff ats-tsani ya'lamuna biha.
3: Dan yang di shaf kedua mengetahui akan kosong itu.
2: Wa lam yasudduha.
3: Dan ia tidak menamanya menutupnya.
2: Kullu man 'alima biha wa

0: Karena mereka memutus saf.
1: Fahadhi daqa'iq la budda lil mu'mini an yudrikaha.
0: Ini hal-hal yang terperinci yang halayak yang setiap mukmin untuk mengetahuinya.
1: Lihada yusannu lil imami qabla as-salati an yahutha al musallina ala an yastawu wa an yasuddu al furaj.
0: Karena itu disunnahkan bagi imam ketika mereka ingin salat, orang salat, maka ia memerintahkan untuk meratakan saf dan menutupi namanya kosong yang ada di dalam saf.
1: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla as-salah yanzur ila as-suffuf fa in ra'a shakhsan ghayra mustawin fi as-saf qala ya fulan istawi fi as-saf.
0: Bahkan Rasulullah sendiri ketika ingin melaksanakan salat berjamaah, ia melihat kepada saf. Apabila ia melihat ada saf yang namanya tidak rata, maka ia Rasulullah memerintahkan yang fulan ratakan.
1: Wa in wajada saffan lam yaktamil qala lahum akmilu saffan awal.
0: Ketika ia mendapatkan saf yang belum sempurna disempurnakan, maka ia memerintahkan untuk menyempurnakan saf yang
1: belum saffan awal fal awal.
0: Disempurnakan saf yang pertama dan yang pertama.
1: Barabbama kharaja sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaduru ala as-sufufi qabla an yukabbir.
0: Bahkan kadang-kadang Rasulullah itu muter-muter ke saf-saf yang ada dari awal sampai akhir sebelum ia takbiratul ihram.
1: Ihtimamihi bi taswiyatus shufuf.
0: Karena beliau namanya perhatian betul dalam namanya meratakan saf.
1: Nahnu najidu al-yawma ba'dul musallin taqumu as-salah wa yukabbiru al-imam fa huwa la yazal yatahaddatsu ma'a sahibihi.
0: Kita kadang-kadang hari ini melihat orang-orang yang salat berjamaah sudah namanya takbiratul ihram, imam sudah masuk dalam salat, maka kita dapatkan sebagian mereka masih bicara dengan saudaranya.
1: Wa illa jalis ma'a jawwaluhu.
0: Atau mungkin namanya mendengarkan HP-nya.
1: Tafutu takbiratul ihram.
0: Ketinggalan takbiratul ihram bersama imam.
1: Tafutu as-saff al-awwal.
0: Ketinggalan saf yang pertama.
1: Wa yafutu khair kathir.
0: Dan ia ketinggalan kebaikan yang banyak sekali.
1: Wa huwa aslan fil masjid mawjud.
0: Padahal ia di masjid ada.
1: Tayib anta fil masjid kif tadhayya ala nafsak hadha al-ajr?
0: Bagaimana engkau padahal engkau meninggalkan ganjaran yang banyak itu padahal engkau sudah di masjid?
1: Aw yudhayya ala nafsu niyyat al-i'tikaf fil masjid.
0: Atau ia menyanyiakan terhadap dirinya niat i'tikaf di masjid.
1: Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man i'takafa qadra fawaq naqa ay qadra halb an-naqa bayna al-halbati wal halbah, qala fa ka'annama a'taqa raqabah."
0: Barang siapa yang beriktikaf di masjid walaupun hanya sekedar fawaq naqa, artinya memerah susu unta, maka
1: فكأنما اعتق رقبه.
0: Seakan-akan ia telah memerdekakan seorang budak.
1: ومن اعتق رقبه فقد حرم الله شعره وبشره على النار.
0: Dan siapapun yang telah memerdekakan seorang budak, maka Allah haramkan kulitnya dan bulu yang ada di tubuhnya dari neraka Allah.
1: تجده جالس في المسجد ساعه ساعتين نصف ساعه وما ينوي الاعتكاف.
0: Kadang-kadang seseorang duduk di masjid setengah sejam dua jam tapi tidak niat i'tikaf.
1: Kama yahsul ajr al-julus fil masjid.
0: Nah, tidak mendapatkan ganjaran duduk di masjid.
1: Mathalan mathal al-julus fil bait.
0: Seperti duduk ya duduk di rumah.
1: Lakin law nawa i'tikaf kana julusu ibadah.
0: Akan tetapi kalau ia niat i'tikaf maka duduknya di masjid itu ibadat.
1: Mundu an yajlis fil masjid ila an yakhruju a'taqa kadha kadha raqabah.
0: Dari semenjak ia masuk ke masjid sampai ia keluar, ia mungkin bisa memerdekakan banyak budak.
1: Wa'adu a'zam min dhalik idza ja'ala al-i'tikaf manzur.
0: Dan lebih agung dari itu kalau ia jadikan i'tikaf itu nazar.
1: Yaqulu lillahi 'alayya an a'takifa fi hadha al-masjid muddatu iqamati fihi thumma yaqul nawaitu al-i'tikaf al-manzur lillahi ta'ala.
0: Contohnya saya namanya niat i'tikaf yang dinadarkan di masjid ini selama saya di masjid. Kemudian setelah itu niatnya kemudian itu dia mengatakan saya niat i'tikaf nazar di masjid ini.
1: Fa yakunu al-i'tikaf fard wa laysa sunnah.
0: Maka i'tikaf itu hukumnya wajib tidak sunnah.
1: Yani yahsul ajra al-fard laysa ajra as-sunnah.
0: Yaitu dia akan mendapatkan ganjaran pahala wajib bukan sunnah.
1: Katsir yadhayya hadha al-khair.
0: Dan banyak yang meninggal yang menyia-nyiakan kebaikan yang besar.
1: Tadhakkar hadhihi as-sunan 'inda dukhulik ila al-masjid.
0: Maka ingatlah sunnah-sunnah ini ketika engkau masuk ke masjid.
1: Thumma tahiyyatul masjid.
0: Kemudian tahiyyatul masjid.
1: Illa fi awqat tahrum fiha at-tahiyyah.
0: Kecuali di waktu-waktu yang diharamkan kita untuk melakukan tahiyyat masjid.
1: Ka'ba'da fi'li subh al-an.
0: Seperti setelah melaksanakan salat subuh saat ini.
1: Hatta tartafi'a asy-syams qadra rumh.
0: Sampai matahari itu naik sekadar satu tombak.
1: Ba'da salatil 'ashr.
0: Setelah salat 'ashr.
1: Hatta taghib.
0: Sampai tenggelam matahari.
1: Waqtul ghurub hatta taghrub.
0: dan ketika ingin tenggelam sampai

0: tersebut sempurna tenggelam.
1: Hadu tahrum fiha at-tahiyyah.
0: Ini diharamkan untuk salat tahiyat.
1: Alal asah.
0: Menurut pendapat yang lebih sahih.
1: Wa illa fa ba'dhum qala anna at-tahiyyah lil-khufwan lil-khuruj min al-khilaf.
0: Yaitu untuk keluar dari khilaf yang terjadi antara para ulama.
1: Wa illa fa hiya min al-asbab al-mutaqaddimah.
0: Dan ia termasuk dari sebab yang mutaqaddim.
1: Lakin anda al-Imam Abi Hanifah anna at-tahiyyah tahrum.
0: Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah hukum tahiyat di waktu itu haram.
1: لهذا قال الشافعية أنها لا تسن خروجا من خلاف أبي حنيفة لكن تجوز.
0: Karena itu pendapat para ulama-ulama Syafi'iyah untuk kita keluar dari khilaf antara ulama, kalau bisa jangan melakukan tahiyat di waktu itu, tapi boleh hukumnya.
1: لهذا في هذه الأوقات الأفضل أن لا يصلي التحية.
0: Karena itu di waktu-waktu itu yang lebih afdal tidak salat tahiyat.
1: لكن هناك ذكر بدل التحية.
0: Akan tetapi ada dzikir untuk mengganti hukum tahiyat.
1: An yati bil baqiyat as-salihat arba' marrat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar yati biha hadha taqum maqam at-tahiyyah.
0: Itu kita membaca dzikir baqiyat salihat itu kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar itu 4 kali, ini seperti hukum tahiyat pahalanya.
1: Wa li kulli masjidin tahiyyah.
0: Dan setiap masjid itu boleh kita untuk niat namanya tahiyat.
1: Wa tahiyyatul masjid rak'atan.
0: Dan tahiyat masjid itu 2 rakaat.
1: Illa al-masjidil haram.
0: Kecuali masjidil haram.
1: Fa tahiyyatuhu at-tawaf.
0: Tahiyat masjid haram adalah tawaf.
1: Kana Syekh Abdullah bin Umar bin Makhramah.
0: Dahulu Syekh Abdullah bin Umar bin Makhramah.
1: Min kibari ulama'i al-Yaman Hadramaut.
0: Termasuk ulama Yaman Hadramaut yang besar.
1: Mimman kana fi zaman al-Imam Ibn Hajar wa mimman kana yafuqu hatta Syekh Ibn Hajar fil 'ilm.
0: Dan ia hidup di masa Imam Ibn Hajar, bahkan ia namanya melebihi Ibn Hajar.
1: Kana daiman yugarrir ويحذر احذروا اذا دخلتم من المسجد الحرام لا تصلوا ركعتين انما السنه الطواف تحيه المسجد الطواف.
0: Dan ia termasuk dari seorang ulama yang mengingatkan kalau anda namanya masuk ke Masjidil Haram, jangan salat itu tahiyat Masjidil Haram itu dengan tawaf.
1: Thumma أكرمه الله بالذهاب إلى الحرم.
0: Kemudian Allah muliakan ia untuk pergi ke haram.
1: فدخل المسجد.
0: Maka ia masuk masjid.
1: فنسي المسألة.
0: Maka ia melupakan masalah yang selalu ia bicarakan.
1: وتوجه إلى الكعبة.
0: Maka ia menuju ke Ka'bah.
1: وأراد أن يصلي التحية.
0: Dan ia ingin melaksanakan salat sunnah tahiyat.
1: فكان بجانبه ولد صغير.
0: Ada di sampingnya seorang anak kecil.
1: قال له يا شيخ ما تحية المسجد الحرام.
0: Maka ia mengatakan, ya Syekh, apa yang dilakukan oleh seseorang itu ketika ia ingin melaksanakan tahajud di Masjidil Haram.
1: Fadzakkar al-Imam ba makhrama wa dhahik.
0: Dan ia mengingat, kemudian ia tertawa.
1: Ya la ana tul umri ugarrirha wa lamma wasaltu nasitaha.
0: Aku sepanjang umurku aku selalu mengingatkan masalah ini, tapi ketika aku sudah berada di tempatnya aku melupakannya.
1: لهذا إذا دخلت إلى المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين.
0: Karena itu jika engkau masuk ke masjid jangan duduk dahulu kecuali namanya salat 2 rakaat.
1: إلا إذا كانت الصلاة قد أقيمت.
0: Kecuali kalau salat sudah di salat itu sudah dikomatkan komat untuk melaksanakan salat.
1: تنوي التحية مع الفرض.
0: Maka kita niat sunat tahiyat bersama salat wajib.
1: Li'annaha laysat min an-nafil alladhi huwa muqayyad.
0: Karena ia tidak termasuk nafil yang muqayyad.
1: Bal huwa naflun mutlaq.
0: Tapi ia namanya salat sunat mutlaq.
1: Fatandarij ma'al fard.
0: Maka ia bisa masuk namanya di dalam salat wajib.
1: Syekh Ar-Ramli qala hatta lam yanwi at-tahiyah بمجرد أن يصلي الفرض يحصل له أجر التحية.
0: Imam Ramli mengatakan walaupun ia tidak niat tahiyat dengan sebab ia masuk masjid melaksanakan salat wajib, maka dapat pahala sunnah.
1: تفوت التحية بالجلوس.
0: Kalau kita masuk masjid dengan duduk maka hilang sunnah tahiyat masjid.
1: متى دخلت إلى المسجد وجلست فاتتك التحية.
0: Ketika engkau kapan pun engkau masuk ke masjid kemudian engkau duduk maka hilang sunnah tahiyat tadi.
1: فاحرص على هذه الفضائل.
0: Maka berupalah untuk melakukan kelebihan-kelebihan ini.
1: ربما هي قليلة سهلة.
0: Barangkali ia sedikit dan mudah untuk kita lakukan.
1: لكن أجرها عند الله عظيم.
0: Tapi ganjarannya di sisi Allah Maha Agung.
1: بها يتسابق المتسابقون في الجنان.
0: Dan dengan sebab itu orang-orang yang berlomba-lomba atau yang saling mendahului di surga dengan sebab itu.
1: ولهذا قالوا أكثر منك بتسبيحة أعلى منك بدرجة.
0: Karena itu ulama mengatakan kalau orang seseorang lebih banyak dari mus tasbihnya walaupun satu lebih banyak itu maka dia lebih tinggi derajatnya darimu.
1: Wal'an yusannu salatul isyraqi rak'atain wa yadriju ma'aha sunnatul duha fa yaqulu nawaitu ad-duha wa nawaitu al-isyraq ويصلي ركعتين ضحى وإشراق بعد إشراق الشمس وارتفاعها قدر رمح.
0: Dan saat ini insyaallah nanti kita masuk waktu isyrak, dan isyrak itu bisa masuk namanya ke salat lainnya. Maka ketika kita niat salat isyrak, kita niat salat duha dan isyrak, maka masuk keduanya dan kita mendapatkan pahala keduanya.
1: Wa qadra ar-rumhi qala al-fuqaha arba'u darajatin falakiyah. والدرجة الفلكية أربع دقائق فيكون أربع درجات وأربع دقائق أربعة في أربعة 16 دقيقة بعد الإشراق بعد ما تظهر الشمس 16 دقيقة يدخل وقت الإشراق.
0: Dan yaitu waktu isyrak itu ketika syuruk terbit matahari, matahari itu naik 4 derajat, 4 derajat, 1 derajat itu 4 menit, jadi 4 derajat itu 16 menit. Yaitu naik matahari satu tombak. Ketika matahari naik satu tombak itu masuk waktu namanya salat isyraq, salat duha.
1: قبل أن يمضي هذا القدر يحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم، لأن عبدة الشمس في هذا الوقت يسجدون للشمس، فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت حتى ترتفع قدر رمح فنصلي، إلا إن كان عليه صلاة واجبة، إن كان عليه فرض، إن كان عليه قضاء فيصلي.
0: Maka di waktu itu antara terbit matahari dengan matahari naik satu tombak itu dilarang untuk kita melaksanakan sholat, karena penyembah-penyembah matahari di waktu itu mereka sujud kepada matahari. Kecuali kalau matahari sudah naik satu tombak, maka boleh kita untuk melaksanakan sholat. Kecuali tadinya sholat-sholat yang memang ada sebab yang mutaqaddim, mungkin kita tinggal sholat atau belum sholat, atau mungkin kita mau menggodok sholat dan lain sebagainya, boleh dilaksanakan di waktu itu.
1: ومن صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم يصلي ركعتين رجع إلى أهله بحجة وعمرة تامة تامة تامة.
0: Dan ketika seseorang salat di masjid atau musalla atau bermusallanya salat berjamaah, kemudian ia masih di musallanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian namanya matahari terbit dan naik, kemudian namanya dia salat 2 rakaat, maka ia akan pulang ke rumah membawa pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna.
1: Allah yaktub lana wa lakum al-ajr.
0: Allah tuliskan bagi kita ganjaran.
1: Ya'li lana wa lakum ad-darajat.
0: Allah tinggikan derajat kita di sisi-Nya.
1: Yarzuqna al-fadail kullaha.
0: Dan Allah memberikan kita kelebihan
1: kelebihan.
0: Allah berikan kita semangat untuk beribadah.
1: Waj'alna min ahli husna wa ziyadah.
0: Allah jadikan kita termasuk hamba yang diberikan oleh husna, yaitu surga ada tambahan.
1: Yuwaffiqna li fi'li al-khair.
0: Allah berikan kita taufik untuk melakukan kebaikan.
1: Yuwaffiqna makaid asy-syaitan wan nafs.
0: Allah jauhkan kita dari tipuan syaitan dan nafsu.
1: Yuzid 'indana al-himmah.
0: Allah tambahkan lagi semangat bagi kita.
1: Li kulli ma yuhibbu wa yarda.
0: Untuk melakukan apa yang dicintai.
1: Yarda 'anna wa 'an walidina.
0: Allah ridai kita dan orang-orang kita. Wa 'an
1: ahbabina wa auladina.
0: Orang yang kita cinta dan anak-anak.
1: Man lahu haqqun 'alaina.
0: Orang memiliki hak terhadap kita.
1: Yutil a'marna fi ta'atih.
0: Allah panjangkan umur kita dalam ta'at.
1: Yutil a'marna ta'alahu fi kulli waqt.
0: Allah jadikan umur kita ta'at ke setiap waktu.
1: Yutil kuburna ba'tul a'marna rawdah min riyadhah.
0: Allah jadikan kubur kita serta panjang umur kita taman dari pada
1: taman. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Alhamdulillahi rabbil
2: alamin. Ada yang bertanya? Para jamaah. Oh, ini ada. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, Habib, ulun ada tanyakan. Saya ini bekerja di salah satu instansi. Dalam suatu ruangan itu kami bekerja 2 orang. Dalam pekerjaan kami itu memang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan sholat berjamaah, kecuali 1 orangnya boleh sholat berjamaah. Terkadang saya itu meninggalkan teman sholat berjamaah ke masjid. Apakah saya itu zalim sama teman, atau sebaiknya saya sholat berjamaah di ruangan itu? Itu yang saya tanyakan. Terus yang kedua, satu lagi, bagaimana kemuliaan sholat bersama dengan imam takbiratul ihram seorang istri di rumah, gimana itu untuk kemuliaan apa takbiratul ihram bersama imam? Sedangkan istri sholat di rumah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: الافضل يعني يترك صاحبه يصلي في المسجد او يصلي مع صاحبه في المكان في
1: المسجد. ان كان يستطيع في المسجد فالمسجد افضل.
0: قالوا yang pertama kalau mampu untuk ke masjid ya di masjid lebih afdal.
1: Idza lam yastati' bi sabab al 'amal aw ghayra aw 'inda 'udhr yusalli jama'ah fi al maktab la yatruk al jama'ah.
0: Kalau tidak mampu ya salat di kantornya di ruangan tadi berjamaah.
4: Bila kan sudah
1: sarak yani kharij al masjid yani khayyab limi sahibi. Idza kan khuruju lil masjid يجعل صاحبه يصلي منفرد فالأفضل أن يصلي جماعة مع صاحبه يحصل له أجران أجر الجماعة وأجر أنه جعل صاحبه يصلي جماعة فيحصل أجر الجماعة نفسه وأجر جماعة صاحبه.
0: Kalau kondisi yang tadi berarti kalau beliau mengatakan lebih baik dia sholat di ruangan kantornya agar ia mendapatkan fadilah jamaah dan dia membuat temannya juga mendapatkan fadilah kelebihan berjamaah.
1: مثل الشخص الذي إذا خرج يصلي في جماعة أهله في البيت ما حد عندهم يصلي معهم الأفضل يصلي مع أهله.
0: Seperti juga seseorang kalau ia pergi ke masjid dia tidak dapatkan istrinya salat berjamaah dengan selainnya maka lebih afdal dia salat berjamaah dengan istrinya.
1: أكيد. أكيد المهم أن يكون هو الإمام أو أن يكبر مباشرة خلف الإمام ما يشترط أن يكون 20 ولا 30 ولا 100 أيوة.
0: Yang soal kedua begitu juga dapat namanya kelebihan takbiratul ihram bersama imam atau setelah imam atau imam Allahu Akbar di takbiratul ihram walaupun untuk istrinya di rumah. Yang jelas yang tidak syaratnya harus banyak yang penting walau paling minim dua orang. Yang jelas ketika makmum imam Allah Akbar makmum Allah Akbar maka makmum itu mendapatkan kelebihan keutamaan fadhil namanya takbiratul ihram bersama imam.
2: Ya, mudah. Terakhir silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Yang pertama adalah tentang saf, Ustaz. Pada saat masbuk ini, masbuk terpaksa masbuk, kemudian ada saf yang kosong di depan, mana yang lebih afdol? Saya ambil saf yang pertama yang kosong tadi atau berjejer dengan orang di belakangnya? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah boleh kita dalam posisi masbuk kemudian kita sholat tahiyatul masjid itu qodoan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah boleh kita tahiyatul masjid di musola? Terima kasih.
0: Kalau masjid pada masbuk. Wah, yani syaf yani saf awal hada fi fath burja. Yakdir yadkhul. Hal yani yadkhul fi saf awal hada saf ma athani li'annahu yani masbuk.
1: Naam. Idza kanat furja fi saf al-awwal والصف الثاني قدر مكتمل ولم يصف يكمل هذه الفرجة يجوز له أن يخترق الصفوف ليكملها لأنهم هم الذين قصروا أصحاب الصف الثاني والثالثة قصروا ولو صدوها لما تجاوز لكن لو جئت وجدت الصف الأول في فراغ وأصحاب الصف الثاني والصف الثالث ما أكملوها يجوز لي أن أخترق الصفوف أن أدخل للصف الأول لأنهم هم المقصرين.
0: وإن كان مسموح
1: وإن كان مسبوك
0: katanya lebih baik dan lebih afdal ia untuk mengisi sop yang pertama. Sop yang pertama jangan berjajar berbaris dengan sop yang di belakangnya. Walaupun andaikan dia sholat, dia datang terlambat dapat sop pertama kedua. Yang kedua ini baris sudah penuh. Dia di sop yang ketiga, dia lihat di sop pertama itu ada kosong. Ada kosong maka boleh ia namanya menembus melewati sop yang kedua ini minta mereka untuk membuka jalan kemudian kita masuk ke sop yang pertama. Kenapa? Karena mereka teledor dalam memenuhi namanya kosong yang ada di sop pertama padahal kosong itu bisa namanya diisi oleh jemaah.
1: Hal yajuz annani ya'tika bil musalla. Al musalla allati laysat waqf. أنتم هنا تسمون كل مسجد عندكم مصلى. المسجد ما وقف مسجد فإن لم يوقف مسجد لا يصح الاعتكاف فيه إلا على قول ضعيف، لكن المعتمد لا. لكن ما كان مسجدا أصلا وقف مسجد، سواء سمي مصلى أو سمي مسجد، لأن بعضهم إذا كانوا صغير يسمونه مصلى، هو مسجد وقف مسجد، هذا يجوز الاعتكاف فيه. العبرة بالوقف، هل هو موقوف أو لا، بغض النظر عن اسمه مسجد مصلى جامع.
0: Kita ini ada istilah masjid musalla. Kalau masjid itu yang besar, jamaah ada Jumatnya bahasa kita. Kalau musalla yang tidak. Yang jelas masalahnya bukan namanya masjid atau musalla. Kalau memang tempat itu diwakafkan untuk salat, namanya masjid walaupun namanya musalla, namanya langgar, namanya surau, tapi namanya ibrahnya wakaf. Kalau memang tanah itu diwakafkan untuk salat, untuk masjid, walaupun namanya masjid, musalla, surau, langgar atau namanya sebagainya, itu jadi masalah. Penting mah ada namanya wakaf. Kalau memang bukan tempat sholat, mungkin tempat sholat, tapi tempat sholat itu bukan wakaf, bukan wakaf. Nah, maka itu ada yang mengatakan pendapatnya lemah sekali, boleh kita untuk niat itikaf di situ. Tapi selagi tempat itu diwakafkan untuk sholat, namanya apapun, musalla, masjid, surau, langgar, boleh untuk kita niat itikaf di situ. Soal yang kedua tadi apa? Soal yang kedua
2: tentang qada tahiyatul masjid. Sholatnya masbuk, kemudian kan tidak sholat tahiyatul masjid, tapi nanti mengqada tahiyatul masjid, apakah boleh?
0: Masbuk yani ta'akhir ada salah dakhal masjid kaum yugi mun salah ali ya ba'da salah hadha hu yakdi tahiyat masjid aw la
1: la tahiyat masjid khalas tafut bil julus anta fi salah ba tarka wa tasjud wa tajlis yafutak illa tanwiha ma'a salah ma'a al fard kama qulna.
0: Sebaiknya tadi beliau ketika yang antum ketika masuk tadi, ketika salat berjamaah itu niat sekalian tahiyat salat fardhu subuh sunnat tahrakatain sunnat tahiyya lillahi ta'ala ma'muman seperti itu. Karena kalau kita di dalam sholat pasti ada duduknya, dan ketika seseorang masuk ke masjid kalau duduk itu sudah hilang sunnah tahiyat masjid, itu sudah hilang dengan sendirinya dengan sebab ia duduk. Nah, maka sebaiknya kalau memang seperti itu, jadi ketika niat sholat wajib berjamaah tadi sekalian dimasukkan sholat niat tahiyatul masjid, jadi dapat niat tahiyatul masjid.
1: Tahiyatul masjid min as-salawat allati la tuqda. An-nawafil allati laha waqt muayyan. Hadhi idha fatat yusannu qada'uha. Lakin tahiyatul masjid laysa laha waqt muayyan. Mata tadkhul al-masjid anta? Al-masjid yadkhuluhu al-insan ayy waqt. Lihadha idha fatat la tuqda. Bi'aks an-nawafil al-muqayyada. Mithl sunnat as-subh, mithl السنن القبلية والبعدية، هذا إذا فاتت، والوتر والضحى إذا فاتت يسن أن يقضيها لأن لها وقت معين. أما تحية المسجد ليس لها وقت معين، تدخل المسجد أي وقت.
0: Beliau mengatakan sunat-sunat yang mutlak, artinya mutlak itu yang tidak ada waktu yang ditentukan kapan, seperti qabliyah ba'diyah kan ada waktunya, duhawi tidak ada waktunya. Nah, yang sholat-sholat sunat mutlak ini yang tidak ada waktu kapanpun kita bisa lakukan, itu tidak sunnah untuk digodok kalau kita ketinggalan tidak melakukannya. Kecuali sholat-sholat sunat yang ada waktunya, yang mugajat, nanti seperti qabliyah, ba'diyah, duha, witir ada waktunya. Nah, ini sholat-sholat yang sunat ada waktunya, itu sunnah kalau kita tinggalkan untuk kita godok.
3: Izin bertanya Habib, yang pertama melakukan mengqada sholat fardu di antara waktu qomat dengan azan, antara azan dan qomat apakah boleh? Ya, itu aja.
0: Oh ya, kudus salawat khamas adzan wal iqamah qiblat salat
1: jaiz bal إذا كانت الصلاة فائتة بلا عذر يجب قضاؤها على الفور، ويحرم عليه أن يصلي النوافل حتى يصلي الفرض إذا كانت فاتت بغير عذر. أما إذا فاتت بعذر فيجوز أن يصليها في أي وقت، أما التي فاتت بغير عذر واجب يقضيها مباشرة لا يؤخر، حتى لو بيصلي صلاة النفل حرام قم أول صلي الفرض لأنه عليك فرض واجب تركته متعمد.
0: beliau mengatakan boleh hukumnya antara azan dan qomat menggodok salat lima waktu yang ada. Dan ada salat namanya godok yang salat wajib yang kita tinggalkan dengan alasan yang dibenarkan. Ada sebagian juga yang tanpa alasan dibenarkan oleh secara syariat. Kalau yang dengan alasannya dibenarkan oleh syariat, tidak jadi masalah. Boleh kapan kita untuk menggodoknya dan boleh kita untuk melaksanakan salat sunat sebelum melaksanakannya. Tapi kalau salat wajib yang kita tinggalkan tanpa ada udur yang dibenarkan secara syariat, maka wajib untuk kita menggodok dan haram kita untuk melaksanakan menggodoknya segera, haram kita untuk melaksanakan salat sunat.
4: Satu tadi lupa, Bib. Yang kedua ini, mana yang lebih abdol dan lebih baik di saat kita mendengarkan kajian ini padahal sudah masuk waktu isyraq, atau kita tinggalkan kajian ini kita melakukan sunat isyraq?
0: Bainal afdal tahan ya di daras misal hada bari anda khal waktu isyraq hal nubki kamil daras au nasluk daras nusalli isyraq.
1: Waktu isyraq wasi' tawil, يدخل ويخرج بصلاة الظهر ويدخل وقت الظهر, ليش مستعجل, كمل درسك ثم صلي.
0: Dia mengatakan waktu salat isyraq itu masuk waktunya dan waktunya luas sampai zuhur. Jadi sebaiknya, afdalnya sempurnakan dulu namanya talimnya, baru habis itu melaksanakan salat sunat isyraq.
1: جعلنا الله وإياكم من أهل الفضل, من أهل النور, من أهل البركة, من أهل الخير.
0: آمين.
1: يفتح لنا ولكم أبواب الخير, يبعد عنا وعنكم كل شر وضير, يغفر لنا الذنوب, يستر لنا العيوب, يكشف لنا الكروب, على هذه النية كن يا صالح جامع شامل أخرى الدنيا الآخرة.
0: آمين.
1: معلم الله من يتصالح بسر الفاتحة إلى حضرة النبي آمين. محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين, صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
0: Saya minta maaf kalau seandainya terjemahan yang kurang antum pahami, maaf.
6: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, li alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, اللهم صل عليه وسلم, اللهم صل على محمد رسول الله, يا ربي صل عليه وسلم, حبيب الله, تقبل الله منكم.

0: yang terlibat dengan motivasi itu dalam hidup. Lawahmuna nafin acamatul tidak. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan subuh berjamaah, ya atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah di masjid. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya.
1: Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di Sahih Imam Bukhari, seseorang hamba akan diberkahi rezekinya di pagi hari.

0: yang dah telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti Allah, ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu.

0: استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئت له الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا بقطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقر الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الحل محمد بن عبد الكريم الصمن المداني بن عطاء الله الاسكندري محي الدين بن العربي بن البغدادي حسن المصري عبد الوهاب الشعراني محمد نووي بن ثاني وإلى الجحيم والعلامة العارف بن مولاي الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وإلهه أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العرب الشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى أرواح جميع مشايخنا والدينا بأن الله الكريم تبشرهم الرحمة المغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يسجل جميع أمورنا الدنيوية والأخروية مع اللطف والعافية والبركة وأن الله تعالى وجعلنا الله تعالى يجعلنا والدينا وذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة ويعطي علينا وإياهم من اعتقاد أهل السنة والجماعة على أمانة وبالسلف الصالح بسر النبي وبسر أهل النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سلسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد بقدر ما عقل منها أو كما قال النبي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kita hidup, batang tubuh kita alhamdulillah masih dititipkan nikmat besar sehat. Yang ketiga tidak kalah pentingnya yang selalu kita syukuri taufik dan hidayah, bimbingan dari Allah. Sehingga dengan tiga nikmat, umur ada, batang tubuh sehat, petunjuk diberi Allah, dapat pulalah kita bersama-sama berkumpul, berhadir baka karubutan dan dibicarakan ilmu dan ibadah. Karena tujuan kita hidup di dunia ini cuma satu, ilmu lawan ibadah. Bila kawan nuntut ilmu sambil beribadah, alhamdulillah, itu tujuan kita hidup. Nah, kita membicarakan tentang pintu neraka yang ketiga. Ingatkah? Yang pertama yaitu sa'ir, itu orang bemuntung pangarampot, pandusta, luntau, andut. Bila bemuntung menggunakan hingga pandusta, ya pintu neraka namanya sa'ir. Nah, padahal muntung ini nikmat. Kita ulangi pulanglah. Padahal muntung ini nikmat. Kada semua orang diberi muntung kau bersuara. Bila Tuhan menyatuk, kada kau bersuara lagi. Biar muntung aja asal. Sebaliknya, biar kada bermuntung, muntuhan maidini bersuara, kau aja bersuara. Contoh.
1: Pada suatu ketika Imam Syibli berjalan. Ini contoh orang kada bemuntung kalau bersuara. Nang bemuntung kada kau bersuara. Ganjil juga. Bila Allah kada maizini lagi kada kau bersuara. Amun handak tahu mahalnya larangnya kau bersuara ini nilainya. Coba akan pian manalipun antar lokal SLGG sambungan telepon jarak jauh. Seperti manalipun keluarga di Makkah. Tu larangnya anaga baucap tu. Bapikir tu, bapikir nang diucapakan tu bapikir. Menyusun kata-kata tu agar supaya singkat dimengerti. Misalnya keluarga di Makkah kita nak bepandir. Pecek tek tek tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Halo. Ya. Ini siapa nih? Umanya si anu Kak Ee. Simanya si anu Kak Ee. Nah, apa kabar? Anu nang nah apa nih? Anu apa nih kada ingat lagi nah anu onang anu apa nih ah batanam kada cukup bane anak bane anang nang nap berada 100 ribu bayar deh. Nah pernahkah kita menilai nang pandir nih tuh nah akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, ada kita kan dah pandir terus, mengobrol terus. Amun sudah beramal lah, bebaya takarimut muntung. Amun sudah menguya orang penyaringnya, itulah bibinya. Balakian mah ya kayak juga. Tidak ada berilmu. Musawar kada jelasnya sudah misal tu sadang tu. Han, sudah jelas bahwa muntung kita ni nikmat Allah kawa bersuara digunakan untuk beribadah. Amun salah gunakan, nang naran salah gunakan kada baik. Manukar kupiah sekalinya diulah sandal. Pintarkah bungul kah? Kada bungul lagi goblok. Kopiah diulah sandal. Nah, muntung kita ini digunakan pacang napa? Itu pertanyaan masing-masing jawab. Mudahan kita kawa menjalurakan beribadah tu bersuara. Membaca Yasin tu bersuara. Amun kada bersuara, kada keluar suara. Karimut, karimut, karimut, karimut. Itu narannya kada membaca. Nang naran membaca tu keluar di suara ni muntung ni mendengar talinga sakurang kurangnya talinga saurang mendengar itu namanya membaca. Maka bila sambahyang, bila sambahyang ada rukun kauli ya lah. Sambahyang tur 13 rukunnya dibagi 3 13 bagi 3 ganjil aja kalinya kayak itu bang. 13 bagi 3 1 rukun qalbi 2 rukun fi'li 3 rukun qauli qalbi fi'li qauli. Rukun qauli berapa? 5 rukun qauli. Jadi tugas kita sambahyang tuh ada di muntung, ada di onggot, di anggota, ada dalam hati. Niat hati, tartib hati. Adapun digawian rokok, iktidal, sujud itu dia di anggota jungkap. Makanya sambahyang itu lengkap 3. Ada tugas di hati, ada tugas di muntung, ada tugas di anggota. Namanya rukun qalbi, fi'li, qauli. Bila kada mandang sahur aja kada sah apabila rukun qauli sudah dibadakan. sahurup aja kada mandangar kada sah, jangan tarima sah aja kada. Nah, panang lima kada dapat lima. Padahal berulang kali sudah memadahkan. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua Fatihah, ketiga tahayyat. Pertama takbiratul ihram, kedua membaca Fatihah, tiga tahayyat, empat salawat, kelima salam. Sahuruk aja julak ai kada mandangar, kada sah apalagi tarima, sah aja kada. Nang lima itu apa tadi? Pertama takbiratul ihram, harus jelas usolli fardhal maghribi tsalatsa rakaatin. Adaan makmuman, ada imaman lillahi taala. Allah, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul. Bilanya Allahu Akbar tu kada mandangar kalinya, kada sahmu ya. Nah misalnya salli Allah kada ada Allah Akbar, kada ada Allah, maka bungut pulang jarinya Allah. Biar lompat dari sujud kada dari itu. Han mangaji dan bada dangar, jangan ke pahuman aja. Ini amukannya nih, bilanya bepanas hari, ya dah. Gak ada kisah lagi kayak nih guru tuh, Pak. tahambur tuh, Bang. Ngahamburan, no. Udah tahu lagi, jauh di apa lagi tuh. Ada terpikir bagaru lagi. Apalagi nang di sambal sudah bertanam, oh my. Ayo ja suah aja bagawi bahuma tu jua suah aja kada wa dikisahkan nyana. Makanya jarku Rasulullah tu apa yang pernah kita kerja, Rasulullah suah mengerja. Nyaman diikut. Jadi buru ambilupa. Makanya julur ulun tu mulai tital ulun tu MM. Kada jam masteran ulun. Haji Ahmad Bakri MM mangamarun mangatam. Mangaji muntia kayaknya kada sah ibadah. Belum lagi hatinya, belum lagi. Tu jahir ya janyar, hatinya belum. Ya Allah. Dibawai bama, dibawain nuntut ilmu, kan ada efek samping, ada aja. Kalau Bang aku minta pilih jadi di PR, kan ada juga. Minta bayar ya kan anu, kan ada juga. Han? Kan ada. Anak jadi calak, kan ada juga. Jadi calek, kan ada. Ada orang, ada lo mengumpul tuh nah, kumpulan, ada efek sampingnya, ada. Sama-mata membawa iba nuntut ilmu, ibadah. Bahkan pian kayak raja pulang ya Allah, diambali pulang supaya nyaman duduk tenang, kada ramatik kada baanu. Mbak itu pulang beba ambal pulang, mbak itu kipas angin pulang mendendang, soalnya mah ngantuk aja lah yo. Kada kasihan lah nama urang akan itu bau mengantuk ya Allah. Saluang aja dah. Bagusnya Tuhan jadi akan bepir awak kita ini bepir. Ih, bagus banget. pinanya kawa menuntut ilmu baik ibadat sudah alhamdulillah. Cari sehari makan sehari kan bapak boleh cari sehari makan sehari kan bapak, karena ini baca manabung itu nah bilanya mati ya enak, tapi munya kawa dunia bang nyaman juga iye munya kawa kan di dunia kan dari akhirat nyaman, di dunia nyaman juga. Kita perlu, kita perlu sudah urbadahkan kami tadi bergerak sedikit aja wah ini duit anak apa aja duit sauting aja ada di bakantut ya lo itu bakantut tuh pulang ada bapak aja mau nyetak kita mau cirit alahan badu bayira bayirnya sudah nang kita ambil tadi muntung kalau bersuara kemana menggunakan nah nang patut digunakan digunakan itu nang patut bersuara napa sembahyang itu jangan kada di dadar talinya pertama napa tadi nang lima ini cah jadi cah jadi pesantren pun takut nih pulang anak-anak ini bebe ini sadi ingat kan Tuhan ini hari benar malah jari Allah sama malah jari kan ini ya takbiratul ihram fatihah tahayat salawat salam kayaknya tak konak-konak ibu kayaknya ada ingat pulang bujur gak gue boleh bila punya ada bujur ibu kayaknya aku tak konak-konak belinya bujur gak ada lagi sudah dipandahkan banyak sudah dengan lima ini enam di apa anak badi harinya panas tikus banyak dirungguti sudah maka bari panas terus orang sabala imbah sudah nintu lah ini pikir mati rata nengat itu mati kada mati ingat mau mana lah mana di dunia kada saut sugih kan di dunia jakanya masuk neraka di dunia saut sugih orang lebih hija itu kan rugi jahatnya variannya di akhirat masuk neraka di dunia sempat menikmat-nikmat belaki 40 laki ada tulisan motor anu motor apa tuh motor taksi alu-alu bertulisan 7 kali balu bertulisan di motor tuh nah umma jahwa umma lihat di dosa tawa benar 7 kali balu ada gembangan jago nama nulis tuh lucunya nih tuhnya 7 kali balu jangan di 3 kali aja kurang lebih di 7 kali ada nama nulis tuh lucunya tuhnya akhirnya nama nulis 7 kali balu dan nama nulis tuh kan ada balu kan ada cuma nama lucunya nih tuhnya masa kan ada 7 kali balu mati sawat nah kita boleh ke takbiratul ihram fatihah tahayat salawat salam nang rancak ada mandangar talinga tuh membaca fatihah maka mulai alhamdulillah sampai waladzalin sahur ya ada mandangar talinga ada sah kada sah tarima aja kada tarima begini ya nang banyak je tangga itu bibinya nak sebenar alhamdulillah iya salam amin atah salam tambah yang itu nang tatawa tuh dihadang seorang baru kayak apa mengadak orang ya mun 40 tahun dah berumur baru kayak itu sama ya mengadang juga ada darah iya nang orang tulak ke Makkah tuh bilang mengada jadi Masjid Haram tuh mengada juga orang kenapa ditakone karena ujarnya karena apabila mengada di Masjidil Haram ini nilainya 100.000 sekali mudah-mudahan sama dengan 100.000 kali mengada ya boy terang aja
2: ada mau dibawahi
1: tulangan dia. Ya. Tulangan dia. Caranya jangan caranya sin bawa dari itu. Dengan tadi orang bersuara. Kan awal lagi. Tanggal 20 insyaallah bulan April. Mbah pemilu. Tanggal 20. 22 juta 11 hari di gedung-gedungnya Hilton nangparin parah baluncat aja sakit masjid nyaman beribadat nyaman waktuan-waktuan ima sama yang tuh bawirit macam-macam itu nah boleh kenapa kami kawa pulang amun jauh pada gedung murah bang tapi kada kawa boleh. Apalagi lah pengamihan nenek. Nya duit itu digunakan untuk ibadat, duit itu digunakan untuk ibadat. Larang tuh ada bandanya tuh. Bila jujuran tuh murah aja. Dua rias sasoko. Bahari dua rias sasoko. Dasar orangnya dasar juga. Amun nang berapa 100 gram emas tambah duit 30 juta dasar ulangnya dasar muas benar ada suara pahumaan amun nang dua riasa soko itu oma kawa ditulis di batu kapur mana hilang mana malotong ulang karena kawa ada benda ada haraga. Artinya kayak itu juga kita menggunakan akhirat tuh nah, larang tambangnya larang anunya baik anunya bagus fasilitasnya dipapalah kan 11 hari itu cakanya berasi 10 hari aja beribadah kali 5 waktu banyak etikap di masjid apalagi kalau sama yang tasbih di masjid haram mah asap pulih aja sugih asas pilih aja sugi bujur tak kita nih kada dibawa pang duit tuh kada dalam kubur kada dibawa duit tuh kada dalam kubur tapi bila kita gunakan ibadah tak bawa dalam kubur kan maka itu ulun sudah rancak badakan nang anom-anoman tuh bagawi bahiman apalagi laki masih sigar masih anom lah laki bini itu nah duit itu digunakan jangan digunakan pacang ada karuan nanti tukar baju pakaian yang larang rugi baju tuh hari ini tukar tuh nah biar ini jual rugi amunnya sudah banyak ayuah nang digunakan duit itu ditukar perhiasan apalagi emas. Yo, 2 tahun nanti lah lewat nukar emas. Wah ini juga hujungannya aja pian bilang alahan pada emasnya nang nukar itu. Ya Allah, apalagi emas Jawa larang beberat. Mas Jawa tuh ditimbang beret. Mas, ya kemana mas? Nah itu. Ada di Pak 7. Ada dalam di Pak 7. Ada juga nalarnya ganjil mas murah. Itu kan di badan larangan keluar terus. Mas murah tuh mas Jawa tuh buat barat timangannya baik kok apalagi lah lama kurangnya kemana mas jadi patiah tuh bujur-bujur kadenya bahlulung panguya walaupun jomblo jagur bakri tadi jadi disurahkan hari ini bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bajuran jangan cucu nih sama tika nenek kenapa nih kemarin tahu puja guru bakri bedak ada bandang harta lingga inya buya syaratnya dua boleh bang kan dua ada bandang harta lingga syaratnya dua pertama orangnya tuli untuk itu kan sudah lulung tuli nang kedua tumbul hatap sing nah bah lulung kan ada nah kayak biasa aja tuh dah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tanya ring sedikit pada babisik
2: mau nggak bisik
1: nah awan bismillah alhamdulillah mau nyaring pulang sambayang bejama diga pulang orang mau terganggu
2: nambah lagi bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Taksi bismillah.
1: Inya pian burung nang lalang haraganya burung belibis. Belibis. Belibis, bis ditukar belibis. Larang. Ngalih juga nu bibina di labit atuh bitahun ini. Sama aja aku tetelan. Malam itu tetelantang. Tetelantang mati orang tetelantang. Taigu tata tata tata gotang. Tata lantang lain tak. Tati lantang itu lain tata lantang. Tang tatalan mati. Ih. Nah, Fatihah takbiratul ihram, Fatihah tahayat salawat salam. Assalam. Nang kahanan do. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kada as. As. As. As. Apa as as as as. Nah. Ini patut digunakan apalagi sembahyang membaca rukun qauli wajib. Itu betul-betul digunakan lidah kita nih. Dan jangan sembarang gunakan nang pandir-pandir mau ya ulang. Karena apabila kita menggunakan lidah kada karuan, itu namanya senjata makan tuan. Karena tampulu masih kau bersuara. Maka itu muya yang ulun lah imbah garing dahulu muya. Halo kok, seminggu nama barat pian bersuaranya. Bersuaranya barat. Irak ini mamain akan lambat. Nang diucapakan lawan, nang anak diucapakan tuh diucapakan lain. Kayak ini kajaku orang gejala satro. Itu hanya gejala satro. Apalagi satro Allah. Maka itu kita persiapan tiga zikir. Tiga zikir persiapan. Napa tiga zikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ya. Allahu Allah, Allahu Allah. Itu sudah sakit. Oh, oh, itu sudah keras itu. Itu cara-caranya ulama tuh membaca tarekat Aidarusia, tarekat Aidarusia, tarekat Allahu Akbar. Mudah kita panjang umur. Hasa minggu aja, gejala aja pulang tuh sudah berat, bersuaranya berat. Yasin nggak dapat. Nang asalnya lancar membaca hafal, kada hafal lagi. Tak kunyuk-kunyuk. Kayak ini kah jakun? Jadi bawa obat ke dokter Jainuddin, dokter saraf. Ujar Jainuddin, guru, pian ini enam bulan hanya kawa kembali asal. Itu seminggu aja gejala satu, enam bulan hanya kawa kan? Enam bulan kayak asal. Ulun memberi resep, nang memberi resep obatnya, nang patin guru. Ayo ajak iwaknya nang patin barang dia. Nang patin obat luar negeri semua. Bari. Tapi gue jangan kada dilatih bau suara. Latih terus bau suara. Artinya pian babacan jangan kada bacaan. Ucapkan terus. Baucap terus. Alhamdulillah babaisa bulan berikutnya. Alhamdulillah ingatan bulik asal. Membaca Yasin hafal, Quran hadis biasanya hafal, hafalan kembali alham kayak itu. Inya mun kada dikurangi nikmat tuh kada kada kawa. Mun kawa mau ucapan terus kada apa. Amun tu sudah gejala satu, maka itu hanya nikmat. Kita ni itu ya sihat atau kada dah ya. Amun negari sihat, lalu alham. Nah oleh karena itu sekali lagi muntung kawa bersuara gunakan untuk kebaikan, jangan digunakan untuk menyambati ulang. Apalagi muntung ni pacang manguit mangucik kemaluan orang. tahu. Katujuh mana dibunjuk para ke orang. Si Ano tu je. Ano daripada narek tulang haji tak berumah berhutang. Tak salah orang kaya berhutang lah. Mula ada yang mau tangin. Aku lah pun naik. Katujuh mana runcuk muntung.
2: Ya.
1: Hutang. Ya.
2: Itu namanya menggunakan muntung.
1: Dan kita memuliki tadi aja enggak? Kada tak belum memuliki jadi badannya sudah.
2: Kaidahnya kayak itu. Apabila Allah tidak memberikan izin lagi untuk bersuara, walaupun muntungnya kayak asal anak kau bersuara. Apabila Allah memberi izin kepada benda itu bersuara, walaupun kada bermuntung enggak wajib bersuara. Contoh,
1: baiklah.
2: Imam Shibli satu hari berjalan. Jalan Shibli. Lalu melewati pohon asam alias mangga. Ada paham di asam mangga. Mangga kada tahu asam. Asam kada tahu mangga kada tahu kada ya hidup. Lalu pohon asam bersuara. Wahai Imam Shibli berhenti sebentar. Wahai Imam Shibli berhenti sebentar. Palingau beliau menoleh ke kanan ke kiri, menoleh ke kanan ke kiri. Kada ada suara, kada ada orangnya. Dia di sini nyapa nenek. Tak ada suara orangnya, kada ada. Rupanya orang keluar sedengar. Maaflah. Tapi aku adalah kerana menyakiti pian dia mak minjam bahasa narah. Umaja sidin nih ganjilnya suara ada urangnya kan ada. Eh mana ikam siapa? Aku iya pohon asamnya bersuara. Pohon asam bersuara, pohon mangga bersuara. Sibli, ikam harus menuruti kaya aku. Ujar Imam Sibli, aku ada kau menuruti ikam. Ikam berhujan berpanas di sini. Lain kaya dacil-dacil, pindacil, pildacil, nah lainan. Dapil-dapil itu nya berhujan berpanas. Tahu elok kok nanti hingga jalan kurihingan. Masyarakat tuh dihormati, yang gitu orang tuh jangan dicoret-coret. Kasihan orang, ada matanya. Kasihan, aku kasihan melihat tuh. Ada yang muntung cawah gitu ya, kasihan. Jangan dicoret-coret, ada yang menjanggut gambarnya itu lah. Jangan. Ujur tuh kasihan tuh orang muda-muda. Kita lawan apa? Membantu apa? Jangan kita hormati dalam sanak kita. Caranya ada akur, siapa yang ayo? Terpaksa aku nang calon. Mun aku calon jadi dipir, bisa ada bacaan lagi. Jadi ada nak akun sama siapa, syukur alam. Tugas. Kenapa aku begitu? Jadi ujar Imam Shibli, aku kada kawa menuruti ikam bahujan bapanas itu. Maksudku ujar pohon asam kayak ini, menuruti itu maksudnya lihat aku pada musim nang kita ambil, bilanya Tuhan kada maizini lagi bersuara biar muntungnya ada. Ya Allah, bila Tuhan kada menyuruh bersuara biar kada bermuntung awaknya bersuara. Dan kita kalau bersuara masih alham, nah ngapa nang kita baca, ngapa nang kita ucapakan, maka pacang diucapakan, nang diucapakan itu pacang dipertanggungjawabkan. Ujar pohon asam kayak ini Shibli, lihat aku pada musim berbuah aku berbuah, ya Allah, lambat buahku. Sekalinya Tuhan kok
1: masak aku datang kahimpat, datang jujurak umma, apalagi ulangan betianan mengidam mancap maning kalong. Nah, longor daun kok, ya Allah, patahan jangking kayu kok. Alhamdulillah tahun berikutnya belucuk aku, labet pada asal lagi. Kubalas dahan kunang patah tu, kubalas seruan buah. Kawalah ikam waya aku. Ujar nyepur kayu tu. Contohnya aku kada menganggap lawan orang nama himpat aku maning kalong, aku kada menganggap aku tatap kusumbang tahun berikutnya, malahan lebih lebat-lebat buahnya. Artinya kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Orang berbuat baik, kita berbuat baik biasa bu ya. Tapi bilanya orang berbuat jahat, kita tetap berbuat baik, itu namanya ujar wadang luar biasa. Itu luar biasa. Kawakanan itu nyaman benar mengisahkan. Nyata-nyata ia tu menguyahi seorang tak umbai di walau bayarnya kan. Ada nafsu kita buas tu aja rujuk anaknya ibu di makin dia nya menguyahi seorang itu orang ngau-ngau mereka. Mudahan naik kau mama lah kan. Tak tahu lah orang nangga itu. Orang nangga itu tak tahu lah lah mereka. Ada mau tak tahu. Tu bahari wah ini lah ini bahari kalau dia sampai cuma umboi banget ni wah ini umboi sudah ya bau bah. Nah nang dahulu iyang, nang dahulu iyang, wah ini nenek bau bah kelakuan bahari umboi dah sudah sangat ada wah ini lah umboi ni. Ubah juga kalakuan, ubah hari kembian umbo ini tahu lah kan melihat di pahuman aja bakat belading nah, tak punya umbo ini aku tahu biar ke rumah anda belading umbo ini belading sih nah apa kayak runyuh nih sumur kok kenapa mengaku ada mengaku enggak kanjangannya biar nunggu ini Pak Uman aja kanjangannya sini tuh terlalu di kanjangannya parisa iso parinya ibak bau mantu imbak malam tuh isidin ada kau bau boleh mumbu umbu ini apa ulun imbak asar mulai di sini ulun nunggu ulut kakaan dia pada daya dana oma tak ajuk umwe kaina kanuan pulang betupi ke bapak kanak mo Allah bahari tali ngarinjingan wah ini tali ngakarawah awahan lo banget tadi bahari kan emang kita singgong tuh bang boh asli bahasa lapang teh ya umwe lapang somor tomor tohai. Yang abang ni sok tak tinggal antara unjun, laki orangnya pada laki tak tinggal antara unjun dapatnya umbi. Ia mau apa kau umbi ni? Wayah ini so wayah ini pindah sandu gambari coba kan menu wayah ini bagaikan kerabat. Nang gagah-gagah itulah tiga hari ya bahiran lombe. Nah boleh ke pulang lah sa'er pandusta pangarampot menggunakan montong salah menggunakan montong. Nah apa aja bila salah gunakan tertawakan orang nukar sandal diolah kopiah. Waduh, lucunya jurang ini, lucu benar. Oi jurang, napa tu nukar sandal aja? Kacang apa jurang? Kacang opiah. Ada bunga, ada goblok.
2: Nah, jadi kita gunakan. Munnya sudah nang baca dalail, baca wirdul latif, baca al-hadat, baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala manis. Aku lihat ke subuhnya. Dan balik, balik, empat juga balik. Ada-ada membaca, ada membalik aja. Membaca, dibaca. Digunakan bontong. Napa anak nyaring jalur pun? Ada lancar. Banyak nyaringnya membaca, soalnya luput. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sekalinya saruan orang nih, makas banyak mewaki iwa. Bakas mai waki sumut sekalinya sarakap jambi mahayal dibunjuk ya subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi sarakap jambi jurah mulut habsi ulah habsi jurah ini kada mulut apisi menyambut-nyambut kada menyampai mun lingang-linguknya hebat benar. Usyalana jangan mana baju orang baca ada baju orang bisa tak bagus juga apa padahal ada mau sair laza ayo laza bahaya apa bahaya di harta orang sugih berbahaya apabila anda sajakati bajakat tu nyaman aja apabila sedikit. Apabila banyak malih nyaman naik bejak satu seratus apolo amun berisi bani 5,000 banyaknya 500 andak dalam kalompok 5 kalompok melihat itu lah iya jangan tukar angka beju ya abang beju ini harta tuh makin banyak makin bersayang. Makin bertambah harta makin sakit pikiran. Kada ajar aku ulun guru ai apabila bertambah harta lapang ulun lapang. Kenapa lapang? Makin mangalih nina. Mananya menebak ujit lawan mutus sapida motor sawarang. Ya. Mananya menebak ujit lawan memutus sawarang bisa sapida motor sawarang. Nyaman jauh bau ujik hujan gak ada tahu besok gak ada tahu tapi duitnya banyak bau ujik emang duitnya gak ngasih ceritanya itu bau sepeda motor juga pokoknya makin bertambah harta makin bersakit pikiran apabila orang itu kada arin pilih terkecuali bertambah harta bertambah senang bertambah lapang orang yang sudah alimnya luar biasa. Munya kada alim tambah harta tambah sakit pikir. Nang nyaman dulu pian. Bermotor pickup lawan bermotor Mercy. Motor Mercy atau motor Hammer. Hammer tuh gue halus motornya. Halus ya motornya. Ditakoni berapa harganya? 2 miliar. Habis pahumahan kita ini habis sekampungan habis apalagi 500 seburungan 2 miliar 2 miliar itu dibuat-buat menyupir seorang lawan motor pickup mana senangnya dua jauh senang motor pickup tuh. Pertama lambat datang kan di besok apa aja Yusuf nang kedua mah andaknya kada ada was-was di halaman kada tengah jalan kada bapak tinggal ini kada bawa kuncian mah hidupi kan kada anu kada mah danu akan gak banyak kayak mau di orang batukan itu kabar itu ya jangan anyar hidup. Ada mobil Mercy Allah, mobil apa lagi Hammer. Hammer tuh gue pacangan tarumpak tuh ada sudah. Pacangan tarumpak tuh nah. Ada anunya apa radarnya tuh nah, tahunya. Kayak mau dibakal si bungolan itu. Ya apa maulah aku. kayak apa itu deh. Nah, birnya birnya baju gua birnya berjajaran di bari batu. Birnya ini lah kawa-kawa di tinggi kawa di rendah. Mana? Mali ya? Eh? Kisahnya barang dulu. Karena nang kita ambil dunia tuh semakin bertambah semakin bersayang. Buktinya pian baju dastar. Lawan baju pian nang tulak tulak kasih sok kamari itu mana sayangnya dua. Sayang baju nang nang tulak tulak tulak tulak doa. Nah kemudian, nah mana lancarnya memakai ajak baju dastar? Enggak tuh kita pakai. Allah Akbar. Baju dastar. Salawi ribu sebutin. Biar ditapas sebalangnya habis. Jadi satu. Baju dastar. Rata, maka habang medehulu dah warnanya. Tambahin moncong putih nari. Jadi makin banyak harta makin bersayang. Bawa kap tuh duit 100 juta lawan 10 ribu nyaman 10 ribu tuh berisi pada 100 juta tuh. Semakin banyak semakin sayang kadang semakin malam semakin dingin. Nah sadar kita senjata makan tuan kah atau harta kah membunguli kita atau kita kah menguasai harta. Apabila kita menguasai harta, stop ibadah. Apabila kita dikuasai harta, ya nang kita kah tahu beribadah. Jadi orang beriman ini sadar sudah. Ini nah aku menguasai harta kah atau harta menguasai aku. Kawa menilai. Bila kita menguasai harta, stop dulu. Hah, sudah kita ibadah kan? Malabang subuh, malabang ya, mengumpas subuh di parak mas parak langgar ya pulang, maka kembangnya berbunyi kok, kok, kok, kok, kok. Uang ya. Uang sampai yang di langgar tak ganggu, soalnya ada tu pun aku mencari kumpahan. Alasan apa? Supaya jangan miang gobul. Bilang kada kamayuan hari begawi dunia. Tu bahari, umboy bahari, bahari. Menuai, amun wayah ini mati nang itu moye. Sadang sudah syukur alhamdulillah Tuhan memanjangkan umur alhamdulillah. Jangannya bahari datang maam bukan yang nang itu mati ya Allah. Ya Allah, kada tatangi-tangis lah kasyukuran lawan Tuhan. Tuha sudah belum mati lagi. Jangannya anum semalam mati. Berarti Allah Ta'ala sayang lawan aku ya Allah. Ya Rab ampuni dosaku ya Allah. Umat aku bahari kada tahu di langgar, kada tahu di masjid. Ada tahu di masjid. Allah Ta'ala aja tahu. Rasulullah lagi ini tahu. Kadalah kita bilang tangis-tangis batin tuh nah lawan Tuhan syukurnya. Nah. Dua ada.

apabila banih kada diyakati, maka tumpukan banih dirupakan bara api neraka, digusuk akan kamu hanya. Sabar gue harus. Ingat, apabila harta kada diyakati, ibarat dalam kitab Adz Zakah mengeluarkan zakat, keluar kada keluar pasti keluar. Ingat kah? Apabila baisi banih 100 balik, zakatnya 10 balik. Nang 10 tu kada dikaluarakan, nang 10 nang kada dikaluarakan tu Allah cara paksa mengeluarkan. Nang 10 balik tu pasti kada tanimati. Apakah kena karampukan? Apakah kena kehilangan? Apakah berobat di rumah sakit? Pokoknya nang 10 balik itu kada tanimati. Keluar kada keluar pasti Allah cara paksa mengeluarkan. Artinya mun masihnya Allah Ta'ala pasti juga mengeluarkan paksa, baik kita mengeluarkan zakatnya berpahala ya pahala. Tiga, pintu neraka namanya sabar. Itu dimasukkan kepada orang yang ada sam pilihan, asal ada puas tanah kasair aja anak laba juga ada puas laba sakar juga gawi kan ada juga yang digawi, jadi terserah Tuhan aja mau buat di mana. Handak benar bang dalam tanah kasakar handak juga tanah laba handak juga tanah kasair handak juga gawi saja dia. Dan tuh kita nang datangnya handak selamat. Mungkin ada salamat, baik kebohongan. Nah, lalu sembahyang, lalu kita bicarakan menjaga dan memelihara sembahyang. Ada empat. Ya, pertama dikerjakan sembahyang tepat pada waktunya. Munnya kawa, lagi. Munnya kawa di awal waktu. Munnya kawa di awal waktu, usahakan sembahyang itu di awal waktu. Bila daungeng Allahu Akbar sembahyang. Bahari sudah setengah dua, bahari sudah sembahyang jam dua, sudah bahari. Sekarang ada peningkatan. Begitu daungeng sembahyang. Lawan pulang ujar ulun. Ulun kada membahas bang. Kalau sembahyang jam 2, setengah 2 sini bujur-bujur aur, ada manfaatnya yang digawi sidin kepahumaan baca tapas bagaduan anak ayo aja masih ada diterima. Tapi nang dibahas yang ini nang ong-ong-ong-ong aja orangnya di bawah TV, nah itu dibungulinya. Ayo sadar kita bahari sudah, nah ini ada peningkatan tempuh umur anda. Abdalul amal ilallah as-salatu fi waqtiha, paling abdal amal adalah sembahyang di awal waktu. Nah paling kurangnya paling abdal amal sembahyang di awal waktu. Yang kedua dikerjakan lengkap dengan nang sunat-sunatnya. Sudah juga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 6 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Gawe itu nah. Putar gawi tambah terus. Boleh jadi kita di dunia kada sugih, tapi amalan bertambah. Apa artinya kesugihan bertambah mun amal berkurang? Bahari cangkal menggawi sama yang sunat, bayar pak oh ya ini karena bagawi kada lagi sama yang sunat, rugi. Biar sugih rugi. Bahkan demi daya bu ya, amun kita berada ngarenakin masih aja kayak bahari sandang. Kada kawa lagi tuh mau batiakan ulun, kada kawa

sunah-sunahnya, sembahyang kerjakan dengan berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh di ketika beliau subuh Isnin itu sudah sakit parah, tetap aja sembahyang berjamaah. Jam 8 jam 9 wafatnya Nabi itu wafat muye. Itu adatnya kita menyambut wafat. Bila nabi-nabi wafat, bila raja-raja mangkat, bila ulama berpulang ke rahmatullah, manusia biasa mati, maling tumbak kurang mampus. Kan kata-katanya lain sudah tuh. Mana ada berpulang ke rahmatullah maling mampus tumbak kurang dia. Tadi yang berpulang ke rahmatullah, berpulang ke rahmat Allah. Apalagi sudah tuha, kurangi begawi sedikit, kurangi, kurangi aja Pak. Dan sekadar mengegatar, mengegahan, ma'anu, awak aja gerak badan. Kamu kada begawi badan, ada juga. Kayaknya kalapahan, kalapahan gerak kau lagi, bercadar dia kada kau lagi, kalapahan sampai yang son kada kau lagi, udah berunjur lagi. Maghrib banget, pandai berunjur aja, kalapahan. Oh jujur aja panginangan di muka bayo. Wah ini karena mana ke panginangan bayari panginangan agak ini bayari gimana kan gari lagi yang begini bayari rumah bayo kocol itu tagok sidin gawi nang sunat ya. Ini nang sunat tu sudah ulun padahkan. Nang sunat tu lebih berat mengerjakan daripada sembahyang nang wajib. Apabila kita menganggap sunat aja tagawi bang, mun kada aur, munnya aur kan tagawi. Orang tasawuf nang sunat tu sama wajib. Dipintang menggawi. Pokoknya kada kau kada boleh tidak, aku pasti sembahyang juhur, ba'da juhur 4 rakaat. Apapun urusannya. Tiga sudah cara memelihara sembahyang. Nang ketiga sembahyang itu dengan khusyuk hati, khusyuk anggota tentram. Nah, jadi sembahyang itu kada kipik-kipik itu kada tentram. Arti khusyuk, nama seorang takrifnya. Khusyuk tidak bergerak anggota terkecuali berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang lain. Nah, kada bergerak. Terkecuali bergerak ini apa? Nah, hendak rokok. Rokok tentang bulang, tantram bulang rokok itu. Terkecuali hendak tidak pulang nak bergerak dia pulang terkecuali hendak sujud itu namanya khudu. Entah hanyar haja tahu sih lawasnya mana hari orang membaca anda kada tahu di khudu orang ada memadahkan seorang dua tahun bujur tak Tuhannya ada umur hanyar haja tahu arti khudu. Kada jelas kita harus khusyuk sama yang harus khusyuk. Ulang baca kono khusyuk tu nang kaya apa jua khusyuk tu kaya apa ya khusyuk tu bang ya khusyuk bang iya khusyuk tu bang khusyuk tidak bergeser ingatan terkecuali kepada Allah nang diingatkan tu Allah Taala aja punya kawakah kita nang diingatkan tu Allah Taala aja sama ya itu khusyuk. Maka bilanya orang khusyuk untuk kat aplahal mu'minun alladzina hum fi salatil khasyah. Nah, usaha kita, bahasan kita dua. Bagaimana kelebihan orang sembahyang khusyuk dan apa bahayanya kalau sembahyang ada khusyuk? Bagaimana cara

0: sama yang itu khusyuk. Supaya sama yang itu banyak ingat Allah daripada mahayabang. Nah, itu bahasanya minggu kain pulang. Minggu kain pulang. Panat sudah, sajam sudah. Namanya lagi ya. Sadang sudah. Sadang kita tak umbai datangnya. Sama pada jauh nih. Mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, sihat badan, murah rezeki, kebaikan diterima, dosa diampuni, hajat dikabulkan. Amin. Allahumma amin. Al-Fatiha ala tulkannya. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
1: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi la syadid. Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan, dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."